0: mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. Hairul Uma melaporkan selengkapnya.
1: Pak Hanif, ada yang mau disampaikan, Pak?
2: Betul, Pak.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus Muhammad Hanif terkait dugaan gratifikasi. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama, terhitung 19 Agustus hingga 7 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan sebelumnya memang Hanif telah ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Februari 2025. Hanif diduga melanggar pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerimaan gratifikasi. Dalam konstruksi perkara, Taufik mengatakan Hanif diduga menggunakan pengaruh dan koneksinya saat menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, di mana pengaruh itu digunakan Hanif untuk kepentingan pribadi dan usaha anaknya.
4: Jadi dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011 dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus 2015-2018. Jadi masa periode jabatan tersangka ini kita sisir dari 2011 sampai dengan tahun 2018.
3: Sementara itu, Muhammad Hanif sendiri bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
1: Ada yang mau disampaikan, Pak? Betul, Pak. Uangnya untuk bantu usaha fashion anak, Pak.
5: Iya.
1: Sayang banget, Pak, anaknya, Pak. 700 juta, Pak.
3: Pada tahun 2016, Hanif diduga mengirimkan surat elektronik kepada sejumlah bawahannya, di mana surat tersebut berisi permintaan mencarikan sponsorship untuk kegiatan fashion show anaknya yang berinisial FP. Dari jumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta, uang sponsorship yang diterima diduga mencapai sekitar 400 juta, sementara dari perusahaan di luar Jakarta senilai 300 juta rupiah. Selain menerima sponsorship, Hanif juga diduga menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut diduga disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukarkan melalui sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN, Andreas Trisno.
6: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan, hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjeng Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
7: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya. Ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
6: Sementara itu, Deputi Pendanaan dan Investasi OIKAN, Sudiro Roy Santoso mengatakan, ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKAN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
2: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini, itu juga mendapatkan fasilitas. Itu saja. Yang kedua, super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan, ya sudah, gak ada apa. Kalau di sini begitu dia mendapatkan, menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
6: Selain investasi swasta, OIKN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKN, antara lain melalui APBN sekitar Rp48 triliun serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai Rp134,22 triliun. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKN sebagai pusat pertumbuhan baru sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno, Pro 3 RRI, Tersemudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradipta Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
5: Laporan khusus. Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
8: Bahwa untuk P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di awal 2027.
5: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
9: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
5: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
10: Selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat, yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
5: Untuk para guru P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
11: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang telah dilakukan, sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K per waktu.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
12: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustenabilitas dari fiskal.
5: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
13: Kalau kita kan belum ada pengumuman resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya. Kalau sepahaman gitu sih ya, masuk guru-guru. Kalau yang penuh waktu, kita kan penuh waktu ya, penuh waktu ya. Nanti ada tesnya buat jadi PNS. Tapi ada yang pasti ada yang nanti berubah lagi kan setiap putusan. Ini kan masih nanti di 2027 ya. Modelnya tes atau memang diangkat langsung ya. Tapi kalau tes kan berarti nggak jelas. Masih ada yang bisa atau kalau setiap ada yang enggak kan. Kita kan sebelum masuk juga di tes. Yang awal P3K itu semua dites dulu. Dikasih ya, bukan dikasih maksudnya langsung. Enggak, kita melalui tes dulu. Lagi kan cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu. Lolos, memang seleksi luar biasa.
14: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajarin anak-anak banyak ilmu. Udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
15: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasian kalau gajinya kecil terus.
0: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat, sekitar 995.000 guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231.000 merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526 ribu formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru. Penataan status kepegawaian termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi, serta akses terhadap layanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma Meili Satrias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasmin Bektas Sinem Yildiz dengan poin 21-12, 21-14. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
18: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari area Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan, kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok, sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Keraton Jogja dalam keadaan relatif lancar. Kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Semarang yang akan mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang. Tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4, kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot pada kendaraan angkutan barang apabila Anda berkendara di belakang kendaraan angkutan barang. CCTV yang terakhir kita pantau dari kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek, dua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus, di mana kalau kita melihat memang kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan normal. Ikutilah jalur yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan pada ruas jalan tol, mengingat bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan Safira, selanjutnya kami melaporkan kondisi arus lalu lintas tepat saya berdiri saat ini, yakni dari kawasan Jalan Tebet Raya pada aktivitas pagi. Kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan lurus mengarah ke arah Kokas, Menteng, saat ini cukup ramai, cenderung tersendat, baik kendaraan dari Duren 3, maksud kami Duren Sawit, maupun kendaraan dari Kampung Melayu, Cawang, dan sekitarnya ini juga cukup ramai sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Menteng, Tanah Abang, juga yang akan mengarah ke arah Tebet. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi, dan memang dari pantauan CCTV, maksud kami dari pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Duren Sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2, yakni melawan rambu serta marka, hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287, di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian untuk aktivitas kendaraan pada pagi hari ini, kami prediksi akan terjadi hingga pukul 10, mengingat memang jam perkantoran akan selesai pada pukul 10. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu bersabar dalam menunggu antrian kendaraan demi terciptanya kelancaran dan juga untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Safira, kembali ke Anda di studio, silakan.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.

Ya, akan terasa damai pendengar kalau misalnya kita ketika istirahat betul-betul terasa nyaman ya, tidak ada hingar-bingar, bahkan nyamuk itu juga gak ada, kemudian juga suara-suara bising juga tidak ada. Artinya ketika kita beristirahat pada malam hari, tentu yang membuat kita lebih fresh bangun pagi adalah ketika kualitas tidur kita pada malam hari betul-betul terjaga dengan baik begitu ya. Mulai dari durasi berapa lama kita tidur, kemudian juga kualitas udara yang kita hirup, serta gangguan-gangguan sekecil apapun seperti nyamuk ya, yang seringkali kadang-kadang sekarang ini masih banyak juga di beberapa titik di Kota Madiun dan sekitarnya yang mengeluh dengan adanya nyamuk pada saat beristirahat. Bahkan ada juga yang sudah coba untuk menyemprot dengan semprotan nyamuk, tetapi nyatanya nyamuk zaman sekarang cukup membandel juga ya. Hewan sekecil itu kadang kita anggap sebagai pengganggu ya, karena gigitannya yang menimbulkan rasa gatal. Tapi tahu gak sih pendengar, nyamuk itu juga jadi perantara dari berbagai penyakit serius ya. Faktanya di dunia, mulai dari demam berdarah, malaria, chikungunya, penyakit Zika, sampai beberapa penyakit yang lainnya, diantaranya terjadi karena adanya perantara nyamuk. Nah, di hari ini 20 Agustus pendengar, ternyata diperingati sebagai World Mosquito Day atau Hari Nyamuk Sedunia. Tapi bukan untuk merayakan keberadaan nyamuknya ya. Tapi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya penyakit yang ditularkan melalui nyamuk sekaligus bagaimana sebetulnya upaya pencegahannya. Kalau kita menyebut kata nyamuk, yang ada di benak kita pasti suaranya yang sangat mengganggu ya. Dan dia seringkali pasti berada pada di antara telinga, kemudian ada di antara kepala yang sering berdengung. Ataupun juga kalau misalnya gatal, sekarang ini jarang ya ditemukan gatal bentol gitu. Pasti memerah gara-gara digigit nyamuk. Tapi di balik ukurannya yang kecil, sebenarnya nyamuk ini juga harus diwaspadai ya, karena juga jadi ancaman penyakit yang penting bagi kesehatan masyarakat pendengar. Di tanggal 20 Agustus, peringatan ini awalnya dari penemuan penting Sir Ronald Rawls di tahun 1800.

bahwa penyakit yang ditularkan nyamuk tentu jadi masalah kesehatan masyarakat secara global ya, seperti penyakit dengue, chikungunya, zika, malaria, filariasis, dan juga penyakit-penyakit yang lainnya yang disebabkan oleh gigitan nyamuk. Karena itu di Hari Nyamuk Sedunia ini jadi momentum juga sebagai reminder kita bahwa pencegahan itu bukan hanya jadi tugas tenaga kesehatan atau pemerintah saja ya. Kita juga punya peran penting, utamanya menjaga lingkungan. Bagaimana caranya supaya tidak menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Karena kalau Mada sering bertolak dari satu kota ke kota yang lain, budaya di Indonesia ini ternyata juga masih sering ditemukan orang-orang suka menumpuk barang-barang bekas ya. Ini yang jadi sering, yang jadi perbincangan, yang sering dikeluhkan nih biasanya di masyarakat ya. Orang-orang yang enggan atau eman membuang barang bekas, kemudian disimpan tapi gak diapa-apain, tidak didaur ulang, tidak, biasanya nunggu tukang rongsokan ya untuk diuangkan, atau biasanya sudah dibiarkan seperti itu saja sampai kadang-kadang mengundang nyamuk, mengundang kecoa dan sebagainya. Mada tidak ngerti kenapa tradisi ini masih ada sampai sekarang, bahkan bude-bude, bule-bule itu ya, mbah-mbah masih suka sekali menimbun barang-barang bekas, biasanya barang-barang bekas dari kaleng biskuit ataupun juga makanan atau deterjen seperti itu ya. Katanya kalau dibuang eman-eman gitu. Tapi jangan sampai barang-barang ini justru nantinya jadi sebuah ancaman ya bagi kesehatan keluarga, manakala naruhnya juga salah sehingga jadi tempat tumbuhnya sarang nyamuk yang bisa mengancam kesehatan dari keluarga tersebut. Kemudian pendengar, kalau penelitian-penelitian yang ada di India, Sir Ronald Rose itu menemukan parasit malaria di tubuh nyamuk dan menunjukkan peran nyamuk dalam siklus penularan malaria. Jadi penemuan tersebut tentunya jadi tonggak yang penting ya untuk memahami bagaimana sebetulnya malaria itu bisa ditularkan dari satu manusia ke manusia yang lainnya melalui nyamuk. Pertanyaannya adalah, Anda yang sekarang mendengarkan Mada siaran, di rumah masih sering nggak numpuk barang-barang bekas sampai tinggi banget?

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Ya, pendengar, momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ternyata juga jadi ruang refleksi ya bagi DPRD Jawa Timur untuk melihat kembali sejumlah persoalan yang sebetulnya masih dihadapi oleh masyarakat khususnya di Jawa Timur. Persoalan apa yang ternyata saat ini yang namanya kekerasan terhadap perempuan dan anak, kemudian dampak penggunaan gadget pada anak, perubahan iklim sampai ancaman PHK dan juga kondisi UMKM yang jadi perhatian. Tetapi salah satu persoalan yang mendapatkan perhatian yang serius adalah tentang kekerasan terhadap perempuan dan juga anak dalam keluarga ya. Jadi ironisnya tindakan-tindakan ini masih bisa terjadi di lingkungan yang seharusnya jadi tempat paling aman seperti di rumah ataupun juga sekolah, pendengar. Jadi Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Sri Untari menilai perlindungan terhadap perempuan dan anak butuh keterlibatan banyak pihak. Jadi bukan hanya pemerintah saja. Rumah dan sekolah yang dianggap aman ternyata masih bisa terdapat beberapa kasus yang cukup memprihatinkan ya. Jadi tentunya diperlukan komitmen seluruh komponen supaya bisa menjaga dan mengawasi tumbuh kembang anak dan juga perempuan supaya terjamin, pendengar. Bagaimana pengawasan tersebut dilakukan harus secara berkelanjutan, baik dari lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sekolah, ataupun lingkungan yang ada di sekitar tempat tinggal. Dengan begitu potensi kekerasan bisa dikenali dan dicegah sedini mungkin. Kadang-kadang yang namanya korban dari pelaku kekerasan, mereka takut untuk speak up ya. Lumrahnya yang terjadi di masyarakat seperti itu, karena mereka merasa ada sebuah ancaman atau ketakutan tersendiri ketika mereka betul-betul mencoba untuk speak up. Apalagi kalau di era digital sekarang, pendengar ya, persoalan yang dihadapi anak-anak zaman sekarang ini tidak hanya kaitannya dengan kekerasan fisik saja. Jadi ada beberapa laporan tentang anak usia dini di Jawa Timur yang mengalami persoalan kesehatan mental sehingga perilaku yang muncul biasanya dinilai mengkhawatirkan karena paparan gadget dan juga konten digital yang tentunya sulit ya kalau misalnya dibatasi. Yang namanya konten digital ini akan setiap harinya, setiap detiknya akan berkembang secara masif. Yang paling memprihatinkan adalah ketika anak umur 5 tahun, pendengar, sudah menunjukkan ketergantungan misalnya pada konten-konten yang tidak sesuai dengan usianya. Jadi karena keluarga ini adalah benteng utama untuk mengurangi proses keterlibatan anak-anak pada konten yang tidak seharusnya ataupun juga konten-konten yang sifatnya mengandung kekerasan, lingkungan sekolah, edukasi itu harus terus dilakukan. Oleh karena itu kami ajak Anda nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar, bergabung dengan Pro 1 RRI Sumenep ya, untuk membahas tentang kesehatan jiwa apabila terganggu, bagaimana mencegah tragedi kekerasan dalam keluarga yang sekarang ini mungkin saja bisa terjadi di sekeliling Anda. Nanti Anda bisa menyimak dialog interaktif Sumenep Penyapa berjaringan Korwil Nus 10 Jawa Timur pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 ya.

0: hati-hati. Penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Rame banget ya, Jo. Lagi pada antri apa sih itu?
2: Itu ruang transfusi darah, Mel. Lagi banyak pasien yang membutuhkan darah. Makanya PMI terus mengajak masyarakat buat donor darah.
1: Kasihan juga ya. Aku sebenarnya pengen donor, tapi masih takut sakit.
2: Enggak sakit kok. Cuma 15 menit. Malah abis donor darah, badan jadi lebih fit.
1: Wah, jadi pengen coba deh. Kalau di Madiun itu biasanya donor darahnya di mana?
2: Bisa langsung ke PMI Kota Madiun aja, Mel. Lokasinya juga deket kok dari sini.
1: Selain bantu orang lain, donor darah punya manfaat lain nggak?
2: Pastinya sih bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain ya, Mel. Buruan donor darah, mumpung PMI Kota Madiun lagi ada program kupon undian berhadiah dengan tema Natal dan Tahun Baru. Bagi warga Madiun yang mendonorkan darahnya di unit donor darah PMI Kota Madiun, hadiahnya ada kulkas, oven, blender, dan masih banyak lagi.
1: Wah, menarik sekali. Besok aku kesana deh.
3: Tunggu apa lagi? Buruan datang ke unit donor darah PMI Kota Madiun. Jangan lewatkan program kupon undian berhadiah PMI Kota Madiun hingga 31 Desember 2026. Raih kesempatan memenangkan berbagai door prize menarik dan bantu selamatkan nyawa sesama. PMI Kota Madiun, setetes darahmu sejuta.

0: Pendengar, pemerintah terus mempercepat transformasi digital layanan publik termasuk dalam perlindungan sosial. Hal itu disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari. Ia menuturkan bahwa digitalisasi perlinsos telah dilakukan uji coba. Dari hasil uji coba digitalisasi perlinsos tersebut menghasilkan efisiensi waktu kerja dalam perlinsos yang sangat membanggakan. Jika sebelumnya proses pendaftaran bantuan sosial dan verifikasi kelayakan penerima membutuhkan waktu hingga 200 hari, namun setelah dilakukan digitalisasi perlinsos, proses tersebut hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit. Dijelaskan Kepala Bakom, perlinsos digital merupakan sistem perlindungan sosial digital yang terintegrasi. Sistem tersebut menghubungkan data dari kementerian dan lembaga terkait melalui pemanfaatan digital public infrastructure atau DPI. Dari penerapan digitalisasi ini, Kodari menuturkan bahwa masyarakat yang sudah terdata dalam perlinsos telah mencapai 3,3 juta kartu keluarga. Info lain selengkapnya bisa Anda baca di laman resmi rri.co.id, dan sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Sumenep untuk menyimak Sumenep Menyapa dalam dialog interaktif.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Anda ikuti Sumedap Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, bersama saya Supradi dalam Sumedap Menyapa pada hari ini 20 Agustus 2026. Dan pada Sumedap Menyapa kali ini topik yakni ketika kesehatan jiwa terganggu, mencegah tragedi kekerasan dalam keluarga. Ini juga mengacu terhadap tragedi yang terjadi di Kabupaten Pamekasan beberapa waktu lalu. Seorang ibu yang diduga mengalami gangguan jiwa melakukan penganiayaan terhadap anak kandungnya sendiri hingga meninggal dunia. Dan pendengar, dialog ini juga berjejaring Korwilnus 10 Jawa Timur. Dan untuk membahas mengenai topik kita ketika kesehatan jiwa terganggu, mencegah tragedi kekerasan dalam keluarga, saat ini kita sudah bersama dengan Kasih Humas Polres Pamekasan, ada Ibda Yoni Evan Pratama yang sudah bergabung bersama kami di jalur Zoom. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Evan.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Supriyadi.
1: Iya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk RRI di Sumedap Menyapa pagi hari ini Pak Evan.
2: Alhamdulillah Mas Supri.
1: Iya, untuk kasus yang terjadi beberapa hari lalu yang cukup menyita perhatian publik, ini perkembangan terbaru seperti apa Pak Evan?
2: Baik, terima kasih Mas Supri. Bisa saya jelaskan di sini bahwa untuk kejadian pembunuhan yang terjadi di Desa Pedemau Barat, ini dari hasil penyelidikan awal, jadi terkonfirmasi bahwa terduga pelaku ini merupakan pasien pengobatan kejiwaan sejak tahun 2023.
1: Iya.
2: Nah, dan Satreskrim Polres Pamekasan dalam hal ini yaitu Unit 2 PPA telah mengamankan terduga pelaku yang berinisial DA. Berdasarkan laporan polisi tanggal 17 Agustus kemarin, dan sudah menetapkan DA ini sebagai tersangka.
1: Baik.
2: Dan pelaku saat ini diproses hukum atas dugaan pelanggaran pasal 44 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT, atau pasal 458 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Untuk saat ini Mas Supri, yang bersangkutan kami bawa ke Rumah Sakit Jiwa di Lawang, Kabupaten Malang, untuk menjalani observasi dan pemeriksaan kejiwaan lanjutan.
1: Oke,
2: demikian Mas Supri.
1: Karena ada riwayat mengalami gangguan kejiwaan.
2: Betul
1: Pak,
2: sekali.
1: Oke, jadi untuk memastikan apakah ini saat kejadian benar-benar sedang mengalami gangguan kesehatan tersebut atau dalam kondisi sadar. Kalau mengenai kronologi Pak Evan, seperti apa ini awal ceritanya?
2: Baik Mas Supri, untuk kronologi kejadian, jadi peristiwanya itu terjadi pada hari Senin tanggal 17 Agustus tahun 2026. Ini sekitar pukul 11.30
1: ya,
2: di Kecamatan Pademau, Kabupaten Pamekasan. Kemudian untuk pelaku yaitu DA yang sudah kita amankan, ini melakukan kekerasan fisik terhadap anak kandungnya yaitu TD, berusia 10 tahun ini Mas Supri, dengan menganiaya menggunakan satu buah pisau dapur sepanjang kurang lebih 33 cm. Dan kemudian menyebabkan korban ini mengalami luka robek yang serius di area bahu kiri, kemudian di luka tusuk juga di area punggung belakang, dan juga di pinggul di bawah Mas Supri ya. Kemudian korban ini sempat dilarikan ke RSUD Panglegur Pamekasan untuk pertolongan medis, namun dinyatakan meninggal pada saat tiba atau menjalani perawatan di rumah sakit.
1: Baik. Saat kejadian memang di rumah tersebut hanya ada dua orang ini, pelaku dan korban, atau ada pihak keluarga lain Pak Evan?
2: Sebenarnya ada lima orang Mas Supri. Jadi terduga pelaku ini hidup bersama ibundanya, saudari M, dan kemudian juga ketiga anaknya juga ada di situ Mas Supri. Jadi lima orang. Dan pada saat itu sebelum kejadian ini terduga pelaku menyuruh ibundanya beserta dua orang anaknya untuk membeli makanan. Jadi di saat itulah terduga pelaku melakukan aksinya kepada anak kandungnya sendiri.
1: Oke, jadi dalam kasus ini beberapa saksi sudah diperiksa untuk mengetahui apa yang sebelumnya terjadi. Bapak, mungkin keterangan-keterangan dari saksi bahwa sebelum ini terjadi ada gelagat-gelagat yang mencurigakan atau tidak seperti biasanya dari tersangka.
2: Iya betul Mas Supri. Jadi selama 4 hari terakhir ini terduga pelaku memang sering mengamuk ya, sering mengamuk tidak jelas. Dan ini menurut keterangan dari pihak keluarga ini kambuh kembali. Namun pihak keluarga yaitu ibundanya ini sudah memberikan obat yang sesuai dengan perawatan sehari-hari, minum obat penenang, obat kejiwaan. Namun yang pada saat kejadian itu tidak ada satupun yang curiga bahwa terduga pelaku ini akan melakukan aksi seperti yang sudah terjadi pembunuhan kemarin.
1: Oke, karena mungkin sebelumnya saat mengalami gangguan kesehatan ini tidak sampai melakukan tindakan kekerasan. Jadi pihak keluarga mungkin menganggap ini butuh pengobatan biasa gitu, Pak Evan.
2: Ya, betul Mas Supri.
1: Dan ini sudah dilakukan penanganan juga termasuk pemeriksaan ke rumah sakit untuk mengetahui kondisi kejiwaan pelaku. Hasilnya sudah diterima pihak kepolisian, Pak Evan?
2: Mohon izin Mas Supri ya, kami jelaskan. Jadi untuk saat ini penyidik sedang mengajukan visum repertum di psikiater terhadap pelaku ini, DA.
1: Oke.
2: Jadi pelaku sekarang kami bawa ke rumah sakit jiwa di Belawang untuk menjalani observasi dan pemeriksaan kejiwaan lanjutan. Jadi nantinya Mas Supri, apabila yang bersangkutan ini masih didiagnosa mengalami gangguan jiwa, maka akan kami tetap berada di sana. Kami akan bersama dengan keluarga, juga kami akan berkoordinasi agar supaya DA ini untuk sementara waktu tidak dipertemukan dengan kedua putranya, demikian.
1: Oke. Jadi tersangka ini memiliki tiga anak kandung dan yang menjadi korban ini anak keberapa, Pak Evan?
2: Yang pertama ini.
1: Anak pertama ya? Oke. Dan penanganan juga masih terus dilakukan. Ini kejadian yang cukup menyita perhatian banyak pihak. Seorang ibu melakukan penganiayaan kepada anak kandungnya hingga meninggal dunia. Kalau dari pihak kepolisian, apa yang perlu diperhatikan nih Pak Evan bagi masyarakat ketika melihat anggota keluarga atau orang di sekitar ini mengalami perubahan perilaku?
2: Baik Mas Supri, untuk hal yang perlu diperhatikan dari masyarakat yaitu yang pertama yaitu pengawasan yang ekstra ketat ya terkait dengan pengobatan ya, misalkan nih harus memastikan setiap anggota keluarga yang memiliki riwayat medis kejiwaan yaitu harus rutin mengonsumsi obat dan harus kontrol berkala sesuai dengan anjuran dokter. Yang kemudian yang kedua yaitu kewaspadaan terhadap perubahan sikap. Jadi kita harus memperhatikan tanda-tanda emosi yang tidak stabil, kemudian jika kita ajak komunikasi tatapannya kosong atau ada perilaku-perilaku seperti linglung atau halusinasi seperti itu Mas Supri. Yang kemudian kita juga harus pengawasan keamanan lingkungan. Jadi dengan segera menjauhkan benda tajam atau benda yang berbahaya dari jangkauan penderita saat kondisi psikologisnya memburuk atau tidak membiarkannya sendirian mengasuh anak kecil atau anak-anaknya.
1: Baik, ini hal-hal yang harus diketahui oleh masyarakat maupun keluarga jika ada tetangga ataupun anggota keluarga lain yang sudah mengarah ke itu, Pak Evan ya, bisa melaporkan ke pihak kepolisian atau dinas sosial terkait karena penanganannya bisa dilakukan secara dini. Kalau imbauan dari pihak kepolisian, Pak Evan, agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi dan dapat dilakukan pencegahan sejak dini.
2: Baik, Mas Supri, untuk imbauan kepada masyarakat, ini untuk masyarakat dihimbau untuk segera melapor ya ke paskes terdekat, dalam hal ini puskesmas bisa, RSJ juga bisa, rumah sakit jiwa, maupun ke Babin Kamtipmas atau Polsek setempat jika melihat warga atau anggota keluarga yang dengan indikasi gangguan jiwa dengan ditunjukkan perilaku-perilaku yang membahayakan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi untuk penanganan dini dan respon cepat ini sangatlah penting untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan atau kejadian tragis yang telah terjadi di Desa Padma Wurat ini.
1: Iya, semoga
2: mungkin
1: ini
2: itu Mas Supri.
1: Iya, semoga ini juga menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk mengetahui kondisi sekitar untuk melakukan pencegahan-pencegahan dini agar kejadian ini tidak terulang, Pak Evan. Terima kasih Pak Evan sudah bersama kami di tengah kesibukannya. Selamat beraktivitas dan semoga apa yang kita sampaikan hari ini dapat menjadi pencerahan bagi masyarakat untuk melakukan pencegahan dan antisipasi sejak dini. Sekali lagi terima kasih Pak Evan, selamat beraktivitas. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Supri.
1: Iya.
2: Kami undur diri.
1: Pendengar, demikian perbincangan kami dengan Kasih Humas Polres Pamekasan Ibda Yoni Evan Pratama yang menceritakan kronologi kejadian dan yang melatar belakangi tragedi ini hingga terjadi khususnya di wilayah Kabupaten Pamekasan yang tentu menyita banyak perhatian publik. Dan kita juga ingin memperbincangkan kejadian ini dari sisi psikologis. Nanti kita akan berbincang dengan Koordinator Pusat Studi Psikologi Terapan Prodi Psikologi Universitas Trunojoyo Madura, ada Ibu Setyaningsih. Jadi jangan kemana-mana, kami segera kembali.
0: Sumenep menyapa.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Oh, ngapain sih, Pi? Nggak gue aja.
2: Skorting kelas dulu yang semalam nih di area di New.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terlalu banyak.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

Di relung waktu, ada sebuah jalan yang tak pernah benar-benar selesai dilalui. Ia membentang dari Anyer hingga Panarukan, menautkan barat dan timur, lebih dari 1000 km menyusuri Pulau Jawa. Di awal abad 19, pembangunan jalan ini dimulai di bawah perintah Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels untuk kepentingan militer dan komunikasi agar pasukan dapat bergerak cepat dan pesan dapat tiba tanpa terhalang waktu. Tanah dibuka, hutan ditebas, dan jalur lama disambung menjadi satu garis panjang. Pengerjaannya dilakukan dalam waktu singkat, rakyat pribumi dilibatkan, bekerja di bawah pengawasan kolonial. Sebagian menerima upah, sebagian bekerja karena kewajiban. Keringat, tenaga, dan waktu mereka menjadi fondasi jalan yang kini dilintasi setiap hari. Hari ini, jalan raya pos telah berubah rupa. Aspal menutup tanah, kendaraan menggantikan langkah. Namun di relung waktunya, jalan ini masih menyimpan kisah tentang kekuasaan, kerja manusia, dan sejarah yang terus berjalan bersama kita.

penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau.

0: Sumenep menyapa.
1: Ya, masih bersama saya Supradi dalam Sumenep Menyapa, berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur. Dan jika kita tadi berbincang dengan Kasih Humas Polres Pamekasan, ada Ibda Yoni Evan Pratama yang menjelaskan dari sisi kronologi hingga penanganan secara hukum. Saat ini kita sudah tersambung di jalur Zoom dengan Koordinator Pusat Studi Psikologi Terapan Prodi Psikologi Universitas Trunojoyo Madura atau UTM, ada Ibu Setianingsih. Assalamualaikum, selamat pagi, Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Supriyadi. Ya. Selamat pagi juga untuk para pendengar semuanya.
1: Baik. Sehat-sehat, Ibu, ya?
2: Alhamdulillah.
1: Terima kasih di tengah kesibukannya nih, Bu. Ini kita mengenai kasus tragedi yang terjadi di Pamekasan, Ibu, yang sangat miris.
2: Iya.
1: Seorang ibu.
2: Seorang ibu yang menganiaya anaknya gitu ya.
1: Betul,
2: yang masih 10 tahun ya, sampai meninggal. Nah, cuman di sini tidak dimunculkan gitu ya. Karena memang ini juga berkaitan dengan rahasia pasien sebenarnya, tapi masyarakat juga harus tahu, Mas Supri, bahwa ada informasi tambahan berkaitan dengan ibu atau pelaku ini, yaitu si ibu ini ada atau memiliki rekam medis gitu ya, di suatu rumah sakit sejak 2023.
1: Betul.
2: Nah, dan diduga mengalami gangguan jiwa. Nah, ini jadi itu yang tidak tersampaikan ya. Yang tersampaikan hanya seorang ibu membunuh atau menganiaya anaknya sampai tewas. Nah, seperti itu.
1: Iya.
2: Ya. Ya. Lalu pertanyaannya gitu ya. Mengapa sih kok bisa terjadi kasus seperti ini?
1: Iya.
2: Ibu tega. Nah, itu yang digaris bawahi. Ibu tega menganiaya anaknya hingga tewas. Nah, padahal ada informasi tadi. Apa sih ibu ada mengalami gangguan jiwa. Nah, ini yang perlu kita ulas gitu ya. Jadi saat ini memang banyak sekali Mas Supriyadi pasien-pasien gangguan jiwa itu. Dan alhamdulillahnya sebenarnya di puskesmas ya, itu sudah ada psikolog. Kalau yang lebih bagus lagi, ada psikolog dan psikiater dilengkapi itu. Jadi ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah tanggap terhadap terjadinya atau banyak di sekitar masyarakat kita ini yang orang mengalami gangguan jiwa, atau yang sekarang lagi populer
1: silakan Ibu.
2: Atau yang saat ini disebut dengan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Nah, seperti itu. Nah, apa sih ODGJ itu gitu ya? Jadi kalau memang kalau kita berpikir bahwa kalau orang normal tidak akan bakalan ini terjadi. Nah, tapi karena ini ODGJ, semua bisa diprediksikan, sangat bisa terjadi. Nah, seperti itu ya. Jadi karena memang pelakunya ada riwayat gangguan jiwa, jadi dimungkinkan ini bisa terjadi. Nah, apa sih ODGJ itu, gitu ya? Atau apa sih orang dengan gangguan jiwa atau sakit jiwa itu, gitu ya? Orang dengan gangguan jiwa adalah kondisi kesehatan yang mempengaruhi pola pikir, gitu ya, emosi, perilaku seseorang, ya, sehingga menyebabkan penderitaan. Ini yang perlu garis bawahi, penderitaan, ya. Nah, serta hambatan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Jadi orang dengan ODGJ tadi kan dikatakan sudah mengalami hambatan, ada penderitaan, sehingga dia tidak mampu menjalani aktivitas sehari-hari itu sebagaimana orang normal. Nah, dari sini saja pengertiannya bisa dipahami bagaimana kualitas kehidupan ODGJ ini. Nah, begitu ya. Lalu sambil kita belajar, apa sih gejala ODGJ ini agar kita bisa
1: bener.
2: Oh ini saya kah atau tetangga saya kah, saudara saya kah, gitu ya. Nah, gejala, oh kita bicara gejala umum ya, yang semua orang itu bisa lihat. Nah, yang pertama gejala suasana hati, perubahan suasana hati atau mood kata anak sekarang itu ya. Jadi ada perubahan suasana hati yang ekstrim. Jadi habis seneng langsung sedih, nangis. Tidak kemudian lambat, pelan-pelan, satu jam, enggak. Jadi drastis.
1: Secara perubahan. Tiba-tiba Ibu ya.
2: Betul sekali. Jadi saat ini seneng langsung berubah jadi sedih. Baik. Atau cemas atau benci. Nah, itu kelihatan. Itu kelihatan sebenarnya. Nah, begitu juga dengan mudah marah, gelisah, ya, mudah marah, gelisah. Nah, kemudian takut, sedih yang berlebihan, ya, sedih yang berlebihan, ya. Nah, ini munculnya rasa cemas yang tiba-tiba, ya. Terus juga ini tanpa penyebab yang jelas, kecuali kalau kalau kita kan sering sedih itu karena ada kabar, oh ini tidak ada, oh ini sakit, itu kan ada penyebabnya.
1: Yeah.
2: Sedangkan kalau yang orang dengan gangguan jiwa itu penyebabnya tidak jelas. Nah, seperti itu. Lalu menarik diri dari lingkungan. Nah ini, jadi menghindari pertemanan. Nah ini, ya menghindari pertemanan, menghindari perkumpulan atau pertemuan dengan saudara, ya keluarga, tidak mau berinteraksi dengan lingkungan. Ini gejala-gejala umum. Gejala-gejala umum. Lalu mengalami halusinasi. Nah ini sudah agak berat, ya. Mengalami halusinasi. Jadi seperti merasa mendengar suara-suara tertentu, ya. Atau melihat bayangan yang tidak ada wujudnya. Dan ada yang namanya delusi. Delusi itu kepercayaan yang tidak sesuai kenyataan. Jadi contohnya merasa dirinya dicurigai, ya, merasa akan disakiti oleh orang lain, seperti itu.
1: Baik.
2: Terlepas dari kalau ada musuh itu wajar, tapi kalau nggak ada musuh, nggak pernah kenal siapapun, tiba-tiba dia merasa ingin disakiti orang, nah ini perlu diwaspadai. perlu diwaspadai. Nah seperti itu. Merasa dirinya orang terkenal, merasa dirinya putri tertentu, merasa ya seperti itulah.
1: Gitu ya. Jadi itu masuk tanda-tanda malah Ibu ya.
2: Betul.
1: Berlebihan terhadap diri sendiri.
2: Betul. Nah, lalu kondisi yang nampak pada ODGJ ini karena ada peristiwa tadi, makanya seringkali dia bicara sendiri. Nah, tertawa sendiri, beda tertawa sendiri saat kita mengingat peristiwa yang lucu. Itu itu enggak ada.
1: Yeah.
2: Kalau kita mengingat peristiwa lucu lalu kita senyum sendiri, mengingat memori-memori yang dulu, nangis karena dulu pernah mungkin merasakan sesuatu, itu tidak, bukan itu. Tapi dia enggak tahu kena apa. Nah, itu. Seperti itu. Lalu nah ini banyak sekali terjadi dan diabaikan. Gangguan pola tidur, gangguan nafsu makan, gangguan perilaku, malas mandi, malas ganti baju, malas ke kamar mandi. Nah, jadi ini sudah mulai meningkat nih.
1: Iya.
2: Itu. Jadi sebenarnya kan kelihatan ya kalau kita lihat gejala-gejala ini. Seperti itu.
1: Iya.
2: Itu maksudnya.
1: Kalau saya lihat beberapa artikel, salah satunya dari Ibu Setiani sendiri, ini 2012 Bu ya. Dan juga membahas tentang kejadian-kejadian atau kasus-kasus mengenai gangguan jiwa ini. Apakah kasus gangguan jiwa akan selalu mengarah terhadap perilaku kekerasan, Ibu?
2: Sebenarnya tidak, tapi ini yang banyak ditemukan, tapi sebenarnya tidak, Mas Supri. Hanya saja banyak ditemukan, karena apa? Tadi kan sudah kita bahas ya, ada hambatan dalam emosi. Nah, karena dia tidak mampu mengontrol emosi, maka yang terjadi adalah kekerasan. Baik kekerasan terhadap orang lain maupun kekerasan terhadap diri. Kekerasan ini bisa jadi melukai, tapi bisa jadi juga tidak melukai. Contohnya mogok makan. beda dengan demo mewah makan ya. Ini kita bedakan yang itu ya. Nah, jadi karena malas makan, gangguan pola makan, akhirnya dia tidak makan.
1: Baik.
2: Nah, seperti itu.
1: Oke, sebelum kita lanjut ada penelpon dulu yang masuk, Ibu. Kita terima dulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Supriyadi.
1: Iya, dengan Bapak siapa, Pak?
0: Pak Joni Susanto, Yogyakarta.
1: Oh, Pak Joni Susanto dari Yogyakarta. Silakan Pak, ada yang ditanyakan atau hal lain?
0: Baik, dengan Dokter Setianingsih ya.
1: Iya.
0: Pagi dok, salam sehat.
2: Saya bukan dokter, Indonesia. Dokter tapi dokter,
1: dokter Bapak. Dokter Bapak.
0: Oh, dokter. Oh,
2: iya. Iya. Dokter psikologi, jadi bukan dokter medis.
0: Baik, baik. Begini, sebetulnya angka KDRT kalau skala nasional ya di Indonesia itu sudah cukup tinggi, Bu Stianise. Karena banyak faktor ya. Jadi dengan angka yang cukup tinggi ini karena tidak terjadinya KDRT itu karena kurangnya membangun komunikasi yang jujur. Ini di luar KDRT yang dilakukan gangguan jiwa ya. Ini sudah cukup tinggi angkanya. Kurangnya membangun komunikasi yang jujur, kurangnya mengelola emosi dengan baik, dan juga tidak mengikuti edukasi pranikah untuk memahami kesetaraan gender ya. Nah sekarang apabila terjadi KDRT karena faktor ODGJ ya, ini seperti apa Bu Stianise? Kan cukup rumit ya, karena mereka mengalami OGDC begitu. Jadi tidak terganggu OGDC aja sudah angkanya cukup tinggi KDRT di Indonesia ini, apalagi yang mengalami ODGJ. Nah bagaimana juga dengan layanan lembaga seperti SAPA 129, unit PPA yang dari kepolisian ya, kemudian Komnas KPPAI, seperti apa artinya sudah optimalkah mereka melayani masyarakat? Saya rasa itu aja, matur nuwun, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.
2: Terima kasih.
1: Selamat pagi, Pak Joni. Pak Joni dari Jogja, Ibu. Oke. Ya. Bisa langsung ditanggapi, Ibu. Iya. Silakan, Ibu.
2: Halo?
1: Ya.
2: Jawab sekarang kah atau?
1: Iya, atau
2: nanti sekalian?
1: Nanti sekalian kita ke
2: ya, halo.
1: Pembahasan yang tadi, Ibu. Apakah seorang yang mengalami gangguan jiwa itu akan selalu melakukan tindakan kekerasan atau hanya sebagian saja?
2: Iya, jadi memang tidak semuanya gitu, Mas Supriyadi, tergantung dari proses pembelajaran ya, dia seperti apa. Nah, lalu dikaitkan dengan statement Pak Joni tadi dan pertanyaan Pak Joni tadi. Jadi sebenarnya karena memang kalau KDRT itu atau perilaku marah, perilaku kekerasan itu yang paling mudah ditiru dibandingkan dengan perilaku-perilaku yang lain. Jadi perilaku itu kan hasil dari proses pembelajaran juga, gitu ya. Bukan dari turunan istilahnya gitu, tapi itu proses pembelajaran. Banyak di sekitar kita ekspresi marah itu dengan memukul atau dengan kekerasan, ya. Ekspresi jengkel itu banyak diekspresikan dengan memukul dan marah. Nah, itulah yang dipelajari atau banyak dipelajari, ya.
1: Baik.
2: Belum lagi secara budaya, gitu ya. Secara budaya yang dimaknai, gitu ya. Yang dimaknai kurang tepat, ya, kurang tepat. Jadi kita okelah mayoritas agama Islam gitu ya. Nah, seringkali yang dimunculkan adalah bahwa memang laki-laki adalah imam gitu, tetapi tidak dimaknai kafah atau secara menyeluruh. Imam itu yang seperti apa? Imam hanya dianggap sebagai bahwa saya pemimpinmu, kalau kamu salah ya saya tegur, saya marahi, saya luruskan, tidak saya luruskan dengan cara yang tepat, tapi

0: yang kepanjangan tangan dari apakah itu pemberdayaan perempuan dan anak atau lembaga-lembaga non-profit lainnya yang bergerak berkaitan dengan kesetaraan gender, bergerak juga untuk sosialisasi bagaimana meminimalisir KDRT gitu. Tapi kita tahu ini bukan minta permakluman, bukan ya. Tapi kita pahami bahwa masyarakat Indonesia itu sedemikian besarnya, banyak budaya kita sudah dari apa ya turun temurun gitu ya, dari dulu patriarki. Nah, oke, memang sudah ada fenomena perubahan. Tapi ini perlu kita apa ya, perlu kita apresiasi juga. Tapi ada juga yang anak-anak muda masih belajar bahwa sebagai laki-laki kekerasan itu dimaklumi. Tanda kutip ya, dimaklumi. Oh, pantas. Laki-laki, karena kadang-kadang laki-laki itu menunjukkan maskulinitasnya melalui kekerasan. Nah, seperti itu. Jadi memang tidak mudah, yaitu tadi masyarakat kita ini berbagai macam lapisan, berbagai macam pendidikan, sudah berupaya semuanya. Seperti disampaikan tadi oleh Pak Joni, kurangnya pendidikan menjelang perkawinan. Ini untuk yang non-Islam, ya, non-Islam itu sudah ada 3 bulan biasanya. Nah, tapi apakah bisa memutus ini? Ya, tidak sesederhana itu juga. Jadi banyak sekali juga yang masih melakukan. Yang dalam Islam itu ada juga kemarin tahun berkait, saya masih ingat pada saat Menko-nya itu Pak Muhajir, itu ada kebijakan Mas Supri bahwa untuk mau atau akan menikah itu ada yang namanya pendidikan pranikah.
1: Betul.
0: Awalnya 1 minggu, dimampatkan 1 hari, wes akhirnya lama-lama entek, gitu ya, lama-lama entek. Ya, nah, kan nanti oh anggaran ini ini lah seperti itu Mas Supri.
1: Baik.
0: Jadi akhirnya ya itulah. Jadi memang complicated ya, berkaitan dengan pendidikan untuk masyarakat ini gitu. Makanya kami juga ada ini yang namanya intervensi komunitas. Kalau di psikologi di kami UTM itu ada yang namanya mata kuliah intervensi komunitas. Salah satunya ya untuk seperti ini. Itu sedikit seperti itu masuk.
1: Oke. Okay. Kalau di Pak Joni tadi juga menanyakan mengenai layanan-layanan yang disediakan oleh banyak pihak, termasuk juga pemerintah yang juga menyediakan banyak-banyak call center lah. Apakah ini cukup membantu atau efektif untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, Ibu Sutanisi?
0: Sebenarnya itu kan cara pemerintah jemput bolanya.
1: Betul.
0: Gitu loh. Tapi memang ini hanya menyasar orang-orang yang sudah sadar kesetaraan. Untuk orang-orang yang tidak sadar kesetaraan, ada loh masih yang bicara ini kan aib untuk aku. Aku kan malu nanti keluargaku diketahui. Nah, seperti ini. Dan jangan salah juga, kadang-kadang ada juga anak-anak yang sudah labuk, Pak, gitu ya. Gak usah dilaporkan. Aku malu, anaknya yang malu. Nah, ini ya, jadi ini memang tidak mudah memberikan pemahaman bahwa ini hak setiap orang untuk hidup sejahtera.
1: Baik. Kalau kembali ke mengenai kasus di Pamekasan, termasuk juga kasus-kasus lain yang berkaitan dengan gangguan jiwa, Ibu, ini kan bisa dilakukan pengobatan. Apakah ini bisa sembuh total atau berkemungkinan kambuh lagi kalau secara psikologis, Bu?
0: Jadi kalau ada pertanyaan, bisa sembuh nggak? Oh, bisa, gitu ya. Tapi ada tapinya. Tergantung. Jadi tergantung dari apa? Banyak faktor, gitu ya, Mas Supri ya. Jadi banyak faktor yang berpengaruh terhadap tingkat normalitas penyandang ODGJ. Begini, tergantung dari seberapa berat atau ringannya orang ini menderita gangguan jiwa. semakin

0: semakin ringan, tentunya juga atau dengan penanganan yang tepat,
1: ya.
0: Dengan penanganan yang tepat, insya Allah itu bisa gitu.
1: Okay.
0: Tapi, nah ini ada catatan Mas Suprit, dari hasil penelitian kan begini ya, penyebab dari orang mengalami gangguan jiwa itu banyak sekali, baik faktor dari diri sendiri atau biologis atau keturunan, gitu ya, dan juga dari lingkungan. Hasil penelitian orang mengalami gangguan jiwa itu ternyata lebih banyak disebabkan oleh pengaruh lingkungan.
1: Oke.
0: Nah, katakanlah dia sudah mengalami kondisi membaik, gitu ya. Tapi kalau lingkungannya masih penuh tekanan, ya, maka otomatis ya udah
1: balik kayak, lagi, ya.
0: Kemungkinan benang ruwet gitu ya. Jadi mengurai ini tidak mudah gitu. Contoh, lingkungan di sini tidak selamanya harus yang dekat dengan penderita. Oke. Faktor ekonomi itu juga faktor lingkungan, ya. Katakanlah dia sudah tidak lagi tinggal di tempat-tempat yang mungkin di situ toksik sekali, kalau anak sekarang gitu ya, toksik sekali. Tapi dia tidak punya pekerjaan yang bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, tidak ada bantuan, kira-kira stres nggak?
1: Iya.
0: Stres. Nah, ini nanti bisa berulang. Lo ingin wes sembuh? Iya, tapi
1: karena lingkungannya tidak mendukung, Ibu ya.
0: Betul sekali. Ya, seperti itu. Ya, jadi mungkin pernah ini ada satu kasus Mas Supri.
1: Ya.
0: Orang ini mengalami gangguan mental. Gangguan mental itu seringkali disamakan dengan gangguan jiwa, tetapi tidak sama.
1: Baik.
0: Jadi awalnya itu gangguan mental itu yang sangat ringan. Kalau gangguan mental tidak diselesaikan, bisa menjadi nanti gangguan jiwa.
1: Oke.
0: Nah, makanya di pusat kesehatan fasilitas pertama di puskesmas sekarang ini sudah ada psikolog.
1: Iya.
0: Tujuannya untuk mengcover yang tingkat bawah ini. Itu.
1: Baik.
0: Tapi ada kesadaran nggak untuk berobat? Karena kadang-kadang aku ini gak gendeng. Orang kan malu ya. Orang malu untuk berobat ke poli jiwa.
1: Betul.
0: Padahal, nah ini yang perlu saya sampaikan, akan berbeda, gitu ya. Akan berbeda gangguan jiwa dengan gangguan mental. Jadi seringkali kalau kita stres karena pekerjaan, macet, itu paling kita kena gangguan mental, stres, pusing, gitu ya. Tapi kalau ini terus menerus, maka akan menjadi gangguan jiwa. Nah, bedanya gangguan jiwa dengan gangguan mental itu kita terasa nggak nyaman, Mas Supri.
1: Ya.
0: Aduh, kok stres,
1: sumpah.
0: Nah, yang terganggu adalah kita. Tapi kalau gangguan jiwa, orang ini sudah nggak sadar. Yang terganggu adalah lingkungannya.
1: Baik.
0: Orang lain. Kalau orang lain sudah mengeluh perilakunya, sudah siap-siaplah.
1: Masuk kategori gangguan jiwa itu, Bu, ya.
0: Nah, ayolah kita bantu mereka untuk periksa, untuk bantu mereka konsultasi.
1: Ya.
0: Nah,
1: baik. Ini ada penelpon lagi, Ibu Siti Aningsih. Kita terima dulu. Iya, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi,
1: ya.
2: Mas. Dengan Mas siapa ini?
1: Dengan saya Supriyadi dan narasumber kita ya, Ibu Setyaningsih, Pak. Ini dengan Bapak siapa di mana?
2: Selamat pagi. Assalamualaikum, Ibu Setyaningsih. Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Selamat pagi.
2: Iya, saya mau tanya ini kejadian Ibu.
1: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
2: Ya,
1: dengan Bapak siapa?
2: Oh, dengan Bapak Eko Situbondo.
1: Oh, Bapak Eko Situbondo. Oke. Silakan, ya. Pak Eko.
2: Ya, ini mau tanya, ibunya itu apa tidak pernah keluar atau memang anaknya itu apa ya bikin ibunya itu jengkel.
1: Oke.
2: Sehingga ibunya tidak tahan dengan keadaan emosi.
1: Iya.
2: Ya mungkin, mungkin ibunya itu merasa jengkel, anak ini terlalu bandel atau bagaimana. Mm-hmm. Ya namanya anak, ya namanya anak kecil masih umur 10 tahun ya.
1: Iya, masih 10 tahun korban, Pak.
2: Iya, mungkin ibunya itu betul-betul mempunyai gangguan jiwa. Mm-hmm. Saya kira begitu ya, mempunyai gangguan jiwa ibunya itu.
1: Iya, baik.
2: Oke, untuk Ibu Ningsi ya, mohon-mohon mudah-mudahan tidak ada terjadi begitu lagi.
0: Amin, amin.
2: Kalau perlu setiap apa acara di Radio RRI ini dikasih informasi begitu. Oke, dah, terima kasih, ya. Mas Ardi.
1: Terima kasih kembali Pak Eko dari situ Bondo. Ini mengenai kasus yang Pamekasan, Ibu, bahwa memang yang disampaikan pihak kepolisian terbaru memang pelaku ini sejak 2000 pada tahun 2023 sudah mengalami gangguan jiwa dan saat ini pelaku juga sudah diperiksa di rumah sakit jiwa di Lawang Malang untuk tindak lanjut atas kasus yang ataupun tragedi yang menjadi perhatian banyak pihak itu. Kalau dari tadi pernyataan Pak Eko memang ke arah itu memungkinkan terjadi. Jadi kalau orang dengan gangguan jiwa, Ibu Sita Ningsih, ini akan berperilaku keras jika merasa terganggu atau secara refleks biasanya?
0: Ya, semua itu yang tadi sudah saya singgung dipelajari, gitu ya Mas Supri. Memang, apakah kekerasan itu refleks? Refleks di sini bukan refleks dalam artian itu otomatis karena refleks bawaan ya, sejak ya. Lahir, bukan? Jadi tapi karena ketidakmampuan atau hambatan dalam mengelola emosi.
1: Iya.
0: Nah, makanya tadi otomatis dia menggunakan kekerasan itu. Nah, karena ya itu tadi, dia kan ada hambatan untuk berpikir, ada hambatan untuk mengevaluasi. Karena memang mengalami gangguan jiwa, orang dengan gangguan jiwa, ya pola pikirnya ada hambatan, terbatas, tidak bisa berpikir secara jernih, tidak bisa berpikir jangka panjang, tidak bisa berpikir sistem. Oh, kalau saya begini, akibatnya begini. Oh, nggak bisa, ya. Karena memang sudah ada hambatan tadi. Begitu pula dengan emosi atau perasaan, ya.
1: Oke.
0: Okay. Orang tidak dengan ODGJ saja, ya. Kalau dia tidak belajar mengelola emosi, maka bisa jadi dia kecerdasan emosinya jelek. Dan bisa jadi juga merespon sesuatu itu dengan emosional. Nah, apalagi ini dengan ODGJ gitu ya, semakin sudah terhambat pola pikirnya, terhambat emosinya, ya sudah. Jadi makanya kalau dalam undang-undang Indonesia ini, Mas Supri, orang dengan ODGJ itu bebas dari segala tuntutan hukum. Nah, jadi kita bisa tahu ya, bebas tuntutan hukum itu orang yang seperti apa sih gitu ya? Ya memang nggak bisa gitu ya, nggak bisa dituntut secara hukum karena memang nggak sadar. Nggak sadar bukan tadi tidur ya, tapi memang
1: ada gangguan jiwa.
0: Di luar kendali, betul. Di luar kendali. Jadi sudah nggak bisa berpikir, sudah nggak bisa merasakan, ya. Jadi yang ada hanya insting itu saja. Kalau kita tak lihat insting, ya udah nggak usah, nggak ada bedanya dengan yang kita lihat binatang-binatang itu sudah, gitu loh. Kalau dia merasa terancam, menyerang. Udah itu saja, gitu. Nah, tadi ada pertanyaan dari Pak Eko, apakah anaknya nakal? Mungkin anaknya nakal mungkin dipersepsikan sebagai
1: ancaman.
0: Ini anakku nakal, menyerang. Tadi kan ada gangguan halusinasi dan sebagainya. Bisa jadi itu muncul. Dianggap mungkin anaknya akan menyakiti atau menyerang dia. Seperti itu.
1: Iya, dengan kejadian ini semua, Bu, khususnya di Pamekasan yang menjadi tragedi tragis, dari Ibu Sita Ningsih, apa pesan kepada masyarakat dan apa yang harus diketahui masyarakat agar kejadian-kejadian ini bisa dicegah dan tidak terulang lagi?
0: Ya, jadi perlunya kita ini mawas diri sekali lagi, dan mawas terhadap lingkungan. Jadi kita jalin kembali apa hubungan kekeluargaan, hubungan bertetangga, hubungan pertemanan. Karena apa? Mungkin tidak kekena ke kita, tapi bisa juga kekena ke yang ada di sekitar kita. Seperti itu, Mas. Jadi untuk mengenali sekitar, ya, untuk mengenali sekitar. Saat ini kan berkedok sibuk, akhirnya individualistis, berkedok tidak mau kepo dengan orang lain, akhirnya tidak peduli dengan sekitar. Nah, jadi kalau ada orang dengan perilaku-perilaku tidak biasa, ini tidak biasa. Maksudnya tidak biasa itu yang seperti apa standarnya? Ya tentunya tidak seperti orang normal kebanyakan.
1: Baik.
0: Itu, ya. Jadi perilaku tidak. Makanya kita perlu selalu untuk peduli.
1: Yeah.
0: Jadi kalau ada orang yang tidak biasa tiba-tiba nangis, pun tidak ada kabar sedih kok nangis, ada apa? Tiba-tiba pula apa namanya tertawa, padahal tidak ada yang lucu, tidak ada apa? Tidak kemudian hanya sekali-sekali, bukan ya? Ya. Tapi ini mungkin ada apa periodik, nah seperti itu, ya. Lalu kita lihat bagaimana penyesuaian diri orang ini. Ini, jadi bukannya kita kepo, tidak, tapi untuk menjaga hal ini, ya. Bagaimana penyesuaian dirinya, lancarkah, sulitkah, atau malah menentang lingkungan? Nah ini, kadang-kadang kan ada orang yang kardi, karpe dibi, karpe dibi ini masih normalkah atau sudah di luar normal,
1: normal
0: atau di luar norma, ya, seperti itu, ya. Lalu kita bisa lihat bagaimana cara seseorang itu menghadapi dan menyelesaikan masalah.
1: Tuh. Baik. Seperti itu. Jadi semua harus peka, Bu, ya.
0: Peduli, seperti itu. Insya Allah kita diberikan kejernihan hati, kejernihan pikiran, dan bisa berinteraksi dengan baik dengan siapa saja.
1: Baik. Ya, terima kasih Bu Siti Ningsih sudah bersama kami berbagi penjelasan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat dilakukan antisipasi dini dan pencegahan-pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang. Sekali lagi terima kasih Ibu Siti Ningsih. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.
1: Iya, pendengar, demikian pembicaraan kami dalam Sumenep Menyapa berjaringan Korwilnus 5 Jawa Timur dengan topik ketika kesehatan jiwa terganggu mencegah tragedi kekerasan dalam keluarga. Dengan demikian berakhir pula seluruh rangkaian Sumenep Menyapa pada pagi hari ini. Saya Supriyadi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumenep Menyapa.

0: beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram yang memuat tabel terkait pembagian desil kesejahteraan masyarakat yang dikaitkan dengan Kementerian Sosial atau Kemensos. Unggahan yang berisi pembagian desil 1 hingga 10 beserta kategori dan nominal tertentu yang disebut sebagai dasar untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Faktanya, setelah ditelusuri dengan melakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image untuk menemukan gambar asli, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media yang kredibel dan membenarkan klaim tersebut. Berdasarkan laman resmi cek Bansos Kemensos, sumber data yang digunakan adalah data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN. Kemensos menjelaskan bahwa desil merupakan kelompok kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan sejumlah variabel sosial ekonomi. Dengan demikian, desil merupakan posisi relatif dalam distribusi kesejahteraan, bukan kategori yang ditentukan hanya berdasarkan satu angka pendapatan tertentu.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda pagi hari ini? Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda edisi hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Dan Anda saat ini ada di program Jatim hari ini. Jejaring bersama dengan RRI Surabaya, Sumenep, Madiun, Jember, Malang, kemudian RRI SP Kediri dan juga RRI SP Tuban serta SP Sampang di pagi hari ini. Dan kami akan hadirkan informasi bersama dengan kawan-kawan reporter pagi hari ini. Saya yang bertugas Dini Wardani bersama dengan rekan Fahri dan juga rekan Atit mengawali Jatim hari ini.

0: Informasi pertama pagi hari ini, kita sudah terhubung bersama dengan rekan Familia pendengar yang akan melaporkan harga garam di Madura memasuki musim panen anjlok. Familia, silakan laporan Anda.
1: Iya, baik pendengar, Aliansi Masyarakat Garam AMG Madura ini menyuarakan keprihatinan atas anjloknya harga garam di tingkat petani yang kembali merosot saat memasuki puncak musim panen saat ini. Persoalan klasik ini dinilai terus berulang akibat belum tersedianya regulasi penetapan harga eceran tertinggi HET maupun harga pembelian pemerintah atau HPP. Ketua AMG Madura Ubed Abdul Hayat mengungkapkan bahwa pada awal musim panen harga garam sempat menjanjikan di kisaran Rp2.300 per kilogram, namun terus menurun drastis hingga menyentuh di angka Rp1.000 per kilogram di pinggir jalan utama. Di tingkat petani sendiri, lilinnya saat ini Rp750 hingga Rp800 per kilogram setelah dipotong biaya pengarungan dan transportasi. Dan menurut Ubed sendiri, ini sangat jauh dari harapan para petani yang idealnya Rp1.500 per kilogram. Menurut Ubed, kondisi ini juga sangat memberatkan mengingat puncak panen ini diperkirakan terjadi pada September hingga Oktober, di mana volume produksi petani akan melonjak hingga 30 hingga 40 ton per hektarnya. Lonjakan pasokan ke gudang-gudang pengampungan berpotensi juga memicu penurunan harga yang lebih dalam apabila tidak ada langkah antisipasi dari pemerintah pusat. Dirinya juga menyayangkan belum masuknya garam ke dalam kategori bahan pokok penting yang membuat pemerintah enggan merumuskan HET, padahal komoditas tersebut sangat vital bagi sektor konsumsi maupun industri. Menyikapi situasi tersebut, mayoritas petani memilih menyimpan sebagian hasil panen sembari menunggu kemungkinan kenaikan harga musim-musim kemarau. Namun menurut Ubed sendiri, AMG bersama para petani garam ini akan melakukan berbagai upaya. Salah satunya akan duduk bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sumenep dalam waktu dekat untuk membahas terkait dengan harga garam khususnya di Kabupaten Sumenep. Dari Kabupaten Sumenep, Famina melaporkan kembali ke Surabaya.
0: Baik, terima kasih reporter Familia dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan pendengar bahwa harga garam di Madura memasuki musim panen justru harganya malah anjlok. Dan masih bersama Dini Wardani pagi hari ini dalam program Jatim hari ini. Dan Dini gak sendiri ya, karena ada rekan Fahri di studio dan juga ada rekan Atit di Service Center Pro 1 RRI Surabaya. Saat ini kawasan Surabaya dan sekitarnya ini terpantau masih cukup panas atau terik begitu ya. Bahkan saat ini pendengar, ini suhunya ini ada di angka 30 derajat Celcius gitu ya. Dan hati-hati di jalan, bagi Anda yang saat ini ada di jalan, jangan lupa untuk selalu membawa air mineral agar tetap terhidrasi.

Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896-300-0893-0. SP Tuban, Witra, 0896-0416-045745. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857-2834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Ya, bagi Anda yang memiliki bakat menyanyi begitu ya, jangan lupa untuk turut serta berpartisipasi dan juga mendaftarkan diri Anda dalam Bintang Radio RRI Pendengar. Kali aja ya langsung menang. Langsung ke Jakarta. Nah, oke, kita bertemu dulu bersama dengan reporter Rizky Darmawan ya pagi hari ini yang akan mengabarkan program Pondok Wisata Jadi Prioritas di Sparta Kota Batu. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, di tengah geliat pariwisata Kota Batu, pemerintah daerah kini mendorong konsep pariwisata yang tidak hanya berorientasi pada kunjungan wisatawan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi secara langsung bagi masyarakat, salah satunya melalui program Pondok Wisata yang menjadi salah satu program prioritas dinas pariwisata Kota Batu. Program ini dikembangkan dalam bentuk homestay berbasis masyarakat atau yang dikenal dengan konsep community-based tourism. Melalui program ini, wisatawan tidak hanya datang untuk menyewa kamar dan bermalam. Lebih dari itu, wisatawan diajak merasakan langsung kehidupan masyarakat lokal melalui konsep live in experience. Wisatawan bisa menikmati hidangan khas desa, berinteraksi dengan warga, sekaligus mengenal aktivitas masyarakat Kota Batu dari lebih dekat. Untuk mendukung kualitas pelayanan, Dinas Pariwisata Kota Batu juga memberikan bimbingan teknis dan pelatihan kepada para pengelola pondok wisata. Pelatihan tersebut mencakup tata kelola penginapan, kebersihan, sanitasi, hingga standar hospitality. Selain pelatihan, pemerintah juga memfasilitasi sertifikasi bagi pengelola pondok wisata. Langkah ini dilakukan agar wisatawan tetap mendapatkan pelayanan yang nyaman dan memenuhi standar tanpa menghilangkan karakter serta suasana khas masyarakat lokal. Wisatawan dapat mengikuti kegiatan edukasi pertanian, menikmati produk olahan UMKM, hingga menyaksikan berbagai atraksi budaya lokal. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto, menyebut program pondok wisata menjadi bagian penting dalam memperkuat pariwisata berbasis masyarakat. Menurutnya, melalui konsep ini, wisatawan mendapatkan pengalaman yang berkesan, sementara pendapatan dari sektor pariwisata dapat berputar langsung di tengah masyarakat desa. Program ini menjadi bagian dari ekosistem pariwisata yang menghubungkan penginapan, masyarakat, UMKM, pertanian, kuliner, hingga budaya lokal. Pemerintah Kota Batu berharap penguatan kapasitas pengelola, peningkatan standar pelayanan, serta integrasi dengan aktivitas wisata desa dapat semakin meningkatkan daya tarik pondok wisata. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Rizky Darmawan dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan pendengar program Pondok Wisata Jadi Prioritas di Sparta Kota Batu bersama dengan reporter Rizky Darmawan. Nanti kami akan ajak Anda untuk update kembali beberapa informasi dari kawan-kawan reporter se-Jawa Timur. Jatim hari ini juga disiarkan jejaring bersama dengan RRI Surabaya, Sumenep, Madiun, Malang, Jember, RRI Kediri, Tuban, dan Sampang. Dan Anda masih ditemani Dini Wardani pagi hari ini.

0: Bill, kenapa sih setiap lagu Indonesia Raya diputar, kita harus berdiri?
1: Karena itu bentuk penghormatan kepada negara dan para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
0: Jadi bukan hanya sekadar aturan gitu ya?
1: Bukan dong, saat kita berdiri tegak, kita menunjukkan rasa cinta tanah air dan menghargai perjuangan bangsa.
0: Oh gitu, tapi kalau tetap duduk atau bercanda saat lagu diputar, berarti kita kurang menghargainya.
1: Iya, sebaiknya kita menghentikan aktivitas, berdiri dengan tenang, dan menghormati lagu kebangsaan.
0: Oke, sekarang aku paham. Berdiri saat lagu Indonesia Raya berkumandang, berarti menghormati Indonesia.
1: Betul, sikap sederhana itu menunjukkan bahwa kita bangga menjadi bangsa Indonesia.
0: Mari biasakan berdiri tegak saat lagu Indonesia Raya berkumandang. Hormati lagu kebangsaan, hargai perjuangan pahlawan, dan tumbuhkan cinta tanah air sejak dini.

0: Menit ke-24 lepas pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat dan saat ini kita sudah terhubung bersama dengan kawan reporter Ninda Olivia yang akan melaporkan band Karnival Kota Blitar kelima tampil beda digelar malam hari. Ninda, silakan. Oh, baik. Kita terputus ya bersama dengan Ninda Olivia. Coba kita akan hubungi kembali begitu ya kawan reporter Ninda Olivia yang akan melaporkan band Karnival Kota Blitar pendengar kelima ini akan tampil beda digelar malam hari. Kita coba sambungkan kembali ya bersama dengan kawan reporter Ninda Olivia dan di studio Pro 1 RRI Surabaya. Dini gak sendiri karena ada rekan Fahri dan juga ada rekan Atit Sasono. Baik, apakah sudah tersambung? Oke, baik. Ya, akan kami hadirkan laporan dari kawan Ninda Olivia mendengar band Karnival Kota Blitar kelima tampil beda digelar malam hari. Ninda, silakan laporan Anda.
1: Ya baik, pendengar, Blitar Etnik Nasional atau band Karnival kelima di Kota Blitar akan tampil dengan konsep yang berbeda. Setelah 4 kali sebelumnya digelar pada pagi sampai siang hari, tahun ini agenda tahunan tersebut untuk pertama kalinya dilaksanakan pada malam hari. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Rike Rohmawati mengatakan perubahan waktu pelaksanaan menjadi malam hari sengaja dilakukan untuk menghadirkan suasana baru sekaligus memberikan pengalaman berbeda bagi masyarakat. Menurutnya pelaksanaan pada malam hari juga memberikan keuntungan dari sisi kenyamanan penonton. Masyarakat tidak perlu berhadapan dengan teriknya matahari saat menyaksikan parade. Tidak hanya mengubah waktu pelaksanaan.
0: Ya, kita coba hubungi kembali kawan reporter Ninda Olivia mendengar yang terputus begitu ya untuk menyajikan informasi band Karnival Kota Blitar kelima. Ini tampil beda yang digelar malam hari begitu ya. Dan setelah 4 kali sebelumnya ini digelar pada pagi hari, siang hari, dan tahun ini agenda tahunan tersebut untuk pertama kalinya dilaksanakan pada malam hari. Dan tadi juga sempat dilaporkan bersama dengan kawan reporter Ninda Olivia bahwa Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Rike Rohmawati juga mengatakan bahwa perubahan waktu pelaksanaan ini menjadi malam sehingga dilakukan untuk menghadirkan suasana baru. Ninda, silakan laporan Anda.
1: Iya, baik.
0: Baik, kita terputus kembali ya bersama dengan kawan reporter Ninda Olivia. Coba nanti kami akan hadirkan informasinya ke ruang dengar Anda. Sembari kami ajak Anda untuk mendengarkan komposisi lagu berikut ini.

0: Anda masih ada dalam program Jatim hari ini, pendengar, dan kami ajak Anda untuk kembali memperbarui informasi dari kawan reporter Ninda Olivia. Band Karnival Kota Blitar kelima tampil beda digelar malam hari. Ninda, silakan laporan Anda.
1: Ya baik, pendengar, Blitar Etnik Nasional atau yang biasa dikenal Band Karnival kelima di Kota Blitar ini akan tampil dengan konsep yang berbeda. Setelah 4 kali sebelumnya digelar pada pagi hingga siang hari, tahun ini agenda tahunan tersebut untuk pertama kalinya dilaksanakan pada malam hari. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar, Rike Rohmawati, mengatakan perubahan waktu pelaksanaan menjadi malam hari sengaja dilakukan untuk menghadirkan suasana baru sekaligus memberikan pengalaman berbeda bagi masyarakat. Menurutnya, pelaksanaan pada malam hari juga memberikan keuntungan dari sisi kenyamanan penonton. Masyarakat tidak perlu berhadapan dengan teriknya matahari saat menyaksikan parade. Tidak hanya mengubah waktu pelaksanaan, Band Karnival kelima juga akan memanfaatkan permainan tata cahaya atau lighting untuk memperkuat suasana pertunjukan. Dari sisi persiapan, panitia saat ini telah memasuki tahap akhir, rapat teknis dan rapat pengamanan telah dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai rencana. Untuk pengamanan, panitia menggandeng sejumlah organisasi perangkat daerah OPD dari instansi vertikal. Sekitar 300 personil disiapkan untuk mengamankan jalannya Band Karnival. Sementara itu, sebanyak 40 peserta telah mengikuti technical meeting. Panitia juga telah memastikan berbagai kelengkapan yang dibutuhkan peserta untuk penampilan. Sebelum pelaksanaan, seluruh peserta akan mengikuti geladi bersih yang dijadwalkan besok. Geladi bersih dilakukan untuk memastikan kesiapan peserta sekaligus mematangkan teknis pelaksanaan di lapangan. Adapun rute Band Karnival kelima dimulai dari depan kantor Pemkot Blitar dan berakhir di depan DPR di Kota Blitar yang berlangsung pada Sabtu 22 Agustus 2026. Dengan konsep malam hari, dukungan lighting serta melibatkan 40 peserta, Band Karnival kelima diharapkan mampu menjadi suguhan hiburan yang lebih menarik sekaligus mengundang lebih banyak masyarakat untuk menyaksikan langsung kemeriahannya. Sementara itu, informasi dari Blitar, saya Ninda Olivia, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih reporter Ninda Olivia dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan Ninda Olivia, pendengar, bahwa Band Karnival Kota Blitar kelima ini akan dilaksanakan dengan berbeda begitu ya, karena digelar malam hari jika biasanya digelar pada pagi hingga siang hari. Nah, tahun ini agenda tahunan tersebut untuk pertama kalinya dilaksanakan pada malam hari. Nanti kami akan hadirkan update informasi kembali ke ruang dengar Anda, pendengar, bersama dengan kawan reporter Agustin Irdiani dan juga Emil Akbar. Pagi hari ini masih ada dalam program Jatim hari ini.

kanal digital Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Anda masih ada dalam program Jatim hari ini dan kami akan ajak Anda untuk kembali memperbarui informasi. Kali ini kita sudah terhubung bersama dengan kawan reporter Emil Akbar yang akan melaporkan apa kata Majelis Ulama Indonesia tentang semakin berkembangnya Festival Sonhorek di masyarakat. Emil, silakan laporan Anda.
1: Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pasuruan memberikan ataupun menyampaikan pesan kepada masyarakat terkait dengan semakin banyaknya festival Sonhorek yang ada di masyarakat termasuk juga di Kabupaten Pasuruan. Saya sudah bersama dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pasuruan, Kiai Haji Nurul Huda. Assalamualaikum ya.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, menanggapi Sonhorek di beberapa wilayah hampir di Kabupaten Pasuruan semuanya ini semakin banyak, ini bagaimana?
2: Jadi kalau hukum itu tetap tidak bisa diopa-opa. Kalau katanya hukum itu haram, ya haram. Dan harus disampaikan apa adanya. Tentang masalah orang yang menerima, mau menerima atau tidak, itu urusan mereka. Urusan mereka dengan Allah. Dan urusan MUI dengan Allah, kewajibannya adalah menyampaikan. Ya seperti guru mengajar murid itu. Ya tidak harus pinter muridnya. Ya pokoknya harus kewajibannya mengajar gitu aja.
1: Tapi sejauh ini yang dilakukan MUI untuk mengingatkan masyarakat apa aja ya?
2: Ya itu, mengeluarkan edaran fatwa bersama dengan pemerintah daerah. Akan ada surat edaran dari pemerintah daerah. Itu memang hasil musyawarah dengan MUI barang itu. MUI NU dengan bupati waktu itu.
1: Dan harapannya dari MUI sendiri untuk ini bagaimana?
2: Ya harapan ya agar supaya bisa berkurang, semuanya berkurang, tidak bertambah parah, tidak bertambah parah.
1: Ya, guys, ini kan bersamaan dengan miladnya MUI yang ke-51. Nah, pesannya dari MUI untuk masyarakat secara global apa yang ingin sampaikan?
2: Yang sampaikan yaitu untuk meningkatkan pengamalan yaitu ajaran agama Islam. Jadi itu supaya ditingkatkan dan supaya apa masyarakat juga mau berusaha yang belum sholat, ya itu agar supaya mau sholat. Dan yang tidak mau berdakwah, asalnya namanya, silakan terjun berdakwah untuk mengajak orang melaksanakan kebajikan dan melarang kemaksiatan. Itu jadi berarti ada peningkatan.
1: Jadi sepertinya sholat semakin diremehkan ya?
2: Hah?
1: Sholat semakin banyak yang meremehkan.
2: Nah itu orang meremehkan sholat itu lah, bukan karakternya orang Islam. Kalau meremehkan sholat berarti kalau sholat dianggap tidak wajib akan keluar dari Islam. Ada Islam.
1: Jadi himbauannya untuk masyarakat apa ya?
2: Ya supaya ya tak semakin bertambah aktif melaksanakan sholat. Yang asalnya malas ya kira-kira semangat melaksanakan sholat. Dan terutama waktu karnaval itu saya lihat itu yang karnaval kalau dohor sampai maghrib itu enggak sholat dohor dengan asar karnaval dohor. Bukan hanya yang ikut karnaval, yang melihat juga ikut enggak sholat bisa. Itu prihatin kita, itu prihatin. Ya sih kalau bisa, kalau memang mendingan sekarang mau berangkat karnaval, kalau waktu sudah waktu dohor sholat jamak takdim daripada tidak sholat.
1: Betul nih. Terima kasih, itu tadi statement langsung dari Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pasuruan, Kiai Haji Nurul Huda. Emil Akbar, Pro 1 RRI Terus Muda untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih.

kasih reporter Emil Akbar dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh kawan reporter Emil Akbar mendengar bahwa apa kata Majelis Ulama Indonesia tentang semakin berkembangnya Festival Son Horeg di masyarakat. Dan kami akan ajak Anda untuk kembali memperbarui informasi. Nanti kita akan coba hubungi kawan reporter Agustin Irdiani di pagi hari ini, akan melaporkan PDAM Surabaya targetkan dalam setahun tekanan air stabil. Anda masih ada dalam program Jatim hari ini dan masih bersama Dini Wardani dan juga masih bersama Atit Sasono dan Fahri pagi hari ini.

0: kami sudah terhubung bersama dengan reporter Agustin Irdiani yang akan melaporkan PDHM Surabaya targetkan dalam setahun tekanan terakhir, tekanan air maksud kami stabil. Agustin, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, dalam hearing bersama Komisi B DPRD Kota Surabaya kemarin, Direktur Utama PDAM Surya Sembada Surabaya, Tias Alvin Papatria, ini membawa target peningkatan kualitas layanan air bersih sejak awal masa kepemimpinannya. Dan salah satu sasaran utama yang dipatok yakni memastikan pelanggan memperoleh tekanan air minimal 2 meter kolam air, dan target tersebut diupayakan tercapai dalam 1 tahun ke depan. Ia menyebut peningkatan tekanan air menjadi bagian dari pembenahan pelayanan yang harus dilakukan secara bertahap, dan untuk itu menghadapi tantangan karena sebagian jaringan perpipaan PDAM ini telah berusia cukup tua dan kondisi infrastruktur menjadi pertimbangan dalam menentukan tekanan air yang aman bagi jaringan. Dan setelah target minimal 2 kolam air tercapai sendiri, PDAM juga akan mendorong peningkatan tekanan air hingga 3 meter kolam air. Namun Alfa juga menegaskan peningkatan tersebut harus mengikuti kemampuan dari jaringan yang tersedia.
2: 10% ya. Ini satu adalah menerbitkan SKP kita, pusat belanja kita coba sampaikan 90%. Kemudian kita konsolidasi keuangan ya, karena kita sudah investasi cukup besar dan tentu kita ingin segera pulih, kita bisa kita kelola dengan baik ya, likuiditasnya baik, supaya lebih baik lagi
1: ya. Ya, dan selain itu juga Alvin menegaskan jika penggunaan sumber air oleh pengembang berkaitan dengan perizinan pengambilan air baku yang kewenangannya menjadi bagian dari institusi tersebut. Karena itu PDAM ini tetap membuka ruang kerjasama jika pengembang memilih menggunakan layanan perusahaan. Dan hal itu menanggapi jumlah kawasan perumahan yang memang belum menggunakan layanan PDAM secara penuh, yang mengatakan perusahaan siap menyediakan pasokan tetapi keputusan tetap berada pada pihak pengembang. Dan ia juga menegaskan kepemimpinan barunya ini akan dimanfaatkan untuk mempercepat pembenahan internal dan juga peningkatan kualitas layanan. Ia ingin seluruh langkah perusahaan ini nantinya bermuara pada kebutuhan bagi masyarakat luas di Kota Surabaya. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Agustin Irdiani dan selamat bertugas kembali. Dari Agustin Irdiani kita bergeser ke kawan reporter Angela Reska yang akan melaporkan Polres Pacitan berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor dengan modus letter T di 3 lokasi. Kendaraan yang telah ditemukan kini dikembalikan kepada korban atau pemiliknya. Angela Reska, silakan laporan Anda.
3: Iya, baik, terima kasih. Polres Pacitan berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor curanmor di 3 TKP. Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar mengatakan pencurian ini menggunakan modus kunci letter T. TKP pertama berada di halaman kos depan kantor Pengadilan Agama Pacitan pada tanggal 18 Februari 2026 lalu. Kemudian TKP yang kedua berada di Warung Opera Van Java yang berada di Kelurahan Pacitan pada tanggal 19 Juli 2026. Sementara untuk yang TKP ketiga, kejadian berada di tempat parkir kos di kawasan Kelurahan Peloso pada tanggal 8 Agustus 2026 lalu. AKBP Ayub mengatakan ketiga kendaraan bermotor tersebut kini berhasil ditemukan dan akan dikembalikan kepada pemiliknya. AKBP Ayub menghimbau seluruh masyarakat agar tidak ragu untuk melapor segala tindak pidana kejahatan ke Polres Pacitan. Karena melalui laporan masyarakat, pihak kepolisian akan mengembangkan kasus tersebut hingga dapat menemukan kendaraan dan dikembalikan kepada para korban. Selain itu, AKBP Ayub juga meminta masyarakat untuk melakukan kunci ganda pada kendaraan bermotor dan memarkir kendaraan di tempat yang aman. Sementara itu, pelaku curanmor di 3 TKP tersebut akan terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Demikian dari Pacitan, Angela Reska melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Angela Reska dan selamat bertugas kembali. Informasi dari kawan reporter Angela Reska tadi mendengar sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam program Jatim hari ini, edisi hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Saya Dini Wardani beserta kawan yang bertugas, rekan Fahri dan juga rekan Atit Sasono, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
4: Demikian Jatim hari ini.

Yes!

0: Pendengar, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memprioritaskan pemulihan layanan pendidikan pasca gempa NTT. Langkah ini diambil agar aktivitas belajar anak-anak terdampak bencana tidak terhenti terlalu lama. Pemerintah pusat juga menyalurkan berbagai bantuan pemenuhan kebutuhan dasar di 7 kabupaten terdampak bencana. Penggunaan 2 gudang pendampingan nasional di Labuan Bajo dan Maumere dimaksimalkan untuk penyaluran logistik. Pendataan kerusakan bangunan sekolah di wilayah terdampak sempat terkendala oleh gangguan jaringan komunikasi. Pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembelajaran mandiri dari rumah selama 3 hari untuk evaluasi keamanan. Kecamatan Palu menjadi fokus perhatian utama penanganan akibat mengalami tingkat kerusakan sarana sekolah cukup berat. Petugas lapangan terus memeriksa kelayakan gedung secara ketat guna memastikan keselamatan para siswa. Kementerian juga mengkoordinasikan perumusan kebijakan serta sinkronisasi program pemerintah di bidang penanggulangan bencana. Demikian disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lili Kurniawan. Info lain selengkapnya bisa Anda baca di laman resmi rri.co.id. Demikian info terkini.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terkini.

0: Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 dari Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya Dela pada Dialog Jaksa Menyapa edisi siar Kamis 20 Agustus 2026. Dialog kali ini kami bersama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun akan membahas tentang peranan Jaksa Pengacara Negara dalam menjamin hak keperdataan anak melalui pengajuan perwalian anak. Jadi bila pendengar ada yang ingin ditanyakan, Anda bisa menghubungi kami di 0351 459198 atau bisa di nomor WhatsApp kami yaitu di 081 1366 9907. Anda juga dapat melihat kami di kanal YouTube kami yaitu di RRI Madiun. Bahkan kami juga sudah multiplatform. Anda dapat mendownload RRI Digital di Play Store sehingga Anda bisa mendengarkan radio dimanapun Anda berada. Baik, telah hadir di studio Pro 1 RRI Madiun yaitu tamu istimewa ada Bapak Agus Haryanto SH selaku Kasubsi Datun Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun. Selamat pagi Bapak.
3: Selamat pagi Ibu.
2: Bagaimana keadaannya, sehat Bapak?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Dan tentunya di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yaitu ada Firda. Halo Firda.
4: Halo Del, apa kabar?
2: Baik, satu udah. Minggu aku tinggal, gimana? Kangen kah?
4: Satu minggu, tapi kita nggak ketemu di udara ini hampir satu bulan loh.
2: Oh iya.
4: Oke, yang pasti pagi hari ini seneng banget karena tema kita juga lumayan ya mungkin kemarin ada acara yang cukup serentak ya Pak ya. Benar. Ini tema kita pagi hari ini adalah peran Jaksa Pengacara Negara dalam perwakilan perwalian anak nih. Dan Firda rasa ini tema yang cukup keren banget untuk kita bahas pagi hari ini ya. Karena ini adalah salah satu bentuk perlindungan hukum bagi anak-anak yang membutuhkan. Tapi sebelumnya nih Pak, Firda mau tanya dulu nih, JPN itu apa sih Pak?
3: Nah, ini. Saya sebelumnya izin memperkenalkan dulu ya.
4: Oke, siap Pak. Kurang dekat mungkin Pak.
3: Sudah. Nah, jadi di kejaksaan itu itu bukan hanya menangani masalah pidana.
4: Oke. Okay.
3: Kita itu seperti uang koin itu, Mbak. Kalau kita sebut ada sisi pidananya, tapi di sisi lain itu kami juga ada perdatanya.
4: Perdata.
3: Oke. Okay. Jadi ada beberapa bidang di kejaksaan dan di sini saya mewakili bidang perdata dan tata usaha negara. Okay. Jadi tugasnya itu ada 5 pada pokoknya. Yang pertama itu tentunya penegakan hukum.
4: Penegakan hukum? Okay.
3: Penegakan hukum itu yang kita ambil tema besar pada hari ini yaitu termasuk untuk pendaftaran permohonan perwalian anak, terus ada pencabutan perwalian anak, terus pembubaran PT apabila dia melakukan suatu tindak pidana korupsi itu juga masuk ke penegakan hukum itu. Nah, ada yang lainnya itu pertimbangan hukum. Di situ ada 2 hal yaitu pendampingan hukum sama legal opinion atau pendapat hukum.
4: Pendapat hukum.
3: Nah, biasanya kami itu ada suatu permohonan ya dari BUMN ataupun pemerintah daerah itu untuk melakukan pendampingan atas segala bentuk pengadaan, misal ada pengadaan barang atau jasa, ada pendampingan terhadap pembangunan. Nah, kenapa disebut Jaksa Pengacara Negara? Karena yang mitra kami itu hanya plat merah istilahnya.
4: Okay.
3: Jadi meskipun kami disebut ada pengacaranya ya, kami nggak bisa disewa seperti pengacara swasta.
4: Jadi tidak secara pribadi ya?
3: Bukan, okay. Jadi kami atas harus plat merah apabila ada permasalahan misal aset antara pemerintah daerah sama BUMN, ya, kami berhak untuk melakukan mediasi dan sebagainya.
4: Atau itu. Plat merah dengan swasta juga bisa?
3: Nah, plat merah dan swasta kami juga bisa, tapi yang penting di situ ada plat merahnya yang memberikan SKK, surat kuasa khusus kepada kami.
4: Jadi kalau pihak swasta yang mengajukan tidak bisa?
3: Tidak bisa. Nah, jadi harus memang harus plat merah, khusus plat merah seperti maka disebut Jaksa Pengacara Negara. Nah, mewakili negara. Kalau kami ada SKK tersebut.
4: Oke.
3: Nah, Di sisi lain kami juga ada tugasnya itu bantuan hukum. Nah, mm-hmm. bantuan hukum ini non litigasi sama litigasi. Mm-hmm. Nah, kalau non litigasi itu biasanya kami memanggil para pihak. Ini yang sering menggunakan jasa kami itu perbankan. Mm-hmm. Perbankan itu kan biasanya ada orang-orang yang kredit macet itu kan. Mm-hmm. BPJS itu kadang ada yang gak membayar kayak gitu. Nah, mereka bisa meminta bantuan kepada kami, maka kami akan memanggil para pihak itu, mengundang, kami negosiasikan di kantor kami. Itu tentunya menghadirkan pihak yang berkepentingan, termasuk pihak yang pemohon SKK itu. Nah, apabila sampai panggilan 3 kali dan dia tidak membayar, lalu kita somasi, tidak ada pembayaran, kita bisa berlanjut ke litigasi namanya. Litigasi kita daftaran ke gugatan. Yeah, jadi pihak-pihak plat merah tadi itu bisa memberikan SKK litigasi kepada kita untuk kami ini menjadi perwakilan mereka untuk mendaftarkan ke pengadilan. Yeah, untuk mengajukan gugatan. Nah, selain itu tugas kami itu juga ada pelayanan hukum. Jadi, kalau kejaksaan kan terdengar kan serem-serem,
4: Iya. Nah,
3: kalau di Datun itu biasanya kami itu jarang memakai seragam. Makanya hari ini saya juga gak memakai seragam.
4: Iya, makanya tadi saya, ini tamu dari kejaksaan bukan ya?
3: Makanya jadi ada suatu kekhususan bagi kami di dalam tugas kami itu. Kalau kami, karena sering menangani terkait masyarakat, kami harus melalui pendekatan yang humanis dan pendekatan yang berbeda. Kalau kami memakai seragam waktu turun ke lapangan, tentunya dilihat orang, wah ini kejaksaan.
4: Ada apa nih?
3: Tapi kalau kami memakai seragam kadang biru, kadang putih kayak gitu kan, menjadi suatu pendekatan yang lebih humanis kepada masyarakat seperti itu.
4: Pak Agus, ini kalau misalnya kita masuk ke dalam tema kita ya, masalah negara dalam perwalian anak nih. Ini sebetulnya adakah dasar hukumnya untuk memberikan wewenang jaksa pengacara negara untuk menangani masalah perwalian anak ini?
3: Nah, terima kasih ya. Ini pada intinya kami itu mendapatkan tugas yang mencakup terkait keseluruhannya. Saya jelaskan tadi 5 pilar tugas Datun tadi itu dalam Undang-Undang Kejaksaan itu sendiri. Pasal 3 ayat 2 itu dijelaskan bahwa jaksa pengacara negara itu bisa mewakili negara apabila mendapatkan SKK di luar maupun di dalam pengadilan. Nah, itu diperluas lagi yang terkait tugas dan wewenang di dalam penegakan hukum dalam perwalian anak tadi. Nah, di sisi lain itu di KUH Perdata, KUH Perdata itu juga mengatur bahwa anak itu apabila walinya itu tidak sanggup, yang pertama tidak sanggup dalam hal ini dia misal punya gangguan jiwa, dia melakukan suatu tindak pidana, atau kedua orang tuanya meninggal dunia itu, mereka itu bisa mengajukan perwalian melalui kami. Seperti yang kami ajukan sebelumnya ya, waktu serentak itu se-Jawa Timur, itu kami mengajukan perwalian yang mengatasnamakan badan hukum. Jadi anak tersebut itu orang tuanya, kedua orang tuanya itu meninggal dunia. Nah, di sini yang dimaksud perwalian itu ketika ada penetapan dari pengadilan atas penggunaan hak anak itu sebelum anak itu 18 tahun. Jadi ada pembatasan di sini. Jadi maksimalnya 18 tahun tersebut.
4: Jadi yang di bawah 18 tahun tentunya.
3: Di bawah 18 tahun,
4: Jadi, ada batasan nggak dari kejaksaan ini?
3: Kalau batasan dari kami, sebenarnya kami hanya mengacu pada KUH Perdata, sama terkait undang-undang terkait perkawinan. Nah, di sini kan di KUH Perdata itu dijelaskan bahwa memang anak di bawah umur kan sebenarnya kalau di KUH Perdata kan 21 tahun, tapi diperjelas lagi di Undang-Undang Perkawinan, kemudian ada surat edaran Mahkamah Agung itu yang menjelaskan bahwa dalam perwalian itu maksimal itu 18 tahun. Jadi sebelum 18 tahun itu kami bisa mengajukan perwalian. Nah, itu yang menjadi dasar kami dalam mengajukan perwalian.
4: Pak, kan yang selama ini kita tahu atau masyarakat juga mungkin paham ya, bahwa anak terlantar gitu ya, itu kan biasanya diasuh atau dikelola atau di apa ya namanya ya, dipayungi oleh dinas sosial.
3: Benar.
4: Nah, ini sekarang apa yang membedakan JPN dengan dinas sosial, Pak, dalam hal ini?
3: Nah, sebenarnya kami itu bisa mewakili. Jadi kalau dinas sosial itu, kalau kita bicara tahapan dalam perwalian anak ini, yang pertama kami lakukan itu Itu yang pertama, apakah kami mendapat pengaduan dari masyarakat? Misal ada anak terlantar ini, orang tuanya meninggal atau orang tuanya enggak diketahui. Nah, itu bisa melaporkan ke kami. Nah, kami yang akan koordinasi ke Dinas Sosial. Dinas Sosial. Nah, Dinas Sosial itu menerbitkan surat rekomendasi, namanya rekomendasi terhadap siapa yang akan menjadi wali. Walinya itu nanti kami bisa menunjuk, misal dari yayasan kan ada yang badan hukum itu, atau dari perseorangan misalnya, itu tetangganya yang ingin mengangkat wali, perwalian itu bisa. Jadi dari situ kami bisa memohon ke Dinas Sosial untuk menerbitkan surat rekomendasi. Jadi kalau Dinas Sosial langsung itu memang dia berwenang untuk menerbitkan surat rekomendasi, tapi penetapan atas hak perwalian itu tetap di pengadilan.
4: Di pengadilan ya. Jadi ada koordinasi ya.
3: Benar.
4: Dengan kami, Dinas Sosial.
3: Dengan Dinas Sosial.
4: Oke, Pak. Selama ini di Kabupaten Kemang yang serentak itu, Pak, kira-kira Kemang berapa banyak, Pak, anak yang bisa di perwalikan?
3: Kalau sementara kemarin itu hanya dua kami.
4: Dua.
3: Tapi untuk tahun ini insya Allah kami ada beberapa PKBM ya. PKBM itu kelompok belajar masyarakat itu, itu juga akan kami fasilitasi. Karena di situ banyak anak-anak PKBM khususnya yang ada di naungan Dinsos itu, mereka itu banyak yang keluarganya itu tidak diketahui. Bahkan ada yang kemarin masuk perkara di kami di kejaksaan itu, anaknya itu perempuan ya, perempuan itu mendapat perlakuan yang buruk oleh bapaknya sendiri.
4: Kandung?
3: Bapak kandungnya.
4: Oke.
3: Nah, bapak kandungnya itu memperlakukan anak itu buruk ya, sampai anak itu maaf depresi itu kan. Nah, di situ kami itu bisa mengajukan pencabutan ya, pencabutan perwalian. Itu
4: nggih.
3: Jadi dicabut dulu, setelah itu nanti kami akan mengajukan perwalian, permohonan perwalian atas nama yayasan atau PKBM tersebut.
4: Oke. Pak, pencabutan itu apakah sudah ada laporan dulu dari masyarakat mungkin, atau dari anak yang tersebut melaporkan, atau gimana?
3: Tidak harus, kami harus melihat ya. Kami itu biasanya melihat apakah urgensi. Kadang anak itu, karena disebut anak kan belum, dia belum bisa melaporkan, kadang dia takut melakukan sesuatu. Maka kami itu melihat urgensi, apakah anak ini perlu dilindungi, hak-haknya, hak keperdataannya, untuk menjamin dia, si anak itu. Jadi kami melihat ketika orang tuanya berbuat sesuatu yang di luar batasnya itu, kami itu bisa mengambil langkah secara langsung. Seperti itu. Tentunya kami ini berkoordinasi dengan Dinas Sosial tadi. Kami harus meminta rekomendasi. Tapi itu kan di situ kami juga ada menerbitkan surat perintah untuk melakukan pendampingan ya, pendampingan dalam pengurusan rekomendasi maupun nanti sampai pengajuan di pengadilan seperti itu ya.
4: Terus Pak, kalau yang untuk dua orang yang kemarin yang mungkin sudah diperwalikan atau disahkan begitu ya,
3: benar,
4: atau ditetapkan, itu bagaimana pemantauan dari kejaksaan sendiri?
3: Nah, pemantauan itu dilakukan secara berjenjang ya. Jadi kami setelah mendapatkan putusan itu, kami kan awalnya itu kami itu mendapatkan laporan ada dua orang anak, itu belum ada walinya, sebenarnya kedua walinya kan meninggal dunia. Nah, ada PKBM yang ingin menjadi wali. Nah, selanjutnya kami membuat telahan kami ajukan ke pengadilan. Nah, setelah ada putusan itu, kami menyerahkan putusan itu ke PKBM dan kami ikut mengawal, mengawal terhadap misal ada hak-hak anak itu harus benar-benar disampaikan kepada anak melalui walinya tersebut. Kami mempercayai PKBM itu karena melihat anak-anak itu tanpa paksaan. Jadi di surat kami waktu mengajukan ke PA, kalau agama Islam ya, ke PN kalau non-muslim, itu harus ada surat tanpa paksaan anak itu bersedia untuk diwalikan. Karena di sini harus ada persetujuan dari si anak tersebut. Harus menyerahkan akta anak dan sebagainya. Dan tentunya pihak yang ingin menjadi wali ini harus mempunyai kredibilitas. Kami lihat dari riwayatnya. Mm-hmm. SKCK itu juga diperlukan, ya? Gitu. Oh, iya. Jadi okay, seperti itu.
4: Oke, okay. Jadi kalau Fida tanya masalah alur dan prosedur, tadi sudah dijelaskan, ya,
3: yeah,
4: seperti itu, ya. Mungkin yang mau Fida tanya sekarang ini, kan sekarang ini baru 2 orang, ya, Pak, ya,
3: okay,
4: yang sudah ditetapkan. Ini kan kalau ngelihat Kabupaten Madiun itu cukup luas, Pak, ya.
3: Benar.
4: Cukup luas. Nah, ini kalau menurut Bapak sendiri, target-target apa yang akan dilakukan oleh Kejaksaan? Melihat kondisi yang Kabupaten Madiun, Fida rasa masih banyak sih, Pak, lebih dari 2 mungkin, ya, yang perlu bantuan hukum atas perwalian ini.
3: Benar. Mm-hmm. Pastinya itu, ya. Saya melihat memang di Kabupaten Madiun kan banyak anak yang kadang itu terlantar, mm-hmm, seperti itu, mm-hmm, ya. Mm-hmm. Kemarin tuh kami hanya mengajukan 2 ini karena terbatas waktu sebenarnya, waktu, iya, serentak se-Jawa Timur itu.
4: Okay.
3: Nah, selanjutnya memang langkah yang kami lakukan itu mendata seluruh PKBM dan yayasan,
4: okay,
3: yang di situ ada anak yang memang ditelantarkan orang tuanya, mm-hmm, anak yang orang tuanya sudah meninggal dunia dan dia belum berumur 18 tahun, mm-hmm, dan belum menikah, mm-hmm, itu maka kami akan mendata dan akan kami ajukan secara serentak untuk selanjutnya. Selain itu, yang saya sampaikan tadi bahwa fokus kami itu bukan hanya perwalian, tapi kami juga ingin melakukan pencabutan atas perwalian itu terhadap orang tua yang memang di luar batasnya.
4: Ya, karena sekarang juga ternyata banyak, yeah, juga kasus-kasus itu merebak, ya.
3: Orang tua yang tega asusila terhadap, mm-hmm, anaknya itu, mm-hmm, maka akan kami ajukan pencabutan perwalian.
4: Oke.
3: Okay.
4: Apakah termasuk juga dengan orang tua yang tidak mampu untuk menyekolahkan anak?
3: Nah, kalau kayak itu harus ada surat rekomendasi kembali dari, okay, dinas sosial yang tadi yang saya sampaikan bahwa, mm-hmm, di sini arti tidak mampu ini kan sekarang sudah ada banyak bantuan yang tersalur, mm-hmm, gitu.
4: Oh, okay.
3: Ada, mm-hmm, sekolah rakyat, mm-hmm, seperti, mm-hmm, itu. Nah, di situ maka akan kami lihat, kami telaah apakah anak ini
4: sudah mendapatkan, yeah, belum,
3: sudah gitu mendapatkan, ya, atau, mm-hmm, belum. Kalau, mm-hmm, nanti dia memang orang tuanya tidak mampu, itu solusi kami yang pertama tentunya bukan pencabutan perwalian itu, mm-hmm, tapi kami mengarahkan agar dinas pendidikan itu, mm-hmm, memberikan perhatian terhadap anak tersebut, bisa, okay, mendaftarkan ke sekolah rakyat atau sekolah gratis yang lain.
4: Oke, okay, jadi banyak
3: itu
4: solusi, ya,
3: banyak
4: sebelum
3: solusi
4: ada pencabutan, ya, karena,
3: benar,
4: kalau misalnya di keluarganya baik-baik saja,
3: nah,
4: hanya sekedar mungkin sekolah yang terlantar gitu, ya, hmm, mungkin ada solusi yang lain. Oke, Del, kamu punya pertanyaan atau kamu mau cari perwalian? Mau cari orang tua wali mungkin untuk diangkat? Gimana nih, Del?
2: Kayaknya kalau aku cari suami, ya.
4: Oh, okay. Beneran nih? Beneran nih?
2: Udah. Saya mau tanya nih, Pak. Kan setelah pengadilan menetapkan wali,
3: benar,
2: itu Datun masih ada pemantauan gak sih untuk kedepannya gitu, apa ini tuh walinya layak atau enggak? Kan takutnya baik di depan, waktu pemantauan di depan, ternyata setelah itu tetap diterlantarkan,
4: diperlakukan tidak baik gitu, gitu lah, yeah.
3: Mm-hmm. Benar, kami itu selalu melakukan pemantauan, ya. Jadi kami, mm-hmm, melihat apakah wali itu tetap dalam koridor batasnya, mm-hmm. Nah, itu kami selalu pemantauan secara bertahap, mm-hmm. Di sini ketika wali itu sudah ditetapkan atas penetapan perwalian itu perwaliannya itu juga bisa dicabut kalau dia wali yang sudah ditetapkan itu malah melakukan suatu tindak pidana, mm, dia menganiaya si anak, mm-hmm, dia tidak menyalurkan hak anak, kayak gitu. Jadi, okay, di sini pemantauan itu memang selalu kami lakukan, ya, terhadap pengajuan-pengajuan terhadap permohonan perwalian yang melalui kami tentunya, mm-hmm, seperti itu.
4: Pak, kurang lebih berapa lama nih, Pak, proses untuk menyelesaikan perkara perwalian ini?
3: Kalau proses perkara perwalian kami kemarin lumayan cepat, ya.
4: Lumayan cepat, ya?
3: Nggih. Itu hanya sidang 1 kali kalau perwalian, hmm, itu. Beda sama tindak pidana umum, tindak, mm-hmm, pidana khusus yang, mm-hmm, butuh waktu hampir berbulan-bulan, nggih. Mm-hmm. Itu kalau perwalian itu prosesnya kami mengajukan ke pengadilan, ya. Mm-hmm. Setelah itu kami sidang, mm-hmm. Nah, si anak ataupun si walinya itu dipanggil untuk menjadi saksi, ya, di, okay, pengadilan itu. Dan kemudian setelah itu putusan di hari berikutnya itu bisa diunduh seperti itu. Jadi kami nggih, kami hanya sekali melakukan sidang kalau perwalian ini. Prosesnya yang menurut kami sangat cepat ya.
4: Oke. Pak, kalau misalnya anak di atas 10 tahun sampai 18 tahun mungkin sudah bisa diajak kompromi atau diajak ke sidang gitu ya, Pak ya. Kalau misalnya anaknya misalnya di bawah misalnya baru 2 tahun, 3 tahun, itu seperti apa, Pak? Apa juga harus ikut mengikuti sidang tersebut?
3: Oke. Jadi dalam hal ini tidak ada kewajiban si anak itu untuk mengikuti sidang ya.
4: Tidak ada kewajiban ya?
3: Iya, tidak ada kewajiban. Yang kewajiban utamanya itu
4: wali,
3: adalah walinya.
4: Calon wali.
3: Walinya dan surat rekomendasi dari Dinsos. Biasanya dalam persidangan tersebut kami mengajak melibatkan kelurahan atau desa di tempat wali itu berada. Kami ingin melihat bagaimana respon dari kepala desa ataupun lurah itu melihat wali ini apakah dalam kesehariannya itu perbuatannya seperti apa.
4: Oke, dan
3: gitu.
4: Apakah layak yang menjadi
3: layak
4: wali
3: atau enggak,
4: untuk
3: itu,
4: anak tersebut ya. Oke, Del, kayaknya sudah 30 menit lepas dari pukul 10, kita break dulu sebentar dan kita juga akan kupas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di YouTube kita ya.

0: pokoknya tahu. Nanti ada ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Weh, enggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya stop ngerokok.
3: Baik, kembali lagi di Dialog Jaksa Menyapa bersama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun. Sudah banyak sekali nih Pak yang berkomentar di kolom YouTube RRI Madiun.
4: Sebetulnya Fida memblokade semua nih pertanyaan sama Fida semua. Tapi ternyata pendengar juga kita harus kasih haknya ya Pak ya untuk bertanya nih. Silakan Del, dibacakan.
3: Ini ada dari Rikmatul. Pak, saya usia 20 tahun dan kehidupan saya dari kecil menderita karena orang tua saya bercerai dan ayah saya tidak pernah memberi nafkah. Bila sekarang saya ingin menuntut hak saya, apa bisa? Bagaimana Pak?
4: Usia sudah 20 tahun.
5: Nah, di sini
3: kalau perwalian kayaknya nggak bisa.
5: Perwalian itu kan hanya terbatas pada usia 18 tahun dan belum menikah ya. Jadi itu yang perlu digarisbawahi. Nah, apabila di situ ada seseorang yang merasa ditelantarkan itu dan dia sudah berumur 20 tahun ya, itu belum atau tidak termasuk dalam perwalian itu sendiri. Jadi hanya terbatas pada umur dan belum menikah itu. Nah, apakah dia bisa menuntut hak dari dia
4: kepada orang tuanya
5: itu merupakan suatu langkah dari dia pribadi itu bisa nggih. Tapi itu kan tuntutan atas kehidupannya terhadap di masa lalunya seperti itu, ya. Tapi itu tidak melalui proses peradilan ataupun proses perwalian kayak gitu.
3: Tapi dalam pidana umum bisa ya?
5: Kalau pidana umum itu sementara ini ya, yang saya pelajari itu memang belum ada kasus anak menuntut orang tuanya karena dia ditelantarkan. Kecuali memang dia itu disiksa. Disiksa seperti cerita saya tadi, dia itu bisa, orang tuanya itu bisa dipidana dan orang tuanya itu bisa dicabut dari perwalian tersebut.
4: Mungkin dalam artian gini Pak, kalau saya membaca dari komentarnya seperti ini Pak. Jadi dulu orang tuanya bercerai dan dia ditelantarkan. Apakah dia punya hak untuk menuntut orang tuanya? Seperti itu, mungkin seperti itu.
5: Kalau menuntut secara pidana itu tidak ada.
4: Oh, tidak ada. Oke. Okay.
5: Jadi tapi dia itu bisa memberikan suatu tuntutan ya, tuntutan perdata, kemungkinan bisa terhadap hak-haknya yang harusnya diterima di masa lalu.
4: Berarti masuk ke perdata ya Pak ya?
5: Perdata.
4: Oke. Berarti diambil jalur perdata ya.
5: Benar.
4: Karena mungkin pada saat bercerai dia ditinggalkan, mungkin seperti itu ya. Dan dia tidak diberi penghidupan, seperti itu ya. Oke, Del, selanjutnya Del.
3: Ini dari Caca. Ketika wali anak meninggal dunia, apakah si anak ini berhak atas warisan harta benda yang dimiliki oleh wali anak?
4: Nah, ini Pak.
5: Nah, kalau wali anak itu kan anak itu diwalikan kan untuk menjamin hak-hak anak itu, bukan untuk memiliki
4: harta
5: harta dari yang
4: pada tadi saya mau ngantri Pak, mau cari wali saya. Jadi kalau diwali tidak ada hak waris ya.
5: Benar.
4: Tidak ada hak waris ya, beda dengan adopsi ya.
5: Benar, okay. Beda sama adopsi. Jadi memang perwalian itu hanya terbatas sampai
4: 18
5: tahun
4: hidupnya,
5: tadi
4: ya?
5: Ketika dia udah 18 tahun ke atas itu sudah tidak masuk perwalian tadi.
4: Tidak berhak lagi mendapatkan perwalian ya. Oke, lanjut Del.
3: Ini ada dari Ramadian. Kalau orang tua sudah meninggal dan anak masih di bawah umur, biasanya siapa yang bisa mengajukan perwalian? Apakah harus keluarga terdekat? Bagaimana Pak? Atau bisa ini langsung diangkat keluarga terdekat gitu?
5: Nah, ini bisa ya. Jadi nanti kalau ada anak yang orang tuanya meninggal, keduanya itu bisa mengajukan perwalian, bisa keluarga terdekatnya, nggih. Jadi itu nanti bisa melalui kami agar biasanya kami akan menghubungkan langsung dengan dinas sosial yang saya katakan tadi, ada surat rekomendasi yang diperlukan di situ. Jadi akan kami sampaikan di sini akan mengangkat perwalian itu bukan dari badan hukum ataupun yayasan, tapi dari keluarganya terdekatnya itu sangat bisa.
4: Oke, okay. Berarti bisa langsung datang ke kejaksaan?
5: Itu okay. Apabila melalui kami itu juga bisa tanpa melalui kami, itu biasanya difasilitasi sama desa atau kelurahan.
4: Oke, gitu. Berarti bisa lapor misal yang terdekat lah, kalau misalnya ah saya kalau ke kejaksaan kayaknya takut gitu ya, atau saya kurang tahu, kurang paham, jadi bisa ke kelurahan dulu gitu ya.
5: Benar. Jadi nanti pihak kelurahan itu bisa koordinasi langsung dengan dinsos atau melalui kami kayak
4: langsung
5: gitu.
4: Ya, langsung ke kejaksaan juga bisa ya.
5: Kalau melalui kami itu kan kalau bedanya kami sama jaksa sama pengacara yang swasta itu kami tidak ada honor fee.
4: Enggak ada biaya ya.
5: Enggak ada biaya.
4: Jangan takut juga gitu ya.
5: Takut.
4: Nah, karena memang rata-rata nanti bayar gitu kalau pakai pengacara seperti itu ya. Oke, langsung lagi Del sama selanjutnya.
3: Ini ada dari Nisa. Pak jaksa, sekarang kan banyak anak menjadi korban eksploitasi di media sosial tanpa disadari orang tuanya. Apakah kasus seperti ini juga bisa mendapat perlindungan hukum melalui peran jaksa?
4: Nah, bisa banget ya.
5: Jadi sekarang itu memang eksploitasi itu banyak terjadi ya. Jadi di sini itu kalau udah termasuk eksploitasi itu kan maksudnya sudah tindak pidana. Tindak pidana. Jadi perlindungan hukum yang diberikan jaksa ya kami selaku jaksa penuntut umum. Jadi garda terdepan dalam tindak pidana umum kan penyidiknya kan polisi. Jadi kami menunggu laporan ataupun

0: misalnya kadang-kadang yang mau jadi walinya nih udah tahu nih anak ini punya potensi nih misalnya atau gimana, tapi memang dari keluarga tidak mampu, tapi si wali ini sudah melihat bahwa ada potensi dari anak tersebut gitu loh untuk bisa memanfaatkan atau mendatangkan sesuatu gitu. Ini gimana nih Pak?
1: Nah, kalau perwalian itu kalau melalui kami ya, itu yang melalui kami tentunya yang saya sampaikan tadi ada pemantauan dan pengawasan secara berjenjang sampai anak itu berumur 18 tahun. Nah, kalau itu dia mengajukan sendiri, itu ada pemantauan dari dinas sosial yang akan memantau terhadap hak-hak anak itu disalurkan dengan semestinya atau tidak. Seperti itu, karena di sini tentunya dalam memberikan surat rekomendasi dinsos itu enggak semudah seseorang ketika harus rekomendasi ini dinsos langsung mengeluarkan, tidak bisa. Jadi dinsos itu harus menelaah lebih lanjut apakah si wali ini punya riwayat riwayat apakah dia melakukan suatu kejahatan, apakah dia gimana dia di masyarakatnya. Biasanya dinsos itu tentunya koordinasi dengan pihak-pihak desa untuk sebelum memberikan surat rekomendasi tersebut. Jadi penjaminan yang kami lakukan apabila itu perwalian melalui kami, akan kami pantau sampai anak itu 18 tahun. Ketika dia sudah 18 tahun, maka hak penuh atas dirinya itu diberikan.
0: Oke, jadi nggak usah khawatir ya. Jadi selama pada saat dia perwalian atau masa perwalian itu, kejaksaan akan terus memantau ya.
1: Benar.
0: Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang di luar kepatuhannya ya dari wali ini, bisa dicabut juga.
1: Benar.
0: Ya. Nah, untuk proses pencabutan ini seperti apa, Pak?
1: Kalau proses pencabutan tentunya kami harus melalui proses ke pengadilan dulu.
0: Jadi, dan memberikan bukti tentunya. Ya,
1: memberikan bukti. Jadi di sini anak-anak tersebut ketika sudah 18 tahun itu secara otomatis dia sudah dianggap dewasa secara keperdataan. Jadi di sini anak tersebut sudah bisa bertindak atas dirinya sendiri seperti itu. Jadi memang di situ 18 tahun itu aturan dari undang-undang perkawinan tadi. Meskipun di KUH Perdata menyebutkan 21 tahun, tapi di surat edaran Mahkamah Agung itu menyebutkan bahwa persetujuan atas anak untuk perwalian itu maksimal 18 tahun.
0: Maksimal 18 tahun ya. Oke, Neo, masih ada lagi ya?
2: Ini ada dari Mela. Kalau ada anak yang hak warisnya diambil atau tidak diberikan oleh keluarganya sendiri, apakah jaksa pengacara negara bisa membantu memperjuangkan hak anak itu?
0: Nah, ini gimana, Pak?
1: Nah, kalau waris ini memang suatu hal yang
0: riskan ya.
1: Riskan gitu. Jadi di sini kalau kami sebagai jaksa pengacara negara, tentunya apabila ada suatu anak itu ketika dia, kan kami terbatas ya, terbatas pada umur yang tadi. Selama dia umurnya belum 18 tahun itu, insya Allah kami bisa membantu itu untuk mengajukan ke pengadilan agama terkait warisnya itu tersebut. Tapi di sini harus digarisbawahi bahwa dia itu ada wali yang ingin melanjutkan terhadap pengurusan si anak tersebut. Tapi kalau dia udah dewasa, itu bisa mengajukan gugatan sendiri ke pengadilan agama.
0: Oke, berarti bisa mengajukan
1: terhadap
0: sendiri. Jadi di sini kan mungkin bukan dalam dalam lingkungan wali di sini ya, kelihatannya kepada orang tuanya sendiri. Apakah dia punya hak untuk menuntut warisnya gitu kan ya, seperti itu ya.
1: Tapi kalau waris itu kan sebenarnya sudah dibagi ya, ada pembagian
0: sudah
1: tersendiri.
0: Aturan sendiri ya.
1: Jadi nanti itu tinggal mengajukan ke pengadilan. Tapi kalau orang ingin minta bantuan ke kami, itu yang saya sebutkan tadi, kami itu pengacara negara bukan pengacara swasta.
0: Oh iya, gitu. Betul.
1: Jadi kami terbatas pada badan hukum, badan yang apa, BUMN atau plat merah yang bisa kami bantu.
0: Kalau untuk
1: itu.
0: Urusan seperti ini ya.
1: Kalau urusan seperti itu.
0: Oke, lanjut Del.
2: Pak, sebenarnya saya mau tanya nih, Pak.
0: Selipan pertanyaan. Oke.
2: Kalau kita di jalan kadang di lampu merah, itu lihat kayak anak-anak disuruh jualan gitu, dieksploitasi kayak gitu, apa bisa langsung dilaporkan ke kejaksaan atau bagaimana?
1: Nah, kalau eksploitasi itu seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di sini ada peran, sebelum ada peran sebelum itu masuk ke ranah tindak pidana, apabila itu benar dieksploitasi oleh seseorang, maka ada peran dari dinas sosial untuk memantau di situ. Jadi dinas sosial itu

0: sebenarnya harus aktif ya, aktif dalam menegakkan terhadap anak-anak yang memang dieksploitasi. Kami juga melihat banyak anak-anak yang bayi kadang ya diberi obat tidur untuk digunakan untuk belas kasihan. Nah, di situ tentunya orang-orang yang menggunakan atau mengeksploitasi anak itu bisa dipidana.
1: Dipidana ya. Okay. Bisa dilaporkan berarti deh.
0: Iya, yeah, benar. Bisa. Jadi sudah ranahnya pidana.
2: Berarti pernah, kalau kita, apa?
1: Pernah lihat?
2: Kalau lihat pernah. Pasti dong, banyak lho Pak di sekitar-sekitar sini kayak gitu.
1: Nah, itu wajib.
2: Kalau lapor itu ke kepolisian atau ke
1: dinas sosial?
2: Dinas sosial. Yeah,
0: jadi ada tahapan yang perlu dilakukan. Itu tentunya Dinsos dulu itu harusnya bergerak.
1: Iya. Yeah.
0: Dinsos dulu harusnya bergerak, dan biasanya Dinsos itu kan menggandeng dari pihak Pol PP ya, untuk menertibkan itu. Nah, apabila itu benar ada suatu tindak pidana, maka itu bisa langsung dilaporkan ke kepolisian. Nah, nanti kami jaksa penuntut umum, penuntut umum ya, bukan jaksa pengacara negara lagi. Jadi kami berubah menjadi jaksa penuntut umum, akan memantau terhadap suatu perkara yang sudah masuk ke kami.
1: Oke, okay, ya. Jadi kalau lihat-lihat ya, bisik-bisiknya ke Dinsos dulu. Tapi harusnya Dinsos juga paham ya.
0: Iya. Benar. Jadi
1: dan harus memantau terus ya. Jadi agak nyentil nih.
0: Benar. Jadi sebenarnya memang harus ada pemantauan ya dari pihak Pol PP itu yang seharusnya menertibkan di setiap lampu merah itu kan. Bahkan gelandangan dan pengemis itu kan sebenarnya tidak boleh ya, apalagi dia mengeksploitasi si anak itu.
1: Oke, okay. Masalah eksploitasi kita kan sebetulnya tidak tahu ya Pak ya, dia dieksploitasi atau memang tidak gitu.
0: Benar.
1: Ya. Tapi intinya kita sebagai manusia melihat seperti itu, otomatis kan kita inginlah sedikit memberikan rezeki gitu ya. Tetapi kadang-kadang disalahgunakan juga, jadi memanfaatkan kebaikan-kebaikan yang lewat gitu loh Pak. Jadi jadinya terbiasa, malah makin banyak gitu loh. Itu yang kadang-kadang kita mikir, ini dikasih jadi ngebanyakin, gak dikasih juga kita sebagai manusia inginlah menolong sedikit ya.
0: Nah,
1: ini mungkin bagian ranah lain lah Pak ya. Oke, lanjut aja deh sama pertanyaan selanjutnya.
2: Ini ada dari Rahmat. Halo Bapak Agus, apakah bisa JPN melakukan pembatalan pernikahan?
1: Nah, ini baru nikah aja mau dibatalin gimana sih?
2: Jangan dong.
1: Ini bukan Dela yang WA ya. Gimana nih Pak, bisa pembatalan nikah?
0: Bisa, pembatalan perkawinan sebenarnya istilahnya itu. Jadi jaksa pengacara negara itu kan bisa mewakili negara apabila dalam pengajuan perkawinan itu ada suatu hal yang kebohongan. Ini saya cerita sedikit, ini ada suatu kasus ya di Kabupaten Madiun. Ada seseorang yang menikah, dia sudah meminta surat kesehatan dan surat anti apa HIV itu. Dan ketika dia ke KUA itu, yang keterangan HIV itu tidak dilampirkan. Nah, ternyata dia reaktif. Dia itu berusaha membohongi si pihak calon pasangannya itu agar dia bisa tetap menikah. Nah, itu bisa dilakukan pembatalan.
1: Oh, bisa dilakukan
0: itu.
1: Pembatalan ya. Nah, ini perbedaan pembatalan dengan perceraian ini, Pak.
0: Nah, gimana, kalau perceraian memang sudah ada masalah,
1: ada masalah, ya, masalah. Tapi kalau pembatal ini ada
0: memang
1: sesuatu.
0: Syarat-syarat itu dari awal pengajuan perkawinan itu sudah ada kebohongan di situ. Misal ada surat yang dia harusnya dilengkapi, dia yang dipalsukan ataupun dibohongi seperti
1: ya. Karena nanti statusnya berbeda ya Pak ya. Kalau cerai berbeda, kalau pembatalan kan jadi kembali ke semula gitu ya.
2: Tapi kalau 20 tahun terus pembatalan pernikahan
1: ada pembohongan nih, ada pembohongan nih. Jadi, tapi saya nggak mau cerai, tapi pilih pembatalan nikah biar jadi gadis lagi. Bisa nggak tuh Pak? Bisa.
0: Jadi
1: ya, Pak,
0: biasanya
1: ya
0: di awal-awal sih kalau pembatalan.
2: Nggak boleh,
1: nggak boleh deh. Tadinya dia gitu ya, dia jadi gadis lagi nanti statusnya. Oke Pak, silakan selanjutnya.
2: Ini ada dari Nay. Pak, kalau seorang anak jadi korban bullying di sekolah sampai trauma dan gak mau sekolah lagi, apakah ada langkah-langkah hukum yang bisa ditempuh untuk melindungi hak anak tersebut?
0: Okay. Jadi di sini itu kami itu ada bidang intelijen, intelijen itu ada program jaksa masuk sekolah. Jadi apabila ada bullying di sekolah itu, di ibu ini yang mengajukan pertanyaan ini, bisa mengajukan permohonan ke kejaksaan untuk agar di sekolah tersebut nggih nanti koordinasi dengan kepala sekolah untuk dilakukan jaksa masuk sekolah. Biasanya kami membawakan terkait tema bullying itu karena di sini kalau dari pertanyaan apakah ada langkah hukum yang bisa ditempuh, kalau anak-anak itu memang bullying itu benar-benar menjadi momok nggih sampai saat ini. Di sini langkah hukum yang bisa diambil kalau pendapat saya ada langkah lain yang bisa diambil terlebih dahulu. Yang pertama, orang tua itu bisa mendatangi sekolahnya, mendatangi sekolahnya dengan koordinasi dari pemangku sekolah itu guru ataupun kepala sekolah untuk mengatakan bahwa anaknya itu dibully. Nah, di situ apakah ada langkah dari sekolah itu tentunya perlu dipantau nggih. Karena di sini saya juga melihat banyaknya berita-berita terkait bahkan sampai berujung pada kekerasan terhadap anak nggih, bukan hanya bullying verbal aja tapi juga terhadap fisik si anak itu. Nah, kalau dia udah mengarah kepada fisik, apabila ada suatu luka dan yang lainnya itu bisa didampingi oleh kepolisian terhadap laporan tersebut. Tapi tentunya dalam hal ini suatu tindak pidana ataupun suatu kenakalan gitu saya sebut suatu kenakalan yang dilakukan oleh anak itu tentunya ada undang-undang tersendiri yang menaungi terhadap suatu perlakuan tersebut.
1: Karena mungkin mungkin ada perbedaan ya kalau zaman dulu sama zaman sekarang. Mungkin saya termasuk zaman dulu, Pak. Ya. Kalau kenakalan sekolah itu kan kadang sampai misalnya kalau ulang tahun dikejar-kejar sampai dilempar ke kolam, itu kita merasa itu bukan bullying, itu seru-seruan. Ya. Tapi kan kalau sekarang kadang-kadang hanya sekadar omongan yang menyentil aja itu kan dibilangnya bullying gitu ya. Ini ada nggak sih, Pak, batasan-batasan yang
0: untuk... Kalau batasan itu sebenarnya kan yang menciptakan kan kita sendiri. Kalau di zaman saya sama zaman yang sekarang mungkin kan tentunya berbeda gitu. Dan sekarang itu saya lihat itu lebih sensitif karena di sini berkembangnya media sosial itu melihat di berbagai belahan daerah lain itu kan melihat tingkat bullying dari penyampaian persepsi seorang kan berbeda-beda. Sebenarnya tidak ada batasan selama dia merasa dibully itu harusnya sekolah itu bertindak. Jadi yang pertama bertindak itu orang tuanya melaporkan ke sekolah. Tapi di sini kadang anak itu kan takut ya melaporkan ke sekolah.
1: Diam.
0: Jadi kan orang tuanya tahu ketika anak diem terus dia minta pindah sekolah kayak gitu ternyata dibully. Nah, ini harus ada partisipasi aktif dari
1: tua,
0: sekolah dan orang tua itu.
2: Sudah hampir satu jam ini.
1: Tapi masih ada satu pertanyaan saya. Boleh ya? Ini kira-kira nih harapan dari Kejaksaan Kabupaten Madiun ini ya. Bagaimana nih dengan peran kejaksaan ini dalam perwalian?
0: Harapan kami kepada masyarakat ya, khususnya di Kabupaten Madiun, apabila ada melihat tetangganya, saudaranya yang dia belum berumur 18 tahun ya, nah, itu bisa disampaikan kepada kami. Kami akan membantu dalam proses perwalian, entah itu walinya dari saudaranya sendiri atau akan kami gandeng dari Dinsos untuk menunjuk salah satu yayasan untuk menjadi walinya. Jadi di sini jangan takut ke kejaksaan karena kejaksaan bukan hanya menangani terkait pidana, tuntutan dan tilang. Biasanya orang-orang kan ke kejaksaan hanya urusan tilang gitu. Jadi di sini ada kami melayani konsultasi hukum gitu, yang pelayanan hukum tadi, dan itu kami sediakan secara gratis. Bahkan apabila takut datang ke kejaksaan itu setiap hari gitu. Setiap hari Senin sampai Jumat itu kami ada di MPP. Mall pelayanan publik itu
1: yang di alun-alun ya.
0: Samping alun-alun itu di posko kejaksaan itu ada kami membuka pelayanan hukum.
1: Apa aja itu, Pak?
0: Apa aja?
1: Saya curhat boleh?
0: Boleh. Jadi di situ memang kami membuka pelayanan hukum itu agar bisa mendekatkan kepada masyarakat bahwa ini loh kejaksaan ada bagian yang memang melayani terkait pelayanan hukum.
1: Jadi masyarakat sekarang tidak ada jarak lagi antara kejaksaan dengan masyarakat.
0: Benar, seperti itu. Kami ingin lebih mendekatkan.
1: Kalau kita sih senang-senang aja ya, tapi waktunya kita memang sudah mepet banget nih, Del. Mungkin Pak Agus ada sedikit statement atau closing statement pada kesempatan pagi hari ini?
0: Kalau closing statement seperti yang saya sampaikan tadi, kami membuka diri terhadap konsultasi apabila masyarakat ini membutuhkan suatu konsultasi terkait hukum dan yang lainnya. Kami ada di Kejaksaan Kabupaten Madiun dan ada di MPP. Bahkan kami juga terkadang itu turun ke kecamatan gitu, atau program Bahana Bersahaja gitu. Mm-hmm. Bahana Bersahaja itu kan kami juga ikut membuka stand apabila Bapak Ibu ingin konsultasi secara online itu juga bisa online, itu melalui Halo JPN, itu bisa diketik di website ataupun di Google gitu. Jadi di situ kami melayani konsultasi hukum atau pelayanan hukum secara online. Itu pertanyaan-pertanyaan itu banyak yang masuk, bahkan pertanyaan-pertanyaan yang bukan merupakan kewenangan kami itu juga masuk, tapi kami
1: berarti ada celah ya, ada celah.
0: Jadi di sini kami harus menjawab kayak gitu apabila kami maka akan kami konsultasikan dengan pimpinan ataupun dinas-dinas terkait seperti
1: itu. Oke, Pak Agus, terima kasih banyak, dan juga teman-teman yang sudah menyimak ya, dari rumah, dari mana aja berada, tapi yang pastinya juga mudah-mudahan tema kita pagi hari ini bisa menjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang ada di hati masyarakat semuanya. Silakan ya untuk ditutup.
2: Baik, tidak terasa sudah hampir 1 jam kami menemani pendengar pada dialog Gesta Menyapa bersama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun. Habis ini kita akan beralih ke program 3 pada program Dinamika Olahraga. Saya Dila mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

9 Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026. Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan kemenangan. Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champion. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lombard, good chance for Hermansen, good save.
2: Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Ini merupakan kemenangan ketujuh dari 9 laga Eropa bagi tim asal Norwegia tersebut, sekaligus kali ke-10 mereka mencetak lebih dari 1 gol dalam 11 pertandingan semacam itu. Dengan peluang tampil perdana di putaran utama Liga Champions sebagai taruhannya, tim tuan rumah NEC sempat dibuat cemas akibat dugaan handball oleh Brian Pereira pada menit ke-11. Namun wasit Frank Royes membatalkan keputusan tersebut setelah meninjau Far. Kedati demikian, tidak lama dari itu, aksi bola menawan dari Jens Petter Haug berhasil menembus lini pertahanan NEC dan ia mengirimkan umpan terobosan kepada Sondre Vet yang menetaskannya dengan tembakan mendatar ke tiang dekat. Bodo tidak berhenti untuk terus menekan pertahanan lawan dan yang paling dikhawatirkan tuan rumah pun terjadi saat bek Bodo Glimt oleh Blomberg ditarik oleh Tobias Strom di dalam kotak penalti sehingga wasit tanpa segan-segan memberikan tendangan penalti. Helmersen dengan tenang maju sebagai eksekutif dan melepaskan tembakan ke arah tengah gawang yang gagal diantisipasi kiper Kretas. Selanjutnya pada babak kedua, Haitham Alesami memenangi duel udara melawan Pereira, menyambut umpan sepak pojok deras dari Patrick Berg, lalu menyudul bola ke sudut jauh gawang yang tak mampu dijangkau Kretas. Merubah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Bodo Glimt. Akan tetapi di penghujung laga, tuan rumah NEC mendapatkan gol hiburan lewat upaya Clement Biskov, sehingga mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Selesai pertandingan, manajer klub Bodo Glimt, Kjetil Knutsen mengatakan bahwa dirinya puas dengan kemenangan ini, meski sedikit kecewa dengan 15 menit terakhir pertandingan.
3: It's a tough opponent.
2: Cara bermain mereka agak berbeda. Mereka memiliki banyak pemain individu yang hebat, namun juga memberikan ruang. Menurut saya, hari ini kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang. Meski demikian, saya agak kecewa dengan 15 menit terakhir karena kami kurang tangguh dalam duel 1-1 di sisi lapangan, serta membiarkan terlalu banyak umpan silang dan situasi berbahaya. Jadi, kami benar-benar berada dalam kesulitan besar di 15 menit terakhir itu. Tetapi secara keseluruhan untuk laga tandang di babak playoff, menurut saya hasilnya sudah cukup bagus. Sementara pelatih kepala NEC Nijmegen, Dick Schroeder, mengatakan bahwa dirinya tidak senang dengan kekalahan ini. Saya tidak terlalu senang saat kalah. Jadi saya melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Pada akhirnya, ini menjadi sedikit dukungan untuk pekan depan dan hal yang baik untuk disaksikan oleh para pemain. Selanjutnya, Bodo Glimt akan menjamu Nijmegen dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions di Stadion Aspmyra, Norwegia, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026 usai mengalahkan Ahli 2-1 di Camp Nou. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona sukses mempertahankan trofi pramusim tradisional mereka bertanding di Spotify Camp Nou dini hari tadi. Blaugrana mengalahkan Al Ahli dengan skor 2-1 dalam laga trofi Joan Gamper 2026. Pertandingan ini mencetak sejarah baru. Al Ahli menjadi klub asal Mesir sekaligus wakil Afrika pertama yang diundang dalam turnamen trofi Joan Gamper. Laga ini juga menjadi momen perdana kembalinya turnamen ke Camp Nou setelah 4 tahun renovasi stadion. Dua gol Barcelona tercipta dari Hamza, Abdel Karim, dan Rafinha. Sementara Al Ahli memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Zizo. Usai laga, Hansi Flick selaku pelatih Barcelona langsung menatap laga perdana di La Liga musim ini.
2: Ya tentu saja kita sudah mempersiapkan ini. Hari Minggu tidak dihitung untuk hal lain daripada sebuah kemenangan. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, namun pada akhirnya melawan Elche karena mereka memainkan sepak bola yang bagus. Kita juga melihat hal itu musim lalu dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
1: Sementara itu pemain Barcelona, Alejandro Balde, menilai timnya telah menjalani pramusim yang sangat baik.
2: Saya rasa kami telah menjalani pramusim yang hebat dan pertandingan yang hebat, dan liga akan segera dimulai. Kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
1: Laga ini resmi menutup rangkaian tur pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini melawan Elche Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitano dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang In memecah kebuntuan gol pada menit ke-70. Lee yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil memanfaatkan umpan David Henko untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Atletico semakin menjauh 5 menit sebelum waktu normal berakhir. Alex Baena mencatatkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan Los Colchoneros menjadi 2-0. Seusai pertandingan, manajer klub Diego Simeone mengatakan bahwa Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Akan tetapi menurutnya, para pemain yang tampil di babak pertama berhasil menguras tenaga lawan, sehingga pemain yang tampil di babak kedua berhasil menuntaskannya dengan baik.
1: El partido, la verdad que el Málaga lo compitió muy bien.
2: Sejujurnya Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Kami tahu performa kami akan meningkat seiring berjalannya laga, dan kerja keras di babak pertama sangat penting bagi para pemain untuk menguras tenaga lawan sesuai kebutuhan kami. Tentu saja para pemain yang masuk di babak kedua dengan kualitas permainan yang selalu kami harapkan mampu menuntaskan laga ini dengan cara terbaik.
1: Queremos lo pudieron resolver de la mejor manera.
0: Kemenangan ini membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada leg laga pembuka. Dan sementara tim-tim lain belum memainkan pertandingan pertama mereka, termasuk 2 kandidat juara, Barcelona dan Real Madrid.

0: Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Antoni Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau UTR PPT 2026 di Bali. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Antoni Susanto sukses mencatatkan hat-trick setelah menghentikan perlawanan Jake Dembo pada Rabu kemarin dan berlaga di lapangan F Bali Beach Country Club Nusa Dua. Petenis 29 tahun ini harus bermain ekstra ketat. Pada set pertama, Antoni sempat tertinggal 1-3 sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan 3 sama dan balik unggul dengan kemenangan 6-4. Dan selanjutnya di set kedua, Antoni Susanto mengembangkan permainan dengan rally-rally panjang. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat Jake Dembo kehabisan tenaga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Antoni meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3-6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Antoni Susanto menjadi satu-satunya pemain di Grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Antoni akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, tim nasional putri U16 Tanah Air Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Rabu malam kemarin. Tiga gol Putri Nusantara dicetak masing-masing oleh Lintang Anugrah Radisti pada menit ke-7, kemudian Dian Aprilia Pari lewat penalti di menit ke-37 dan Indira Fatimah pada menit ke-79. Sementara satu-satunya gol Yordania dicetak oleh Ragat Rafat Harbi di menit ke-60.

Putri Nusantara yang meraih kemenangan dalam laga pamungkas berhasil menggeser Singapura dan menempati posisi ketiga. Sementara Yordania, meskipun kalah, tetap memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan status runner-up grup B mendampingi Thailand.

Kita beralih ke olahraga basket. Pelatih Yohanes Christian kembali ke Hang Tuah Jakarta dengan tugas membangun ulang tim sepeninggalan pelatih Wahyu Widayat Jati serta melakukan evaluasi besar untuk menghadapi Indonesian Basketball League atau IBL 2027. Siapa yang ambil kendali? Jika ku datang segera bunyikan konfeti. Yeah, I'm so ready. Melansir laman IBL Rabu kemarin, Hang Tuah memperkenalkan Yohanes sebagai pelatih kepala interim bersama dengan pengumuman Musa Permadi dan Hendrikus Andi Agrianto sebagai asisten pelatih. Manajemen menyatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tuah Jakarta dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan, tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur kepelatihan yang baru, tim bisa menata kembali fondasi tim sekaligus menyiapkan arah baru setelah perubahan besar pada musim sebelumnya.

0: Pendengar RRI, sejumlah pengurus daerah Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau PERTINA mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV Sulawesi Selatan 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Zainal Abidin berikut ini.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV Sulsel 2026 akan menjadi ajang penting bagi para atlet tinju untuk menunjukkan hasil pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengurus cabang PERTINA di daerah kini mulai mematangkan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. PERTINA Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada PORPROV Sulsel 2026 di Bone dan Wajo. Sekretaris Umum PERTINA Makassar Rizwan Troy saat itu mengatakan, saat ini atlet yang lolos PORPROV telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan 2 kali sehari. Ia menambahkan, program TC mandiri tersebut memberikan ke-13 atlet yang lolos dalam PORPROV mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Hal ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada PORPROV mendatang.
2: Kalau sampai hari ini kami sudah masuk yang namanya TC mandiri, yang dimana memang atlet itu latihan dari tiap hari 2 kali sehari. Dalam TC mandiri ini pasti ada perkembangan dari atlet kita ya, mulai dari teknik, fisik dan cara persiapannya nanti untuk meraih emas itu sangat, peningkatannya sangat signifikan, utamanya di fisik dan teknik. Kalau kami kemarin di PORPROV itu dari 20 kelas kami meloloskan 13 kelas. Jadi sekarang ada 13 atlet PERTINA Kota Makassar yang akan berlaga di PORPROV Bone Wajo nanti.
1: Sementara itu, Ketua Umum PERTINA Kabupaten Takalar Zainuddin Detol mengatakan, persiapan atlet juga terus dilakukan melalui latihan di masing-masing sasana serta latihan gabungan. Sebanyak 11 atlet Takalar dinyatakan lolos untuk bertanding pada PORPROV di Wajo.
3: Kalau kami di tinju, khusus PERTINA, kami sudah mulai latihan-latihan baik sasana maupun latihan gabungan di induk PERTINA, khususnya yang lolos itu di PORPROV nanti di Wajo. Sudah mulai start hari ini sambil menunggu proses penyelenggara untuk pelaksanaan kegiatan. Kalau tinju itu yang kemarin lolos ada 11 atlet dari berbagai kelas putra dan putri.
1: Zainuddin juga menyampaikan PERTINA Takalar saat ini memiliki 6 sasana yang resmi tergabung. Selain latihan rutin di sasana masing-masing, para atlet juga menjalani latihan gabungan di sejumlah lokasi termasuk lapangan, pantai, dan tempat wisata. Latihan gabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan antar atlet. PERTINA Makassar dan Takalar berharap program latihan yang berjalan saat ini dapat menghasilkan prestasi maksimal pada PORPROV Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Kita beralih ke kabar terakhir dari cabang olahraga bulu tangkis. 8 pebulu tangkis terbaik Indonesia akan menjalani babak 16 besar kejuaraan dunia di India siang ini. Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum diperkirakan tampil pertama pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat nanti. Rachel dan Feby akan menghadapi unggulan dua dari Jepang, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto di lapangan 3 Indira Gandhi Sports Complex. Sebelumnya Rachel dan Feby pernah berjumpa Yuki dan Mayu pada Badminton Asia Championship 2026 di mana pada saat itu pasangan Jepang menang 21-11, 21-16. Kemudian Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melisia Trias Puspitasari akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Perlitan dan Tina Muralitharan yang diperkirakan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti di lapangan 2 Indira Gandhi Sports Complex. Sementara itu pasangan Amri Syahnawi dan Nita Marwah akan menghadapi unggulan 9 dari Chinese Taipei Hong Wei Ye yang berpasangan dengan Nicole Gonzalez Chan pukul 14 waktu Indonesia Barat di lapangan 4 Indira Gandhi Sports Complex.

Pendengar, dengan disampaikan informasi olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

sebaiknya Anda tahu. 20 Agustus 1945, Jepang mendengar berita Indonesia Merdeka sudah menyebar, lalu mendatangi dan menyegel kantor berita Dumai, dikenal dengan kantor berita Antara, namun itu bukanlah akhir dari segalanya. Dengan sembunyi-sembunyi para pemuda mengambil peralatan-peralatan dari kantor berita Dumai. Kemudian para teknisi radio yang terdiri dari Sukarman, Sutanto, Susilo Harjo, Suhandar, dan M. Yusuf Rono Dipuro membuat alat pemancar radio baru di Jalan Menteng nomor 31 Jakarta. Berita proklamasi kemerdekaan pun kembali berkumandang. Selain lewat radio, berita kemerdekaan Indonesia juga terus disebarkan lewat surat kabar, poster, dan pamflet. Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: menyapuku aliran sungai, membelah lembah dan ngarai, meniti pegunungan yang permai, mencari muara menuju pantai, bermandi sinar matahari, alam pun riang bernyanyi, mensyukuri nikmat ilahi bagi Indonesia, negeriku asri. Alangkah kaya berlimpah ruah dengan panorama yang sungguh indah, hasil bumi yang gemah ripah, kandungan alam yang penuh berkah, karunia Tuhan Maha Pemurah bagi Indonesia penuh pesona.
1: Selamat siang pendengar program 1 RRI Madiun, Selasa siang kali ini 20 Agustus 2026, Kamis siang ya maksud saya. Saya Prita Audia hadir dan akan menemani Anda hingga petang nanti pendengar, tentunya dengan sajian lagu-lagu campur sari beserta dengan informasi seputar gaya hidup maupun kesehatan yang tentunya akan kami hadirkan untuk siang hari Anda. Dan pastinya pendengar ya, kita juga menantikan untuk kumandang azan duhur untuk wilayah kota Madiun dan sekitarnya yang hari ini akan berkumandang pada pukul 11.39 waktu Indonesia Barat. Pastikan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Madiun.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun, segera kita dengarkan bersama-sama kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita hari ini dapat diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ketika seorang wanita sudah menjadi ibu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepadanya satu senjata yang sangat ampuh di muka bumi. Tahukah apa itu? Itu adalah lisannya. Lisannya akan menjadi berat timbangannya. Lisannya akan menjadi pembuka pintu-pintu langit. Ucapannya akan diijabah. Doanya akan melesat tanpa penghalang. Doa ibu akan menjadi penghancur kesulitan bagi anak keturunannya. Dan mengeluhnya seorang ibu akan menjadi pemberat langkah setiap anggota keluarganya, termasuk bagi suaminya. Maka pantang bagi seorang ibu untuk mengeluh, karena keluhannya pun akan menjadi kenyataan, sebagaimana harapan dan doanya pun akan menjadi kenyataan. Ucapan buruknya akan menjadi kendala bagi diri dan keluarganya. Lisan seorang ibu layaknya mukjizat para nabi. Maka berhati-hatilah wahai para ibu ketika Anda menggunakan senjata terampuh ini. Gunakan untuk bermunajat meminta kepada Allah agar suamimu dimudahkan dalam mencari nafkah. Jangan mengeluhkan tentang dirinya, itu justru akan semakin memberatkan. Gunakan untuk bermunajat meminta kemudahan dan kesalehan atas anak-anakmu. Jangan mengeluhkannya, karena itu akan menjadi benar adanya. Semoga lisan kita selalu terjaga.

Iya, pendengar Pro 1 RRI Madiun sembari menemani Anda menikmati santapan makan siang ya, menu makan siang Anda hari ini, atau mungkin Anda masih bingung untuk menentukan kira-kira mau makan siang apa ya. Sembari berpikir, saya akan temani Anda dengan lagu-lagu campur sari pastinya, dan juga informasi yang berikut ini akan kami hadirkan ya. Apakah Anda memiliki kebiasaan main handphone atau ponsel ya setelah bangun tidur ya? Mungkin ini juga menjadi satu pengingat untuk saya sendiri begitu. Nah, ini awalnya mungkin terasa sepele pendengar. Awalnya hanya untuk mematikan alarm biasanya, tapi tanpa sadar berubah menjadi membuka WhatsApp atau media sosial begitu ya. Membaca pesan-pesan yang masuk atau menumpuk begitu, ataupun mengecek email. Nah, kebiasaan tersebut akhirnya membuat pikiran langsung aktif dan menerima banyak rangsangan ya, sebelum tubuh benar-benar siap memulai hari atau aktivitas di hari itu begitu. Nah, menurut psikolog ada jeda tanpa HP setelah bangun tidur. Ini tentu dapat menjadi langkah sederhana untuk memulai pagi dengan lebih tenang ya. Dengan memberikan jeda terlebih dahulu tanpa bermain handphone pendengar setelah bangun tidur, ini sekali lagi menjadi langkah sederhana untuk Anda bisa memulai aktivitas Anda di pagi hari. Jadi psikolog klinis dari Department of Rehabilitation and Sports Medicine ada Meheza Bindodi mengatakan bahwa kebiasaan main handphone setelah bangun tidur ini akhirnya mempengaruhi kondisi mental kita. Jadi paparan langsung terhadap pesan ya, ataupun juga berbagai pembaruan informasi yang Anda mungkin scroll, ini dapat meningkatkan kadar kortisol. Sebab tubuh dan juga pikiran akhirnya langsung menghadapi tadi banyak rangsangan ya. Nah, mengapa sebaiknya tidak langsung cek ponsel pendengar? Informasi selengkapnya akan saya hadirkan setelah beberapa lagu berikut ini. Dan jangan lewatkan pula info terkini akan kami hadirkan pukul 12 siang waktu Indonesia Barat.

0: Dek, ini lo ada surat buat kamu.
1: Hah? Surat? Aduh.
0: Loh, kenapa kamu ini?
1: Aduh.
0: Kamu diputusin pacar kamu.
1: Ya bukan, Mas. Aduh, gimana ini?
0: Lah terus kenapa?
1: Aku tuh gak bisa baca, Mas.
2: Info terkini kami hadirkan untuk Anda, pendengar. Satu titik api masih terpantau di kawasan hutan rakyat Dusun Sendung Desa Gidipurno, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, setelah kebakaran melanda kawasan tersebut kemarin. Titik api berada di area berupa jurang yang sulit dijangkau oleh petugas. Kondisi medan membuat proses pemadaman tidak dapat dilakukan secara langsung, sehingga pemantauan terus dilakukan untuk memastikan api tidak kembali meluas. Kalaksa BPBD Magetan Eka Radityo mengatakan, petugas telah melakukan penanganan setelah menerima laporan kebakaran sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Personal BPBD bergerak menuju lokasi pukul 15.45 waktu Indonesia Barat dan tiba sekitar pukul 16.20 waktu Indonesia Barat. Dari dunia olahraga, pendengar, tim nasional voli putri Indonesia menargetkan 6 besar di AFC Continental for Women's 2026 di China. Mereka akan siap bersaing. Ketua PBSI Imam Sujarwo menyadari perjuangan Indonesia tidak mudah. Sejumlah tim tangguh siap menjadi lawan berat dalam turnamen tersebut. Imam optimistis target 6 besar tercapai dan Indonesia berpeluang memberi kejutan saat menghadapi Kazakhstan, Thailand, dan juga Australia. Pendengar, demikian info terkini.
3: Selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Iya, tadi kebiasaan meraih ponsel setelah Anda begitu membuka mata di pagi hari atau bangun tidur ya. Jadi kebiasaan yang sepele ini, dikiranya sepele, tapi ternyata bisa membuat pikiran kita akan langsung terbebani atau bahkan memicu stres, pendengar. Bahkan kalau mengutip saran dari pakar yang dilansir dari Hindustan Times ya, bahwasanya memberikan waktu kurang lebih 15 hingga 30 menit tanpa ponsel setelah bangun tidur, ini penting sekali agar pikiran kita dapat beradaptasi dengan perlahan sebelum nanti digempur dengan berbagai notifikasi ataupun juga informasi. Nah, ada perubahan-perubahan yang bisa kita lakukan ya untuk meminimalisir ketika kebiasaan kita untuk sering langsung cek handphone ketika bangun tidur, pendengar. Setidaknya ada 6 kebiasaan sehat pengganti untuk cek ponsel di pagi hari. Yang pertama adalah Anda bisa mengonsumsi air putih terlebih dahulu. Karena dengan minum air putih, tentu ini membantu mengembalikan cairan tubuh yang hilang selama semalaman tidur dan juga bisa memulai hari dengan lebih sehat. Yang kedua adalah berjemur di bawah sinar matahari ya. Anda bisa meluangkan waktu 5 hingga 10 menit mungkin di dekat jendela atau mungkin luar ruangan untuk mengatur terlebih dahulu ya suhu tubuh Anda agar lebih segar, yang nanti sebelum bersiap untuk menyambut aktivitas mulai dari pagi hingga seharian. Nah, kemudian Anda juga bisa memilih melakukan aktivitas ringan ya, mulai dari peregangan atau yoga atau bahkan jalan kaki atau bersepeda, pendengar ya. Ini tentu selain menyehatkan ya, membantu juga melancarkan peredaran darah, kemudian juga mengurangi kaku dan memicu atau menghadirkan nuansa atau suasana hati yang lebih berbahagia. Kemudian yang keempat adalah meditasi atau latihan pernafasan, pendengar, cukup dengan 5 menit ya untuk menenangkan pikiran Anda, kemudian mengurangi stres dan juga melatih diri agar mungkin tidak impulsif selama seharian. Kemudian yang kelima ada juga menulis jurnal ya. Ini Anda bisa menuliskan 3 hal yang Anda harus kerjakan di hari itu ataupun 3 hal yang harus Anda syukuri ya, yang mana ini membantu Anda untuk bisa lebih fokus lagi untuk menyelesaikan segala sesuatunya di hari itu. Ataupun juga Anda bisa menyeduh kopi atau teh ya dengan penuh kesadaran. Anda bisa menikmati aromanya, rasanya tanpa harus melihat layar ponsel, pendengar. Namun bagi Anda yang mungkin merasa masih sulit menahan diri ya untuk jauh dari yang namanya handphone, ada beberapa tips juga yang pastinya bisa Anda lakukan, pendengar. Namun seperti apa, kita dengarkan terlebih dahulu. Ada dari Didi Kempot dengan Suka Teki.

0: Fest 2026. Dan saatnya tunjukkan kemampuanmu dengan ciptakan karya. Sebarkan dampak nyata. Buat kamu pelajar SMA sederajat dan mahasiswa yang punya bakat menulis, suara unik dan berkarakter, atau jago bikin konten, jangan sampai ketinggalan buat ikutan lomba seru. Mulai dari kategori menulis berita, voice over.
1: Ya kalau gitu kayak buruan
2: dikasih. Makanya jangan cuma nonton.
3: Save the earth and stop.
0: Dan storytelling konten.
4: Halo sobat RRI, tahukah kamu Piala Dunia?
5: Halo sahabat RRI, jadi tokoh-tokoh wayang.
0: Pendaftaran dibuka hingga 3 September 2026 dan gratis. Wow. Dapatkan tabungan pendidikan dan e-sertifikat untuk 3 besar pemenang setiap kategori lomba. Yuk, jangan disimpan sendirian bakatmu. Saatnya karya dan kreativitasmu dikenal lebih luas bersama RRI. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial @RRI_Madiun atau hubungi 0812-5775-2042. RRI Fest 2026, ciptakan karya, sebarkan dampak nyata.

Petruk Kanthong Bolong. Para winasis tanah Jawa sering mulangake bab ngilmu kanthong bolong. Kanthong tegesi wadah, bolong tegesi suwek. Mula diseni sepiro wae kanthong bolong mesti bakal entek gusis ora ana tepake. Sing duweni ngilmu iku yaiku Petruk. Mula asring kasebut Petruk Kanthong Bolong. Ya kuwi panengahe punakawan. Petruk asale saka tembung Jawa kuno. Patrap kang ngemu teges tindak tanduk. Petruk saka tembung Arab ya kuwi fatruk tegese ninggalake. Mula Petruk Kanthong Bolong mujudake gegambaran wong sing seneng weweh marang sapodo-podo lan ninggalake barang kang ala ing panguripan saben dinane. Anggone weweh lan prihatin nganti kabutuhane dewi kurang. Mula ana crita pedalangan sandangan Petruk Sarwo Prasojo. Petruk gedhe gentur tapane, betah ngelih lan seneng tirakat. Bebarengan Semar, Garing lan Bagong asring munggah gunung medun jurang. Nasak ri bebundutan mlebu alas, ketemu satu kewan galak. Nggoleki Wahyu Sangkan paraning dumati. Momong sondherekake para satrio Pandhawa kang watake ambek, para marta berbudi bawa Leksana. Petruk seneng tertulung marang wong kang nandang kacingrangan. Tanpa mbedak-bedake gulungan lan asal usule. Saben weweh ora tau dibiwarake. Lakune sesideman, bebasan tangan tengen ngulungi tangan kiwa ora mangerteni. Sebab kang digoleki pancen dudu pangalembono, ananging nindakake laku utama. Jaman biyen wong ngamalake ngilmu kanthong bolong pawadan ikhlas. Senajan uripe rekoso, ananging bak weweh ora wigih-wigih. Sebab duwe keyakinan Gusti ora sari. Becik ketitik ala ketara. Sapa nandur kabecikan bakal ngawoh kebecikan. Kosok baline, sapa nandur angkara murka bakal tuwuh angkara murka uga. Ing jaman saiki akeh wong kang ngamalke ngilmu kanthong bolong nanging beda cak-cakane. Kanthong bolong ditegesi wadahe bolong. Diseni sepiro wae tansah kurang, mung nganggo numpuk bondo sauka-ukae kaya wadah borot wae. Mula ra mokal. Senajan wis dibayar negara, nanging isih rumangsa kurang banjur tumindak culika laku ngiwa. Gampang niteni. Ngilmu kanthong bolong yaiku ora tau nrimo. Senenge numpuk bondo, yen perlu nganti tekan pitung turunan ora bakal entek. Tumindake mesti adigang adigung adiguna. Sopo sira sapa ingsun, menawa menehi pambiyantu mesti ana pamriye. Kacarita ing lakon Petruk dadi ratu. Petruk kang biasane urip prasaja nindakake laku utama bisa kapilut gudu nindakake angkara murka. Sebab Petruk dititipi pusaka Kalimasada kagungane Prabu Puntadewa kang kasetene ngedapi-dapi. Mula terus nganggo aji mumpung
apa kang dikarepke mesti bisa kelakon. Kanthi pusaka Jamus Kalimasada, Petruk kepingin dadi ratu kang disubya-subya kawula. Sugih blegedu kasukan Mas Picis Raja Brana. Ratu Sonya Wibowo kasil diperjaya dening Petruk. Sebanjure Petruk madeg ratu ing Sonya Wibowo. Jejuluk Prabu Bel Gedwelbe Tong Tong Sot. Uripe Petruk banjur mukti Wibowo, banjur lali ninggalke Semar Gareng lan Bagong. Saben dina nanggap ledhek, kenya sing ayu-ayu, ngombe omben-omben kang marai owah pikire. Daharan sarwa enak sandangan pating gebyar. Abdi dalem siaga sendika dawuh. Kabeh kawula Sonya Wibowo ora ana kang wani ngalang-alangi. Mergo tansah suka-suka muja hawa nepsu. Ilang kaprawiran Sang Prabu Bel Gedwelbe Tong Tong Sot usanane lena. Badar dadi Petruk kantong bolong. Mula sejatine manungsa iku mung jejer titah sakwantah. Duweni mung lali karo salah. Mula aja padha kakean pola mundhak sansaya bubrah.

kalau tadi mungkin dari mencoba untuk melakukan kebiasaan pengganti, selain langsung membuka smartphone atau handphone Anda ketika bangun tidur ya, mulai dari mengonsumsi air putih terlebih dahulu atau berjemur di bawah sinar matahari, melakukan aktivitas fisik ringan ya, mulai dari jalan pagi, peregangan atau yoga, kemudian meditasi dan lain sebagainya tadi, mungkin Anda masih merasa sulit ya untuk menahan diri dari membuka ponsel, atau apalagi mungkin Anda yang aktif bersosial media di Instagram, TikTok, Facebook dan lain sebagainya. Namun ada beberapa langkah yang mungkin bisa Anda lakukan dan mencobanya ya, mulai dari sekarang. Yang pertama adalah Anda mengganti, kalau mungkin biasanya pagi itu ketika alarm handphone berbunyi, Anda mencoba untuk mematikannya tapi berlanjut membuka sosial media. Anda mungkin bisa mengubah ya, atau menggunakan jam alarm konvensional, jadi bukan alarm dari ponsel Anda, pendengar. Ini bisa Anda lakukan ya, jadi kembali lagi menggunakan alarm konvensional. Apalagi mungkin Anda menyukai karakter tertentu ya, Anda bisa memilih itu untuk Anda pasang di dekat tempat tidur Anda, pendengar. Kemudian yang kedua adalah meletakkan ponsel atau smartphone Anda di luar kamar tidur ya, agar tidak mudah dijangkau saat baru bangun. Atau mungkin Anda bisa meletakkannya ya, tidak di tempat tidur, karena ini juga sebenarnya dilarang adanya radiasi handphone juga. Anda bisa meletakkannya melalui di atas meja yang mungkin itu jauh dari jangkauan Anda. Atau tadi meletakkan ponselnya juga di luar kamar tidur agar semakin tidak mudah dijangkau, apalagi saat baru bangun. Jadi tujuannya bukan untuk anti teknologi, sekali lagi pendengar, melainkan memberikan jeda untuk diri sendiri atau memberi kesempatan untuk memulai hari dengan lebih tenang dan juga tanpa banjir informasi atau notifikasi yang membuat Anda sudah lelah, apalagi belum memulai hari tersebut. Ya, apakah Anda termasuk ya tadi orang yang mungkin sekalinya bangun tidur sudah langsung cek notifikasi ataupun juga apapun yang ada di handphone Anda, pendengar. Mungkin tadi beberapa langkah bisa Anda terapkan untuk memulai hari dengan lebih tenang, lebih damai dan penuh semangat yang utuh begitu ya. Sebelum nantinya juga pasti kita akan mengakses banyak informasi atau mendapatkan banyak notifikasi, apalagi terkait dengan deadline pekerjaan, pendengar.

0: Ya pendengar, ada 5 kebiasaan setiap hari yang tanpa kita sadari ternyata diam-diam membuat gigi kita cepat rusak. Yang pertama adalah menyikat gigi terlalu keras ya. Ini menyikat gigi dengan tenaga penuh kemudian juga tidak otomatis membuat gigi lebih bersih sebenarnya. Jadi tekanan berlebihan terutama jika menggunakan sikat yang berbulu kasar, ini justru akan mengikis yang namanya enamel dan juga membuat garis gusi perlahan turun pendengar. Jadi biasanya kadang nyeri atau ngilu ketika kena air ya gusi kita. Nah itu bisa jadi akibat kita terlalu keras ketika menyikat gigi. Anda bisa menggunakan sikat berbulu lembut ya, kemudian lakukan gerakan perlahan saja, tidak perlu menggosok gigi seperti sedang membersihkan noda membandel ya yang ada di wajan masakan begitu. Kemudian untuk Anda yang suka mengunyah es batu, ini memang ya es batu itu tidak mengandung gula, tapi karena teksturnya yang keras dan juga suhunya yang sangat dingin, jadi kombinasi keduanya ini tadi yang akhirnya memberi tekanan besar pada gigi, alhasil juga meningkatkan risiko retak, kemudian patah atau membuat tambalan lepas pendengar. Kemudian juga membuka kemasan dengan gigi ya, jadi bungkus makanan, tutup botol, benang, bahkan hingga plastik keras, ini sebaiknya tidak dibuka menggunakan gigi pendengar. Karena gigi dibuat untuk mengunyah makanan, sekali lagi ya, untuk mengunyah makanan, bukan berfungsi sebagai gunting, apalagi pembuka botol atau alat potong dadakan pendengar. Jadi kebiasaan inilah yang akhirnya memicu gigi retak, patah ataupun bergeser. Kemudian terlalu sering minum minuman manis dan juga asam, ini juga berpotensi ya membuat gigi kita yang akhirnya cepat rusak. Alhasil juga ini menjadi apa ya, selain juga merusak gigi juga tidak baik ya untuk kesehatan tubuh. Kemudian menggigit kuku atau menggertakkan gigi, ini juga menjadi salah satu faktor yang dimana kebiasaan ini jika diteruskan dalam kehidupan sehari-hari juga berpotensi untuk merusak gigi kita pendengar. Jadi yang perlu diingat adalah bahwa merawat gigi itu tidak harus selalu dimulai dari produk-produk pasta gigi yang mahal ya. Anda cukup mengurangi tadi 5 kebiasaan yang saya sebutkan ya, dengan cukup menyikat gigi 2 kali sehari dengan teknik yang benar ya, membersihkan sela gigi, kemudian juga rutin memeriksakan gigi, ini juga akan membantu menjaga senyuman Anda tetap sehat lebih lama pendengar. Baiklah kalau begitu tetaplah bersama kami pula ya, nanti pukul 13 siang waktu Indonesia Barat, Dinamika yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar.
1: Hai, dalam memperingati hari ulang tahun RRI atau Hari Radio ke-81, RRI menggelar RRI Fest 2026. Ayo ramaikan RRI Fest 2026 yang akan berlangsung 1 hingga 12 September 2026 di RRI Madiun. Mulai dari pameran radio 1 sampai 11 September, nanti juga ada toko baca berita loh. Workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating tanggal 3 September. Kemudian, jangan lewatkan lomba menulis berita, voice over, dan storytelling content pada 3 hingga 10 September. Kemudian tanggal 4 September akan ada opening ceremony. Dilanjutkan tanggal 5 September, seleksi bintang radio. Dan yang banyak aktivitas seru, pada tanggal 6 September, Semarak Festival Harmoni dalam aksi dengan ngontel bareng, daur ulang sampah plastik, donor darah, dan cek kesehatan, serta bazar UMKM. Yeay! Tanggal 8 September, ikuti serunya wisata radio eksklusif untuk 50 orang. Wow. Tanggal 11 September, ada penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Terakhir, 12 September, nikmati pentas seni, pagelaran wayang, sekaligus pengumuman pemenang lomba. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
2: Halo Madiun, siap bersepeda bareng RRI? Yuk ikutan ngontel bareng RRI Madiun, bagian dari Festival Harmoni dalam aksi RRI Fest 2026. Berkolaborasi bersama Kosti Madiun, kita bersepeda santai, seru-seruan, dan berbagi kepedulian untuk lingkungan. Caranya gampang, saat registrasi jangan lupa bawa tutup botol plastik. Ada free refreshment donor darah, dan cek kesehatan. Daur ulang sampah plastik, games, entertainment, serta hadiah hiburan.
3: Alright.
2: Catat tanggalnya, Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat di RRI Madiun. Ngontel bareng RRI Madiun, bersepeda bersama, berdampak untuk sesama.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Selamat siang saudara, Dinamika Siang Radio Republik Indonesia Madiun kembali mengudara dengan serangkaian informasi di antaranya. Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Pacitan tingkat SD SMP menyiapkan masa transisi untuk mendampingi proses adaptasi siswa. Bulog Cabang Madiun menyalurkan bantuan pangan pada 11.000 lebih penerima di Kota Madiun. Ketua DHC BPK 45 Kota Madiun mendorong anak muda tidak ikut menyebarkan hoax sebagai wujud perjuangan di ranah digital. Selain itu, Dinamika Siang hari ini juga kami lengkapi dengan berbagai informasi menarik lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi. Inilah Dinamika Siang selengkapnya edisi Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Prita Audia.
2: Dinamika Siang.
0: Informasi pertama, saudara, Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Pacitan tingkat SD SMP menyiapkan masa transisi untuk mendampingi proses adaptasi siswa di sekolah rakyat. Laporan selengkapnya disampaikan Angela Rizka.
3: SD SMP Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Kabupaten Pacitan berupaya membuat para siswa merasa nyaman di lingkungan keasramaan. Kepala SD SMP SRT 1 Pacitan, Bayu Arifianto, mengakui para siswa SD dan SMP memiliki kemungkinan tidak betah dan ingin pulang. Oleh sebab itu, untuk saat ini pihak sekolah tengah menyiapkan masa transisi kepada seluruh siswa sebagai masa adaptasi.
4: Ini nanti untuk pertama pasti hal-hal tersebut akan terjadi, Mas, ya. Manapun yang ada sistemnya boarding, satu bulan pertama itu adalah masa krisis transisi. Jadi yang pertama kami akan coba untuk mengedukasi anak-anak secara pelan-pelan, mereka senyaman mungkin bisa di sini, tapi selain itu kami juga berkoordinasi dengan orang tua, boleh mereka itu untuk tahap-tahap awal itu tiap hari menjenguk.
3: Sementara itu, hingga saat ini dari 30 kuota SD yang disediakan baru terisi 26 anak. Bayu menerangkan pihak sekolah dan pendamping program Keluarga Harapan PKH masih melakukan pencarian calon peserta didik untuk anak-anak yang masuk dalam desil 1 dan 2. Lebih lanjut, Bayu menambahkan proses penerimaan siswa masih mungkin dilakukan setelah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berakhir. Hal ini dikarenakan sistem sekolah rakyat menerapkan sistem multi entry multi exit. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun melaporkan.
0: Dari Pacitan kita bergeser ke Kota Madiun, saudara. Bulog Cabang Madiun menyalurkan bantuan pangan pada 11.000 lebih penerima di Kota Madiun. Program dari pemerintah pusat tersebut ditargetkan rampung pada awal September. Berikut laporan Aristika.
5: Perum Bulog Cabang Madiun mulai menyalurkan bantuan pangan kepada 11.625 penerima di Kota Madiun. Bantuan dari pemerintah pusat tersebut berupa beras sebanyak 30 kg untuk setiap penerima, yang merupakan alokasi 3 bulan sekaligus, yakni Juli, Agustus, dan September. Penyaluran bantuan kini bergulir di 27 kelurahan di Kota Madiun. Bulog menargetkan seluruh bantuan rampung didistribusikan pada awal September mendatang. Pemimpin Cabang Perum Bulog Cabang Madiun Agung Saryanto mengatakan, penyaluran bantuan pangan tersebut telah dimulai sejak 19 Agustus. Distribusi perdana dilakukan dalam kegiatan Wali Kota bersama rakyat yang berlangsung di Lapak Kampir, Kelurahan Kanigoro. Agung menjelaskan setiap penerima akan mendapatkan 10 kg beras untuk setiap alokasi bulan. Karena bantuan yang disalurkan mencakup 3 bulan, masing-masing penerima memperoleh total 30 kg beras. Agung optimistis penyaluran di Kota Madiun dapat selesai lebih cepat dari target nasional.
6: Dan untuk penerima bantuan pangan sendiri di Kota Madiun adalah 11.625. Itu adalah bantuan pangan alokasi Juli, Agustus, dan September. Jadi nanti masing-masing menerima bantuan pangan akan menerima 10 kg per alokasi. Nah, totalnya mendapatkan 30 kg seperti yang kita lihat bersama-sama. itu masyarakat akan mendapatkan 30 kg beras di bulan ini gitu ya. Insya Allah targetnya di awal September kita sudah selesai, karena di akhir September itu targetnya nasional harus selesai semuanya 30 September.
5: Terkait kualitas beras, Agung meminta masyarakat segera melapor apabila menemukan beras yang dinilai kurang baik. Laporan dapat disampaikan melalui kelurahan atau petugas yang berada di lokasi penyaluran. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, bantuan tersebut merupakan program pemerintah pusat yang disalurkan dengan menggandeng Bulog. Pemerintah Kota Madiun turut membantu proses distribusi kepada masyarakat sesuai data penerima.
2: Ya, ini bantuan pangan yang sudah mulai disalurkan dari Bappanas melalui teman-teman di Bulog. Pemerintah Kota bekerja sama dengan Bulog hari ini mendistribusikan bantuan pangan dari pusat, yaitu 30 kg beras per orang, gitu, per kakak, sesuai dengan penerima, data penerimanya. Ya, harapannya data penerima hari ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk seluruh masyarakat Kota Madiun yang menerima. Pesan saya, jangan dijual, tinggal nambahi sayur dan lauk.
5: Bagus berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat yang berhak menerima. Dia juga mengingatkan agar bantuan beras tidak diperjualbelikan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika siang.
0: Pendataan sensus ekonomi 2026 di Kota Madiun telah melampaui target dari daftar awal sasaran pendataan. Meski demikian, Badan Pusat Statistik Kota Madiun masih terus melakukan pendataan untuk mencakup usaha dan keluarga baru yang ditemukan di lapangan. Berikut laporan Ulfa Larasati.
3: Pendataan sensus ekonomi 2026 di Kota Madiun masih terus berjalan. Hingga Rabu 19 Agustus 2026, Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Madiun mencatat realisasi pendataan sudah melebihi target dari daftar sasaran awal atau prelis. Kepala BPS Kota Madiun Abdul Aziz menjelaskan capaian yang di atas target tersebut terjadi karena petugas menemukan banyak keluarga dan unit usaha baru di lapangan yang belum masuk dalam prelis sebelumnya.
7: Kalau SE sekarang, sebenarnya kalau submit kita sudah di atas 100%. Kenapa kok bisa sampai di atas 100%? Karena kami di lapangan pasti menemukan keluarga baru, usaha baru. 100% itu dari prelis yang kita punya dari awal. Di awal itu kan kita punya prelis namanya. Prelis itu daftar yang akan kita kunjungi, itu ada dari SE 2016 yang lalu. Tetapi dari itu kan berjalan waktu ini kan ada yang tutup, ada yang bangkrut, ada yang meninggal, ada yang macam-macam kan gitu. Tapi ini ada yang baru-baru juga. Dia sudah nambah, sudah di atas 110 kalau nggak salah sekarang.
3: Meskipun angka capaian telah melebihi dari daftar sasaran awal, BPS Kota Madiun memastikan proses pendataan akan terus berlanjut hingga seluruh aktivitas ekonomi keluarga dan usaha masyarakat tercatat secara menyeluruh. Aziz juga mengungkapkan bahwa petugas di lapangan masih berupaya melengkapi data sejumlah unit usaha. Salah satunya usaha yang ditemukan pada awal Agustus, tetapi pendataannya belum lengkap karena pemilik usaha sedang tidak berada di tempat dan belum bisa memberikan keterangan. Terhadap kasus seperti ini, Aziz menyebut pihaknya tetap mencatat nama dan keberadaan awal usaha tersebut. Sementara data rinci seperti jumlah tenaga kerja, nilai aset, omset tahunan hingga tahun berdiri akan dilengkapi di kemudian hari, bahkan jika proses pendataan tersebut melampaui batas waktu sensus ekonomi. Aziz pun tidak menampik adanya kendala pada persepsi di masyarakat. Sebagian warga masih enggan didata karena terpapar informasi keliru atau hoax, seperti kekhawatiran bahwa data sensus akan disalahgunakan atau dikaitkan dengan pajak. Untuk mengatasi hal tersebut, BPS Kota Madiun menerapkan langkah persuasif berjenjang. Jika petugas lapangan mengalami jalan buntu, penanganan akan dibantu oleh pengawas di lapangan, pengurus RT RW, pihak kelurahan hingga koordinasi dengan pemerintah Kota Madiun. Dalam kondisi tertentu, BPS Kota Madiun juga dibantu oleh mitra BPS yang sudah dikenal baik oleh warga setempat agar proses wawancara berjalan lebih nyaman dan terbuka. Melalui berbagai langkah tersebut, Aziz menegaskan komitmen BPS Kota Madiun untuk melakukan sensus ekonomi 2026 di Kota Madiun secara menyeluruh tanpa ada yang terlewat. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Sebagai wujud kepedulian, KAI Daop 7 Madiun menghadirkan rel klinik memberikan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat sekitar stasiun. Laporan selengkapnya dihadirkan Dayus Warno.
8: PT KAI Daop 7 Madiun kembali menyelenggarakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL melalui bakti sosial rel klinik atau kereta kesehatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dan pengobatan gratis kepada masyarakat, khususnya bagi warga yang tinggal di sepanjang jalur kereta api dan memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari menjelaskan bahwa bakti sosial rel klinik ini merupakan komitmen KAI untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat di wilayah operasional perusahaan.
9: Pelaksanaan dari rel klinik ini sendiri tentunya kami berharap pada seluruh masyarakat pada saat itu bisa memanfaatkan benar-benar kehadiran kami di tengah-tengah masyarakat. Karena ini jelas tujuan kami adalah untuk memberikan pelayanan pada masyarakat yang memang jauh dari jangkauan kesehatan.
8: Menurut Tohari, rel klinik merupakan kereta kesehatan yang dirancang khusus untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit diakses oleh kendaraan bermotor dengan memanfaatkan jalur kereta api. Adapun layanan kesehatan yang diberikan meliputi pelayanan kesehatan umum, pelayanan kesehatan gigi, layanan kebidanan USG, layanan laboratorium mini, pemeriksaan mata, dan pemberian 10 kacamata gratis untuk siswa-siswi sekolah. Kemudian bantuan kursi roda sebanyak 3 unit untuk 3 desa yaitu Desa Tepas, Desa Geneng, dan Desa Tambak Kromo. Selanjutnya, penyaluran tentang kesehatan dan keamanan perjalanan kereta api, pemberian 60 paket sembako dari UPZ KAI bagi masyarakat yang membutuhkan, dan 100 paket perilaku hidup bersih dan sehat PHBS. Tohari juga berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, sekaligus mempererat hubungan harmonis antara KAI dengan masyarakat yang berada di sekitar jalur kereta api. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Dinamika siang. Dari Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun, Anda masih menyimak Dinamika Siang edisi Kamis 20 Agustus 2026. Informasi berikutnya kami hadirkan dari Pacitan, Saudara. Polres Pacitan berhasil mengamankan tersangka pencurian umbi porang yang telah beraksi di 6 TKP di Kecamatan Nawangan, Pacitan. Berikut laporan Angela Rizka.
3: Polres Pacitan berhasil mengamankan pelaku pencurian umbi porang yang telah beraksi di 6 TKP. Diketahui tersangka yang berasal dari Dusun Pakis, Kecamatan Nawangan, merupakan seorang residivis dengan kasus serupa. Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menerangkan, kasus pencurian umbi porang terjadi pada hari Sabtu lalu, tanggal 8 Agustus 2026 pada jam 11 malam di kebun salah seorang warga di Kecamatan Nawangan. Selain itu, pihak kepolisian juga telah mengamankan sejumlah barang bukti yang membantu tersangka melancarkan aksinya.
10: Kemudian yang sudah kami amankan yaitu yang pertama satu buah sepeda motor sebagai sarana, kemudian satu buah karung warna putih, satu buah pisau, dan 40 umbi porang yang rencananya akan dijual. Yang sudah kita sita satu buah tas lempar, kemudian KTP, dompet, 6 buah nota penjualan koran. Nah, dari situ kita kembangkan ada beberapa nota penjualan koran sehingga diketahui sudah ada 6 TKP yang semuanya berada di Dusun Pakis Baru, Kecamatan Nawangan.
3: AKBP Ayub mengatakan motif tersangka melakukan pencurian adalah untuk mencari uang demi keperluan sehari-hari. Sementara di sisi lain, Kapolres Pacitan menghimbau seluruh masyarakat untuk segera melapor segala tindak pidana kejahatan ke Polres Pacitan. Pihaknya menjamin bahwa segala laporan akan ditindaklanjuti. AKBP Ayub menegaskan bahwa Polres Pacitan akan berusaha secara maksimal untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Kita bergeser ke Kota Madiun, Satlantas Polres Madiun Kota dan instansi terkait menggelar razia terhadap pengendara kendaraan bermotor. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tertib pajak dan menekan angka kecelakaan lalu lintas. Berikut laporan Aris Deka.
5: Kesadaran warga Kota Madiun untuk tertib berlalu lintas terus didorong. Salah satunya melalui razia gabungan yang digelar Satlantas Polres Madiun Kota bersama Dinas Perhubungan, Jasara Harja, dan Badan Pendapatan Daerah Bapenda Jawa Timur di Jalan Jawa, Kota Madiun. Razia menyasar pengendara yang melanggar aturan lalu lintas, sekaligus kendaraan yang belum tertib membayar pajak. Kasatlantas Polres Madiun Kota AKP Nanang Cahyono mengatakan, kegiatan tersebut rutin digelar sebulan sekali atas koordinasi dengan sejumlah instansi terkait. Menurut Nanang, razia tidak semata-mata untuk penindakan. Kegiatan tersebut juga menjadi upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan serta menekan angka kecelakaan lalu lintas. Dalam razia tersebut, pelanggaran terkait pajak kendaraan menjadi temuan yang cukup dominan. Selain itu, petugas juga menemukan sejumlah pelanggaran lalu lintas lainnya. Nanang menilai tingkat kesadaran masyarakat Kota Madiun dalam berlalu lintas sebenarnya sudah cukup tinggi, namun masih terdapat sebagian warga yang belum tertib sehingga perlu dilakukan penindakan maupun edukasi secara berkala.
11: Mayoritas pelanggaran hari ini ada 50% adalah mati pajak 5 tahunan yang cenderung kita laksanakan penindakan. Selain itu termasuk ada tadi goncangan 3 juga Pak Bayang, ada goncangan 3, kemudian kelengkapan-kelengkapan daripada kendaraan, diantaranya spion, terus kemudian ada yang nggak pakai helm juga. Terus yang terakhir tadi kami melaksanakan himbauan terkait dengan pemasangan plat nomor kendaraan mobil yang banyak kita jumpai, didesain sedemikian rupa sehingga bisa dibaca dan lain-lain. Tadi kita ingatkan alangkah baiknya menggunakan yang standar daripada kepolisian sehingga mudah dibaca dan aturannya memang seperti itu.
12: Maka tingkat kesadaran masyarakat tertib berlalu lintas berapa?
11: Kesadaran tertib berlalu lintas khususnya Madiun kita sudah termasuk tinggi, namun ada beberapa yang masih belum tertib. Nah, itu ya yang kita tertibkan.
5: Sementara itu, staf Bapenda Jawa Timur Setio Basuki mengatakan, razia juga dimanfaatkan untuk memberikan pemahaman kepada wajib pajak agar segera melunasi kewajiban pajak kendaraan yang telah jatuh tempo.
13: Esensinya itu kita mengadakan apa itu pemahaman pada wajib pajak agar segera bayar, karena ada sedikit pemahaman untuk kepada wajib pajak sebenarnya kan bisa ditilang karena tidak registrasi terkait STNK. Nah, tapi tetap kami lepas untuk membayar di sertat lain apa gimana gitu.
5: Basuki menambahkan, saat ini pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan keringanan melalui kebijakan pemutihan pajak kendaraan yang berlaku hingga 31 Agustus. Kebijakan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyelesaikan tunggakan pajaknya. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun, melaporkan.
1: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Laporan berikutnya akan disampaikan oleh Ulfa Larasati, pendengar Ketua Dewan Harian Cabang Badan Pembudayaan Kejuangan DHC BPK 45 Kota Madiun, mendorong anak muda tidak ikut menyebarkan hoax sebagai wujud perjuangan di ranah digital.
14: Maraknya hoax di media sosial menjadi tantangan bagi masyarakat, khususnya generasi muda yang setiap hari menerima beragam informasi di ruang digital. Ketua Dewan Harian Cabang Badan Pembudayaan Kejuangan atau DHC BPK 45 Kota Madiun, Indah Raya Ayumi Kosaputri, mendorong anak muda bijak dalam memilah dan menyebarkan informasi di ruang digital. Indah mengakui berita hoax tidak bisa serta-merta dihilangkan. Karena itu, anak muda dapat mengambil peran dengan tidak menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya sebagai salah satu bentuk perjuangan di ranah digital. Menurut Indah, semakin banyak orang membaca atau membagikan ulang berita hoax, semakin besar peluang informasi tersebut dianggap benar. Kondisi ini semakin kuat jika informasi yang disebarkan oleh tokoh yang memiliki banyak pengikut seperti influencer.
15: Saya rasa kita tidak bisa serta-merta untuk menghilangkan berita hoax ya, tapi cukup dengan tidak ikut menyebarkannya saya rasa itu sudah peran penting ya. Karena ketika itu lebih banyak di-repost atau lebih banyak dibaca oleh orang banyak akan menjadi hal yang benar. gitu kan. Apalagi mungkin yang menyebarkan atau yang menyebarluaskan itu orang yang mungkin dianggap berpengaruh atau penting, semacam influencer. Pasti diterima oleh para pengikutnya bahwa itu adalah hal yang benar gitu. Padahal sebenarnya ya dia iseng-iseng aja lah. Menurut saya ketika kita bisa memilah dan memilih hal yang benar, kita sebarkan. Tapi ketika kita tahu bahwa itu mungkin masih dalam konteks abu-abu ya, entah benar atau tidak, ya kita hanya untuk kita hajalah.
14: Untuk menghindari berita dan informasi hoax, Indah mengimbau anak muda untuk memilah informasi sebelum mempercayai dan menyebarkannya. Salah satunya dengan mengonsumsi berita dari kanal atau sumber yang terpercaya, sehingga informasi yang diterima dapat dipertanggungjawabkan. Indah menambahkan, orang tua, sekolah, dan guru juga memiliki peran dalam membantu anak muda menghadapi derasnya arus informasi di era digital. Di sisi lain, Indah menilai pemerintah juga memiliki peran dalam menangani penyebaran hoax. Pemerintah diharapkan dapat memperkuat penyaringan informasi agar berita hoax tidak mudah muncul dan tersebar ke publik. Indah berharap masyarakat, khususnya anak muda, lebih bijak menerima dan menyebarkan informasi. Tidak gegabah menyebarkan berita atau informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya dapat membantu mengurangi penyebaran informasi keliru di ruang digital. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
16: SD Negeri 1 Nambangan Lor Kota Madiun menggelar berbagai lomba dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan Dayus Warno.
17: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, SDN 01 Nambangan Lor Kota Madiun menggelar berbagai lomba kreatif untuk siswa. Kegiatan ini mengusung tema resmi HUT RI yang ke-81, yakni Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Namun yang berbeda kali ini, sekolah mengkolaborasikan tema nasional tersebut dengan kearifan lokal dan budaya daerah sebagai upaya memperkuat akar budaya sekaligus menumbuhkan rasa cinta tanah air sejak dini. Kepala SDN 01 Nambangan Lor Arif Billa Zaharuddin menyampaikan bahwa peringatan kemerdekaan bukan hanya seremoni tetapi juga momentum pendidikan karakter.
18: Melalui lomba-lomba ini, kami ingin anak-anak tidak hanya merayakan kemerdekaan, tetapi juga memahami maknanya. Kami padukan nilai kebangsaan dengan budaya lokal agar siswa atau murid-murid kami punya jati diri, bangga menjadi Indonesia, dan tetap mencintai budayanya sendiri.
17: Menurut Arif, seluruh lomba dikemas menarik dengan unsur edukatif dan nasionalis, sehingga siswa tidak hanya berkompetisi, tetapi juga belajar sejarah, budaya, dan nilai kebangsaan. Ia juga berharap kegiatan ini dapat menjadi inspirasi bagi sekolah lain untuk terus menanamkan semangat kemerdekaan yang berakar pada budaya lokal, sehingga dengan semangat Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, SDN 01 Nambangan Lor berkomitmen mencetak generasi penerus yang cerdas, berkarakter, dan berwawasan kebinekaan. Dayus Warno, RRI Madiun.
14: Dinamika Siang, RRI Madiun.
16: Cuaca Madiun Raya 20 dan 21 Agustus 2026 didominasi cerah hingga cerah berawan. Pagi hari suhu udara berkisar 18 hingga 26 derajat Celcius dengan kelembapan relatif mencapai 75 hingga 90%. Berikut laporan Sabrina.
19: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Nganjuk merilis hasil monitoring dasarian 1 Agustus 2026 menunjukkan kondisi iklim yang cenderung mendukung terbentuknya atmosfer kering di Jawa Timur. Hal itu ditandai IOD positif dan El Nino dengan intensitas sangat kuat. Pengamat Meteorologi dan Geofisika BMKG Nganjuk Sri Aris mengungkapkan, kondisi tersebut didukung oleh menguatnya kembali monsun Australia yang membawa masa udara relatif kering menuju wilayah Indonesia, serta meningkatnya kecepatan angin, sehingga suplai uap air dan pembentukan awan hujan cenderung berkurang. Sejalan dengan kondisi tersebut, curah hujan di Jawa Timur secara umum diperkirakan berada pada kategori rendah. Sedangkan cuaca wilayah Madiun Raya mulai pagi, siang, hingga malam hari didominasi cerah hingga cerah berawan dengan peluang hujan yang sangat rendah. Pada pagi hari, suhu udara berkisar 18 hingga 26 derajat Celcius dengan kelembapan relatif mencapai 75 hingga 90%.
20: Cuaca untuk wilayah Madiun Raya diperkirakan didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan dengan peluang hujan yang sangat rendah. Pada pagi hari, cuaca cerah hingga udara kabur, langit cenderung bersih, suhu udara berkisar 18 hingga 25 derajat Celcius dengan kondisi yang relatif dingin. Kelembapan udara masih relatif tinggi, berkisar 75 hingga 90%.
19: Setiaris menghimbau agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau terhadap potensi kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta angin kencang. Kemudian, nelayan dan wisatawan di pesisir Pacitan diharapkan memantau kondisi gelombang dan menghindari aktivitas di laut saat gelombang tinggi. Masyarakat juga dihimbau menghemat penggunaan air serta terus memantau informasi cuaca dan peringatan dini dari instansi resmi. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
16: Laporan dari Sabrina tadi sekaligus menuntaskan kebersamaan kita dalam Dinamika Siang edisi Kamis 20 Agustus 2026. Anda bisa mengakses informasi teraktual melalui situs resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui App Store dan juga Play Store. Mewakili kerabat kerja Dinamika Siang RRI Madiun, saya Prita Audia. Selamat siang.
1: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

0: Halo Madiun, siap bersepeda bareng RRI? Yuk, ikutan ngontel bareng RRI Madiun, bagian dari Festival Harmoni dalam aksi RRI Fest 2026. Berkolaborasi bersama Kosti Madiun, kita bersepeda santai, seru-seruan, dan berbagi kepedulian untuk lingkungan. Caranya gampang, saat registrasi jangan lupa bawa tutup botol plastik. Ada free refreshment, donor darah, dan cek kesehatan. Daur ulang sampah plastik, games, entertainment, serta hadiah hiburan.
1: Alright.
0: Catat tanggalnya, Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat di RRI Madiun. Ngontel bareng RRI Madiun, bersepeda bersama, berdampak untuk sesama.

0: Pro Dandut.
1: Dandutnya RRI Madiun.
0: Mantap.
1: Hai Amel.
0: Hai Prita. Selamat siang.
1: Selamat siang juga ya pendengar Pro Dandut dimanapun berada ya. Semoga tetap bahagia,
0: tetap semangat
1: dan juga tetap sehat pastinya ya. Amin. Karena kita berdua pastinya akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, yang mana seperti biasa ya kalau jam-jam segini sambil leyeh-leyeh dengerin lagu dangdut ya.
0: Betul.
1: Nanti kita puterin deh lagu-lagu dangdut yang pastinya mau Anda request ya, baik itu di line WhatsApp atau di line telepon. Di mana Amel?
0: Tentunya di 08 1136699 07,
1: atau juga di line telepon di
0: 459198.
1: Oke, pastinya di siang hari ini ya, karena beberapa waktu bahkan dari awal Agustus ini masyarakat lagi banyak membahas tentang kenaikan harga ayam, Amel ya.
0: Betul.
1: Nah ini kalau di daerah Amel sendiri terakhir mungkin Amel beli ayam berapa untuk 1 kilogram ya?
0: Untuk yang terakhir kalinya mungkin 37.500 sekitar segitu, Prita.
1: Oke, oke.
0: Tapi mungkin udah naik
1: lagi ya. Karena ini kalau di beberapa daerah ya yang ada di mana namanya? Di Madiun Raya gitu. Ini bahkan udah menyentuh 40.000 dan ada yang 40.000 lebih per kilogramnya. Wah. Ya. Nah, kita ingin tahu mungkin di daerah Anda atau mungkin terakhir beli Anda berapa nih harga ayam, terus biasanya kalau ayam tuh diolahnya menjadi apa? Tapi kalau Amel sendiri ayam senangnya diolah apa?
0: Kalau saya biasanya ini ayam dikecapin atau disemur kayak gitu.
1: Oke, lezat
0: enak
1: ya.
0: Enak banget itu. Kalau Prita sendiri mungkin?
1: Aku sih tim ayam goreng ayam panggang ayam bakar sih ya. Asal
0: memang
1: apapun
0: ayam
1: gitu.
0: Itu the best.
1: Oke, baik pendengar ya, kita langsung sapa dulu. Ini sudah ada yang bergabung Amel ya. Di line WhatsApp terlebih dahulu. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Iyo. Jadi saya RRI Madiun mantep.
0: Mantap.
2: Ya ini sama sendiri yang Amel ya.
0: Cucu nih jenengan.
1: Kabar sehat Pak Raden?
2: Gimana kabarnya, sehat ya?
1: Alhamdulillah. Sehat semua, semangat kita ya.
0: Semangat.
2: Kamu dua-duanya semoga sehat.
0: Amin.
1: Ya Allah. Amin.
2: Sukses semuanya sekeluarga ya.
0: Amin.
1: Matur nuwun doanya. Ya, Pak Raden, bicara soal harga ayam, terakhir beli ayam harganya sampai berapa, Pak Raden?
2: Kalau saya itu harga ikan ayam itu nggak tahu, kalau ibunya tahu.
1: Ada cerita nggak berapa gitu mungkin?
2: Ya betul-betul aku tiap hari itu makan nggak tahu harganya berapa butuh makan kok.
1: Sukanya dibikin apa Pak Raden kalau ayam?
2: Itu tadi loh baru disebut si kapan itu tak pakai kecap itu tadi.
0: Oh wah, sama selera panjenengan kali kula ya, sami ya, loh Pak.
1: Ya namanya juga cucu ya, kakek pasti menurun kan ya. Oke.
2: Okay. Kamu dapat salam ini Mel.
0: Nggih.
1: Lo dapat salam loh Mel.
2: Dapat salam dari Tiara.
0: Tiara. Nggih.
1: Salam
0: halo,
1: kembali.
0: Salam kembali.
2: Ya sama Bu Kartaji ini ya belum bubuk.
1: Ditunggu ini ya, harus gabung loh siang hari ini ya. Oke, mau diputarkan
2: ya,
1: apa?
2: Lupa adikku itu ya, adikku itu loh. Siapa? Si Sawu itu loh.
1: Oke, yang baik itu.
2: Di Bari.
1: Bestinya ya, Pak Raden itu pasti. Oke, sebelum salam-salam sama tunggu dulu. Lagunya mau apa dulu sambil tak cari dulu.
2: Nanti lagunya aku dikasih setelah jumpa pertama ya.
0: Setelah jumpa pertama.
1: Salam-salamnya ya, dilanjutkan silahkan.
2: Berdua bertiga telah dilanjut terus pokoknya.
1: Oke, salamnya buat siapa?
2: Salamnya enggak lupa buat anu ya, Bu Susi. Bunduke Wulan.
1: Oke.
2: Okay. Enggak kelupaan itu Bu itu loh, Bu Diponorogo. Bu Ernik.
1: Bu Ernik.
2: Iya, Bu Ernik juga selamat siang. Enggak lupa Mas Muhammad si cantik Otapia. Enggak kelupaan temanku sekolah Bu Mari.
1: Oke, Bu Mari.
2: Selamat Teris. Bu Sekar tadi juga selamat siang. Genduke Tiara tadi juga selamat siang.
1: Oke, siap Pak Raden.
2: Bayu.
0: Nggih, pripun?
2: Salamnya saudaraku semua saja ya.
1: Siap, gitu. Lagunya ditunggu.
2: Nanti kalau pulang hati-hati lho, Nduk Mel ya.
0: Nggih, siap.
2: Ya, malamnya itu persis genduke Amel lho.
1: Aduh, dan dipix ya.
2: Ya, demi Allah itu betul namanya Amel.
1: Oke, jangan-jangan memang betul ini.
0: Jangan-jangan memang betul ini memang.
1: Oke. Siap kalau begitu, Pak Raden.
2: Itu aja, terima kasih dulu waktunya ya Mbak Yu ya.
1: Sami-sami.
2: Matur nuwun. Ya, selamat siang Mbak Yu. Salamku saudaraku semua saja.
1: Baik, siap, terima kasih.
2: Selamat siang Mbak Yu.
1: Siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sudah ada yang antri juga, saya langsung angkat. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
0: Halo.
1: Halo.
3: Dangdutnya SSI Madiun mantap sekali, guys.
1: Mantap sekali, guys. Iya, guys. Apa kabar siang hari ini? Mbak Tiara, betul ya?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ya, kabar sehat, baik?
0: Halo.
1: Bareng kita. Halo.
3: Alhamdulillah Mbak Tiska sama Mbak
1: Amel.
3: Mbak siapa yang tadi?
1: Amel. Amel. Ada Amel sama Prita di sini ya.
3: Mbak Amel.
0: Amel Bu.
1: Ya. Kita lagi bicara soal harga ayam ya. Kalau di daerah Mbak Tiara berapa 1 kilogramnya mungkin terakhir beli? Halo.
0: Halo.
3: Aku

0: soto seger Niko.
1: Iya, pecinta soto langsung ya, langsung membayangkan. Oke, sambil
2: seger banget.
1: Heeh,
2: lauknya. Lauknya sama tempe goreng.
1: Waduh, sedap betul itu ya.
0: Betul Niko.
1: Oke, karena kita enggak ada soto di studio ya, Amel adanya lagu dangdut mau diputarkan apa?
0: Monggo Ibu.
1: Apa nih? Mau diputarkan apa?
2: Aku minta lagunya Gerimis Mengundang, Mbak Amel.
1: Oh, Gerimis Mengundang. Salam-salamnya silakan.
0: Salam-salam.
2: Iya. Yeah. Salamnya buat Pak Cedono yang baru sampurun. Yang Deno, Mari.
1: Terus siapa lagi?
2: Dan buat semuanya aja.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih banyak, Mbak Tiara.
0: Siap. Nggih, ini suaranya agak delay. Tapi
2: sekarang sama Mbak Amel, mohon maaf. Ini jaraknya
1: telepon
2: itu
1: ngangkat. Iya.
2: Iya.
1: Nggak apa-apa.
2: 4 detik.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih, Mbak Tiara ya. Sehat-sehat ya. Nanti lagunya kita putarkan, Gerimis Mengundang ya.
2: Iya. Tak tunggu lagunya, terima kasih.
1: Sami-sami.
2: Iya.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ya, agak delay dikit ya. Telat ya, 4 detik tadi bilangnya ya. Jadi kita, apa namanya,
0: harus menunggu gitu, Prita.
1: Harus menunggu ya.
0: Jawabannya, apa yang kita tanyakan di saat ini dijawabnya nanti dulu
1: 4 detik kemudian. Oke, gak apa-apa. Baik, di 190 ya. Selamat siang, Pro Dangdut. Halo.
0: Halo.
3: Selamat siang. Halo.
1: Yeah, yang Barry.
3: Halo.
1: Yeah.
3: Halo.
1: Halo.
3: Halo.
1: Halo. Halo.
3: Betul, betul, Barry, kamu.
1: J, kabar sehat, G, yang. Gak apa-apa, agak telat dikit ya suaranya ya.
3: Sehat-sehat, Barry.
1: J, apa namanya, harga ayam di daerah Ayang Bari berapa satu kilonya?
3: Aduh, Mbak. Boleh mau ngaku ke wong tua jadi ora ngerti.
1: Oke, tapi
3: roh mangan ngono ae.
1: Gitu. Terakhir makan ayamnya di masa apa, Eyang?
3: Sing ada di anak gua bakaran dikare gitu.
0: Waduh, dikare. Sedep banget itu. Ya.
3: Dikare.
1: Oh, enak itu ya, Eyang.
3: Pandian dikasih salam, Mbak.
1: Nggih, sebelum salam-salam mau diputarkan lagunya apa dulu sambil nanti
3: anu, Mbak. Soal lagu kurang derek mawon. Niki pandian dikasih salam.
1: Nggih, saking sinten.
0: Mangga.
3: Saking Juragan Pusa.
0: Oh, Juragan Pusa.
1: Eyang Dono Swara, Pak Dono Swara.
0: Pak Dono Swara.
3: Nggih. Pak Dono Swara di
1: kulo. Nggih. Langsung sinten malih.
3: Pripun to, Mbak? Radio pengen lak bubrah ngene lho anu.
1: Betul apa-apa, lanjut mawon. Salam-salamipun kagem sinten mawon, monggo.
3: Nggih, salam kagem. Niki Mbak Prita nggih.
1: Nggih, leres. Kali Mbak Amel.
3: Kagem Mbak Prita kali Mbak Amel.
1: Iya, betul.
0: Salam kenal. Kagem
3: Bunda Tiara Kunye ing wau.
1: Nggih.
3: Bapak Dono Swara. Lajeng Bunda Bunda Dino. Bunda Sri Kandi.
1: Oke.
3: Bunda Samiran, Bunda Wulan, Bunda Mari, Kagem Bunda Susi.
1: Oke.
3: Okay. Tantangnya sih, Mbak.
1: Siap.
3: Matur nuwun Mas Alipun.
1: Sami-sami, sami-sami. Yang Beri sehat-sehat nggih.
3: Alhamdulillah, kula nggih. Nggih kan anu, Mbak. No, mriku pripun cuacane, Mbak?
1: Cuaca mriki panas.
0: Panas.
3: Redup-redup.
1: Oh, redup-redup. Panasnya nggih, yeah. Panas sih tapi ya, Amel ya.
0: Kalau pagi mungkin
1: nggih, siap.
3: Anu, Pak. Cari-cari.
1: Nggih.
3: Kakak salam.
1: Saking sinten?
3: Saking Bunda Sekat Pati.
1: Matur nuwun.
3: Anu, Pak. Sama dikawak nih cemui.
1: Waduh, siap ini ya.
3: Cemui, panas nih, cemui
1: seger. Seger. Matur nuwun Eyang Bari. Selamat siang.
3: Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Cemui ya. Padahal kita lagi bahas ayam, terus tiba-tiba ada cemui. Gak apa-apa.
0: Gak apa-apa.
1: Karena habis makan ayam, minum cemoe.
0: Minumnya cemoe.
1: Oke, tadi katanya lagunya ngikut ya Amel ya. Mau dipilihin apa Amel kira-kira?
0: Mungkin

0: dari siji.
1: Dari siji. Saya cari dulu nanti dari siji ya. Oke, tapi kalau memang bicara soal ayam itu kan apa namanya? Favorit banyak orang ya, Amel ya.
0: Terutama kita para pecinta makanan segalanya.
1: Omnivora. Oke. Baik, karena apa tadi sudah ada yang ingin diputarkan setelah jumpa pertama ya. Kita langsung hadirkan dulu. Sembari juga kita masih menantikan Anda ya bergabung siang hari ini untuk berdendang, berdangdut bersama kita berdua. Sampai nanti jelang pukul 3 sore pendengar tentunya di Pro 1 RRI Madiun.

0: Siram bunga sekarang.
1: Lagi hujan, mah.
0: Kan bisa pakai payung.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Kami hadirkan info terkini, pendataan sensus ekonomi 2026 di Kota Madiun masih terus berjalan. Hingga kemarin, Badan Pusat Statistik BPS Kota Madiun mencatat, realisasi pendataan sudah melebihi target dari daftar sasaran awal atau prelist. Kepala BPS Kota Madiun, Abdul Aziz menjelaskan capaian yang di atas target tersebut terjadi karena petugas menemukan banyak keluarga dan unit usaha baru di lapangan yang sebelumnya terdaftar dalam prelist sebelumnya.
1: Informasi berikutnya, Saudara, KPK menegaskan kuota tambahan haji dari Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Hal ini disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein. Dan Taufik juga menyampaikan bahwa hal tersebut merespon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara. Mendengar informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim sebuah penelitian menunjukkan bahwa vaksinasi human papilloma virus HPV dapat bocor ke dalam sirkulasi darah dan menyebar ke otak, serta organ yang berpotensi menyebabkan serangan autoimun termasuk kematian. Klaim yang menyebutkan vaksin human papilloma virus HPV dapat menyebabkan autoimun, vaskulitis, dan kematian adalah hoax.
2: Faktanya,
1: dilansir dari tirto.id, tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa vaksin HPV menyebabkan vaskulitis cerebral atau kematian. Artikel ilmiah tahun 2012 yang dicantumkan tersebut telah ditarik atau retracted dan ditolak oleh WHO karena metodologinya buruk dan datanya dimanipulasi oleh penulis anti-vaksin. The Center for Disease Control and Prevention, CDC, juga telah menyatakan bahwa jurnal tersebut kekurangan bukti untuk mendukung kesimpulan bahwa vaksin HPV dapat menyebabkan vaskulitis. Adapun efek samping dari vaksin HPV umumnya bersifat ringan dan cepat hilang, meliputi nyeri pada bekas suntikan, demam ringan, serta sakit kepala.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

0: Bicara soal harga ayam ya, Amel ya. Ini juga di Ngawi sendiri mengalami kenaikan bahkan dalam sepekan terakhir ya. Ini mencapai 43.000. Padahal kalau sebelum memasuki bulan Agustus itu berkisar di 27.000 sampai 30.000 rupiah per kilogram.
1: Wah,
0: ini sangat drastis ya. Dan sangat-sangat naiknya cukup signifikan. Nah, saya ingin tahu juga nih Bu Susi yang sudah bergabung di line WhatsApp. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut dan dunia RRI Madiun. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Susi, ada berita sama Amel siang hari ini.
2: Iya Mbak Prita, Mbak Amel.
0: Oke, gimana harga ayam?
2: Amin.
0: Iya Bu Susi, terakhir beli ayam kapan? Daging
2: nggak
0: ayam.
2: Pernah beli ayam.
0: Oh, nggak pernah beli daging ayam.
1: Nggak makan daging.
2: Enggak. Ya
1: daging
2: makan ayam. Tapi nggak pernah beli.
1: Nggak pernah beli.
0: Oke. Tapi sukanya memang dimasak.
2: Kalau diantar itu kan punya selamatan apa apa itu ya.
0: Oh, oke. Sukanya dibikin apa kalau ayam biasanya Bu Susi?
2: Favorit. Ayam kecap.
0: Ayam kecap.
1: Iya kan. Ya, memang kecap, ya? Ayam kecap itu adalah favorit semua orang, Prita.
0: Iya, benar-benar. Oke deh kalau begitu. Lagi-lagi karena kita tidak ada menu ayam kecap ya. Adanya lagu-lagu dangdut.
1: Betul.
0: Mau dihadirkan apa nanti Bu Susi?
2: Aku minta lagu nih dari Mega Mustika, Semua Untukmu Mbak Prita.
0: Semua untukmu. Oke, salam-salamnya bagus. Silakan yuk.
1: Salam-salam.
2: Yes, salame buat Pak Rusdianto. Pak Don. Kagem Bunda Mari, Butika, Bunda Sekartaji. Kagem Bunda Deno. Kagem Bunda Ernik, Nega Yatri. Kagem Mbak Cantik Oftavia. Kagem Popo. Yang kemarin itu nyalami aku yang di luar itu, luar kota itu siapa ya?
0: Dari mana?
2: Pak
0: Haryo Gobios di Kalimantan ya. Benar ya di Kalimantan kayaknya. Kalimantan Timur.
2: Iya. Pak Haryo kalau enggak salah ya. Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
2: Akem Eyang Bonjor, Pak Bari, Sugeng siang. Kagem Popo Songo-songo Bunda Deno. Kagem sedaya kemawon Mbak Prita sama Mbak Amel.
1: Siap.
2: Mbak Amel sama Mbak Prita, selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
0: Amin.
2: Terima kasih. Besok di tempatku ada dangdutan, Mbak.
0: Besok mulai jam berapa?
2: Malam Minggu itu jam 8.
0: Minggu. Malam Minggu ya. Oke.
2: Okay. Tadi malam lomba-lomba.
0: Menang enggak lombanya? Menang enggak lombanya?
2: Kalah.
0: Enggak apa-apa. Bu Susi tetap menang di hati kita ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, besok ada dangdutan ya di daerah mana Bu Susi?
2: Hari Hanit malam Minggu, Mbak.
0: Iya. Di mana?
2: Desa Putat.
0: Desa Putat di daerah mana?
2: Daerah Kaibon Ngidul, Mbak.
0: Oke, baik. Siap. Nanti ini ya, apa namanya? Semoga tidak ada acara ya kita ya.
1: Kita bisa mampir gitu.
2: Besok lomba lagi.
0: Lomba apa?
2: Ya. Anu itu loh, bedak dikasih karet terus ini sama sedotan karet.
0: Wow. Oke. Siap, tetap semangat kemerdekaannya ya.
2: Tetap merdeka.
0: Terima kasih Bu Susi ya, lagunya ditunggu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Amel, kita langsung bacain juga yang sudah bergabung di WhatsApp ya.
1: Boleh.
0: Ini ada dari Neng Gayatri, katanya ingin diputarkan Senandung Rindu dari Roma. Salam-salamnya katanya untuk Bapak Rusdianto, Mbak Sekartaji, Pak De Songo-Songo, Bunda Mari, Pak De Dono sekalian, Bu Saigon, Uti Susi, Mas Bro, Mbak Sekartaji, yang gonas-ganes katanya, dan semuanya tanpa terkecuali. Baik, terima kasih ya Neng Gayatri, lagunya Senandung apa tadi? Senandung Rindu, Senandung ya. Rindu. Dari Roma nanti kita akan hadirkan. Selain itu ada juga Bu Ernik ya, mm-hmm, yang ini cerita kalau harga ayam kemarin beli itu 38.000. Iya. Mm-hmm. Kalau Amel 39 ya tadi
1: 37.500.
0: Oh, 37.500. Mm-hmm. Oke. Okay. Kalau masakan senengnya sama nih, ayam goreng kecap katanya.
1: Ayam goreng kecap.
0: Wah, mantap ya, nih ya. Mm-hmm. Oke, okay, salamnya katanya Bu Ernik untuk Pak Donosworo, Pak Rus, Mas Muhammad, Mbak Ulan, Bu Skartaji, Bu Mari, mm-hmm, Bu Susi, Bu Samiran, Mbak Oktavian, Neng Kayatri dan semuanya saja. Minta diputarkan Bang Toyib katanya.
1: Bang Toyib.
0: Oke. Okay. Okay. Tapi kita putarkan dulu, tadi sudah ada yang apa? Bu Susi ya.
1: Bu Susi,
0: semua
1: betul.
0: Untukmu dari Mega Mustika, bukan Amel Mustika ya.
1: Bukan.
0: Dalammu nyanyi aja di sini.

inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram at @RRI_Madiun.
1: RRI.co.id.

0: Ada Mas Doki Sinan ya. Ini saya putarkan untuk tadi yang sudah request Amelia dan betul, juga pendengar. Ada Lena katanya di Madiun aja ya. Kalau katanya ayam saya lebih suka beli matang katanya.
1: Iya.
0: Masih enak kos ini ya.
1: Ayam geprek kali.
0: Ayam geprek atau ayam penyet ya.
1: Itu yang biasanya ya dibeli.
0: Tapi sadar gak sih kadang beberapa waktu ini kalau beli misalnya udah matang pun juga ayamnya jadi kecil potongannya.
1: Iya benar.
0: Benar ya?
1: Iya benar.
0: Aku juga ngalamin
1: benar,
0: itu ya. Beberapa tuh kayak jadi kecil. Kalaupun kalau ayam geprek, tepungnya digedein.
1: Iya. Akhirnya biar terlihat lebih banyak.
0: Lebih
1: gitu,
0: banyak maksudnya tidak ini. Cuman ya itu karena memang kondisi ya. Cuman ini BPS juga mencatat, Amel ya, dan juga pendengar, kalau harga daging ayam ras memang mengalami kenaikan di 188 kabupaten kota. Bahkan sejak pekan pertama di Agustus 2026. Nah, Kepala BPS sendiri Amalia Adininggar Widya Santi ini menyebut kalau kenaikan memang terjadi ini dipicu dengan meningkatnya permintaan ya, dan juga terbatasnya pasokan hingga kembali aktifnya MBG setelah libur sekolah. Jadi kondisi ini juga tentu harus mendapat perhatian ya, karena meski harga rata-rata nasional masih berada sedikit di bawah harga acuan penjualan, kenaikannya juga sudah terjadi di banyak daerah ya. Nah, tadi seperti di Ngawi sendiri juga sudah 43.000, bahkan di Madiun ada yang mencatat 40.000 juga ya per kilogramnya. Begitu.
1: Sudah sangat-sangat drastis naiknya.
0: Iya, pendengar, masih kita tunggu juga ya untuk Anda yang ingin request lagu dangdut ini. Betul. Di apa namanya? Di menit ke-34 kemana Amel? Di layan telepon?
1: Tentunya di 0811 3669907 atau kemudian bisa di line telepon 459198.
0: Oke, langsung kita sapa di line telepon. Selamat siang menjelang sore, Pro Dangdut.
2: Selamat siang menjelang sore, Mbak Amel dan Mbak Prita. Pro Dangdut SSI Madiun. Mantap.
0: Harus ada be-nya. Itu mantap, harus ada akhirannya be-nya. Bu Sekartaji, halo.
2: Halo juga.
0: Waduh. Iya, gimana Bu? Harga ayam terakhir beli berapa?
2: Aku kemarin beli harga 38, Mbak.
0: 38. Di mana itu, Bu?
2: Di pasar sore yang sebelahan gitu.
0: Oke, 38. Terus dimasak apa ayamnya?
2: Kalau aku suka Pak masak opor, Mbak.
0: Opor. Padahal belum lebaran ya udah ada opor.
2: Ada sambal goreng ati, ada acar, ada kerupuk udang. Itu jatuhnya ke itu ya. Nasi rames ya. Nasi pupuk ya.
0: Kira-kira masak lagi kapan, Bu? Kita ke sana ya sama berdua ya, Amel ya.
2: Oke.
0: Oke. Ini mau diputarkan apa sore hari ini, Bu?
2: Kalau aku pingin diputerin lagu Jangan Tinggalkan Aku.
0: Jangan tinggalkan aku. Kita gak kemana-mana loh ya.
1: Ya mungkin
2: boleh darah berdua ya.
0: Silahkan.
2: Kalau menurut Mbak Amel, Mbak Prita udah pernah menjawab ini. Sekarang aku coba tanya Mbak Amel, bagaimana dengan aku, cantika apa biasa?
1: Mungkin Enggak cantik.
0: Ya, jangan dong. Cantiknya lebih cantik
1: lebih
0: lagi.
1: Cantik maksudnya.
0: Oke. Iya, kenapa? Kenapa Bu Sekartaji? Kenapa?
2: Amel dan Mbak Prita, salamnya tadi buat Bopo Pak Dedon ya.
0: Iya.
2: Pak Dedon bersama Bu Dedono bersama keluarga besarnya. Selamat berbahagia dan selamat cepat-cepat hari Minggu. Lihat reok Mbak di sananya, Mbak. Aku diundang lomba. Lihat reok, ada lomba-lomba makan-makan. Enak banget. Lombanya yang terakhir itu lomba tarik tambang.
1: Aku tarik tambang,
2: aku ditarik sana, ditarik sini. Ya,
1: karena aduh. Yang penting bukan tarik ulur sembarangan,
0: Tapi lebih enak tertarik, Bu. Aduh, pakai es ya, itu lebih seger.
2: Satu tidak boleh
0: tinggal
2: bercabang ya.
0: Oke, baik lagunya.
2: Bercabang bahaya.
0: Oke, lagunya kita siapkan ya. Nanti Jangan Tinggalkan Aku, karena kita juga gak akan meninggalkan Bu Sekartaji. Masih menemani ya.
1: Betul.
2: Oh, jelas. Makasih. Oke, ada Pak Resti yang tetap, ada Pak Bukus Jutuban, ada Pak mustajab, ada siapa itu Mas.
0: Siapa
2: aduh ya Allah ya Rabbi.
0: Mas Muhammad.
2: Ya, ada yang di seberang sana, ada Pak Rusdianto, ada juga siapa itu Pak Nurwan, Pak Adio Gobios, ada Pak Heri dan semuanya bobo-bobonya yang bundanya Bunda Mari, Bunda Hidayah yang cantik cerita, ada juga Bunda Deno kusayang, ada TKP yang kecil mungil, anak kecil kok bolanya kemana-kemana nggak boleh, sangat cuci kaki bobo ya, ada Bu Ernik sekalian, ada juga siapa itu Pak siapa itu ya Wahyur. Paling lupa. Ini dituturin, Mbak. Aduh.
0: Apa tuh?
2: Bro, bingung, Mbak. Oh, semuanya. Ada Bapak Bari, ada Pak Dedon juga. Waduh, ngumpul semuanya pada studio bawaan, Mbak.
0: Waduh, sudah betul itu ya. Jadi hari ini kok makanannya kayak menggiurkan semua ya. Nanti kalau masak nasi opor, kita dikabarin, kita meluncur nanti.
1: Langsung aja.
0: Gitu ya, Bu Sukartaji.
2: Mbak ya.
0: Oke, matur nuwun.
2: Ada Bu Kamira dan semuanya kan ya, Mbak ya. Sahabatku semuanya yang aku kasih. Buat Mbak berdua, tidak lupa senyum.
0: Senyum merdeka dan optimis ya. Allahumma amin.
2: Merdeka.
0: Waalaikumsalam. Seru banget ya. Kalau opor ayam tuh adanya pasti di Lebaran tuh biasanya ya.
1: Iya Prita, ya, biasanya kalau di rumah aku sendiri masaknya harus pas hari-hari tertentu gitu.
0: Hari-hari tertentu ya. Kayaknya afdolnya makan opor ayam itu hanya kalau pas Idul Lebaran aja kan.
1: Iya, karena kalau udah
0: padahal enggak ada aturan tertulis ya. Cuma iya, kalau memang menghadapi harga ayam itu tinggi sebagai sumber protein itu sebenarnya bisa kita mencari alternatif yang lain ya, Amel ya.
1: Iya betul.
0: Kalau enggak ayam, gantinya bisa tempe, tahu atau telur, ikan ya. Ini bisa diganti lah ya sementara. Betul. Karena memang harga daging ayam ini sama-sama mengalami kenaikan. Bahkan tadi disebutkan bahwa di 188 kota atau kabupaten se-Indonesia gitu ya. Oke, baik, terima kasih ya. Ini juga ada yang sudah bergabung di line WhatsApp. Kita bacakan dulu Amel ya. Ini ada Bu Siti di Salak, katanya ingin diputarkan Guyon Waton dengan Dumes ya. Harga ayam memang mengalami naik Mbak Prita, Mbak Amel, tapi kalau saya sendiri sih digonta-ganti katanya. Ya, tadi sama ya seperti yang kita bicarakan juga. Jadi itu sebagai siasat ya, apalagi ibu rumah tangga kalau banyak harga-harga bumbu dapur atau bahkan bahan-bahan masakan itu naik, juga harus putar otak pastinya ya.
1: Iya,
0: untuk mencari ini apa nih biar tetap memenuhi asupan nutrisi di dalam keluarga itu sendiri. Baik, tetaplah bersama kami ya, kita masih hadirkan untuk lagu-lagu dangdut ya Amel ya, ya di bener. Pro Dangdut kita hadirkan terlebih dahulu. Ini tadi yang sudah di request oleh Bu Sekartaji, karena kita nggak boleh kemana-mana. Iya, kita masih di sini menemani Anda semuanya. Ada Imam S. Arifin featuring Nana dengan Jangan Tinggalkan Aku, pendengar.

0: Daerah tahun 2026. Dengan program bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, serta diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya. Pembebasan denda dan pokok tunggakan PKB bagi wajib pajak tertentu dan denda SWDK LLJ tahun lewat juga dibebaskan dengan sanksi administrasi menjadi 0 rupiah. Diskon 20% pokok PKB bagi buruh informal, pembebasan pokok PKB bagi penerima bantuan sosial, ojek online, serta pemilik kendaraan roda 3 yang memenuhi persyaratan. Ayo, manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 di seluruh Samsat Jawa Timur. Jangan lewatkan, berlaku hingga 31 Agustus 2026. Bayar pajak tepat waktu, karena pajakmu untuk Jatimu.
1: Pembayaran juga dapat dilakukan melalui e-channel Samsat. Untuk informasi, hubungi Samsat terdekat.

0: Ada Sewu Kuto dari Trio Macan ya, tadi di request oleh Jojo, pendengar dan juga Amel. Terima kasih. Dan ini juga artinya kita juga harus udahan ya.
1: Betul.
0: Terima kasih untuk Anda ya yang sudah berinteraksi siang hingga sore hari ini. Tapi kalau untuk yang belum terputarkan lagu dangdutnya, mohon maaf, tapi bisa besok kembali hadir lagi pukul 13.30 tentunya di Pro 1 RRI Madiun. Dan terima kasih juga untuk Amel ya.
1: Terima kasih juga Prita.
0: Sudah mewarnai Pro Dangdut, sehat selalu juga pastinya.
1: Amin.
0: Dan tetaplah bersama kami pendengar nanti pukul 15 lebih 15 pas ya.
1: Oh, 15.
0: Kita akan mendengarkan kumandang azan asyar untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya, nanti dilanjutkan juga dengan program Beranda Astacita. Pastikan tetap bersama kami karena saya masih akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

Ya, saatnya Kumandang Azan Asyar pendengar untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pri Taudia mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Asyar. Semoga amal ibadah kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Lebih baik belajar untuk rendah hati daripada saling berlomba untuk tinggi hati. Menyadari kekurangan diri jauh lebih baik daripada bangga akan kelebihan yang kita

Ya, pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita Nasional, yang mana untuk edisi Kamis 20 Agustus 2026 ini akan dihadirkan ya untuk beberapa topik. Yang pertama dari RRI Pekanbaru, modernisasi pertanian memperkuat ketahanan pangan, dilanjutkan dengan RRI Bandung, langkah mandiri pangan dimulai dari rumah. Kemudian RRI Surakarta, wujudkan ketahanan pangan melalui budidaya tanaman pisang Sang Mulyo. Dan RRI Bandar Lampung, irigasi terjaga, ketahanan pangan semakin berdaya. Nanti akan dibawakan oleh penyiar ada Didi Firdaus. Pendengar, pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun.

0: 101,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pro 1 RRI Jakarta, selamat sore pendengar. Senang sekali kembali hadir menemani Anda di Kamis sore hari ini ya, bersama saya Dede Firdaus untuk edisi 20 Agustus 2026 ya. Di Beranda Asta Cita Nasional kita akan hadir selama 1 jam ke depan. Kita awali akan mendengarkan dari Pekanbaru ya. Ini dengan berjudul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan. Ketahanan Pangan.
2: Pendengar setia RRI, kembali bersama kami dalam Beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, RRI Pekanbaru mengusung tema Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan. Seperti kita ketahui, produktivitas padi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Peningkatan hasil panen tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada kualitas benih, pengelolaan air, pengendalian hama, teknologi pertanian, serta penggunaan pupuk yang tepat. Di acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI, selaku Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Suci Raslia.
3: Saya akan langsung mungkin menyapa terlebih dahulu ada Kepala BRMP Riau, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau dari Kementerian Pertanian, ya, ada Bapak Dr. Agus Wahyana Anggara, SSI, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Agus.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Suci.
3: Kabar baik, sehat ya, Pak Agus?
4: Baik, sehat.
3: Alhamdulillah, selalu sehat, Pak Agus. Ini terkait dengan gambaran pertanian, khususnya padi di Riau untuk saat ini, Pak Agus. Kalau kita melihat kondisi pertanian padi di Riau, bagaimana saat ini? Adakah yang membutuhkan perhatian khusus untuk peningkatan produktivitasnya, Pak Agus? Silakan.
4: Baik, terima kasih Mbak Suci. Yeah. Riau ini sebenarnya potensi luar biasa pertaniannya, apalagi di sektor perkebunan ya. Kita tahu sawitnya paling luas di Indonesia, 3,7 juta hektar. Nah, tetapi juga kita pertanian itu ada 4 subsektor, ada perkebunan, ada hortikultura, tanaman pangan, dan ada peternakan. Tanaman pangan itu utamanya kita memang seperti tujuan Mbak Presiden kita, itu kan kita memang mengejar swasembada, dan alhamdulillah di Indonesia sudah kita secara nasional sudah mencapai swasembada itu. Juga dari cadangan beras kita yang ada di Bulog itu juga sudah paling tinggi, sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada di Serparji hingga hari ini ya, hingga ini sudah pernah sampai 5 juta ton, kemudian sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada di Serparji 11 kabupaten dan kota, meskipun kita punya 12 ya. Depan baru kan mungkin bisa dianggap kecil sekali ya, jadi mungkin kita bisa sedikit abaikan. Kemudian 11 ya, ya. Ada 59 ribu hektar. Kemudian penduduk kita di Riau ada sekitar 7 juta jiwa. Nah, kita satu tahun ini sekitar sekitar 600 ribuan ton ya. Nah, ini yang sedikit agak kita perlu kerja keras, kerjasama dengan semua pihak. Itu kebutuhan yang tadi sekitar 600 ribu baru kita tercukupi untuk di Rio sendiri sekitar 200 ribu ton. Mm. Jadi yang 400 ribu ton masih harus mendatangkan dari daerah lain. Oh, okay. Dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, juga dari pasar induk ya, yang ada di Jakarta sana ya. Nah, tetapi sebenarnya potensi Rio luar biasa. Mm. Kita lahan yang tadi yang 59 ribu hektar itu kalau bisa ditanam padi, panen tanam panen 3 kali setahun itu sudah cukup sebenarnya.
3: Sebenarnya
4: sudah terpenuhi. Nah, ya? Sudah terpenuhi. Masalahnya kita hingga hari ini itu baru sekitar IP 100 baru sekali tanam dan panen. Kemudian dari sisi produktivitas kita juga masih sedikit di bawah rata-rata nasional. Rata-rata nasional sudah 5,5 ton per hektar GKP. Nah, kita di Rio ini masih sekitar 3,9 sampai 4 ton per hektar. Nah, ini juga sebenarnya peluang kita untuk meningkatkan lebih banyak lagi sebenarnya. Bisa. Jadi kalau Rio ingin mengejar swasembada, ya indeks pertanaman atau tanam panennya ditingkatkan dari 1 kali menjadi 3 kali, kemudian produktivitasnya yang sekitar 4 ton per hektar ya bisa di atas 6 ya, paling tidak di atas 6.
2: Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga menyebutkan Riau memiliki potensi pertanian padi yang cukup besar, tetapi produktivitas dan pengembangannya masih perlu ditingkatkan. Potensi tersebut dapat didorong melalui peningkatan teknologi pertanian, pengelolaan lahan yang baik, ketersediaan pupuk, irigasi, serta pendampingan kepada petani.
4: Potensinya ada, Mbak Suci ya, potensi ada. Tinggal kita bersama-sama untuk mencari sana. Karena pada dasarnya pertanian ini kan sumber daya manusia, SDM-nya itu mengelola 4 hal. Lahannya, ya airnya, tanamannya, ya UPT. Nah, 4 hal ini yang secara teknis sebenarnya secara berangsur kalau menuju ke modern ini semakin tidak hanya mengandalkan alam, tetapi juga bisa dimodifikasi, bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk mengejar target tadi.
3: Artinya PR kita untuk kedepannya begitu ya Pak Agus ya,
4: itulah,
3: untuk mengejar ketertinggalan target ini.
2: Upaya meningkatkan produksi dan ketahanan pangan di Riau membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk generasi muda dan kelompok tani atau POKTAN. Keterlibatan anak muda dalam sektor pertanian dinilai penting untuk mendorong modernisasi pengelolaan sawah padi di tengah perkembangan teknologi. Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga mengatakan bahwa kolaborasi generasi muda bersama POKTAN dapat dilakukan melalui penerapan teknologi pertanian, penggunaan alat dan mesin pertanian, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan metode budidaya yang lebih efisien. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada cara-cara pertanian yang konvensional.
4: Riau boleh ya, sebenarnya masih potensi sekali, apalagi di generasi mudanya. Ini juga Kementerian Pertanian, kalau yang sudah tergabung ada di dalam kelompok tani atau POKTAN juga dengan KAPOKTAN. Nah, sekarang ditambah lagi nih, Mbak Suci, ada lagi yang istilahnya brigade pangan.
3: Bisa nah, jelaskan
4: ini,
3: itu.
4: Brigade pangan ini istilahnya petani-petani muda. Nah, milenial dan Gen Z ya, yang tertarik di bidang pertanian, kemudian oleh Kementerian Pertanian ini dioptimalkan keberadaan teman-teman adik-adik kita ini dengan difasilitasi Alsintan, kemudian juga bimbingan secara teknis, didampingi hingga bisa berproduksi optimum. Nah, tujuan utamanya sebenarnya kalau teman-teman POKTAN, kelompok tani maupun KAPOKTAN yang biasanya tadi saya sampaikan baru bisa 1 kali setahun tanam panen. Nah, dengan teman-teman di brigade pangan itu diharapkan bisa 2 kali bahkan 3 kali. Jadi dan skalanya pun skalanya masif nih Mbak Sici. Kalau mungkin teman-teman petani ngelola 1 sampai 2 hektar, nah teman-teman milenial ini 15 personil, isinya 15, itu mengelolaan sekitar 200 hektar, Pak. Jadi pendekatannya sudah pendekatan korporasi. Jadi bertani tidak hanya mengejar hasil panen gabahnya, tetapi juga dari sisi perbenihannya, dari sisi penjualan hasilnya nanti, dari sisi pengelolaan alat mesin pertanian, kemudian pengelolaan lahan dan sebagainya, itu semua dikelola secara terpadu. Jadi semua tahapan pertanian dari budidaya sampai ke menjadi produk yang siap pakai hasil distribusi, itu semuanya menghasilkan nilai ekonomi. Nah, dengan adanya tambahan atau nilai ekonomi yang memadai, insentif memadai, ya insya Allah ini dari tradisi menjadi industri.
2: Kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dunia usaha, dan generasi muda juga menjadi bagian penting dalam modernisasi pertanian dan menciptakan ketahanan pangan. Generasi muda dapat membawa inovasi dan pemanfaatan teknologi digital, sementara petani memiliki pengalaman dalam memahami kondisi lahan dan proses budidaya. Modernisasi juga harus diikuti dengan peningkatan akses terhadap pupuk, benih berkualitas, irigasi, permodalan, teknologi, pasca panen, serta pemasaran hasil pertanian. Dukungan tersebut diperlukan agar peningkatan produk benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi para petani. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan, persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan dari Bandung, langkah mandiri pangan dimulai dari rumah.

0: tengah meningkatnya kebutuhan pangan, ketahanan pangan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ketahanan pangan juga dapat dimulai dari lingkungan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan kebiasaan menanam kebutuhan pangan sendiri. Masyarakat kini mulai memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam sayuran, buah maupun tanaman bumbu. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan tersebut juga menjadi langkah sederhana dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Lalu, bagaimana pengalaman masyarakat yang menjalankan program Mandiri Pangan? Berikut penuturan Ibu Erna Novitasari, selaku pelaku Mandiri Pangan asal Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
1: Untuk awal Mandiri Pangan sebetulnya lebih fokus di awal tahun 2025 karena di situ aku baru mulai punya ayam. Tapi untuk tanaman sebetulnya udah dimulai dari awal bangun rumah itu tahun 2023. Jadi awalnya kayak sederhana dulu, sedikit-sedikit dulu. Baru awal 2026 tanam kayak sayur, lebih difokuskan ke arah mandiri pangan yang sebetulnya gitu ya. Kalau aku hobi tanam-menanam dan suami hobi ternak, jadi kita sama-sama menyalurkan hobi gitu. Alasan lainnya itu karena posisi rumah lumayan jauh dari tukang sayur, jadi lebih kepengen punya stok buat masak. Untuk komoditas yang lagi ditanam itu buah-buahan kayak stroberi dan sayur-sayuran. Kayak sekarang lagi fokus tanam sawi pagoda, ada kacang-kacangan, lagi tanam edamame. Sekarang lagi kembang biakin ayam petelur juga. Untuk tanaman sebetulnya perawatannya sederhana, tiap hari cuman kayak lagi sempet disiram 2 kali sehari. Kalau misalnya agak sempet sehari sekali juga udah cukup. Selain disiram paling cuman kayak pemberian pupuk seminggu sekali. Dan untuk hama sebetulnya aku nggak usir pakai obat-obatan apapun, jadi ini benar-benar alami. Manfaatnya yang paling kerasa itu hasil pangan dari peternakan itu telur gitu tiap hari, jadi nggak bingung mau masak apa. Tok telur juga tiap hari aman, kadang berlebih malah. Selain telur yang paling kerasa itu kayak stroberi. Secara ya sekarang buah-buahan mahal gitu ya kalau beli, jadi lumayan banget gitu kalau misalnya panen hasil tanam sendiri. Kenalin juga tanaman-tanaman yang jarang ditemui sama anak-anak di warung gitu, kayak sekarang sawi pagoda kan jarang banget ada di warung. Dan yang lebih penting, anggaran belanja keluarga pastinya lebih hemat.
0: Selain memberikan manfaat bagi kebutuhan sehari-hari, pemanfaatan pekarangan juga dapat memberikan nilai ekonomi apabila hasil panennya melimpah. Tidak sedikit masyarakat yang membagikan hasil panennya kepada tetangga, bahkan menjualnya sebagai tambahan penghasilan keluarga. Lalu seperti apa pengalaman Ibu Erna dalam mengembangkan program Mandiri Pangan ini? Berikut kembali penuturan Bu Erna.
1: Kalau komoditas tanaman sebetulnya karena stoknya masih sedikit dan terbatas, jadi cuma konsumsi keluarga aja. Tapi kalau misalnya untuk pangan telur karena banyak, jadi kita jual juga ke tetangga ataupun ke saudara. Untuk kendala sekarang kayaknya lebih ke susah bagi waktu, fokusnya terbagi sama anak-anak. Kalau untuk pendampingan dari pemerintah dan kelompok tani sebetulnya nggak ada sih ya, soalnya mungkin skalanya masih kayak sedikit gitu. Sekarang suami juga lagi eskalasi mau ternak lebih banyak ayam gitu. Tapi khusus untuk pembesaran aja, jadi sekarang lagi rapihin kandang. Yang dirasain tetangga sama saudara, mereka kayak dapetin harga telur yang murah gitu, jadinya pada seneng gitu. Terus banyak yang salfok juga, rooftop aku katanya rimbun, seger banget karena banyak tanaman juga. Selain itu ada juga yang suka kadang minta bibit strawberry atau bibit yang lainnya. Harapan aku buat ibu-ibu khususnya yang punya lahan, pokoknya lahan sekecil apapun asalkan kena sinar matahari terus ada space gitu ya, bisa banget dimanfaatin, misalnya di pot atau misalnya hidroponik bisa. Atau mau ternak ayam juga, sekarang kan udah banyak kandang yang kayak model yang aku pakai, jadi kandang baterai, jadinya space-nya cuman perlu sedikit aja, terus si ayamnya gak usah diumbar gitu. Di space kecil apapun, pokoknya bu ibu bisa banget dimanfaatkan, asal kita belajar dulu cara-caranya, biar tanaman tumbuh, terus ternak juga gak pada mati. Jadi kita bisa punya income, terus minimal buat kita sehari-hari deh, jadi konsumsi kita punya stok di rumah gitu. Anggaran pengeluaran sehari-hari juga bisa diminimalisir dari sana. Semoga kedepannya banyak ibu-ibu yang inovatif, yang lebih maju lagi, dan lebih mandiri. Yuk mulai aja dari sekarang, mandiri pangan di rumah, gak ada ruginya kok.
0: Pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu bentuk ketahanan pangan dari lingkup keluarga. Namun, ketersediaan pangan dalam skala yang lebih luas tetap bergantung pada peran petani yang setiap hari mengelola lahan pertanian dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut cerita dari seorang petani milenial asal Kota Bandung, Muhammad Andi.
2: Ketika bertani itu banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang life skill gitu yang bisa saya dapat. Kan mulai dari mencangkul gitu ya, melihat kondisi tanah, membuat bedengan, kemudian juga mengenal tanaman-tanaman yang ada di sekitar kebun kita gitu. Bertani itu, tapi bukan berarti profesinya, tapi lebih ke arah bagaimana sebetulnya si kebun kolektif itu bisa dimanfaatkan secara bersama. Kalau komoditas yang ditanam sih, kalau yang di bedengan pribadi itu kunyit, singkong, dan serai. Jadi saya juga membantu proses sawah tersebut gitu. Dari mulai menyiapkan bedengan, kemudian juga menanam, dan kemarin sempat juga panen gitu. Proses budidaya tanamnya sih sebetulnya sederhana aja ya. Jadi menyiapkan bedengan gitu, kemudian juga menyiapkan bibit, kemudian langsung ditanam. Dan kalau di lahan kebun kolektif saya dan teman-teman itu memang nggak pakai pestisida, nggak pakai pupuk apapun, jadi dibiarkan alami saja begitu. Paling kalau musim kemarau seperti ini memang ada beberapa kali penyiraman aja sih sebetulnya. Kalau memanfaatkan lahan rumah sih sebetulnya dilihat aja ya lahan rumahnya itu seberapa mumpuni untuk ditanam gitu, dan mungkin bisa mulai dengan tanaman-tanaman yang mudah gitu ya, seperti kalau beberapa rekan saya misalnya dengan daun bawang gitu, atau misalnya lalap-lalapan, ada juga min gitu ya, tanaman-tanaman apapun aja yang bisa memudahkan kita gitu untuk ditanam di lahan rumah gitu. Karena kan lahan rumahnya beda-beda ya, ada yang bisa di pot, mungkin ada yang kalau punya halaman lebih luas bisa di halaman lebih luas. Nah ini tergantung dengan lahan rumahnya seperti apa.
0: Menjadi petani milenial yang berangkat dari sebuah keresahan akan ketersediaan pangan bagi masyarakat membuat Kang Andi bertahan menjadi petani milenial hingga saat ini. Namun semua itu tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi.
2: Tantangan yang dihadapi kedisiplinannya, dimana kalau kita kerja seperti biasa itu juga butuh kedisiplinan, tapi kalau bertani itu beda gitu. Lahan kolektif kami kebetulan karena luas ya, jadi harus pandai-pandai ngatur waktu dan ritme aja. Tantangannya itu lebih ke mengatur ritme dan mengatur energi. Paling terasa itu adalah bagaimana ketika pemerintah ikut mengatur harga gabah atau harga beras agar lebih berkeadilan terhadap petani-petani padi gitu. Kalau kondisi pertanian dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang ya terkait komoditas tertentu. Tapi kalau dari sisi komunitas yang tumbuh, yang aware terhadap pertanian, itu menurut saya sudah tumbuh perubahannya. Mungkin tidak makro gitu, tapi tumbuh di mikro gitu. Kalau dari karakteristik orang-orang, guru-guru saya gitu yang di pertanian, mereka banyak juga menanam kacang-kacangan, kemudian juga umbi-umbian, kemudian pisang-pisangan, sekarang sedang banyak ditanam juga, kemudian juga kopi-kopian, tanaman-tanaman buah gitu. Kalau saya lihat dari kacamata petani yang sedang belajar gitu ya, saya mungkin memanfaatkannya dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan seperti rimpang-rimpangan, juga lumayan tahan banting dari kondisi cuaca gitu ya. Pesan kepada warga lain supaya mulai tergerak bisa memanfaatkan lahan rumahnya sih, yang penting harus coba sih, karena kalau hanya belajar dari melihat aja gitu tanpa nyoba, itu kayaknya nggak akan muncul ketertarikan yang lebih gitu terhadap pertanian. Memanfaatkan kanal YouTube misalnya, memberikan tutorial lahan-lahan upaya bercocok tanam di lahan rumah atau di rumah, itu bisa banyak disimak gitu dengan berbagai metode yang menurut teman-teman mungkin paling cocok.
0: Ketahanan pangan bukan hanya berbicara tentang hasil panen di lahan pertanian, tetapi juga tentang langkah-langkah sederhana yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Mulai dari pekarangan rumah hingga hamparan sawah, setiap upaya memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara masyarakat, petani, dan pemerintah menjadi kunci agar ketahanan pangan dapat terus terjaga. Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing, kemandirian pangan bukan lagi sekedar harapan, melainkan dapat diwujudkan bersama.
3: Beranda Astacita.
4: Pendengar Pro 1, berikutnya kita dengarkan bersama dari Surakarta dengan tema Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Tanaman Pisang Sang Mulyo.
0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam siaran Beranda Astacita, produksi RRI Surakarta, dengan judul Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Pisang Sang Mulyo. Saudara pendengar, tanaman pisang jenis Sang Mulyo sudah dikembangkan di daerah Juwangi, Boyolali. Tidak menutup kemungkinan budidaya tanaman pisang jenis ini sangat cocok untuk dikembangkan di daerah Anda. Lebih lengkapnya, simak penjelasan Bapak Suparno SPD SHMH selaku Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berikut ini.
5: Ketahanan pangan adalah suatu kondisi ya, ketika seluruh masyarakat itu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi dan terjangkau, sehingga dapat menjalani hidup yang sehat dan aktif setiap saat. Secara umum, ketahanan pangan memiliki 4 pilar utama. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan di sini artinya bahwa pangan dalam jumlah yang cukup ya, melalui produksi maupun adanya cadangan pangan ya. Kemudian yang nomor 2 adalah akses pangan. Dari pengertian daripada akses pangan ini adalah bahwa masyarakat itu mampu ya memperoleh pangan baik secara fisik maupun ekonomi. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor 3 adalah pemanfaatan pangan. Pangan ya, yang dikonsumsi itu tentu harus bergizi, aman, dan dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kemudian yang nomor 4 adalah stabilitas pangan. Pengertian daripada stabilitas pangan adalah bagaimana ini mampu ya ketersediaan adanya akses dan pemanfaatan pangan tetap terjaga dari waktu ke waktu, termasuk saat terjadi bencana atau adanya krisis ya. Contoh ya, ketahanan pangan. Seorang petani ini menghasilkan panen buah pisang sang mulyo yang cukup ya, pisang sang mulyo yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian contoh yang lain, misalnya komoditas, misalnya tanaman padi, itu juga petani menghasilkan padi yang cukup sebagai bahan pokok tetap stabil sehingga apa terjangkau. Kemudian juga ini pemerintah itu memiliki cadangan pangan ya untuk menghadapi suatu misalnya ya adanya gagal panen atau adanya bencana ya. Juga ini masyarakat itu mampu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Kemudian secara singkatnya adalah bahwa ketahanan pangan itu adanya suatu kemampuan ya, suatu negara ya, ini bangsa Indonesia ya, atau daerah untuk menjamin bahwa seluruh penduduk ya atau masyarakat itu memiliki pangan yang cukup, aman, bergizi dan terjangkau. Itulah pengertian daripada ketahanan pangan secara sederhana. Peran daripada sektor pertanian itu memiliki kontribusi yang cukup besar dalam ketahanan pangan. Secara kalkulasi data bahwa Indonesia ya, terutama kita di Solo Raya misalnya, atau Jawa Tengah secara lebih luas atau secara umum seperti Jawa, itu hampir 80% ya itu penduduknya bergerak di bidang pertanian. Jadi sebagai petani atau sebagai negara agraris tentu memiliki cukup kontribusi yang cukup besar lah. pertanian ini dalam arti luas. Yang pertama kita sampaikan, pertanian itu ada komoditas-komoditas seperti padi akan menghasilkan beras. Ya ini lahannya cukup potensi, bahkan di Garut di Jawa Tengah ini sebagai Jawa Timur, itu sebagai provinsi lumbung pangan nasional. Kalau secara kabupaten, contoh misalnya di Kabupaten Sragen, kemudian Boyolali, Klaten, itu adalah sebagai sentra daripada tanaman padi. Dan sentra-sentra seperti tanaman hortikultura seperti pisang misalnya ya, komoditas pisang itu kita miliki ada di Boyolali ya, di Juwangi. Ya salah satu varian yang kita kembangkan adalah pisang jenis Sang Mulia. Tentunya harapannya adalah peran sektor-sektor seperti yang saya sampaikan, baik pertanian, kemudian perkebunan, bahkan kalau di Boyolali dan sekitarnya Solo Raya seperti Sragen, Klaten, itu juga menghasilkan komoditas tanaman pangan yaitu daging ya, daging sapi. Bahkan kalau di Boyolali ini adalah adanya juga susu ya. Tentu ini sebagai ini, kontribusi cukup besar dalam bidang pertanian. Dan perlu adanya peran-peran dari pemerintah bagaimana memberikan stimulan baik dalam bidang permodalan, akses pasar, kemudian untuk mendapatkan ini ya, pakan dan fasilitas infrastruktur atau sarana prasarana seperti misalnya penggilingan padi, kemudian pasar untuk tanaman jenis buah pisang, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain misalnya sumur dalam, akses di bidang perairan, sehingga musim tanam ini ya, tidak hanya 2 MT musim tanam, tapi bisa lebih 3 musim tanaman, sehingga jumlah produksi akan meningkat. Itulah sektor yang cukup besar di bidang pertanian. Program-program untuk meningkatkan ketahanan pangan tentunya perlu satu, secara intensifikasi ini adalah melalui pembinaan-pembinaan kelompok petani ya, petani pisang, petani padi, mau ternak domba, beternak kambing, maupun beternak sapi. Dan kemudian secara lebih luas tentunya program-program keunggulan yang lain, adanya kemudahan ya untuk mendapatkan fasilitas perbankan melalui pembiayaan yang cukup murah, sehingga petani atau peternak ini akan mempermudah ya mengembangkan suatu usahanya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu bantuan dari pemerintah, tetapi kelas daripada mereka itu naik, sehingga tidak hanya berorientasi hanya sebatas memproduksi, tetapi mampu hasil produksinya itu diolah menjadi memiliki nilai lebih. Ya itu yang perlu kita tekankan. Makanya peran pemerintah itu juga perlu kita harapkan. Ya program-program yang lain seperti adanya pendampingan dari para stakeholder baik dinas pertanian maupun peternakan maupun perkebunan itu harus hadir di tengah-tengah para produsen. Produsen di Indonesia itu kita lihat ini adalah para petani maupun para peternak. Itu menurut saya adalah program-program yang perlu dilakukan oleh kita semua, dalam arti adalah yang stakeholder itu baik pemerintah maupun para pelaku usaha itu sendiri. Ya, itu menurut saya program-programnya adalah intensifikasi maupun diversifikasi usaha, dan bagaimana mengolah bahan baku ya, misalnya produsen padi itu tidak hanya sebatas padi, bagaimana dikembangkan memiliki keunggulan daripada komoditas padi, misalnya padi organik, karo tanaman pisang bagaimana buahnya cukup banyak seperti tanaman pisang Sang Mulia, dan perlu pola asuh daripada pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan penyuluh kepada para produsen baik petani maupun peternak. Produsen pisang terbesar saya bilang ini Jawa Tengah adalah Boyolali ya. Tepatnya di beberapa kecamatan di utara, memang di sana hamparannya cukup luas. Di sana jumlah tanaman pisang ya sebutkan ada pisang nangka, pisang apa ini raja, pisang kepok, pisang Sang Mulia itu sendiri yang saat ini kita kembangkan. Sehingga harapannya adalah pemilihan yang pertama adalah adanya ini persiapan lahan. Bagaimana lahan yang baik itu ya diolah dengan baik. Kemudian saatnya menanam memang kita sarankan pada waktu musim hujan, yaitu pengolahan lahan. Kemudian berikutnya adalah pemilihan bibit ya, pemilihan bibit Sang Mulia ini salah satu adalah memiliki ini apa ketinggian yang cukup sehat, kemudian juga setelah bibit tentu juga adanya ini apa itu pemupuan. Bagaimana pemupuan kalau di daerah kita itu cukup potensi adanya pupuk kandang atau pupuk kompos ya. Hanya nanti perlu tambahan pupuk istilahnya kimia yang lain supaya juga kolaborasi pupuk ini akan menghasilkan pertumbuhan yang cukup. Setelah adanya ini apa itu pemilihan bibit, kita tentunya akan merawat bahwa tanaman pisang ini seperti tanaman pisang yang lain. Sang Mulia ini memiliki durasi masa panen yaitu kurang lebih di sekitar hampir 11 bulan sehingga memerlukan perawatan yang baik dari awal, kemudian pertumbuhan sampai menjelang panen ya. Dengan adanya pemupuan dan perawatan ya, kita rawat dengan baik, kalau perlu memang kita ini ya semprot dengan herbisida untuk mematikan ini ya rumput-rumput yang mengganggu, dan jarak tanam yang cukup ya, dirawat dengan baik, air yang cukup, nanti harapannya pisang itu akan tumbuh secara maksimal ya. Dengan adanya pertumbuhan yang maksimal, harapannya adalah buah tanaman pisang Sang Mulia ini akan menghasilkan buah pisang yang baik ya. Salah satu parameternya adalah isinya cukup ya, kemudian juga tandanya juga nanti akan menghasilkan kisaran antara 20 sampai 20 sisir ya. Kemudian juga ini tinggi tanaman ya, kalau sehat ini tanamannya ini sekitar kurang lebih di ketinggian 3,5 sampai 4 meter, sehingga perlu perhatian khusus ketika sudah menghasilkan atau berbuah yang cukup nanti waktu masak ya, supaya tanaman pisang ini nggak roboh ya, nggak perlu bantuan daripada apa, alat-alat penyangga kalau memungkinkan, tapi ini perlu perhatian juga. Ya, saya rasa pasca panen itu juga penting, bagaimana panen yang baik itu dikelola, itu ditangani dengan baik, dengan adanya pemilihan pisang yang besar, pisang yang sedang, pisang yang kecil, sehingga ini cukup membantu para petani tanaman pisang Sang Mulia ini akan menghasilkan hasil yang melimpah, menurut saya begitu. Prospek daripada tanaman pisang Sang Mulia ini cukup prospek menurut saya. Jadi tanaman pisang Sang Mulia ini mudah ditanam di wilayah secara umum di Indonesia ya, contoh misalnya di wilayah Jawa Tengah ini cukup relevan, cukup cocok ya, baik tidak hanya di Jawa Tengah seperti di Jawa Timur yang memang asal-usul Sang Mulia ini ada dari Kabupaten Malang, sehingga cukup dataran rendah bahkan sampai tinggi hampir sekitar 800 di atas permukaan laut, sehingga cukup potensi dan cukup terbuka untuk bisa dikembangkan tanaman pisang Sang Mulia, sehingga permintaan ya untuk bisa dikonsumsi di masyarakat melalui nanti misalnya pasar tradisional maupun pasar modern, bahkan permintaan pasang dan jumlah daripada produsen ya, tanaman pisang Sang Mulia ini perlu didorong lagi supaya tanamannya cukup banyak sehingga mampu dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga sekali lagi pasar pisang Sang Mulia ini memiliki pasar yang cukup.
0: Demikian produksi RRI Surakarta. Semoga apa yang kami hadirkan dapat memberikan manfaat bagi Anda. Akhirnya, saya Wiwi Martani dan kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.

0: Anda Asta Cita.
1: Berikutnya pendengar, yang terakhir untuk edisi hari ini dari Bandar Lampung dengan tema irigasi terjaga ketahanan pangan semakin berdaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan rangkaian informasi menemani Anda dalam beraktivitas. Mengawali kebersamaan kita kali ini, kami akan hadirkan informasi wawancara kami dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, ada Ibu Siti Masyaro ST. Nah, nanti kita akan berbincang bersama dengan beliau terkait dengan upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung. Pendengar, ketahanan pangan menjadi salah satu isu strategis yang terus mendapat perhatian dari pemerintah. Terlebih di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan produksi pangan yang terus meningkat. Dalam mendukung sektor pertanian dan ketersediaan pangan, pengelolaan sumber daya air memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan air yang cukup dan sistem irigasi yang baik menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian. Karena itu, Dinas

0: kerja kunci. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan layanan daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami. Nah, inilah yang saat ini menjadi fokus utama, karena kebetulan dari ketiganya, salah satu prioritas daerah Provinsi Lampung ini adalah Lampung menjadi lumbung pangan nasional. Nah, jadi kami berfokus pada itu. Prinsip kami pertama adalah bagaimana caranya menyediakan air, tampungan-tampungannya. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan penggunaan air. Nah, untuk tampungan-tampungan, yang pertama kita lakukan biasanya kita siapkan embung-embung jika di daerah tersebut tidak ada sumber air yang dialirkan ke daerah irigasi. Jadi kita sumber utamanya sebetulnya sungai ya. Nah, ketika sungai tidak ada, debitnya kurang, maka kami membangun embung untuk kemudian dialirkan kepada sawah-sawah tersier yang ada pengelola petaninya, seperti itu.
1: Okay.
0: Kemudian juga kita melakukan rehab bendung-bendung yang sudah ada, melakukan rehab jaringan primer dan sekunder bagi yang infrastrukturnya sudah ada, dan gak lupa juga kami melakukan OP-nya. Jadi OP itu operasi dan pemeliharaan. Kalau mobil itu beratnya seperti ini, OP itu ya, bahwa bensin itu butuh oli, bensin butuh mobil. OP itulah petugasnya yang melakukan secara rutin dan berkala untuk seluruh instrumen infrastruktur yang digunakan untuk pengairan di sawah.
1: Wah, akhirnya kita bisa dukung juga potensi wilayah kita dalam hal pertanian dan juga perkebunan, yang pastinya juga akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Boleh Bu diceritakan untuk saat ini bagaimana untuk pengelolaannya terkait dengan ketahanan pangan yang sudah dilakukan Ibu?
0: Oke, baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi kami untuk tahun 2025 yang lalu itu kami sudah mampu mengairi, karena ada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi ya, sekitar 10.000 hektar lebih sawah-sawah, baik itu yang menjadi kewenangan kami maupun juga sawah-sawah yang dikelola langsung oleh P3A. P3A ini perkumpulan petani pemakai air. Jadi kalau di pertanian itu bilangnya gapoktan, gabungan kelompok tani. Kalau kami di pengairan, di PSDA itu pas bilangnya P3A. Nah, P3A ini lembaganya ada GP3A-nya, jadi gabungan dari P3A. Jadi sis, sawah itu kan ada petak tersier, ada sawah. Mereka lah yang mengelola. Ada lagi gabungan di atasnya, di atas lagi ada lagi IP3A induknya. Nah, kami tidak pernah bisa lepas dari P3A. Jadi kami ada salah satu komisi namanya, komisi irigasi. Komisi irigasi inilah yang mengevaluasi, membuat, kemudian mengajukan SK pola tanam dalam satu tahun. Jadi kita tuh mengatur. Jadi kalau mungkin dulu Mbak Dian SD ya, karena pasti pernah SD kan ya Mbak Dian ya. Saya SD dulu, itu kita dikasih tahunya bahwa padi itu ditanam satu tahun dua kali.
1: Oke.
0: Nah, saya pun tahunya ketika bekerja. Jadi rupanya padi itu sebenarnya bisa MT1, masa tanam 1, MT1, MT2, MT3.
1: Baik.
0: Jadi gabung dengan palawija. Nah, itu kita yang mengatur Dinas PSDA melalui komisi irigasi. Dalam satu tahun MT1, MT2, MT3. MT1 ini saya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.
1: Iya.
0: MT1 itu irigasi mana saja yang akan kita airi. Maka ketika kita sudah menentukan SK-nya yang ditandatangani oleh Pak Gubernur, teman-teman P3A itu harus sedapat mungkin mematuhi. Nah, jadi kita buka tuh pintu air dari bendung-bendungan kita tuh, kita buka. Petugas OP kami membukanya.
1: Siap.
0: Kita buka dengan debit yang telah disepakati, kita tentukan dalam satu tahun. Kemudian daerah irigasi yang masuk ke dalam MT1 harus membuka, harus melakukan pengolahan.
1: Okay.
0: Ketika sudah selesai, kita tutuplah untuk pintu MT1. Kita buka MT2. Seperti itu. Ketika kita akan menetapkan pola, itu kita tidak sendiri. Jadi kita bersidang. Setahun itu 4 kali kita minimal bersidang. Jadi menentukan pola, mengevaluasi pelaksanaan, dan satu lagi peruntuhan lagi untuk tahun berikutnya. Nah, P3A, Balai Besar yang punya bendungan, kita juga menjadi anggotanya. Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten, teman-teman Kabupaten KPU-an itu kita undang. Kita hitung air kita ada berapa.

0: harus melakukan beberapa evaluasi ketika misalnya ternyata tiba-tiba ada hama mungkin, atau tiba-tiba seperti ini kan BMKG sudah bilang nih akan ada El Nino.
1: Iya.
0: Maka kita langsung hitung nih di komisi irigasi. Kita ada air berapa? Kira-kira ada air berapa? Maka harus kita bagi seperti itu. Jadi pertaniannya menyiapkan sarprasnya, pupuknya dan lain sebagainya. Kerjasama. Kalau ada satu saja yang tidak dijalankan itu kita harus melakukan sidang ulang kembali.
1: Masih
0: seperti itu.
1: Kalau berdasarkan memang cerita yang Ibu sampaikan tadi, seru sekali ya.
0: Apalagi kalau Mbak Dias sekali ikut sidangnya, itu seru. Karena kan kita undang P3A ya, kan mereka pelaksana nih. Ujung tombaknya yang akan mengelola kan mereka. Seperti itu, kami pemerintah menyiapkan sarprasnya.
1: Luar biasa ya Bu ya, di sini sinergisitas itu sangat berperan begitu ya Bu ya. Bagaimana akhirnya teman-teman yang ada di lapangan, kemudian bagaimana juga pemerintah yang mengelola, kemudian juga menyiapkan SK-nya yang harus dipatuhi itu tadi, bisa sama-sama menyelaraskan. Betul. Kalau misalnya secara peraturan, kemudian juga pelaksanaannya udah sesuai, insya Allah outputnya juga akan sesuai. Dan memang tantangan yang kita hadapi di depan ini adalah El Nino Godzilla.
0: Betul, pakai Godzilla.
1: Serem ya Bu ya, pakai Godzilla gitu ya. Dan kalau misalnya dari memang yang kita miliki sendiri Bu, apakah dalam kondisi cukup aman dengan adanya tantangan tersebut, atau seperti apa kondisi saat ini Bu?
0: Karena memang El Nino ini kan hampir tiap tahun terjadi ya. Tidak hampir tiap tahun, 2 tahun sekali. Terakhir El Nino kalau tidak salah kita pernah bahas itu 2024 ya, kalau tidak salah.
1: Okay.
0: Jadi memang beruntungnya ada BMKG, ada perakiraan cuaca, ada visioner yang bisa menghitung bahwa ke depan akan terjadi ini dan itu.
1: Iya.
0: Itu yang membuat kita memitigasi. Itu kita sudah beberapa kali rapat untuk El Nino, apalagi yang pakai Godzilla.
1: Iya. Luar biasa.
0: Pertama pertanian ya.
1: Iya.
0: Karena kan pangan kita harus disupport full. Nah, sejauh ini langkah-langkahnya masih kita jalankan. Bagaimana ketika misalnya di daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami ataupun kewenangan pusat dan kabupaten, teman-teman kabupaten di Tengarai airnya akan berkurang, kami sudah menyiapkan embung-embung yang memang sudah ada, ataupun ketika tidak ada sumber-sumber embungnya, karena embung ini kan tampungan ya Mbak Dian ya, dia menampung air nanti kemudian kita airi. Itu biasanya kita juga bantu kolaborasi dengan teman-teman pertanian, itu pipa sedot yang kita langsung ambil dari air permukaan itu sungai ya, atau sumber air lainnya, langsung kita alirkan ke sawah. Karena kan harusnya kan melalui saluran tuh yang kita sudah buat. Tapi ketika kurang debitnya, maka kita harus buat shortcut seperti itu.
1: Wow, luar biasa. Ya,
0: atau pompa-pompa sementara, seperti itu. Itu biasanya kalau El Nino itu kita sudah siapkan antisipasi yang seperti itu.
1: Oh, wow, luar biasa Ibu ya. Pendengar, demikian kebersamaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Semoga apa yang kami sampaikan tentunya akan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.
3: Pendengar Pro 1 RRI, demikian untuk Beranda Sacita untuk sore hari ini ya, di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Jadi nanti kita akan bertemu lagi minggu depan ya, di jam yang sama, tiap hari Kamis di jam 3 sampai jam 4 sore. Saya Dari Firdaus, sampai jumpa.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital.
2: Radio di genggaman Anda.

Pendengar Pro 1 RRI Madiun, pastikan tetap bersama kami pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kami akan ajak Anda untuk bergabung menyimak info prima jejaring Jawa Timur.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring se-Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita. Relawan kebencanaan di Jawa Timur menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai upaya memastikan kondisi fisik sebelum bertugas. BMKG Doho Kediri menggandeng RRI Kediri untuk memperkuat penyebaran informasi guna meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana. Pendengar, inilah Info Prima selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya Dini Wardani.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, sebanyak 100 relawan kebencanaan di Jawa Timur menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai upaya untuk memastikan kondisi fisik sebelum bertugas, sekaligus menjadi bagian dari kajian untuk perlindungan relawan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
3: Hari ini sebanyak 100 relawan kebencanaan menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan yang difasilitasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jatim bersama dengan Ciba Institute of Science atau CIS dan Universitas Budi Luhur serta Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Para relawan antusias mengikuti pemeriksaan kesehatan ini, salah satunya Ocha, relawan yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Relawan Penanggulangan Bencana SRPB Jatim ini berharap kegiatan ini dapat secara berkala diterima relawan.
4: Mungkin kalimat menyelamatkan diri dulu sebelum menyelamatkan orang lain itu juga berlaku kepada kesehatan. Kita harus sehat dulu sebelum kita menolong orang lain. Nah, terima kasih kepada BRIN, terima kasih kepada BPBD Jawa Timur, BRIN, Universitas Budi Luhur, dan juga Ciba Institute of Science untuk kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bisa berkelanjutan atau minimal bisa setahun sekali lah.
3: Untuk pemeriksaan kesehatan juga melibatkan tim medis setempat yakni Puskesmas Waru Kabupaten Sidoarjo. M. Wahyu Ramadan, perawat Puskesmas Waru menuturkan pemeriksaan kesehatan bermanfaat besar bagi relawan untuk mengetahui kondisi kesehatan sebelum menyelamatkan orang lain.
5: Kegiatan ini sangat baik dilakukan karena tidak mungkin kita mengirim para relawan ke bencana, kita tidak tahu kapasitas kesehatan mereka. Dalam hal ini, kita lakukan pemeriksaan secara berkala ini sangat baik bagi teman-teman relawan. Jadi kita bisa mengetahui kesehatan para relawan yang ada di Jawa Timur ini.
3: Harapannya dengan adanya pemeriksaan kesehatan ini akan ada kajian yang bisa menjadi rekomendasi atas kesehatan para relawan sekaligus menjadi upaya pencegahan terhadap dampak yang tidak diinginkan. Atit Sasono melaporkan.
0: Pendengar, BMKG Doho Kediri menggandeng RRI Kediri memperkuat penyebaran informasi cuaca, iklim, dan kebencanaan guna meningkatkan kewaspadaan serta kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana. Seperti yang dilaporkan Anne Kusuma berikut ini.
6: BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri memperkuat sinergi dengan RRI Kediri untuk memperluas penyebaran informasi cuaca, klimatologi, dan juga potensi bencana kepada masyarakat. Langkah ini dibahas dalam kunjungan silaturahmi BMKG Doho ke kantor RRI Kediri pada Kamis hari ini, di mana sinergi tersebut dinilai penting mengingat informasi meteorologi dan juga kebencanaan perlu disampaikan kepada masyarakat secara luas, cepat, dan juga kredibel, serta mudah dipahami oleh masyarakat. Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Doho Kediri, Satria Kridanugraha, menyampaikan bahwa BMKG Doho Kediri yang memang relatif masih baru memerlukan dukungan kolaborasi dengan RRI untuk memperluas diseminasi informasi meteorologi mulai dari informasi cuaca dan iklim hingga informasi kebencanaan lainnya.
7: Ya, jadi harapan kami karena BMKG Doho ini termasuk kantor yang baru dan selayaknya kantor BMKG, biasanya BMKG itu pasti erat sekali untuk diseminasi pasti berhubungan dengan kantor RRI. Jadi harapan kedepannya kita bisa bersama-sama mendiseminasikan informasi cuaca, iklim, dan kebencanaan, gempa bumi, dan lain sebagainya kepada masyarakat lebih luas lagi.
6: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Riki Anggoro, menyambut baik silaturahmi BMKG Doho Kediri dan juga rencana penguatan kolaborasi dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Menurutnya, RRI memiliki peran strategis dalam mendukung penyampaian informasi cuaca dan klimatologi, khususnya informasi yang berkaitan dengan potensi bencana dan juga kondisi cuaca ekstrim agar masyarakat dapat meningkatkan kesiapsiagaannya.
8: Alhamdulillah, hari ini RRI Kediri mendapat kunjungan kunjungan dari teman-teman BMKG Doho Kediri. Kami merasa senang atas kunjungan ini. Harapannya selain menjalin silaturahmi, juga kedepannya adalah kolaborasi dan kerjasama untuk menyebarluaskan informasi terkait klimatologi dan cuaca kepada masyarakat, terutama di masyarakat Kediri dan sekitarnya.
6: Sinergi BMKG Doho Kediri dan RRI Kediri diharapkan dapat memperkuat akses masyarakat terhadap informasi cuaca iklim dan kebencanaan khususnya di wilayah Kediri dan sekitarnya. Penyebaran informasi secara akurat, kredibel, cepat, dan juga mudah dipahami diharapkan mampu mendorong masyarakat lebih waspada dan bisa melakukan kesiapsiagaan sejak dini terhadap segala potensi bencana yang dapat terjadi. Ano Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, kelotok kultural karnival di Kabupaten Tuban digelar meriah, menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyalurkan kreativitas sekaligus memperkenalkan potensi seni dan budaya lokal kepada publik. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
9: Suasana meriah tampak menyelimuti Desa Klotok, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. Dalam serangkaian acara HUT RI ke-81, pemerintah desa setempat sukses menyelenggarakan ajang Klotok Culture Carnival atau KCC 2026. Mengusung tema Heritage of People and Earth, ribuan warga memadati rute karnaval. Para peserta tampil memukau dengan balutan kostum kreatif dan tarian tradisional. Berjalan kaki mengelilingi desa diiringi dentuman musik son horek. Kepala Desa Klotok, Suhartoyo, mengungkapkan bahwa KCC tahun ini bukan sekedar hiburan rakyat semata. Ajang ini dirancang sebagai ruang strategis bagi generasi muda untuk menyalurkan kreativitas sekaligus mengangkat potensi budaya lokal.
10: Kebudayaan dari masyarakat lokal. Karena apa? Warga kita, khususnya para pemuda dan pemudi kita, mempunyai kreativitas tinggi dalam hal membuat kostum-kostum karnaval. Kostum-kostum karnaval itu sangat banyak sekali. Kemarin tanggal 25 Juli kita mengadakan KCF, yaitu Klotok Custom Fest.
9: Sementara itu, PLT Sekretaris Kecamatan Plumpang, Devi Linggarbuanasari, memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya pawai budaya ini. Menurutnya, KCC membuktikan kuatnya nilai kebersamaan dan kerukunan warga Desa Klotok hingga mampu mendongkrak popularitas desa di tingkat kabupaten.
11: Untuk kegiatan di Desa Klotok ini, kami sangat mengapresiasi teman-teman dan perangkat desa serta masyarakat Desa Klotok bahwa kegiatan pawai budaya pada hari ini sangat mencerminkan budaya kita, yaitu budaya gotong royong, kerukunan, dan terkait dengan perayaan 17 Agustus yang mana kita merayakan kemerdekaan Indonesia.
9: Pemerintah desa berkomitmen untuk mendukung karya warganya agar tidak berhenti sampai pajangan belaka, melainkan berkembang menjadi produk kreatif bernilai ekonomis tinggi. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
0: Pendengar, Universitas Hayam Wuruk Surabaya menggelar workshop bisnis digital UMKM yang bertujuan membantu pelaku usaha lokal mengoptimalkan platform digital dan media sosial guna memperluas jangkauan pasar. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
12: Universitas Hayam Wuruk Surabaya menggelar workshop bisnis digital usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM bertajuk Naik Kelas di Era Digital, Strategi Promosi dan Pengembangan Bisnis UMKM. Acara digelar di Kampus 2 UHY, Jalan Wonorejo Utara, Rungkut, Surabaya pada hari Kamis 20 Agustus 2026. Acara tersebut dihadiri oleh sebanyak 140 pelaku UMKM dari berbagai daerah dan mendapatkan materi dari dosen akuntansi UHY, Dr. Rizky Aprilianita, seputar tips dan trik meningkatkan level usaha dengan berbasis teknologi digital. Melalui Ketua Panitia Workshop, Dr. Putri Wulan Jitia, saat diwawancara RRI usai acara mengatakan, tujuan digelarnya acara tersebut yakni untuk meningkatkan pengetahuan para pelaku UMKM untuk mempromosikan usahanya melalui platform digital dan sosial media. Ia menilai mayoritas para pelaku UMKM masih kesulitan dalam menggunakan perangkat digital untuk kebutuhan marketing usaha, seperti menganalisis segmentasi pasar sesuai produk usaha, pembuatan konten yang menarik di media sosial, dan sebagainya.
13: Apa sih yang saat ini dibutuhkan UMKM? Ya, kalau mereka dalam hal membuat produk mungkin mereka sudah bisa ya, tapi bagaimana menggunakan teknologi ini yang mereka belum bisa, apalagi dikaitkan dengan marketing ya. Nah, biasa kita kenal digital marketing. Nah, kita tidak hanya men-share terkait dengan marketing saja, tapi bagaimana memanfaatkan digital itu dalam proses bisnis secara keseluruhan.
12: Sementara Septiarini Irianti, pemilik UMKM dengan produknya yakni Boys Laundry, yang turut ikut sebagai peserta workshop, menilai pemanfaatan platform digital memberikan keuntungan, salah satunya dapat memangkas biaya operasional dengan jangkauan pasar yang lebih luas.
14: Kalau bedanya dulu konvensional itu kita memang memerlukan dana lebih ya, harus sewa ini dan lain sebagainya. Dengan adanya media sosial digital ini otomatis mengurangi biaya operasional kami, kemudian jangkauannya tapi bisa lebih luas.
12: Kedepannya pihak UHY akan menggelar workshop lanjutan dengan tema pemanfaatan AI pada aspek digitalisasi marketing bagi UMKM yang akan digelar dalam waktu dekat. Selain itu, workshop tersebut juga sebagai implementasi dari program hibah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemdikti Saintek untuk menghadirkan solusi nyata pada masalah yang terjadi di masyarakat. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menghadirkan sejumlah ilmuwan dan tokoh guna melihat persoalan ekologi dan kemanusiaan dari berbagai sudut pandang. Seperti yang dilaporkan Farida Kusnia berikut ini.
15: Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya UKWMS menghadirkan sejumlah ilmuwan dan tokoh guna melihat persoalan ekologi dan kemanusiaan dari berbagai sudut pandang. Saat membacakan sambutan Rektor UKWMS dalam seminar nasional, Wakil Rektor 2 UKWMS Dr. Cecilia Erna Susilowati menyampaikan ada krisis lingkungan hidup dan terdapat krisis etika, defisit literasi ekologi, dan kelemahan tata kelola kawasan. Karena itu dibutuhkan gagasan untuk membangun sebuah sistem nilai, pola pikir, dan gaya hidup yang menghargai keberlanjutan serta selaras dengan etika kemanusiaan dan nilai-nilai Pancasila.
16: Pendidikan memiliki peran kunci yang sangat strategis. Pendidikan tidak boleh berhenti pada sekedar mentransfer pengetahuan, melainkan harus mampu mentransformasi kesadaran kritis, tanggung jawab etis, dan solidaritas ekologi antar generasi.
15: Sementara itu, Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, AIP, Profesor Daniel Murdiarso mengatakan bencana bisa dicegah atau dikurangi kalau masyarakat mempraktekkan hasil-hasil pendidikan lingkungan dengan baik.
17: Ada tiga hal yang penting ya. Jadi bahaya, keterpaparan, exposure, dan kerentanan, vulnerability. Itu risiko yang mungkin kita hadapi kalau kita teredor, kita salah langkah, salah ambil keputusan, salah program, dan sebagainya. Tapi semuanya itu bisa dikurangi kalau kita terdidik, memiliki kapasitas manusianya, dan punya etika.
15: Menurut Ketua AIP, Profesor Daniel Murdiarso, masyarakat perlu memiliki etika lingkungan di samping mendapatkan pendidikan ekologi, tidak hanya di lembaga pendidikan tinggi, tetapi juga di pondok pesantren. Farida Usnia melaporkan.
0: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, Persebaya Surabaya menggelar pemusatan latihan di Thailand sebagai bagian persiapan menghadapi musim baru sekaligus mematangkan strategi, fisik, dan kekompakan skuad. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
18: Persebaya memasuki fase pematangan terakhir sebelum menghadapi Super League 2026-2027. Setelah menjalani rangkaian pre-season sejak awal Juli, Francisco Rivera dan kawan-kawan kini mengalihkan fokus ke Thailand untuk menjalani pemusatan latihan hingga 27 Agustus mendatang. Pemusatan latihan tersebut menjadi bagian penting dalam proses evaluasi setelah menjalani total 7 pertandingan selama pre-season, termasuk 5 laga Piala Presiden yang berhasil dimenangkan. Sepanjang 1 bulan persiapan akan menjadi bahan evaluasi selama berada di Thailand. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengatakan evaluasi dilakukan bukan hanya soal fisik dan taktik. Tim pelatih juga memanfaatkan agenda tersebut untuk meningkatkan intensitas latihan sekaligus mematangkan kesiapan. Thailand juga dinilai menjadi ruang bagi Tavares untuk memperkuat aspek kebersamaan di dalam skuad. Dengan para pemain yang menghabiskan lebih banyak waktu bersama, pelatih asal Portugal tersebut juga berharap hubungan antar pemain semakin erat dan mampu menjadi modal ketika kompetisi memasuki situasi sulit.
19: Our target is to prepare mentality.
18: Target kami di pemusatan latihan ini adalah mempersiapkan tim dengan intensitas yang tinggi. Ketika berada di Indonesia, terkadang kami hanya bertemu saat latihan dan pertandingan. Di sini para pemain hampir 24 jam bersama dan situasi ini akan membuat hubungan antar pemain lebih mudah terbangun dan kami membutuhkan kebersamaan seperti keluarga karena ketika kami mengalami masa-masa sulit, kami membutuhkan satu sama lain. Pemusatan latihan di negara yang berbeda juga akan memberikan motivasi baru bagi para pemain. Lingkungan baru, lawan yang berbeda, dan suasana latihan yang berbeda akan membantu kami berkembang. Ini yang kami inginkan dari proses ini.
19: Tavares
18: tidak ingin persiapan Persebaya berhenti pada fisik dan taktik. mentalitas menjadi bagian penting yang terus dibangun, termasuk agar para pemain memahami tanggung jawab dan perannya dalam kepentingan tim. Dengan seluruh proses tersebut, pemusatan latihan di Thailand menjadi kesempatan terakhir bagi Persebaya untuk menyempurnakan berbagai aspek sebelum kembali ke Surabaya pada Kamis 27 Agustus 2026 dan menatap musim baru. Agustin Irdiani melaporkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Dan pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Prita Audia. Prita, silakan.
20: Terima kasih, Dini. Pemberian vitamin A dan program makan tambahan PMT lokal bagi balita di Kota Madiun kembali dikencarkan. Memasuki Agustus, program penunjang kesehatan tersebut ditargetkan mampu mencapai cakupan 100%. Aris Deka melaporkan selengkapnya untuk Anda.
21: Pemberian vitamin A dan program makan tambahan PMT lokal bagi balita di Kota Madiun kembali digencarkan. Memasuki Agustus, program penunjang kesehatan tersebut ditargetkan mampu mencapai cakupan 100%. Sekretaris Daerah Sekda Kota Madiun Suko Dwi Handiarto mengatakan, pemberian vitamin A merupakan program rutin yang dilaksanakan dua kali dalam setahun, yakni setiap Februari dan Agustus.
22: Untuk kegiatan yang pagi hari ini, ini sebetulnya hanya secara simbolis karena secara rutin sudah dilakukan. Kenapa dilakukan pemberian vitamin A ini? Karena ini untuk mendukung program ke depan untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 dalam rangka meningkatkan kualitas SDM, baik itu di pemerintah pusat maupun di Kota Madiun.
21: Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun Dr. Wahyu Heti Darmawati Mkes menuturkan, pemberian vitamin A dan PMT lokal merupakan program pemerintah yang ditujukan bagi bayi dan balita hingga usia 5 tahun.
23: Harapannya, ibu-ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini, sekitar 120 ibu, ini bisa menularkan ilmunya, bisa memberikan pemahaman juga kepada ibu-ibu yang lain akan pentingnya vitamin A dan PMT lokal. Pada intinya tujuan dari terselenggaranya acara ini adalah itu.
21: Saat ini Kota Madiun memiliki 256 posyandu ILP. Sejak 1 Agustus petugas telah bergerak memberikan vitamin A sekaligus edukasi mengenai PMT lokal. Pemerintah Kota Madiun berharap percepatan program selama Agustus dapat mendongkrak cakupan hingga 100%. Dengan begitu upaya menjaga kesehatan dan tumbuh kembang balita sebagai bagian dari persiapan generasi emas dapat berjalan optimal. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
20: Demikian informasi dari Madiun selanjutnya. Kita bergabung dengan Haryo Pratama di RRI Jember. Haryo, silakan.
24: Terima kasih, Prita. Pemerintah Kabupaten Jember memperluas cakupan layanan kesehatan gratis melalui program Jember Cinta Kesehatan JCK Tahap 2 yang menyasar 10.000 penerima terbuka untuk warga luar daerah. Anggi Widya melaporkan.
25: Pendengar, pemerintah Kabupaten Jember mulai memperluas layanan kesehatan gratis melalui program Jember Cinta Kesehatan Tahap 2. Program ini menargetkan 10.000 penerima manfaat dengan cakupan layanan yang tidak hanya menyasar warga Jember, tapi juga masyarakat dari luar daerah. Program Jember Cinta Kesehatan Tahap 2 ini diluncurkan Bupati Jember, Muhammad Fawaid, di Pondok Pesantren Nuris, Kecamatan Sumber Sari Jember pada Senin kemarin. Ketua TP3D Bidang Kesehatan Jember, Dr. Ulfa Elvia mengatakan, hingga saat ini sekitar 4.000 sasaran telah terdata dari target 10.000 penerima. Layanan yang disiapkan meliputi pengobatan gratis, operasi katarak, penanganan kelainan bawaan, hingga bantuan alat kesehatan seperti kacamata, alat bantu dengar, serta prostesis kaki.
26: Sebagai informasi untuk kegiatan pada siang hari ini, ada sekitar 600 peserta yang kita lakukan pemeriksaan gangguan penglihatan, di mana dari 600, 100 dari santri nuris dan sisanya dari 4 kecamatan.
25: Pelaksanaan Jember Cinta Kesehatan mendapat dukungan Pemkab Jember, sektor swasta melalui CSR, serta organisasi non-pemerintah. Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, keterlibatan masyarakat dari luar daerah menjadi salah satu perluasan akses dalam pelaksanaan Jember Cinta Kesehatan tahun ini. Warga yang membutuhkan layanan tertentu, seperti operasi katarak maupun bantuan prostesis, bisa langsung mendaftarkan diri melalui kanal Wadul Guse atau puskesmas terdekat.
1: Insya Allah, pelaksanaannya akan kita mulai sesegera mungkin. Hari ini launching dan saya sengaja memilih di pondok pesantren karena memang kita harus ingat sejarah bahwa di dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia ada peran kiai, ada peran para ulama, ada peran pesantren.
25: Pemerintah Kabupaten Jember berharap program Jember Cinta Kesehatan ini dapat menjadi bagian dari upaya memperluas akses layanan medis sekaligus membantu masyarakat mendapatkan penanganan kesehatan secara lebih mudah dan cepat. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
3: Dengar demikian kabar dari Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Diah Lara. Silahkan Diah.
4: Terima kasih Haryo. BPBD Kabupaten Malang prioritaskan pengawasan 3 kawasan gunung rawan kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan William Nathan.
5: BPBD Kabupaten Malang memetakan 3 kawasan gunung sebagai wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau. Ketiga kawasan tersebut yakni kawasan Bromo Tengger Semeru, Gunung Kawi dan lereng Gunung Arjuna. PLT Kalaksa BPBD Kabupaten Malang Purwoto mengatakan ketiga kawasan tersebut menjadi prioritas pengawasan karena secara historis kerap mengalami kebakaran vegetasi saat musim kemarau. Untuk mengatasi meluasnya dampak karhutla, BPBD memperkuat koordinasi dengan BBTN-BTS, TNI Polri, Dinas Pemadam Kebakaran, jajaran kecamatan hingga relawan di tingkat lokal. Purwoto mengatakan kesiapsiagaan dan penanganan sejak awal menjadi kunci untuk mencegah api meluas.
6: Yang pertama, kebakaran hutan dan lahan. Kita tahu sampai dengan hari ini, teman-teman dari BBBD kami sejauh timur, dari TNI, dari Polri, dari TNBTS, dari perhutani, relawan, ini saat ini mulai tanggal 3 Agustus kemarin sampai hari ini sedang berjibaku di Bromo untuk melakukan penanganan pemadaman kebakaran di Bromo.
5: Kendala fisik di lapangan dan faktor cuaca memang menuntut untuk bergerak lebih cepat sejak potensi titik api pertama kali terdeteksi. Karena itu, BPBD meminta masyarakat di sekitar kawasan lereng untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas pembakaran yang memicu potensi karhutla. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar dari Malang. Selanjutnya kita menuju ke RRI Sumenep bersama Gita Ayu. Silakan Gita.
7: Terima kasih, Dea. Kondisi sungai mengkhawatirkan dengan pencemaran sampah. Warga Sampang secara swadaya membersihkan sumber mata air Sungai Kemuning. Aliran sungai ini harus diselamatkan karena masih menjadi sumber kebutuhan air harian bagi warga sekitar. Imam Fadilah melaporkan.
8: Warga Desa Panggilan bersama Forum Sampang Sehat menggelar aksi swadaya membersihkan sampah yang mencemari sumber air Sungai Kemuning di Dusun Bulang, Desa Panggilan, Sampang. Kegiatan gotong royong ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Ketua Forum Sampang Sehat, Nurul Hayati, menjelaskan aksi bersih-bersih ini dipicu oleh keprihatinan atas tingkat pencemaran sampah yang sudah sangat mengkhawatirkan. Di sisi lain, Sungai Kemuning menjadi sumber kebutuhan air harian bagi warga di sekitar bantaran sungai.
27: Aksi bersih-bersih ini sekaligus aksi misi kemanusiaan ya, karena banyak warga di hilir sana itu yang masih menggantungkan air bersih dari sungai. Ini kan sumber, Mbak. Jadi ada warga Kemuning dan bantaran Kemuning yang paling ujung sana yang hampir ke Sampang Kota dan warga Karungan juga itu ambil airnya masih dari Kali Kemuning ini, sungai. Sumber itu berasal dari sini dan
8: Sungai Kemuning yang berada di sisi hulu yaitu Dusun Bulang, Desa Panggilan merupakan sumber air utama yang alirannya tidak pernah mati dan dimanfaatkan oleh warga. Tidak hanya bagi warga Desa Panggilan, tetapi juga dimanfaatkan warga hingga ke wilayah hilir termasuk Kemuning, Banten, Karongan hingga Sampang Kota. Aliran air dari sumber mata air Desa Bulang lazim dimanfaatkan untuk mandi, mencuci baju hingga
9: mencuci makanan. Sayangnya, jumlah sampah rumah tangga terutama sampah popok bayi sekali pakai dan plastik terus menumpuk hingga mencemari kualitas air. Melalui aksi ini, kebersihan sumber air di kawasan hulu hingga hilir dapat terjaga hingga meminimalisir pencemaran dan resiko banjir di musim hujan. Di samping itu juga menjadi edukasi masyarakat agar tidak membuang sampah di sepanjang sungai. Ima Fadila melaporkan.
7: Sekian berita dari Sumenep, kini kembali ke RRI Surabaya bersama Dini. Silakan Dini.
0: Baik, terima kasih Gita. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar dari Sumenep tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Info Prima edisi jejaring RRI se-Jawa Timur sore hari ini, hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Saya Dini Wardani beserta Des Editor Nita Silvia dan Atit Sasono serta dokumentasi Atit dan juga Fahri dan operator Ahmad Afif Ramadan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, salam Prima.
2: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Pernahkah kita mengenal bagaimana sejarah lomba favorit 17 Agustusan? Makan kerupuk. Siapa yang pernah mengikuti lomba makan kerupuk? Kerupuk awalnya dijadikan sebagai simbol keprihatinan akan kesengsaraan rakyat di masa krisis dan peperangan terjadi. Oleh karena itu, perlombaan makan kerupuk dijadikan tradisi perayaan Hari Kemerdekaan hingga saat ini. Lomba tarik tambang berawal dari upacara dan pemujaan kuno yang banyak terpakai pada seluruh dunia seperti di Mesir, Burma, India, Kalimantan, Jepang, Korea, Hawaii, dan Amerika Selatan. Balap karung. Lomba ini bermula pada saat zaman Belanda, yaitu saat itu misionaris Belanda di Indonesia mengadakan lomba balap karung untuk instansi-instansi bentukan Belanda. Panjat pinang. Panjat pinang berasal dari zaman penjajahan Belanda dulu. Lomba panjat pinang diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Lalu, mana lomba favorit 17 Agustusan kamu?
1: Halo Madiun, siap bersepeda bareng RRI? Yuk, ikutan ngontel bareng RRI Madiun, bagian dari Festival Harmoni dalam aksi RRI Fest 2026. Berkolaborasi bersama Kosti Madiun, kita bersepeda santai, seru-seruan, dan berbagi kepedulian untuk lingkungan. Caranya gampang. Saat registrasi, jangan lupa bawa tutup botol plastik. Ada free refreshment, donor darah, dan cek kesehatan. Daur ulang sampah plastik, games, entertainment, serta hadiah hiburan. Alright. Catat tanggalnya. Minggu, 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat di RRI Madiun. Ngontel bareng RRI Madiun, bersepeda bersama, berdampak untuk sesama.

0: Supriyadi dengan ada titik-titik di ujung doa. Mungkin ada juga banyak berdoa hari ini ya, untuk banyak hal yang sedang Anda usahakan, atau mendoakan orang-orang tersayang Anda juga ya, ataupun berdoa untuk segera bisa sampai rumah ya dengan selamat pastinya. Saya temani pendengar dengan lagu-lagu dan juga informasi di Madiun sore ini hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, Pemkab Madiun terus mengupayakan pembangunan Pasar Dungus di Kecamatan Wungu yang mana agar dapat dimulai tahun ini melalui skema multi years, pendengar. Jadi persetujuan DPR yang telah didapat ya, sementara proses administrasi di tingkat provinsi dan juga pusat saat ini masih berjalan. Adapun DPUPR Kabupaten Madiun saat ini juga memproses permohonan persetujuan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP ya. Ini terkait dengan penerapan skema tahun jamak tersebut. Nah, Bobby Saktia Putra Lubis, Kepala DPUPR Kabupaten Madiun mengatakan kalau opsi multi years ini membutuhkan sejumlah tahapan sebelum nanti akhirnya dapat direalisasikan. Jadi ada skenario yang mana untuk bisa mendapatkan persetujuan dari Dewan, selanjutnya akan mengurus administrasi di tingkat Pemprov dan juga Pusat. Namun skenario kedua, apabila pembangunan Pasar Dungus nantinya tidak dapat dilaksanakan melalui skema multi-years, proyek akan dialihkan, pendengar, untuk pelaksanaan di tahun anggaran 2027. Namun proses pengadaan ini dimajukan melalui lelang dini pada bulan Desember akhir tahun ini.
1: Untuk wajahmu meski yang ku ingat matamu saja.
0: Kita menuju ke Magetan, Anda masih ingat dengan sepeda gantung hingga spot foto bernuansa Jepang yang ini pernah viral juga ya, tepatnya di Taman Wisata Geni Langit di Kecamatan Poncol, Magetan. Nah, destinasi di kawasan lereng gunung itu sempat mencapai masa kejayaan karena tren wisata swafoto yang saat itu sedang booming ya. Namun tren wisata berubah di mana pamor spot selfie perlahan meredup, pendengar ya, dan akhirnya berdampak terhadap kunjungan. Kemudian pengelola dari Taman Wisata Geni Langit memilih beradaptasi dengan menawarkan yang namanya aktivitas wisata alam yang saat ini semakin banyak diminati. Mungkin Anda juga memilih ya untuk berwisata alam mungkin dengan hiking begitu ya. Nah, pergeseran tren menuju trekking ya dan aktivitas outdoor ini tentunya menjadi peluang dari manajemen Taman Wisata Geni Langit, pendengar. Bahkan sejak Juli 2025, pengelola juga sudah membuka jalur pendakian Gunung Kendil sebagai daya tarik baru bagi wisatawan. Nah, petugas loket pendakian di Taman Wisata Geni Langit ini juga mengatakan kalau destinasi tersebut bahkan sudah mulai ramai sebagai tempat wisata swafoto sejak 2017. Namun popularitasnya bertahan hingga masa pandemi saja. Setelah itu tren wisata mulai bergeser dari berburu spot foto menuju aktivitas luar ruang ya, mulai dari trail run ataupun juga trekking, pendengar. Nah, ini tentu bisa menjadi alternatif Anda untuk menghabiskan weekend ya, ketika bingung mau pergi kemana, apalagi Anda yang mungkin pecinta alam, Anda bisa memilih ya untuk melakukan pendakian atau mungkin trekking ya melalui Taman Wisata Geni Langit untuk di jalur pendakian Gunung Kendil, pendengar.
1: Ingat hatiku dihancurkan jadi.
0: Ya, selanjutnya saya masih akan hadirkan informasi untuk Anda, namun ada satu lagu dan beberapa lagu pastinya yang akan saya putarkan untuk Anda sore hari ini, pendengar.

Iya, pendengar RRI Madiun memiliki banyak kegiatan ya, apalagi untuk menyambut hari ulang tahun RRI pada tanggal 11 September 2026. Kami menghadirkan RRI Fest 2026 dan salah satu acara yang dari banyak acara ya, ini adalah lomba menulis berita, kemudian

Voiceover dan juga storytelling content. Ya pastinya bisa diikuti untuk pelajar SMA sederajat dan juga mahasiswa pendengar. Untuk menulis berita ya, tentunya ada persyaratan mulai dari penulisan, kemudian juga dengan temanya. Kemudian sedangkan voiceover, storytelling content, untuk detailnya persyaratan Anda bisa cek di RRI_Madiun ya, di Instagram kami pendengar. Jangan lupa tentunya untuk syarat pendaftaran mulai dari mengisi data diri, kemudian melampirkan kartu pelajar atau mahasiswa, dan juga wajib follow mengikuti akun Instagram kami, baik itu di TikTok, Facebook, dan juga RRI Madiun, @RRI_Madiun, @RRI Pro 1 Madiun, dan juga @RRI Pro 2 Madiun pendengar. Dan pastinya untuk hadiah sendiri ya, Anda bisa mendapatkan untuk tabungan pendidikan dan e-sertifikat bagi 3 besar pemenang untuk masing-masing kategori lomba. Technical meeting sendiri akan dilaksanakan pada 3 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan karya diterima paling lambat pada 11 September 2026 tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nah, pemenang nantinya akan diumumkan pada acara panggung seni dan pagelaran wayang pada tanggal 12 September 2026. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda juga bisa menghubungi di kontak person ada Rudy di 0812-5073-5027 atau juga di Maitoru di 0815-5995-9699.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim sebuah penelitian menunjukkan bahwa vaksinasi human papilloma virus HPV dapat bocor ke dalam sirkulasi darah dan menyebar ke otak, serta organ yang berpotensi menyebabkan serangan autoimun termasuk kematian. Klaim yang menyebutkan vaksin human papilloma virus HPV dapat menyebabkan autoimun, vaskulitis, dan kematian adalah hoax.
2: Faktanya,
1: dilansir dari tirto.id, tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa vaksin HPV menyebabkan vaskulitis cerebral atau kematian. Artikel ilmiah tahun 2012 yang dicantumkan tersebut telah ditarik atau retracted dan ditolak oleh WHO karena metodologinya buruk dan datanya dimanipulasi oleh penulis antivaksin. The Center for Disease Control and Prevention, CDC, juga telah menyatakan bahwa jurnal tersebut kekurangan bukti untuk mendukung kesimpulan bahwa vaksin HPV dapat menyebabkan vaskulitis. Adapun efek samping dari vaksin HPV umumnya bersifat ringan dan cepat hilang, meliputi nyeri pada bekas suntikan, demam ringan, serta sakit kepala.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

RRI dengan esensi buku. Novel Kerumunan Terakhir. Sebuah novel karya dari Oki Puspa Madasari atau biasa dikenal dengan Oki Madasari. Novel yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada 2021 silam ini mengisahkan tentang sosok lelaki bernama Jaya Negara. Oki menuliskan latar cerita pada waktu peralihan menuju zaman yang lebih modern, yang mana teknologi internet mulai masuk di Indonesia. Jaya Negara menata kehidupan barunya di dunia maya, lantaran selama ini kehidupan yang ia inginkan tidak dapat tergapai pada dunia nyata. Jaya Negara adalah sosok yang digambarkan sebagai manusia yang kalah dalam kehidupan. Memiliki orang tua yang tidak harmonis, mulai dari sang ayah yang hobi main perempuan, lalu ibunya yang pergi dari rumah, lantaran Jaya juga harus berhenti kuliah. Tibalah suatu waktu tanpa sebuah rencana, Jaya menemui Maira, pacarnya yang berada di Jakarta. Dan atas permintaan sang pacar, Jaya pun tinggal di Jakarta, lalu mulai mencari pekerjaan melalui internet. Dan hal inilah menjadi cikal bakal Jaya perlahan mulai mengenal internet dan beragam media sosial. Jaya kemudian membangun dan membentuk identitas serta jati diri yang baru dengan nama Mata Jaya. Novel setebal 360 halaman ini mengangkat permasalahan-permasalahan realistis yang hadir di antara kita, seperti konflik keluarga, generasi muda yang apatis, pencemaran nama baik, pelecehan, serta dampak internet bagi kehidupan maupun permasalahan sosial yang disebabkan oleh internet. Gaya penulisan khas Oki Madasari yang apik tentu mampu membawa kita seolah masuk dan hidup di antara para tokoh. Dari satu kerumunan-kerumunan lainnya, pada sebuah kebisingan dan rasa asing, generasi zaman di mana internet masuk ini pun berlomba-lomba bersama meninggalkan masa lalu menuju masa depan. Pertanyaannya ialah, sebenarnya di manakah masa depan itu berada? Novel ini akan membuka sudut pandang kita, bahwasannya kita jangan mudah kagum dan percaya terhadap sesuatu hanya karena banyak orang yang menyebarkan, bukan berarti itu suatu hal yang benar dalam bermedia sosial. Selain itu, pengaruh media sosial melalui sebuah unggahan dapat menyebabkan manusia menjadi bersumbu pendek, mudah terpancing emosi, dan mudah menghakimi orang-orang yang dianggap bersalah. Novel ini hanya bisa dibaca untuk usia di atas 17 tahun. Novel Kerumunan Terakhir, karya Oki Madasari dari RRI untuk Indonesia.

Hai, dalam memperingati hari ulang tahun RRI atau Hari Radio ke-81, RRI menggelar RRI Fest 2026. Ayo ramaikan RRI Fest 2026 yang akan berlangsung 1 hingga 12 September 2026 di RRI Madiun. Mulai dari pameran radio 1 sampai 11 September, nanti juga ada tokoh baca berita loh. Workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating tanggal 3 September. Kemudian, jangan lewatkan lomba menulis berita, voice over, dan storytelling content pada 3 hingga 10 September. Kemudian tanggal 4 September akan ada opening ceremony. Dilanjutkan tanggal 5 September, seleksi bintang radio. Dan yang banyak aktivitas seru pada tanggal 6 September, Semarak Festival Harmoni dalam aksi dengan ngontel bareng, daur ulang sampah plastik, donor darah, dan cek kesehatan, serta bazar UMKM. Tanggal 8 September, ikuti serunya wisata radio eksklusif untuk 50 orang. Tanggal 11 September, ada penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Terakhir, 12 September, nikmati pentas seni, pagelaran wayang, sekaligus pengumuman pemenang lomba. RRI Fest 2026, Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Kumandang azan maghrib untuk hari Kamis 20 Agustus 2026 untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Untuk itu kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan, dan semoga amal ibadah kita hari ini dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Inna Allaha ma'as-sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Ketika ia selalu uring-uringan, maka akan menambah sakit dalam jiwanya. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar,
2: mengeluh terus, Ustaz,
1: mengeluh ya? Terus dan lain sebagainya. Padahal dengan mengeluh terus itu akhirnya fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Jadi di dalam hatinya itu sakit dan akan terus bertambah sakit dan bertambah sakit. Tapi coba ketika orang itu selalu mendekatkan diri kepada Allah, bersyukur kepada Allah, ya Allah, engkau mencoba aku ini, mudah-mudahan dengan cobaan ini saya akan menjadi lebih sabar dan lebih dekat, karena ini adalah pengingat saya untuk mendekat kepada dirimu, tidak menyalahkan orang lain. Seperti dalam hal kehidupan, ketika kita selalu menyalahkan orang lain, berarti dirinya merasa paling benar. Ketika kita juga begitu, tidak ada bersyukur, maka berarti menyalahkan kepada yang menciptakan kita.

Ketika Allah menjadikan engkau sehat atau sakit, ketika Allah membuatmu menangis atau tertawa, ketika Allah memilihkan jodoh untukmu, ketika Allah memilihmu menjadi orang kaya atau orang miskin, ketika Allah menjadikan anak-anakmu berbakti atau durhaka, ketika Allah memberikanmu jabatan atau melucutinya darimu, ketika Allah membuatmu bangun di malam hari untuk tahajud atau membuatmu tertidur, bahkan ketika Allah mentakdirkan engkau sebagai penghuni surga atau neraka, yakinlah bahwa Allah tidak mungkin salah dalam keputusannya itu. Hanya saja ilmu kita yang singkat dan sangat terbatas membuat tidak mampu mengetahui semua rahasia di balik semua kebijakannya itu. Mulailah untuk menyadari bahwa ilmu kitalah yang kecil, dan berhentilah menyalahkan Allah dalam kebijakan takdirnya.

Hai, dalam memperingati hari ulang tahun RRI atau Hari Radio ke-81, RRI menggelar RRI Fest 2026. Ayo ramaikan RRI Fest 2026 yang akan berlangsung 1 hingga 12 September 2026 di RRI Madiun. Mulai dari pameran radio 1 sampai 11 September, nanti juga ada tokoh baca berita loh. Workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating tanggal 3 September. Kemudian, jangan lewatkan lomba menulis berita, voice over, dan storytelling content pada 3 hingga 10 September. Kemudian tanggal 4 September akan ada opening ceremony. Dilanjutkan tanggal 5 September, seleksi bintang radio. Dan yang banyak aktivitas seru pada tanggal 6 September, Semarak Festival Harmoni dalam aksi dengan ngontel bareng, daur ulang sampah plastik, donor darah, dan cek kesehatan, serta bazar UMKM. Tanggal 8 September, ikuti serunya wisata radio eksklusif untuk 50 orang. Tanggal 11 September, ada penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Terakhir, 12 September, nikmati pentas seni, pagelaran wayang, sekaligus pengumuman pemenang lomba. RRI Fest 2026, Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Pendengar Tuntas sudah tugas saya menemani Anda sore hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah berinteraksi ya. Namun pastikan tetap bersama kami, Madiun sore ini akan dilanjutkan oleh rekan saya Dwi Atmoko yang akan menemani Anda hingga Madiun malam ini. Dari Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Prita Audia. Selamat petang, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Selamat sore pendengar, kami hadirkan info terkini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Polres Pacitan berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor curanmor di 3 lokasi. Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menerangkan, modus pencurian yang dilakukan pelaku menggunakan kunci letter T. Tempat kejadian perkara pertama berada di halaman kos depan kantor Pengadilan Agama Pacitan kemarin, kemudian di lokasi kedua berada di warung Opera Van Java pada hari Minggu. Sementara yang ketiga, pelaku beraksi di tempat parkir salah satu indekos di Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan pada hari Sabtu lalu. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id. Selain itu, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui App Store dan juga Play Store. Demikian info terkini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Halo Madiun, siap bersepeda bareng RRI? Yuk, ikutan ngontel bareng RRI Madiun, bagian dari Festival Harmoni dalam aksi RRI Fest 2026. Berkolaborasi bersama Kosti Madiun, kita bersepeda santai, seru-seruan, dan berbagi kepedulian untuk lingkungan. Caranya gampang. Saat registrasi, jangan lupa bawa tutup botol plastik. Ada free refreshment, donor darah, dan cek kesehatan. Daur ulang sampah plastik, games, entertainment, serta hadiah hiburan.
1: Alright.
0: Catat tanggalnya. Minggu, 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat di RRI Madiun. Ngontel bareng RRI Madiun, bersepeda bersama, berdampak untuk sesama.
2: Kala itu, sebaiknya Anda tahu. 19 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang kedua dan membentuk pemerintahan daerah. Saat itu, Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur. 8 provinsi itu adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, dan Sumatera. Selain itu, PPKI juga berhasil membentuk Komite Nasional Daerah, membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara, menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan 4 menteri negara. Di samping itu, diangkat pula beberapa pejabat tinggi negara, yaitu Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, dan Juru Bicara Negara.
3: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

Terima kasih untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun, karena informasi dan inspirasi. Pendengar mohon perhatian dengan adanya berita kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Budiono, nomor polisi AE5687HI. Hilang pada hari Selasa 11 Agustus 2026 di sekitar wilayah Geger Kabupaten Madiun pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Handika Jakal Aryansyah yang beralamat di Desa Slambur, RT 05 RW 01 Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Atau pendengar bisa menghubungi nomor handphone 085-179-59-6922. Berikut berita kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Wahyu Usodo dengan nomor polisi S5009GO. Hilang pada hari Selasa 18 Agustus 2026 di sekitar wilayah Jalan Raya Mojopurno Wungu, Kabupaten Madiun pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Beril Alganiu yang beralamat di Jalan Karya Bakti nomor 21 RW 33 RW 08 Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Atau pendengar bisa menghubungi nomor handphone 085-111-213-117. Berikut berita kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK nomor polisi atas nama Budiono AE5657HI. Hilang pada hari Selasa 11 Agustus 2026 di sekitar wilayah Geger, Kabupaten Madiun pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Apabila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Handika Jakal Aryansyah yang beralamat di Desa Slambur, RT 05 RW 01 Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Atau pendengar bisa menghubungi nomor handphone 085-179-59-6922. Berita kehilangan yang terakhir, telah hilang satu lembar STNK motor dengan nomor polisi AE4241IS. Hilang pada hari Senin 27 Juli 2026 dalam perjalanan dari Puskesmas Kebon Sari, Desa Balirjo, sampai wilayah Kerandikan, Kebon Sari, Madiun pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Rela Sari Mahanani yang beralamat di Kerandikan, RT 15 RW 07 Kebon Sari, Kabupaten Madiun. Atau pendengar bisa menghubungi handphone 082-233-242-400. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Ya pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun hingga nanti jelang pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kami masih menemani Anda di sajian lagu Sego Zona 90. Semoga bisa menemani Anda untuk beristirahat di malam hari ini. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Lagu Bintang Kehidupan dinyanyikan Nika Ardila pada tahun 1989. Lagu ini meraih sukses di pasar busa musik Indonesia dan Asia Tenggara. Bahkan, album di lagu ini mendapat penghargaan dari BASF Award di tahun 1990 sebagai The Best Selling Rock Album. Nika juga diganjar penghargaan The Winner of New Singer Contest pada ajang ASEAN Song Festival tahun 1991 di Shanghai, China. Ia membawakan lagu Star of Life atau Bintang Kehidupan versi bahasa Inggris.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio Digital.

0: Indonesia Jaya, kuat dan tegar. Di antara semua negara, harumlah namamu, dirgahayu selama-lamanya.
1: Halo Madiun, siap bersepeda bareng RRI? Yuk, ikutan ngontel bareng RRI Madiun, bagian dari Festival Harmoni dalam aksi RRI Fest 2026. Berkolaborasi bersama Kosti Madiun, kita bersepeda santai, seru-seruan, dan berbagi kepedulian untuk lingkungan. Caranya gampang, saat registrasi jangan lupa bawa tutup botol plastik. Ada free refreshment, donor darah, dan cek kesehatan. Daur ulang sampah plastik, games, entertainment, serta hadiah hiburan.
2: Alright.
1: Catat tanggalnya, Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat di RRI Madiun. Ngontel bareng RRI Madiun, bersepeda bersama, berdampak untuk sesama.

0: Selanjutnya Pro 1 RRI Madiun bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar pemirsa, kami akan menghadirkan informasi dari berbagai penjuru tanah air berikut ini.
1: Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
2: Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
0: BNPB mengingatkan masyarakat mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara Kolombia menetapkan status darurat bencana nasional akibat gempa bermagnitudo 7,4. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat agar mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur yang tercatat sudah sebanyak 3.752 gempa bumi susulan. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut hingga sore tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan gempa susulan dengan kekuatan besar hingga kecil. Berton mencontohkan gempa dengan kekuatan magnitudo 5,7 terjadi pada pagi tadi. Oleh sebab itu, Berton menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan. Penjelasan Berton disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual sore tadi.
2: Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5,7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto terus memonitor penanganan dampak gempa. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
3: Kita memilih untuk lebih fokus mengatasi masalah terhadap ini. Nah, karena kalau saya dengan seorang Presiden tentu membutuhkan persiapan dan sarana prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.
1: Berton menerangkan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik dari posko nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Labuan Bajo dan Bandara di Manggarai. Total bantuan yang telah dipasok mencapai 167 ton. Adapun hari ini telah dikirim bantuan dengan total 102 ton. Sementara itu, untuk korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 jiwa. Selanjutnya jumlah pengungsian mencapai 92 ribu jiwa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari BNPB maksud kami, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, salah satunya BPBD Kota Banjarmasin, menyebut kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Banjarmasin, sehingga masyarakat diminta menggunakan masker kemanapun saat beraktivitas. Kita bergabung bersama rekan saya, Juma Muhammad.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan Karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
5: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
4: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
6: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah atau sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan gunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak perlu nanti sekedar keluar rumah.
4: Sementara itu, Andi salah seorang warga merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker yang dilakukan. Karena sebagai pekerja di lapangan, dirinya terkadang lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Terlebih di saat kabut asap yang mulai menyelimuti sekarang, sangat mengganggu dan mengancam kesehatannya sebagai pekerja di lapangan.
7: Ya, dengan adanya pembagian masker ini, kita sebagai pekerja lapangan sangat terbantu. Apalagi melihat cuaca saat ini dari pagi itu kabut asapnya terasa.
4: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumbo Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam masuk sekolah karena kualitas udara yang kini kembali memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
8: Utamanya akibat kebakaran hutan dan lahan ini.
9: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah yang sebelumnya dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, kini diundur menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, terutama kabut asap yang masih terjadi pada pagi hari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI Kamis siang menjelaskan, setiap satuan pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai diarahkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ, karena anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
8: Tapi untuk anak-anak TK ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya, terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya, ini kita mintakan untuk PJJ aja, pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya. Nah, itu asumsi kita, Pak. Berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya.
10: Oke.
8: Mungkin di luar Kemenak kan, luar Kemenak.
9: Sementara itu, kebijakan pengunduran jam masuk sekolah di Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendapat tanggapan dari para orang tua siswa. Salah satu orang tua, Rendik Andika, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kabut asap. Pengunduran jam sekolah diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak.
11: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya, Pak?
12: Iya, kalau di sekolah anak saya kan kebetulan di sekolah swasta, itu jam masuknya biar jam 7, sekarang jadi jam 8. Terus kebijakan tambahannya setiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit. Jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
9: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Namun, selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dari Palangkaraya, kita menuju ke Jakarta. Kali ini, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
10: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait dengan pengkondisian audit di Sumatera Selatan. Menurut Taufik, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah pada dugaan tersebut. Salah satunya berupa komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari dengan pihak swasta bernama August Dewanggara. Mereka merupakan tersangka terkait pengkondisian audit di Muara Enim. KPK sendiri masih mendalami komunikasi dan bukti yang ditemukan, namun penyidik tetap memusatkan pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengkondisian hasil audit BPK di Muara Enim.
10: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik bahwa tersangka pemeriksa pajak ini, si saudari T dengan saudara A, itu ada pembicaraan yang kemudian tidak hanya, jadi yang bersangkutan pemeriksa dari auditor ini tidak hanya diminta untuk melakukan pemeriksaan di wilayah Muara Enim saja gitu. Jadi ada beberapa wilayah, yaitu Muara Enim, Pali, dan yang ketiga ada Empat Lawang gitu. Nah, ini akan didalami oleh tim penyidik karena ada pola yang mungkin atau peluang-peluang untuk dilakukan pendalaman apakah yang terjadi di Muara Enim itu modusnya sama dengan di daerah-daerah lain yang dilakukan oleh baik itu tersangka A atau tersangka T gitu.
13: Sebelumnya, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK menduga pengkondisian hasil audit BPK tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim. Penyidik juga mendalami Bupati Pali terkait dugaan serupa yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Penukal Abal Lematang Ilir atau Pali terkait pengkondisian keuangan Pemkab Pali.
14: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Pali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK. Di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara DB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi, bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WTP.
13: Dalam perkara di Muara Enim, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan. Perkara tersebut berkaitan dugaan suap pengkondisian hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Muara Enim Edison, pihak swasta Agus Dewanggara yang merupakan orang kepercayaan dari anggota BPK 5 Bobby Adityo Rezaldi, serta aparatur sipil negara anggota BPK Titin Rita Lestari. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memvonis Dirut PT Perusahaan Gas Negara periode 2008-2017 Hendy Prio Santoso. Dalam kasus korupsi di PGN, kita simak laporan dari Muhammad Isnan Suhanda.
15: Menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan.
16: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT Isargas yang merugikan negara sekitar 255 miliar rupiah dengan terdakwa Hendy Prio Santoso. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan pembacaan putusan atau vonis. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh karenanya, Majelis memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun denda 200 juta rupiah.
15: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendy Prio Santoso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah yang wajib dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar. Dalam jangka waktu tersebut akan dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terdakwa dan apabila penyitaan serta pelelangan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
16: Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Dwi Mulyono Seno Aji menyatakan kecewa atas vonis Majelis Hakim sehingga pihaknya akan pikir-pikir dulu dan berkomunikasi dengan terdakwa Hendy Prio Santoso apakah akan mengajukan banding atau tidak.
17: Tapi kalau mengenai putusan, terus terang saya nggak puas. Ya. Karena kami berpendapat masalah, khususnya masalah penyertaan, indeplikernya itu. Kami berpendapat syaratnya itu nggak dipenuhi. Gitu loh. Tadi yang dipertimbangkan adalah syarat harus ada kehendak bersama. Ya. Kehendak bersama dalam arti kaitannya dengan masalah perjanjian jual beli gas dengan advance payment itu. Dan yang kedua itu yang paling penting, pelaksanaannya harus bersama. Nah, pelaksanaan bersama ini nggak ada.
16: Vonis Hendy Prio Santoso lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Hendy Prio Santoso dengan tuntutan 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 yang akan dilangsungkan Jumat besok di Jakarta membahas sejumlah kemitraan ekonomi. Retno Mandasari menyampaikan informasi lengkapnya.
18: Nah, dengan RR ini, CSD ini memiliki kesepakatan kalau
19: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok RRT Wang Yi akan memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 pada Jumat besok di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Beijing pada tahun lalu. Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arif Yanto Sofianto dalam konferensi pers hari ini di Ruang Palapa Jakarta mengungkapkan pertemuan CSD ke-1 akan difokuskan pada kemitraan ekonomi. Namun diplomat yang akrab disapa Gori ini tidak merinci lebih lanjut mengenai berbagai poin yang akan mencuat di pertemuan besok sebab menurutnya hal itu masih dibahas oleh tim kedua negara. Meski demikian, Gori menyebut terkait kemitraan ekonomi dalam kerangka CSD ke-1 diharapkan akan mencapai tujuan utama yaitu penguatan komitmen kedua negara terutama terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan.
18: Untuk kemitraan ekonomi ini, mungkin harapan capaian utamanya adalah penguatan komitmen kedua negara terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan kedua negara termasuk penguatan investasi RRT di Indonesia dan juga dukungannya terhadap sektor-sektor prioritas pemerintah RI.
19: Gori mengungkapkan di hari yang sama juga akan diselenggarakan pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dan RRT dalam mekanisme 2+2.
18: Lalu untuk yang 2+2 ini akan lebih membahas sebagaimana 2+2 lainnya lebih kepada politik pertahanan dan keamanan karena memang sesuai namanya Foreign and Defense Minister Meeting, jadi memang fokusnya di sana.
19: Pada pertemuan CSD Perdana di Jakarta, Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan didampingi oleh sejumlah pejabat tingkat wakil menteri khususnya di bidang ekonomi. Sedangkan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Wang Yi ke Jakarta, turut serta Menteri Pertahanan Dong Jun yang akan hadir dalam pertemuan 2+2 beserta Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin.
20: Terima kasih Mbak Karo.
19: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Semua, termasuk juga bintang tamu kita hari ini.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang menetapkan status darurat bencana nasional gempa bumi di Kolombia selama 30 hari ke depan. Kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan bencana nasional di Kolombia mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari gempa bumi bermagnitudo 7,4 tersebut yang terjadi pada 10 Agustus lalu.

0: Sementara dari dunia olahraga, mini kompetisi panjat tebing menjadi ajang simulasi dan evaluasi atlet Indonesia sebelum menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ajang yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus ini sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kompetisi ini diikuti 33 atlet, terdiri atas 14 atlet pelatnas dan 19 atlet non-pelatnas. Peserta non-pelatnas merupakan atlet terbaik nasional dengan peringkat 1 hingga 10. Kepala Pelatih Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro menyebut ajang ini menjadi tolok ukur kemampuan atlet.
2: Simulasi atau mini kompetisi yang sedang berlangsung, selain juga sebagai tolak ukur kemampuan atlet-atlet Asian Games ya, yang menjelang Asian Games ini, juga memberi kesempatan pada atlet-atlet di luar pelatnas untuk bisa bergabung, berlatih bersama, ya, berbagi pengalaman juga, dan berbagi fasilitas yang ada di pelatnas.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum FPTI Wahyu Pristiawan Puntoro menilai hasil kompetisi ini menggambarkan komposisi kekuatan atlet saat ini.
3: Hasil dari pertandingan mini kompetisi ini ya sudah sangat menggambarkan komposisi yang saat ini ada gitu, dan syukur alhamdulillah kan tentunya motivasi dari atlet-atlet yang bisa akan bermain di Asian Games tentu sangat tinggi kan, mereka juga nggak mau kalah belum bertanding di sininya gitu.
1: Kompetisi ini mempertandingkan disiplin lead dan speed untuk menguji kemampuan teknis serta kesiapan bertanding. Hasilnya menjadi bahan evaluasi tim pelatih sebelum keberangkatan menuju Jepang. Asian Games 2026 Aichi Nagoya berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Panjat tebing menjadi salah satu cabang yang diharapkan menyumbangkan prestasi bagi Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup Warta Berita pukul 7 malam hari ini, dan kami pastikan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya yang bisa Anda simak di Indonesia Menyapa Malam. Informasi bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Kembali program Satu RRI Madiun, karena informasi dan inspirasi disiarkan langsung dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun.

0: Terima kasih untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun, karena informasi dan inspirasi pendengar berikut akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, member agama Katolik yang malam hari ini akan disampaikan oleh Amonius Hia dengan mengantarkan topik Hati Seorang Raja. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, selamat malam dan selamat berjumpa kembali dengan kami dalam acara Suluh Iman Katolik yang dipancar luaskan melalui program 1 RRI Madiun. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita masih dalam situasi BKSN. Dan pada siaran pertama minggu yang lalu kita membahas dengan tema Imam adalah sebagai jembatan antara Allah dan manusia. Siaran kedua, kita memperdalam dengan membahas sebuah tema sebagai nabi. Dan malam ini kita akan merenungkan dengan tema lain, yaitu hati seorang raja. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita bersyukur bahwa dengan seruan Konsili Vatikan kedua, kita diingatkan kembali bahwa jalan masuk menuju kitab suci dibuka lebar-lebar bagi kaum berimam. De Verbum nomor 22. Konsili mengajak seluruh umat beriman untuk tekun membaca kitab suci. Sehingga kalau ada satu pertanyaan yang mengatakan, perlulah kita membaca kitab suci setelah BKSN ini selesai? Jawabannya adalah sangat perlu, dan bahkan dianjurkan dan diharapkan agar kita sebagai umat Katolik membaca kitab suci terus-menerus, supaya kita bisa mengenal Allah dan Yesus Kristus. Santo Hieronymus mengatakan bahwa bila tidak mengenal kitab suci, berarti tidak mengenal Kristus. Dalam permenungan kita pada malam hari ini dengan tema hati seorang raja, maka ada beberapa hal yang kita ingin capai, yaitu 1. Umat beriman menyadari sebelum memimpin orang lain, orang harus bisa memimpin diri sendiri terlebih dahulu. 2. Umat beriman menyadari pemimpin yang berkenan di hadapan Tuhan dan diikuti oleh umatnya harus dibentuk oleh firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sebelum kita memulai permenungan kita pada malam hari ini, dan kebetulan pada tahun ini berkenaan dengan tahun yubileum, tahun peziarah penuh harapan, maka ada baiknya kita mendengar dulu sebuah lagu himne yubileum.

marilah kita mengundang kehadiran Tuhan dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kasih, pujian dan syukur kepadamu atas segala anugerah dan berkatmu yang telah kami nikmati yang penuh sukacita. Bapa, dalam permenungan kitab suci malam ini, kami mohon anugerahkanlah pengertian dan pemahaman, serta mampukanlah kami untuk memahami firman-Mu pada malam hari ini, sehingga kami bisa memahami peran sebagai Raja yang Engkau percayakan kepada kami. Dan kami serahkan acara ini dalam tangan-Mu, sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baiklah Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, dimanapun Anda berada, marilah kita membaca kitab suci yang merupakan bahan permenungan kita malam ini, yang diambil dari kitab Ulangan pasal 17 ayat 14 sampai 20. Apabila engkau masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan mendudukinya serta tinggal di sana, kemudian engkau berkata, "Aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa yang di sekelilingku." Maka hanya raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang boleh kau angkat atasmu. Dari antara saudara-saudaramulah harus kau angkat raja atasmu. Tetapi engkau tidak boleh mengangkat atasmu seorang asing yang bukan saudaramu. Hanya saja janganlah raja itu memperbanyak jumlah kuda, dan janganlah ia membawa bangsa ini kembali ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-sekali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Jangan ia mempunyai banyak jumlah istrinya, supaya jangan hatinya menyimpang, jangan pula terlalu memperbanyak emas dan peraknya. Apabila ia duduk di atas takhta kerajaan, haruslah ia menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Sebab itu harus ada di sampingnya, dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya, agar ia belajar takut akan Tuhan Allahnya, berpegang pada segala perkataan hukum dan ketetapan ini serta melakukannya. Dengan demikian, ia tidak akan bersikap tinggi hati terhadap saudara-saudaranya atau menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri. Agar lama ia memerintah, ia dan anak cucunya di tengah-tengah orang Israel. Dan sebelum kita melanjutkan permenungan kita malam ini, baiklah kita mendengar sebuah lagu untuk membantu kita merenungkan kitab suci.

Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Dari kitab Ulangan 17 ayat 14 sampai 20 tadi yang baru saja kita dengar, menekankan bahwa bangsa Israel sedang bersiap untuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Musa sudah mengantisipasi kemajuan mereka. Suatu saat bangsa itu akan menginginkan seorang raja. Aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa di sekelilingku. Ulangan pasal 17 ayat 14. Memang benar, inilah yang mereka katakan di Kanaan. Angkatlah bagi kami seorang raja untuk memerintah kami, sama seperti semua bangsa lain. Bandingkan dengan 1 Samuel pasal 8 ayat 5. Jika ingin seperti yang lain, yang diharapkan adalah seorang raja yang kuat secara militer dan ekonomi. Untuk mengantisipasi keadaan itu, Musa menegaskan bahwa Allah lah raja mereka. Kalaupun mereka ingin seperti yang lain, mereka harus ingat bahwa mereka harus berbeda dengan bangsa lain. Raja mereka haruslah raja yang dipilih Tuhan. Ulangan pasal 17 ayat 15. Bukan orang asing, melainkan seorang dari saudara-saudara mereka sendiri. Ini bukan soal kesamaan suku, bukan, melainkan tentang raja yang diingat akan status sebagai bangsa perjanjian. Raja pilihan Tuhan menghindari 3 hal. Yang pertama, janganlah raja itu memperbanyak jumlah kudanya. Ulangan pasal 17 ayat 16. Kuda adalah lambang kekuatan militer dan kekuasaan. Kekuatan militer akan semakin menjauhkan mereka dari semangat perjanjian dengan Tuhan. Cepat atau lambat, mereka akan melupakan Tuhan.

dengan bangsa lain melalui perkawinan. Aliansi memang bisa memperkuat kerajaan, tetapi sangat membahayakan. Ini terbukti pada Salomo. Dia memiliki 700 istri dan 300 gundik, yang sebagian besar adalah perempuan asing. Bandingkan 1 Raja-Raja, pasal 11 ayat 1 sampai 8. Hatinya menyimpang. Dia menginginkan istrinya untuk membawa ilah-ilah lain ke Israel, sehingga merusak kesetiaan pada Allah Israel. Raja pilihan Tuhan yang menghindari satu hal lagi, yaitu hal yang harus dihindari raja pilihan Tuhan adalah jangan pula ia terlalu memperbanyak jumlah emas dan peraknya. Ulangan pasal 17 ayat 17. Karena emas dan perak lambang kemewahan dan kebesaran. Nah, di Israel hal itu mungkin diraih dengan menarik pajak dari rakyat. Persis inilah yang terjadi pada zaman Salomo. Israel mencapai puncak kemakmurannya, tetapi rakyat diperas untuk membiayai kemegahan negara. Setelah kematian Salomo, kerajaan Israel terpecah dan hancur. Salah satunya karena penindasan terhadap rakyat sendiri. Sebagai gantinya adalah raja pilihan Tuhan melakukan setidaknya 2 hal. Itu Ulangan pasal 17 ayat 18 sampai 20. Pertama, dia harus mempelajari Taurat, membacanya seumur hidupnya, belajar takut akan Tuhan Allahnya. Raja yang tidak takut akan Tuhan membawa rakyatnya pada kehancuran. Dengan berpegang pada Taurat, raja tidak berjalan semaunya dan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Firman Tuhan menjadi kompas dan peta hariannya. Hidupnya menjadi perwujudan dan nyata dari kebenaran, kemurnian, dan kehendak Tuhan. Cara ini memungkinkannya untuk lama memerintah. Bukan raja yang menentukan hukum, tetapi hukum Allah lah yang menentukan raja. Kedua, raja pilihan Tuhan terlebih dahulu menaklukkan dirinya sendiri. Tidak ada hak istimewa untuk memuaskan setiap selera dan hasratnya. Sebaliknya, dia memiliki kewajiban yang lebih besar daripada orang lain untuk menahan diri. Keistimewaan yang sebenarnya bukanlah memiliki kuda, bukan karena memiliki banyak istri atau kekayaan besar, melainkan menjadi penjaga kebenaran yang bijaksana, pelindung kebebasan dan kedamaian publik. Untuk memenuhi fungsi seorang raja dengan setia, dia harus berjalan dengan hati-hati di jalannya sempit, menjadi orang yang setia kepada raja di surga. Saudara-saudari sekalian, terima kasih masih setia bersama kami dalam situasi BKSN yang ketiga ini. Raja pilihan Tuhan ada yang harus dihindari dan ada yang wajib untuk dilakukan. Ketetapan ini hendak membentuk hati seorang raja. Seperti apa hatinya? Begitulah pemimpin, dan begitu pula bangsanya. Kita memperhatikan penekanan pada hati Allah.

hendaki hati para pemimpin ini tidak pernah berpaling dari dia. Hati mereka harus dibentuk dan diberi makan setiap hari oleh firman Allah. Para raja dalam sejarah Israel adalah orang biasa yang kemudian dipilih dan diurapi. Mereka memiliki tanggung jawab yang besar untuk taat kepada Tuhan yang memerintah semesta alam. Jatuh bangunnya raja-raja Israel kuno menawarkan pelajaran yang berharga bagi kita. Raja yang setia kepada Tuhan mengalami berkat, sedangkan yang tidak setia menyaksikan kehancurannya sendiri. Di tengah godaan yang mengintai penguasa, Tuhan menghendaki hati mereka sepenuhnya. Pengalaman para raja menunjukkan bahwa permulaan yang luar biasa tidak serta-merta berarti akhir yang baik. Orang perlu terus menerus tunduk pada Tuhan dan firman-Nya dengan sepenuh hati. Kita sebagai umat beriman yang telah dibaptis, tentu kita juga punya hak mengambil bagian dari tugas tritugas Kristus, yaitu sebagai imam, nabi, dan raja. Kita harus meyakini dan mengetahui bahwa Yesus sebagai raja semesta alam bukan raja duniawi yang berkuasa dengan politik atau militer, yang selalu memerintah dengan tangan besi atau dengan kata lain tangan keras, melainkan seorang raja ilahi yang memerintah dengan kasih dan kerendahan hati. Taktanya adalah kayu salib, dan melalui pengorbanannya ia menyelamatkan manusia dari dosa dan maut, merentangkan tangan kasihnya untuk menyambut umatnya dalam kerajaannya yang abadi. Hati seorang raja yang lemah lembut mengingatkan kita tentang bagaimana kita memimpin, entah sebagai gembala, entah sebagai pejabat, atau seorang ayah atau ibu, teman-teman, entah di gereja, di rumah, di komunitas, atau di tempat kerja kita masing-masing. Dalam kehidupan yang terus berubah, bagaimana kita menemukan arah yang benar, di mana kita menemukan stabilitas yang kita butuhkan untuk memimpin dengan baik? Ingat, manusia tidak ada yang sempurna, penuh dengan kerapuhan dan kesalahan. Namun karena Yesus yang ada di dalam hati yang membawa kekuasaannya dengan hukum kasih, maka dia memerintah muridnya untuk saling mengasihi. Oleh karena itu, kita perlu belajar mengendalikan diri sendiri sebelum memimpin orang lain. Mohon penerangan Roh Kudus agar diberi petunjuk melalui firman-Nya. Maka momen pertama dan paling penting kita untuk memakan firman Tuhan dekat dengan Yesus. Kalau kita dekat dengan Yesus atau firman yang ada dalam kitab suci, kita membiarkan suara-Nya menjadi yang pertama kita dengar setiap hari. Kita membiarkan diri dibentuk seperti seorang raja Israel yang paling saleh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, semoga sabda Tuhan senantiasa bersemayam dalam hati kita. Mendekatkanlah diri kita dengan membaca kitab suci terus-menerus, yang merupakan pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Bandingkan dengan Mazmur 119 ayat 105. Sehingga kita sebagai umat Allah mampu memimpin dengan penuh bijaksana,
baik memimpin diri sendiri maupun keluarga atau komunitas-komunitas yang lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya Ammonius Hia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita pada malam hari ini. Dan sebelum kita berpisah, maka saya ajak kita untuk berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyelenggaraan dan berkat-Mu dalam hidup kami, terutama pengalaman iman yang kami alami dalam perjumpaan kami malam ini. Kami mohon rahmat-Mu untuk memampukan kami dalam melaksanakan tugas sebagai raja dalam kehidupan keluarga dan menggereja. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dan semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.

Selamat mendengar pukul 20 waktu di Jawa Barat, kami sampaikan info terkini Pro 1 RRI Madiun edisi Kamis 20 Agustus 2026. Ya. Menteri Hak Asasi Manusia Menham Natalius Pigai menegaskan pelayanan administrasi dan tata kelola pembangunan Papua di pemerintahan pusat diberikan secara gratis. Ia meminta pemerintah daerah menggunakan jalur birokrasi resmi serta menghindari praktik pemberian uang untuk mengaruhi kebijakan pemerintah pusat. Pigai meminta pemerintah daerah menempuh jalur birokrasi resmi dan menghentikan kebiasaan membawa uang ke Jakarta untuk mengaruhi kebijakan. Ia menegaskan pelayanan pemerintahan harus berlangsung transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik transaksional yang merusak tata kelola pemerintahan. Natalius menegaskan pengungkapan integritas birokrasi penting untuk menjaga martabat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah. Ia mendorong pelayanan publik berlangsung bersih, transparan, serta akuntabel demi memastikan kebijakan pembangunan menjawab kebutuhan masyarakat Papua. Demikian info terkini Pro 1 RRI Madiun. Lebih lengkap bisa Anda akses di rri.co.id. Selamat malam.

0: www.radio.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih pendengar, untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun. Berikut akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, untuk Anda pecinta drama radio, malam hari ini persembahan dari RRI Singaraja dengan mengambil judul Menembus Batas Cakrawala. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Bangun nak, jangan sampai kalah berangkat sekolahnya kalah cepat sama ayam. Ayo bangun.
1: Aduh bu, emang ayam-ayamnya udah bangun?
0: Ayo bangun.
1: Berarti ayam lebih rajin dari Raka ya bu ya?
0: Nah makanya kamu jangan kalah sama ayam. Ayo nak, siap-siap ayo.
1: Kalau ayam bisa sekolah, mungkin dia juga dapat beasiswa kali ya bu ya?
0: Bisa saja kamu ini. Sudah sana mandi.
2: Di balik candaan kecil setiap pagi, ada perjuangan besar yang tidak banyak diketahui Raka. Setiap malam, tangan ibu yang lelah tetap bekerja agar anaknya bisa mengejar mimpi.
1: Bu, bu, tangan ibu kok makin kasar ya?
0: Ya, namanya juga tangan pekerja, nak. Kamu belum tidur?
1: Belum, bu. Ibu, kenapa lemas? Ibu sakit ya?
0: Tidak. Ibu baik-baik saja kok. Ibu sehat kok, nak.
1: Jangan bohongin Raka, bu.
0: Ibu cuma capek sedikit. Sudah, sana kamu tidur ya. Besok kan sekolah.
1: Ibu, kalau ibu capek, Raka berhenti sekolah aja gimana, bu?
0: Apa?
1: Raka tidak mau ibu sakit.
0: Raka, jangan pernah kamu bilang begitu ya, nak. Ibu baik-baik saja.
1: Tapi selama ini ibu kan bekerja sendirian.
0: Raka, dengar ibu ya, nak. Dulu ibu telah kehilangan banyak hal. Tapi ibu sama sekali tidak pernah merasa bahwa ibu kehilangan. Karena ibu punya kamu. Jangan biarkan perjuangan ibu membuat kamu menyerah ya. Cuma kamu yang ibu punya, Raka.
3: Raka, ibu punya kabar baik.
1: Wah, apa itu, bu?
3: Kamu terpilih mengikuti lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
1: Hah, serius, bu?
3: Ibu tidak bercanda, Raka. Ibu serius. Kalau menang, kamu bisa mendapatkan beasiswa nantinya.
4: Wah, akhirnya si tukang tidur pagi ini punya kesempatan jadi orang besar juga ya.
1: Hei, Dina, aku udah berubah ya.
4: Iya sih, si Raka kan sekarang bangunnya lebih cepat. Dari jam 7 jadi jam 6:50.
1: Dina, itu namanya perkembangan.
3: Aduh, kalian ini. Yang penting semangat ya, Raka, Dina.
2: Namun kebahagiaan itu berubah menjadi kegelisahan. Raka mengetahui biaya persiapan lomba cukup besar.
1: Kalau aku ikut, ibu pasti harus bekerja lebih keras lagi.

0: sama guru kemarin diminta untuk ikut lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
1: Apa? Tingkat nasional? Ibu bahagia sekali mendengarnya, Nak.
0: Tapi Bu, kayaknya Raka tidak jadi ikut lombanya deh.
1: Hah? Kenapa?
0: Karena Raka tidak mau melihat ibu sakit karena mengejar mimpi Raka. Raka tuh udah dapat info berapa biaya yang harus disediakan untuk ikut lomba ini, Bu. Jadi cukup besar biayanya.
1: Jadi selama ini Raka pikir ibu berkorban karena terpaksa. Nah, ibu bekerja buat kamu dan masa depan kamu. Bukan karena kamu beban, sayang. Raka jangan bicara begitu. Kamu harus tetap ikut ya.
0: Tapi Raka takut ibu kelelahan. Raka juga cuma punya ibu dalam hidup Raka, Bu.
1: Nak, ibu lebih lelah kalau melihat anak ibu menyerah daripada lelah bekerja. Dulu saat ayahmu pergi, ibu hampir berhenti berharap. Tapi ketika melihat kamu tumbuh, ibunya alasan untuk kuat.
0: Ibu. Ibu. Ibu.
1: Jangan kecilkan perjuangan ibu, ya. Pokoknya kamu jangan pernah berhenti bermimpi.
2: Hei, yang suka tidur. Loh, Raka, kamu kok kelihatan beda gitu ya? Kenapa murung gitu sih?
0: Enggak, aku gak murung kok.
2: Ngomong-ngomong, gimana sama lomba kamu? Jadi ikut gak?
0: Aku tetap ikut lomba kok, Dina.
2: Ya, bagus dong. Terus, sekarang lagi mikirin apa sih?
0: Ya, gini. Tapi aku takut, Nin.
2: Hah, takut kenapa? Takut gagal?
0: Takut berhasil.
2: Maksudnya gimana, Rak?
0: Kalau aku berhasil, aku takut ibu semakin banyak berharap, Din. Tapi kalau aku gagal, aku merasa semua pengorbanan ibu sia-sia. Aku cuma anak tukang pijet, Din. Kadang aku merasa mimpiku terlalu tinggi.
2: Kamu itu jangan pernah malu dengan pekerjaan ibu kamu, Raka.
0: Aku tidak malu, Din.
2: Iya, aku paham. Kamu justru terlalu bangga sampai lupa satu hal.
0: Apa tuh?
2: Ibu kamu tidak butuh anak yang sempurna. Ibu kamu cuma butuh anak yang mau berusaha. Ya, seperti kamu saat ini, berusaha dengan giat untuk menggapai cita-cita kamu.

0: Raka, apapun hasilnya, kamu sudah membuktikan sesuatu.
1: Apa itu, Bu?
0: Kamu sudah membuktikan bahwa anak seorang tukang pijit juga bisa berdiri di tempat yang tinggi.

0: Ibu,
1: kamu sudah pulang, Nak?
0: Bu, Raka menang.
2: Apa? Kamu menang? Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Bu. Raka menang. Ini untuk Ibu.
2: Selamat ya, Nak.
1: Tapi tidak, ini untuk kamu. Ini hasil dari usaha dan perjuangan kamu, Raka.
0: Tidak, Bu. Setiap langkah yang Raka ayunkan, ada tangan Ibu yang menopang.
2: Ibu cuma melakukan apa yang harus dilakukan seorang ibu, Nak. Raka anak ibu satu-satunya.
0: Ya, Bu. Suatu hari nanti, Raka ingin tangan ibu tidak lagi bekerja karena kelelahan. Kalau bukan karena ibu yang setiap hari bekerja untuk Raka, tidak mungkin Raka sampai di titik ini, Bu.
2: Ibu tidak pernah berharap untuk dibalas, Nak. Ibu hanya ingin melihat anak ibu sukses dan bahagia.
0: Tangan ibu mungkin kasar karena bekerja, tapi dari tangan itulah Raka belajar arti perjuangan, Bu. Mulai sekarang biarkan Raka yang berjuang untuk ibu ya.
2: Raka, terima kasih ya, Nak.
3: Perjuangan orang tua mungkin tidak selalu terlihat. Namun pada setiap langkah seorang anak, selalu ada doa dan pengorbanan yang mengiringi, menghantarkannya pada kesuksesan. Sukses terbesar bukanlah ketika mencapai mimpi, tetapi di saat orang yang berjuang bersama kita dapat tersenyum melihat tercapainya mimpi tersebut. Demikian drama radio produksi RRI Padang dengan para pemain Robi Ahyadi sebagai Raka, Rita Ismail sebagai ibu, Hasrini Fitria Kamal sebagai guru, dan Yulia Dwi Admi sebagai Dina. Teknik rekaman dan editing, Bobby Nabula. Sampai jumpa.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: saatnya kita ikuti Ngobrol Bareng Komunitas Pro 1 RRI Madiun.
1: Selamat malam pendengar, jumpa kembali di sajian Ngobrol Bareng Komunitas Pro 1 RRI Madiun. Malam hari ini hadir di studio Konti Pro 1 ada Ibu Dr. Rosida Nurul Anwar SPD MPD 1 dari dosen Unipma. Selamat malam Bu Rosida.
2: Selamat malam Bapak.
1: Ya, malam. Juga Ibu Intiari Prestanirum SSI MSI juga dosen dari Unipma. Selamat malam Bu Ari.
3: Selamat malam Bapak.
1: Sehat semua?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Agak mendekat Bu Ari sama Bu Rosida. Malam hari ini untuk ngobrol bareng komunitas yaitu tentang teknologi multisensor dalam pembelajaran Al-Quran untuk penyandang disabilitas. Bu Rosida, tentang anak disabilitas Bu ya, ini dari penjenengan sudah ada teknologi yang multisensor Bu ya, mungkin penjenengan selaku ketua atau Pangarso. Ini gimana Bu? Dari awal mula ini ya.
2: Oke, terima kasih Bapak Dwi. Ya, ini kami bermula sebelum terbentuk tim ini ya Pak. Jadi ini bermula dari inspirasi mahasiswa kami. Kebetulan alhamdulillah kami adalah dosen Universitas PGRI Madiun, Unipma. Yang kebetulan saya sendiri adalah pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Waktu itu home base saya di Prodi PG PAUD sampai sekarang itu memberikan penugasan proyek Pak kepada mahasiswa PG PAUD gitu. Yaitu mengenai tentang ramah anak Pak. Jadi ramah anak di sini perspektif Islam yaitu masjid ramah anak, pembelajaran ramah anak, kemudian bagaimana pembelajaran ramah anak dan juga pendidikan inklusif ya Pak, pendidikan inklusif ramah anak dan juga nah kemudian didapatilah mahasiswa yang diberikan tugas tersebut itu mendapatkan satu tempat mereka mencari yang mana tempat tersebut luar biasa ketika mereka mempresentasikan juga luar biasa gitu sehingga tempat tersebut itu menjadi inspirasi akhirnya untuk akhirnya ada ini gitu Pak. Nah waktu itu tugas mahasiswa itu tentang pembelajaran ramah anak itu mereka menyoroti disabilitas Pak. Disabilitas di sini dalam hal ini adalah disabilitas netra.
1: Tunanetra ya.
2: Tunanetra.
1: Kemudian Bu Rosida ya dalam menyikapi hal seperti ini ya, ini memerlukan ramah anak ya Bu ya. Sasarannya untuk anak-anak yang balita atau mungkin yang tadi dengan aturaken ya dengan katakan tadi bahwa sasarannya ke anak-anak.
2: Karena pada saat penugasan tersebut memang karena PG PAUD jadi kan prodi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Tetapi di situ ramah anak di sini tapi kami saya mengkhususkan kepada mahasiswa itu yang disabilitas begitu.
1: Disabilitas.
2: Ramah anaknya tapi yang di sini dalam hal ini adalah yang disabilitas sehingga mereka saya minta untuk ke tempat-tempat bebas pendidikan non formal boleh formal boleh gitu yang ada disabilitasnya gitu Pak.
1: Saat ini untuk areal Bu yang sudah yang disasar
2: ini kebetulan nah dalam komunitas tersebut itu tidak hanya anak usia dini jadi anak usia dini kan 0 sampai 8 tahun 6 tahun 8 tahun nah kemudian di komunitas tersebut kalau pada saat tugas itu memang mereka fokus pada anak-anak usia itu
1: dini ya
2: usia dini tersebut dini, tetapi ya, ya. Di tempat tersebut di mitra di yang di lokasi yang mahasiswa observasikan itu ada juga remaja orang dewasa
1: Jadi setelah observasi menemukan apa tidak hanya anak-anak tapi usia remaja dewasa
2: dalam pendidikan tersebut non formal tersebut di lembaga tersebut
1: yang dikategorikan tuna netra itu tadi ya
2: benar sekali Bapak.
1: Kira-kira sudah berapa lama Bu penjenengan mengelola seperti ini tim ini
2: tim untuk bentuknya alhamdulillah dari inspirasi tersebut ini menjadi landasan kami Pak untuk kemudian menjadi landasan kami untuk mencari untuk mengobservasi kembali lebih dalam begitu apa yang terjadi di mitra atau lembaga tersebut. Nah, kemudian ketika kami observasi mulai dari observasi sampai di sekarang terhitung bahkan sejak tahun lalu, Pak, untuk observasinya saya ingat sekali itu sekitar bulan Oktober kami observasi ke sana. Untuk observasi ke sana kemudian kebetulan mengajak Bu Ikhtiari, Bu Ari ini untuk kemudian melihat hal-hal yang berhubungan dengan teknologi begitu, Pak. Kenapa? Karena disabilitas juga perlu pendidikan yang adaptif teknologi ya Pak, pendidikan yang adaptif sehingga akan adanya pemenuhan hak-hak seperti dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 begitu Pak, tentang dasar hukum pendidikan disabilitas itu Pak.
1: Iya. Awalnya begitu ya Bu. Begitu. Ya, ke Bu Ari ya, melihat penjelasan dari Bu Rosya tadi memang sasaran kita ke disabilitas yang tunanetra. Kemudian terus kita dari tim penjenengan mengadakan teknologi multisensor itu tadi untuk khusus penyandang disabilitas. Nah, ini untuk yang teknologi multisensor gimana, Bu Ari mungkin?
4: Oke, sebenarnya apa ya Pak? Kalau dibilang multisensor di sini bukan kita pakai banyak sensor itu sebenarnya enggak, tapi lebih kepada main sensori gitu. Jadi memang kita di device ini, di alat ini kita memang menggabungkan audio visual dan juga taktil seperti itu. Nah, karena hasil observasi yang tadi disampaikan Bu Nurul itu kan kami menemukan nih di lapangan ternyata ketika di lapangan itu ternyata guru braille yang menguasai braille itu hanya satu orang begitu. Dan ketika beliaunya itu tidak masuk, ya udah finish gitu kan. Jadi pembelajarannya tidak bisa berlangsung dengan maksimal. Nah, dari situ kan ini masalah ya Pak ya. Nah, kemudian kami coba untuk apa sih nih teknologi yang memang bisa mensupport nih untuk mengatasi lah ya mungkin masalah ini, karena kami sebagai insan di perguruan tinggi kan ya harus apa ya Pak, sebagai bentuk hilirisasi teknologi ya mungkin kami sebut ya begitu Bapak. Jadi yang dimaksud multisensor di sini jadi bukan pakai banyak sensor kayak misalnya kayak sensor suara, cahaya atau ini enggak, tapi sensori yang kita gabungkan dalam satu device begitu untuk membantu proses pembelajaran pengenalan huruf braille di sini ya.
1: Bu Rosida ya, setelah tadi ada teknologi multisensor ya Bu ya untuk pembelajaran Al-Qur'an. Kira-kira gimana tanggapan terhadap anak-anak yang sudah di pembelajaran lewat teknologi multisensor ini ya?
2: Wah, luar biasa sekali Pak. Ini kebetulan di komunitas yang mitra kami ini tidak hanya anak-anak Pak yang tunanetra. Ada juga pengajar yang tunanetra satu. Nah, tadi seperti yang disampaikan Bu Ari tadi bahwa ketika satu orang tidak masuk nanti yang lain ya tidak bisa. Jadi kebetulan di sana pendidikan non formal, bukan formal gitu Pak. Rumah belajar Al-Qur'an itu memiliki murid yang ya itu tadi Pak, disabilitas tunanetra. Kemudian gurunya itu ada total 6. Tetapi satu yang bisa mengajarkan pembelajaran Al-Qur'an. Kalau di tunanetra kan adalah braille ya gitu. Al-Qur'an braille sehingga ketika kami tanya bagaimana dengan 5 guru yang lain yang mengajar di sana, ternyata mereka hanya mendampingi atau mendengarkan hafalan murid siswa tersebut. Nah, sehingga yang bisa hanya satu begitu Pak. Di sini yang kami seperti disampaikan tadi, wah, kalau satu orang nggak masuk misalkan karena ada keperluan dan sebagainya, ya gak bisa belajar begitu. Sehingga di sini kami hilirisasi teknologi itu tadi bahwa pembelajaran yang adaptif gitu. Pak.
1: Iya, iya, iya. Nah, kemudian ke Bu Arya, Bu, ya. Ya, kita saling mengalir aja, Bu, ya. Jangan tegang, jangan terus paneng. Yang penting kita saling apa mengisi gitu aja. Bu Ari, dilihat dari teknologi ya, Bu. Ini bentuk dan penerapannya apa teknologi multisensori gimana, Bu?
4: Ya yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Pak. Jadi dalam device itu kita gabungin audio, visual dan juga itu taktil tadi itu, karena memang sasaran kami adalah selain siswanya bisa belajar secara mandiri, ini juga gurunya yang memang belum menguasai Braille. Nah, dia bisa menggunakan device ini untuk mengajarkan ke anak-anaknya, ke siswa yang disabilitas netra seperti itu. Nah, untuk gambarannya sedikit saya spill ya, Pak ya. Jadi di situ ada taktilnya yang memang Braille itu kan coding ya, bukan coding ya, kode ya, Pak ya. Jadi kayak kan ada 6 titik gitu kan. Nah, nanti itu bisa diraba dan kemudian guru nanti akan memvalidasi apakah itu betul atau salah nih diraba siswa ini. Jadi ketika siswa meraba dia akan ini nih, dia akan bilang ini huruf alif nih, ini huruf ba dan sebagainya. Kemudian guru akan memvalidasi lagi nih, oh iya betul ini huruf alif, karena memang di situ ada tambahan si audio video tadi begitu. Terus kemarin juga waktu kami coba untuk kenalin, kami uji cobakan di di rumah belajar ini, ya alhamdulillah tadi seperti yang sama Bu Nurul, tanggapannya sih mereka antusias, Pak, karena memang itu bagi mereka kan device yang baru ya, karena selama ini kan mereka pakainya yang manual. Jadi yang manual yang seperti kayak apa ya, kalau sekarang ini apa ya, Pak, kayak emur kecil-kecil gitu loh, Pak. Terus gitu dimasuk-masukin ya, gitu kan ya. Terus itu ini apa ya, saya ngelihatnya bukan nggak praktis, sebenarnya memang praktis karena kecil ya, Pak ya. Kalau device kami kan memang besar, kan agak besar. Cuma memang kami bikin portable. Itu yang bikin juga sebenarnya yang pintar itu bukan saya, Pak. Yang pintar itu mahasiswa saya.
1: Oh, Pak. Gitu, Pak. Yang sering sudah praktek itu ya.
2: Iya, benar sekali, Pak. Mahasiswa Unikma pintar-pintar, Pak, alhamdulillah.
4: Saya sendiri kan ngajar di program studi teknik elektro dan pendidikan teknik elektro, Pak. Apa ya, kalau saya bilang itu saya itu sekedar konseptor, Pak. Nanti gini gitu. Oh iya, Bu, kasih ini. Jadi memang kita kolaborasi, Pak. Tim kami ada 1, 2, 3, kami yang dari dosen 3, kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5 orang lagi, Pak, tambahan gitu ya.
1: Monggo, Bu, mau nambah lagi.
2: Tadi tadi lupa yang bagaimana respon dari mitra ya. Kalau dari guru luar biasa sekali, Pak, baik yang guru disabilitas maupun guru yang pada umumnya, itu luar biasa sekali, sangat senang, Pak. Saya berulang kali mengatakan, Bu, ini membantu, sangat membantu, sangat membantunya itu. Saya kayak bertanya itu sampai berkali-kali, Pak, ada kali 6-7 kali saya bertanya ke satu guru aja, saya tanya sampai 3 kali.
1: Sangat terus membantu ya, Bu.
2: Sangat membantu, sangat membantu. Bu, ini beneran membantu sekali. Kebetulan juga pernah ada siswa yang memang sudah memakai itu ya pada saat uji coba FGD kami itu, meskipun belum pelatihan ke guru, ke siswanya, tetapi mereka sudah mencoba gitu, trial mereka dijelaskan sedikit aja sudah paham, Pak,
4: Karena memang pada dasarnya kan kita bikin user friendly ya, Pak. Device kami memang kami bikin user friendly sehingga kan teknologi kalau misalnya rumit ya gimana ya, Pak, kan itu malah nggak meringankan, itu malah nambah mikir
1: kan untuk mempermudah harusnya, Bu, ya, untuk mempermudah.
4: Jadi kami coba saya dengan tim itu diskusi apa nih yang kira-kira kurang, apa yang ditambahin, kira-kira apa ya gitu kan. Coba dikasih ini aja, Bu, dan seperti ini, jadi ya finally dapatlah si device ini, Bapak, begitu.
1: Nah, kemudian di dalam menyampaikan apa ya, secara materi, Bu, ya, dari satu anak dengan anak yang lain itu kan berbeda ya, Bu.
4: Nah,
1: gimana untuk menangkap seperti ini anak-anak itu?
2: Oh, kebut.
4: Dari sisi teknologinya atau teknologinya dari sisi ininya, Pak?
1: Ya, teori. Teori kan mungkin Bu Rosida ya, ada menyampaikan ini mungkin menghadapi beberapa anak, Bu ya. Itu kan lain-lain. Ini gimana untuk
2: di mitranya ya?
1: Iya, mitra.
2: Oh, kebetulan kan
1: mungkin nanti di teknologinya juga Mbak Ari lah.
2: Ibu Rosida dulu. Oh, untuk pembelajarannya.
1: Iya, pembelajarannya.
2: Setelah ada teknologi ini gimana atau sebelum?
1: Sebelum dan sudah mungkin sebelumnya kan masih gini. Yeah. Kalau sudah masih begini kan gitu.
2: Oke. Okay. Ini kalau testimoni dari guru yang mengajar, baik itu yang guru bisa Braille ya, yang tunanetra tersebut dengan 5 guru lainnya. Itu ya pembelajarannya ya manual yang sudah ada sekarang, braille, taktil gitu. Menulis juga masih manual, Pak. Bahkan mereka itu menulis itu, Pak, itu menghabiskan banyak
1: waktu
2: buku Pak. Jadi luar biasa sekali buku. Kalau kita kuliah itu sudah paperless, mereka enggak paperless karena mereka butuh buku kan untuk meraba untuk itu. Kemudian yang pertama ada hadirnya teknologi ini tentu meringankan dari sisi kertas begitu ya, Pak ya. Karena bisa langsung belajar dari teknologi tersebut. Kemudian pada saat sebelum ada juga pembelajaran ya masih
1: manual ya.
2: Manual begitu itu, Pak, belajar braille-nya bahkan satu, mohon maaf. Kan itu pendidikan rumah belajar, Pak. Ketika yang misalkan siswa disabilitas tersebut itu baru masuk misalkan di umur 12 tahun misalkan, Pak. Jadi kan usianya sudah remaja begitu, jadi mengajarinya juga butuh waktu, effort, disesuaikan dengan usianya, karakterisnya. Sedangkan ada yang memang dari kecil sudah di sana, Pak. Jadi mengajarinya kalau sudah sekarang, apalagi ketika teknologi hadir, ini kalau dari gurunya mengatakan ini pasti cepat bisa mereka untuk belajar Al-Qur'an Braille itu, pasti cepat bisa. Jadi katanya bisa memangkas waktu banyak begitu, Pak, dengan adanya teknologi tersebut.
1: Memang dengan digital Braille ya, Bu ya. Ini ya memudahkan untuk pencarian halaman ya, Bu ya. Mungkin surah
4: enggak,
1: gimana?
4: Enggak. Sih, Pak. Kan ini kami braille dasar, Pak, ya. Jadi braille dasar gitu kan. Memang sasaran utamanya itu adalah guru di sekolah tersebut yang beliau ini enggak menguasai braille, tapi beliau harus mengajarkan braille. Karena kan gitu. Siswanya semuanya netra nih, Pak. Netra, jadi otomatis untuk menulis dan membaca kan pakainya braille. Nah, tetapi kan permasalahan di sana itu ya seperti yang disampaikan di awal tadi bahwa yang bisa braille itu hanya satu orang, Pak. Nah, kalau beliau nih satu orang nih nggak masuk, ya pembelajarannya nggak berjalan kan pada akhirnya, Pak, ya. Ya mungkin berjalan tapi nggak maksimal. Nah, akhirnya kami coba untuk solusikan ada nggak sih nih teknologi yang bisa ngebantu permasalahan ini gitu. Terus ketika saya kasih di sana, ternyata malah sana antusias, terus malah minta yang lebih begini,
2: lebih
4: terus
2: banyak.
4: Ini harus berpikir lagi, Pak.
1: ini
2: salah
1: beban,
2: satu
1: ya,
2: manfaat. Nah. Insya Allah bukan beban, Pak. Mungkin karena luar biasa harus, respon.
4: Malah apa yang diminta itu saya nggak kepikiran kan, Bu.
1: Jadi muncul ide
4: bisa
1: dari
4: gitu. Terus ternyata beliau minta gitu, akhirnya bikin saya semalam tuh nggak tidur, Pak. Akhirnya mikirkan ini permintaannya apa ini teknologinya
2: Jadi kalau bermula dari observasi itu di jadi kami ini adalah terima kasih ya kepada Dikti gitu, Pak. Kami ini alhamdulillah tim pelaksana pengabdian pada masyarakat, Pak. Jadi di sini skema pemberdayaan kemitraan masyarakat di sini alhamdulillah kami lolos. Jadi sebelum lolos kan kami memang menggali begitu, Pak. Tapi alhamdulillah ketika alhamdulillah lolos, kami ada 7 orang begitu, Pak. Dosennya 3 dari mahasiswa, saya bidang keilmuan saya pendidikan agama Islam, Bu Ari dari teknologi, pendidikan teknologi pendidikan teknik elektro, mohon maaf. Satunya lagi dari psikologi yang berhubungan dengan disabilitas. Kemudian mahasiswanya mahasiswa teknik elektro, pendidikan teknik elektro maksud saya, dan mahasiswa PG PAUD. Jadi setelah kami lolos alhamdulillah malah banyak itu tadi, Pak. Mereka wah, Bu, saling, karena seru dapat ilmu, mereka alhamdulillah mendapatkan ilmu, mendapat teknologi tersebut membantu mereka sehingga memunculkan itu tadi ide-ide. Kami malah alhamdulillah belajar dari mitra begitu, Pak.
1: Ya. Setelah melihat dari teknologi ini, Bu Ari ya, dan Bu Rosida ya, ini mungkin salah satu manfaat utama bagi pendidik apa ini?
4: Siapa? Pendidiknya, pendidik tunanetranya ini,
1: Pak.
4: Kalau kemarin hasil kami dari lapangan itu kan kami juga sempat, bukan sempat ya, memang kami gali terus kan, karena itu merupakan bahan kami, Pak. Apakah alat yang sudah kami bikin ini itu akan ada evaluasi nih di belakang, begitu kan? Sependek yang kami dapatkan itu mereka merasa bahwa ini sangat membantu, terutama kalau ada siswa baru yang belum tahu Braille sama sekali. Pak, sangat membantu ketika siswa ini belum tahu tentang Braille. Nah, terlebih lagi untuk mempelajari Braille Hijaiyah ini kan sedikit berbeda ya, Pak, dengan yang alfabet kan. Ini menurut yang ini, Pak, yang expert Braille. Saya sendiri bukan, Pak, ya. saya bukan orang yang expert di dunia seperti ini. Saya pribadi lebih ke teknologi dan juga sains kan, karena saya orang basic science, Pak, ya. Dari situ kami melihat bahwa apa ya, Pak? Kalau kami bilang sangat ini tuh kelihatannya kok klaimnya berlebihan ya, memang kami mendapatkan lampu hijau dalam tanda kutip bahwa ternyata memang apa yang kami buat, apa yang kami desain bersama teman-teman di Unipma itu bisa memberikan manfaat, berkontribusi lah, Pak, untuk pendidikan, terutama pendidikan untuk teman-teman yang disabilitas netra, gitu. Ya, itu tadi buktinya bahwa ternyata yang sama sekali tidak belum pernah mengenal Braille itu lebih mudah ketika menggunakan alat itu, karena itu alat kami, device kami itu bisa berfungsi sebagai self learning assistant tadi tuh, Pak.
1: Gitu.
4: Jadi walaupun nggak ada gurunya pun dia tetap bisa, Pak, alat yang belajar Braille, Pak. Kan kami setting se user friendly mungkin.
1: Ya. Mungkin itu juga bisa untuk meningkatkan daya pengingat juga bisa ya.
2: Bisa saja, Pak.
4: Kan tergantung ini juga apa frekuensi di latihan ya, Bu, ya.
2: Seperti kita belajar Al-Qur'an biasa begitu, Pak. Semakin gitu kita kayak belajar Iqra anak usia dini misalkan belajar Iqra kalau seminggu cuma sekali ya dia nanti khatam Iqra 6-nya lama.
1: Gitu.
2: Insyaallah sama saja dengan itu tadi, ketika dia semakin sering menggunakan teknologi tersebut ya akan semakin ingat gitu. Bahkan itu yang dari mitra kami mengatakan ini bisa, meskipun belum diterapkan secara full dalam pembelajaran mereka, Pak, dalam pembelajaran lembaga tersebut maksud saya, itu gurunya sudah mengatakan insyaallah ini dapat memangkas waktu yang misalkan gitu. Satu anak itu bisa belajar Al-Qur'an Braille itu berapa satu bulan misalkan memangkas setengahnya
4: gitu. Ya bisa dipakai sendiri tadi tuh, Pak. Misalnya gurunya misalnya yang masuk cuma 3 nih, Pak, yang diajarin ini 12 misalnya kayak gitu. Nah ternyata si guru nih fokus nih ke sini yang sini yang nggak ada gurunya itu bisa pakai alat itu kan untuk belajar mandiri, karena memang gitu. Tujuan kami tadi self learning assistant tadi. Nambahin, Pak, ini sedikit cerita ini ada cerita menarik pada saat kenapa sih kok kami itu bisa muncul itu ya, Pak, itu jujur, Pak, itu ide itu muncul di mobil, Pak, ketika ketika kami itu pulang observasi, Pak, ya
1: inspirasi
4: saya itu, sama Bu Nurul itu gini, apa ya, Bu, kira-kira ya, saya tidak kepikiran ya, Pak, ya, terus apa ya, terus ya cuman apa-apa gitu aja, Pak, terus saya sama Bu Nurul ya cuman opa-apa gitu aja, Pak, ya, sampai di tol akhirnya sampai Madiun itu ketemu belum Pak, belum sampai Madiun waktu itu ya, ketemu kelihatannya begini bisa Bu, tapi nanti coba saya diskusi lagi lah di kampus, saya rengeng-rengeng akhirnya ketika di kampus kita masih belum apa ya Pak, kayak belum puas gitu loh Pak, karena belum ketemu nih gimana ya, sampai akhirnya di kampus hari itu juga Pak, keluar ide itu, terus saya minta tim untuk coba ini eksekusi, bikinin ini desainnya kayak ya apa itu, karena jujur Pak ya, saya tidak bisa mendesain juga Pak, saya cuma bisa mengkonsep aja
1: ya gitu. Teknologi
4: ya, jadi itu apa ya, waktu perjalanan itu yang menurut saya cukup menarik ya Pak, menurut saya pribadi kan di perjalanan itu otak saya sama Bu Nurul tuh kayak nggak berhenti mikir gitu, apa ya kira-kira ini, karena itu permasalahan juga Pak.
1: Ya.
2: Tapi ini luar biasa Pak, kami kan tim ya Pak ya. Ini saya belajar Qurannya gini. Bu Ari luar biasa sekali teknologinya itu Pak. Sehingga ini muncul sebenarnya full ide teknologi tersebut muncul dari Ibu Itiari Bu Ari ini Pak gitu. Jadi teknologi namanya terus intinya untuk itu tadi Pak, kami pengabdian gitu kepada masyarakat dalam hal ini supaya pendidikan itu inklusif, kemudian memakai teknologi asistif. Ini ide-ide ini ya dari pakar Bu Ari yaitu teknik elektro gitu ya.
4: Sebenarnya enggak juga Pak. Kalau dibilang cuma, pakar kok enggak Pak.
1: Ya cuma dari ide itu tadi ya.
4: Iya,
1: timbul inspirasi.
2: Kalau saya malah enggak mengerti apa harus apa nih, karena bidang ilmuannya mikirnya adalah belajar Qurannya oh kurang nih gitu Pak.
4: Terus saya florkan kan Pak, apa yang ada di pikiran saya itu saya gambar, saya florkan ke teman-teman kan yang di teknik ada anak-anak itu, ada Mas Rizky, kemudian ada dua anak saya itu Pak Taro dan Adam itu Pak ya. Tiga orang itu coba saya ajak, terutama Mas Rizky nih Pak yang banyak ya, Mas Rizky Dwi WCSA itu juga salah satu tim kami dari Unipma kan. Itu juga kami ajak ngobrol gini nih, oh coba kalau kayak gini gimana Bu, gini gimana Bu gitu. Nah akhirnya dari situ apa yang hanya menjadi angan-angan Pak ya dalam pikiran saya dan saya cuma bisa gambar akhirnya benar-benar terrealisasi. Nah itu kalau nggak ada mereka saya nggak ada apa-apanya.
1: Kita saling ya Bu ya.
2: Jadi kalau nggak ada idenya juga nggak bisa nih.
1: Ada ide dan sudah ada apa pengerjaan yang disesuaikan akhirnya bisa tercipta seperti ini ya Bu. Sebentar Mbak Ari dan Bu Rosidah, ini ada atensi yang dari Ponorogo. Ya. Okay. Setelah menguasai teknologi ini, kedepannya apakah tidak lagi menggunakan pendamping? Setelah apa ini ya? Setelah menguasai teknologi, maksudnya teknologi multisensor. Kedepannya apakah tidak lagi menggunakan pendamping ini, Bu Ani?
4: Oke, kalau menurut saya pribadi tetap butuh Pak, pendamping itu tetap butuh, iya, karena seperti kita ketahui bahwa menggunakan teknologi itu kan harus secara bijak. Walaupun tadi saya bilang ini bisa berfungsi sebagai self learning assistant, tetapi dalam penggunaannya tetap harus ada pendamping. Mengapa? Karena namanya alat itu kan buatan manusia ya Pak ya, kadang kan mungkin dia rusak atau gimana gitu kan, kalau nggak ada pendampingnya nanti akan memvalidasi gitu. Jadi tetap kalau pendamping itu tetap kita butuhkan, sehingga kalau klaim saya pribadi dan juga klaim tim itu, ini bukan menggantikan peran guru Pak, tetap ada
1: pendamping, tetap ada ya,
4: tetap ada tetap ada pendamping walaupun alat ini sudah bisa berfungsi sebagai self learning assistant tetap ada pendampingnya Bapak.
1: Tapi jadi, nanti kalau mungkin siswa sendiri mempunyai kemandirian untuk mendorong kemandirian
4: itu bisa juga Pak
2: karena salah satu target ya dalam hal ini dan luaran kami adalah kemandirian belajar siswa sehingga siswa tidak lagi 100% kan kemandirian itu kan berarti masih butuh didampingi full gitu ya Pak self learning assistant ini tadi sebagai asisten membantu bukan berarti menggantikan, namun di sini bisa menambah kemandirian itu tadi gitu, sehingga tidak full harus sama guru
1: Kemudian dari beberapa kegiatan ya Bu ya, khususnya Bu Rosidah ini yang sudah mengawali Bu ya. Mungkin areal yang saat ini yang sudah di daerah mana, Bu? Mungkin Madiun Kota, Kabupaten, atau mungkin
2: ini kebetulan kami, mitra kami adalah di Ngawi, Bapak.
1: Oh, Ngawi.
2: Kabupaten Ngawi. Ngawi, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Di rumah belajar Al-Quran, begitu ya. Insya Allah doakan kami, begitu. Insya Allah bisa ke rumah, maksudnya pendidikan non formal formal disabilitas lainnya, begitu. Insya Allah doakan. Agar kebermanfaatan daripada program kami dan juga tentu alat yang memang saat ini sedang kami ini ya, itu ya bermanfaat bagi seluruh, begitu Pak, disabilitas khusus nanti di Karasidenan Madiun lah, insya Allah gitu ya. Inginnya
1: ya, penjenengan kan juga dari Unipma semua ya, Bu?
2: Iya, Unipma semua, Bapak.
1: Ada Unipma sendiri gimana untuk mendorong apa tentang pembelajaran Al-Quran ini?
2: Pembelajaran Al-Quran?
1: Tentang teknologi ini ya. Mungkin Bu Ari.
4: Kalau dari Unipma sendiri, support sistemnya saya rasa sangat bagus, Pak. Kalau saya pribadi merasakan sangat bagus ya. Karena karena laboratorium kami juga untuk model-model riset yang seperti ini, yang seperti saya ya, Pak ya, karena kebetulan saya di teknik elektro, itu mendukung, Bapak, begitu. Jadi artinya Unipma memberikan support, kalau saya kasih range ya, 10 mungkin, Pak ya. Ya, itu dari 1 sampai 10 ya, 10 Pak supportnya.
2: 10 dari 10
4: karena fasilitas juga dipenuhi. Kemudian ketika kami bingung nih, Pak, misalnya nih kami bingung, Bu, kami udah sampai sini nih, gimana ini nih, nah itu LPPM ya, Pak. Kalau kami karena kami riset ya, penelitian dan pengabdian itu di bawahnya LPPM, itu juga memberikan dukungan. Jadi memberikan pencerahan, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kami, sehingga selama perjalanan kami sejauh ini kami tidak mendapatkan halangan yang berarti, begitu.
1: Gitu ya. Oke, jadi ya. Untuk Bu Rosida sendiri ya, dari pengembangan ini, Bu, ya mungkin ada program yang lebih apa ya?
2: Berlanjutan.
1: Ya. Oke.
2: Program keberlanjutannya.
4: Ya pastinya ada ya. Cuman anu, Pak, pemikirannya masih bertahap, Pak. Kayaknya nanti apa ya?
2: Jadi hilirisasi ya, Pak ya. Jadi SDGs gitu, sustainable, itu jadi keberlanjutan. Insya Allah kami sudah merancang begitu, Pak, keberlanjutan baik dari program ini maupun dari teknologi ini. Ya harapannya teknologi ini bisa dirasakan oleh semua, mohon maaf, disabilitas begitu, terutama tunanetra, karena di sini berhubungan dengan multisensor dan juga nantinya bisa dipakai gitu dengan semuanya gitu.
1: Kemudian untuk yang khusus tunanetra ini memang diprioritaskan ke tunanetra, Bu ya?
4: Iya, kalau alat ini memang tujuannya untuk tunanetra.

0: Kalau kedepannya nanti kalau tiba-tiba makcling gitu ya Pak ya.
1: ada ide lagi ya. Ya.
0: Aplikasi mungkin nanti bisa.
1: Ya. Ya banyak atensi lagi Bu ini ya, cuma memberikan support.
0: Okay.
1: Ya keren sekali, semoga terus dikembangkan.
0: Amin.
1: Ini dari Pak Amin. Juga dari Pak Agus. Memang usaha saudara, usaha penjenengan jelasnya ini. Yeah. Ini yang luar biasa, ini bisa nyaman dalam pembelajaran Al-Qur'an. Memang begitu Bu. Okay. Dari Pak Agus gitu. Okay. Ya buka untuk pembelajaran seperti tunanetra ya, ini sudah ada apa istilahnya suatu kualitas untuk anak-anak yang sudah memakai alat teknik ini Bu. Gimana? Bu Ari mungkin ya.
0: Okay. Ya.
1: Mungkin anak-anak sudah merasakan setelah menggunakan teknologi sensor ini, anak-anak bisa meresapi, akan menambah kualitas dari anak-anak yang memakai alat ini mungkin.
0: Kemarin itu pada saat kami bawa ke lapangan itu kan memang ada beberapa ya Pak dari siswa itu yang mencoba.
1: Yeah.
0: Ya kalau komentar dari mereka sih, mereka bisa dibilang nyaman Pak menggunakan alat ini karena memang settingannya kami buat persis seperti size dari braille itu sendiri sehingga mereka tidak mengalami masalah dan tidak memerlukan effort yang tinggi untuk menggunakannya karena itu kami setting user friendly tadi jadi sangat mudah untuk digunakan. Dan menurut mereka, mungkin nanti Bu Nurul bisa nambahin karena kemarin yang tektokan lebih lama di itu Bu Nurul Pak. Saya kebetulan kemarin pas di sana itu kan saya yang kebagian di gurunya begitu ketika ininya teknologinya itu. Yang siswanya itu cuma sedikit ngobrol sedikit. Mungkin nanti Bu Nurul yang bisa nambahin Pak. Yang ngobrol banyak Bu Nurul.
1: Bisa diungkapkan Bu.
2: Jadi tadi bagaimana Pak yang
0: siswanya kualitas.
2: Jadi ketika mereka menggunakan siswa menggunakan alat tersebut begitu Pak, itu mereka sudah mencoba gitu. Jadi ada satu, saya lupa namanya.
0: Nida. Siapa ini kemarin?
2: Namanya Pak. Karena lebih banyak untuk siswa kan mereka cenderung karena mungkin siswa ya Pak ya, jadi agak diem begitu Pak. Jadi lupa namanya. Jadi ketika siswa menggunakan itu katanya oh ini sama, cuman bedanya kata siswa tersebut kalau braille kan seperti Al-Qur'an ya Pak ya. Memang Al-Qur'an kan lebih ada Al-Qur'an yang memang besar, kalau braille kan memang besar ya Pak. Ini karena besar sehingga puas begitu Pak ketika mereka memegang gitu ya. Braille itu kan memegang begitu Pak. Puas terus bahkan katanya ini bisa saya pelajari ketika ini ketika misalkan di awal belajar braille begitu. Ini bisa untuk nanti soalnya katanya kata pengelola rumah belajar tersebut Bapak ada beberapa disabilitas tunanetra itu yang sebenarnya ingin masuk di pendidikan tersebut, pendidikan rumah belajar Al-Qur'an tersebut. Tetapi kata pengelolanya nggih terkendala
0: braille
2: tersebut dan gitu, pengajarnya sehingga pengelola tersebut mengatakan bahwa kami menolak begitu beberapa siswa gitu secara terpaksa menolaknya Pak padahal banyak disabilitas tunanetra itu yang ingin masuk di rumah belajar tersebut karena kan memang berbasis Al-Qur'an begitu Pak Islam. Nah kemudian siswa tersebut ketika trial begitu Pak ini bisa dipakai untuk yang karena
0: yang baru masuk tadi Pak
2: tadi yang mencoba tersebut kan siswa tersebut sudah lama sudah bisa braille begitu Pak.
0: Ahli gitu mungkin
2: sudah bisa ahli sehingga hanya tantangannya adalah karena terbiasa menggunakan Al-Qur'an braille ini beralih ke teknologi jadi mungkin masih ada adaptasi terhadap tangan-tangan ini jari perabanya itu adaptasinya di situ. Tetapi ketika nanti ada new mahasiswa baru siswa baru ini langsung bisa digunakan dan langsung bisa begitu.
1: ini antara Unritma dengan apa tadi rumah
2: belajar Al-Quran, ya, belajar Al-Quran di Kecamatan Ngawi.
1: Ini sudah berkolaborasi ya, Bu.
2: Alhamdulillah sampun sudah tanda tangan MOU, Pak, MOA. Nggih, karena dari alhamdulillah dari

0: Unipma juga memfasilitasi MOU, MOA. Kami sudah kerjasama secara formal dengan rumah belajar tersebut, Pak. Jadi kami di sini resmi berkolaborasinya, gitu, dibuktikan dengan adanya MOU, MOA tersebut. Gitu, Pak.
1: Mungkin nanti tidak hanya dengan rumah
0: belajar
1: Al-Quran, tapi harapannya lain-lain. Ini akan yang di Ngawi, mungkin ada yang kota-kota yang lain, ada mungkin teknologi dari Mbak Ari itu nanti kan bisa berkembang.
2: Amin, Pak. Amin. Harapannya juga begitu, ya, Pak.
1: Kan kita sifatnya sosial, katanya tadi.
0: Iya, benar sekali, Pak.
1: Gimana, Pak, tentang sosial itu, Pak?
2: Ya, kalau harapan kami sih, kami sendiri bisa menjadi apa ya, Pak? Kalau saya bilang bridging ya, Pak, penjembatan antara teman-teman yang mungkin untuk akses ke teknologi ini sulit, saya gitu. Kebetulan kalau saya pribadi kan memang concern riset saya kan ke rural area ya, Pak, di sekolah-sekolah di wilayah pedesaan, sehingga hasil riset itu ya menemukan banyak hal lah intinya begitu, dan dari situ akhirnya ya muncullah hal seperti ini, dan harapannya nanti apa yang kami kembangkan di Unipma bersama dengan tim dosen dan juga mahasiswa ini itu bisa menjadi salah satu bentuk kontribusi kami, Pak, di bidang sosial ini, bukan di bidang sosial ya, maksudnya kontribusi kami terhadap pendidikan, karena apa ya, kalau kami nggak muluk-muluk ya, Pak, maksudnya kalau merubah yang besar itu kan sulit, jadi karena kami
1: di bidang berjalan itu ya.
2: Iya, kami orang pendidikan dan orang teknologi ya, Pak, ya, jadi ya apa nih yang sekiranya bisa diberikan kepada teman-teman nih yang ada di rural maupun teman-teman yang disabilitas yang mungkin akses ke teknologi yang sejenis ini, saya bukan bilang smartphone ya, Pak, smartphone kan memang sudah ada fasilitas ya, nah itu lebih banyak lagi begitu, dan harapannya nanti kalau misalnya ke depan kami masih dikasih kesempatan lagi, kami bisa mengembangkan alat ini dan membawa ke mereka, dan apa ya, supportnya ini, Pak, terutama support dana ya, Pak, bisa dikembangkan lebih banyak lagi, Pak, jadi biar nanti bisa
1: dikasihkan
2: teman-teman
1: ya, udah ujung-ujungnya ke
0: tapi alhamdulillah, Pak, ini ucapan terima kasih kepada ini apa bu namanya DPPM ya,
1: sudah memberi
0: DPPM dana, tahun anggaran 2026 dari Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, sehingga kami mendapatkan dana tersebut tahun anggaran 2026 sehingga bisa kami aplikasikan. Harapannya nanti kami para dosen itu ditambahkan lagi dana-dana sehingga ini tadi kebermanfaatnya bisa dirasakan, sehingga nanti SDGS-nya yaitu pendidikan berkualitas itu terpenuhi dan tercapai begitu.
1: Selain itu dengan adanya akses apa pembelajaran yang semakin inklusif, Bu, ya. Ini mungkin ya mudah-mudahan juga bisa apa membuka peluang bagi siswa. Tunanetra khususnya, Bu, ya. Ini untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi itu. Mungkin dari Bu Rosita dan Bu Ari tidak terasa kita tinggal 4 menit loh, Bu.
0: Benar ya, Pak, ya, 45 menit.
1: Iya, makanya tadi masih wah gimana, tapi kan sudah kita berjalan kok sudah kurang. Tinggal sisa waktu ini mungkin penjenan berdua ada harapan ke depan, Bu. Bu Ari tentang tekniknya, kalau Bu Rasida tentang program di tim ini ya.
0: Tentang program, gitu.
1: Program, ya.
0: Ya, sebelumnya ucapan terima kasih kembali gitu kepada DPPM tahun anggaran 2026 dan juga tentu Unipma, Universitas PGRI Madiun yang telah mendukung, mensupport kami, tim pengabdian kepada masyarakat ini, sehingga kami bisa mudah begitu untuk membuat sebuah produk alat ya, dalam hal ini dari Bu Ari dan mahasiswa teknik elektro, pendidikan teknik elektro, sehingga kami bisa memberikan kebermanfaat lah gitu ya, sedikit kebermanfaatan kepada disabilitas, sehingga pendidikan inklusif, pendidikan yang adaptif terhadap teknologi itu bisa terasa. Harapannya adalah dari yang kami buat ini, Mbak, mampu menambah daya atau semangat daripada anak-anak terutama untuk belajar Al-Qur'an tanpa ada halangan meskipun keterbatasan fisik begitu, sehingga Al-Qur'an tetap bisa dipelajari, tetap bisa belajar begitu, sehingga mereka anak-anak terutama maksud saya itu dengan keterbatasan fisik yang mereka yang beliau-beliau miliki tidak mengurangi untuk tetap beribadah gitu ya, terutama membaca Al-Qur'an
1: itu
0: membaca Al-Qur'an sehingga tidak lagi mendengar tapi juga membaca begitu Pak, karena tunanetra insyaallah kan masih mampu mendengar begitu sehingga tidak hanya mendengarkan murotal dari HP tapi juga benar-benar membaca Al-Qur'an
1: Terima kasih Bu Rosita. Ini tinggal setengah menit Mbak Ari. Tentang teknologi multisensor ini.
2: Sebelumnya terima kasih kepada DBPM yang sudah mensupport kami dan tidak lupa juga Unipma serta program studi kami tercinta Pak, Teknik Elektro dan Pendidikan Teknik Elektro serta PG PAUD dan juga RRI Pro 1. Harapan kami sebagai insan dikti kami mampu menjadi penjembatan antara keilmuan, teknologi dan pendidikan. Jadi kesimpulannya adalah berangkat dari masyarakat, diolah oleh masyarakat dan dikembalikan kepada masyarakat.
1: Dari kita oleh kita untuk kita. Terima kasih Bu Rosida dan Bu Intiari, bermanfaat mudah-mudahan bagi kita semua. Kita akhiri, jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam.
3: Baru saja Anda ikuti Ngobrol Bareng Komunitas Pro 1 RRI Madiun.

0: Nyuwun para mirsa Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti kanthi basa Jawi. Pawartos jangkepipun kawasaken dening Dwi Atmoko. Dinas Sosial Kita Kediri ngempelaken ewunan bantuan kamanusan saking masyarakat lan maneka elemen ing Kediri kangge mbantu para korban gempa bumi ing Nusa Tenggara Timur utawi NTT. Kepala Dinas Sosial Kita Kediri Imam Mutakin ngandharaken bantuan dugi saking maneka masyarakat lan dipun kempalaken wonten kantor Dinsos. Sedaya bantuan ingkang sampun nglempak dipun unggahaken wonten truk lan dipun kintun tumuju Nusa Tenggara Timur kalawau enjang. Imam Mutakin nyebat bantuan kalawau dipun fokusaken kangge nyekapi kebetahan dasar pengungsi, nutrisi anak, kelengkapan kelompok rentan sarta kebetahan sanitasi lan keresian. Logistis panganan lan nutrisi ingkang lempak antawisipun 1,300 sedak kalih wungkus mie instan, 700 sekawan dosa sekawan panganan siap saji, 100 langkung saus, 300 sedak walu toyo mineral, 303 biskuit, 200 sekawan dosa songo maaman bayi, 100 kalih dosa susu UHT, 3 dosa sarden, lan kalih ulas minyak goreng. Sawetawis menika bantuan kangge kebetahan pengungsian lan kelompok rentan antawisipun 357 popok anak, 250 selimut, 150 sekawan pembalut, 50 terpal, 326 tenda gulung, lan 11 popok dewasa. Wonten ugi kebetahan sanitasi lan kersian arupi 150 sekawan deterjen, 50 kilogram beras, langkung sabun, sarto sedoso pasta gigi lan sikat gigi. Pemkot Kediri ngajep bantuan kalawau enggal saged dipun tampi lan dipun manfaataken kangge nyekapi kebetahan warga ingkang kenging dampak bencana. Pemerintah pusat ugi nyaluraken dana pengaji sekawan dosa sekawan miliar kangge nangani bencana wonten wilayah ingkang kenging dampak gempa bumi ing Nusa Tenggara Timur. PT Kereta Api Indonesia Persero Daup 7 Madiun ngawontenaken pengobatan gratis kanthi ngginakaken kereta kesehatan utawi rel klinik tumrap masyarakat ing sakupengan stasiun Geneng Kabupaten Ngawi. Manajer Humas KAI Daup 7 Madiun Tohari ngandharaken pengobatan utawi layanan kesehatan gratis dados wujud nyoto kawigatosan lan tanggel jawab sosial perusahaan dhateng tarap kesehatan warga ing sakupengan stasiun wilayahipun. Miturut Tohari, kegiatan rel klinik ing wilayah Daup Madiun dipun laksanakaken kaping kalih, ingkang sepisanan wonten stasiun Geneng lan salajengipun kalaksanakaken wonten September ing stasiun Baron Nganjuk kanthi nglibataken para tenaga medis ing wilayah Ngawi lan Madiun. Layanan pengobatan gratis antawisipun poli umum dening dokter umum, pemeriksaan poli gigi dening dokter gigi, pemeriksaan kandungan ibu lan anak dipun laksanakaken kanthi ngginakaken alat diagnostik USG. Lajeng pemeriksaan meripat dening refraksionis optician ginakaken alat diagnostik ARK maring obat-obatan selaras kalian resep dokter poli dening apoteker sarto laboratorium sederhana kangge meriksa gula darah, asam urat, lan kolesterol sarto kalaksanaaken penyuluhan kesehatan. Kejawi menika KAI Daup Pitu Madiun maringi alat bantu peningalan utawi kacamata kanthi gratis kangge sedasa siswa SD lan 3 guru SD sakupengan. Kejawi layanan kesehatan rel klinik ing stasiun Geneng ugi nyumediaken layanan rel library utawi kereta pustaka. Polres Pacitan kasil minyak kasus maling umbi porang wonten pitung panggenan ing Kecamatan Nawangan, bibar warga sregep nglaksanakaken ronda dalu bibar asring kecalal kecalan tanaman porang. Kapolres Pacitan AKBP Ayub Dip Protet Azhar ngandaraken kasongko kanthi inisial S warga desa Pakis Baru Kecamatan Nawangan dipunamanaken bibar kaduga badhe maling umbi porang wonten desa Ngromo. Datang petugas kasongko S ngakeni sampun nyolong porang wonten pitung panggenan dipunjlentrehaken warga desa Ngromo sami resah bibar umbi porang gadhahanipun ical wiwit pungkasan Juli ngantos awal Agustus 2016. Warga ingkang nembe ronda lalu kasil manggihaken senter, motor, lan barang bukti porang ingkang sampun bedol dening kasongko. Saking barang bukti motor kalawau polisi kasil nresih pelaku lajeng kasil kacepeng wonten griyanipun inggih menika S ingkang pedamelanipun dados buruh harian lepas. Adhedhasar pemeriksaan kasongko S ngakeni nyolong umbi porang kangge nyekapi kebetan saben dintenipun. Awit bokal damelipun kasongko nglanggar pasal 177 Juto pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2019 babagan kitab undang-undang hukum pidana kanthi ancaman hukuman paling dangu 7 tahun. Pemerintah Kabupaten Trenggalek sesarengan Polres Trenggalek ngrembakakaken budidaya bawang ing wilayah dataran inggil kangge upaya nyengkuyung swasembada nasional lan ngirangi ketergantungan Indonesia saking impor bawang. Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin kalian Kapolres Trenggalek AKBP Rizky Triputra Erika Adiwijaya sesarengan nanem bawang wonten desa Karanganyar Kecamatan Pule Trenggalek. Bupati Nur Arifin ngendaraken kegiatan nanem bawang mujudaken gagasan saking Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo ingkang dipun lampahaken sarentak ing 17 provinsi kalebet ing Trenggalek. Miturut Bupati Trenggalek gadah potensi kangge ngrembakaken bawang jalaran sejumlah wilayah mapan wonten dataran inggil antawis 700 ngantos 1000 meter di atas permukaan laut utawi MDPL. Nanging budidaya bawang tasih dados tantangan jalaran komoditas kasebat dereng kadah dipun budidayaken petani ing Trenggalek. Kangge tahap awal, pemerintah nyiapaken 150 kg bibit bawang varietas lumbu ijo kangge dipun tanem wonten lahan wiar 0,2 hektar ing desa Karanganyar. Gunggung 8 petani ingkang mlebet wonten saperangan kelompok tani dipun libataken wonten kangge nanem bawang kasebat. Menurut Bupati Arifin, hasil saking nanem bawang badhe dipun evaluasi antawis 3 wulan ngajeng. Pawartos ingkang pungkasan, pemerintah Kabupaten Bojonegoro nyuwun dhateng sedaya aparatur sipil negara utawa ASN ing lingkup Pemkab supados ngonsumsi produk lokal ingkang dipun wiwiti beras lokal rajek wesi lumantar gerakan ASN pelopor pangan utawi Gaspol. Bupati Bojonegoro Setyo Wahono ngandharaken Gaspol fokusipun dhateng manfaataken produk lokal dados kados beras premium produksi lokal asil makarya sarengan kalian Perumda Bojonegoro pangan mandiri. Wahono njlentrehaken gerakan menika boten namung babakan nyadi lan tumbas beras kemawon nanging ugi gadah misi ageng kangge bangun kemandirian pangan ingkang dipun wiwiti saking lingkungan pemerintah piyambak. Saengga dipun betahaken tekad sarengan sedaya ASN kangge contoh sepisanan remen dhateng produk lokal Bojonegoro kanthi tumbas produk beras kasebat. Kangge tahap awal Bupati nyuwun sedaya ASN kalebet PPK utawa P3K kangge ngonsumsi beras lokal wiwit September ngajeng kanthi target paling boten gangsal 10 kg saben wulan. Gerakan kula wau kangge upaya nyataken ketahanan lan kemandirian pangan daerah awit Bojonegoro ingkang mujudaken kabupaten kanthi produksi pantun ageng sampun wancinipun berdaulat saking asil buminipun piyambak. Miturut Bupati Slami menika hasil panen gabah Bojonegoro asring dipun kintun dateng jawi daerah lajeng dipun tumbas malih warga Bojonegoro kanthi regi ingkang awis jalaran biaya transportasi.
1: Para marso namung sikap semanten pawarti kanthi basa Jawi lumantar Pro 1 RRI Madiun nuwun.

Nuwun boro marso ulicing dalu papagian wonten atur kiaren kelenengan mat-matan lumantar programa satu RRI Metiun. Dalu menika badhe katuraken minangka gending ingkang sepisan nenggih gambuh nyawit jangkung kuning. Semoga sugeng dalu sugeng midhangetaken.

Para mirsa perkadang sutresno tasih wonten atur kiyaren kelaningan mat-matan ngantos mangke tabuh kalih welas dalu. Murunggan dumateng panjenengan kang tasih kepareng sedaya tuhu wonten pro satu RR Madiun semoga kita laras. Panglipur gending selasing pun badhe kaperso srepek Banyumasan mangke kalajengaken wonten ladrang wilujeng kasambat wontenipun ladrang hiling-hiling. Semoga sugeng dalu sugeng midhangetaken.

pendengar, usai sudah kami mengantarkan serangkaian mata acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kami mewakili dari seluruh kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Termalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program Satu Hari Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Madiun disiarkan dari Jalan Maijen Panjaitan 10 Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan juga FM 105,5 MHz, akan menghadirkan beragam informasi dan juga hiburan sepanjang hari ini. Untuk itu, terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Selamat pagi pendengar program Mal 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Saya Prita Audia, pagi ini kembali menemani aktivitas pagi Anda dalam Madiun pagi ini pendengar. Dan untuk mengawali kegiatan Anda di hari Jumat 21 Agustus 2026, kami akan hadirkan Mutiara Pagi berjaringan Korwilno 10 Jawa Timur yang akan disiarkan oleh Pro 1 RRI Malang, yang mana akan mengulas terkait dengan topik mencintai Rasulullah SAW dengan mengikuti sunahnya bersama dengan Ustadz Dr. Haji M. Amsiono QASHSAGMSY yang juga akan dibawakan oleh rekan kami ada Arga Saputra pendengar. Untuk itu pastikan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Madiun.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Demi Allah, tidak sempurna imannya. Demi Allah, tidak sempurna imannya. Demi Allah, tidak sempurna imannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapa yang tidak sempurna imannya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, seseorang yang tetangganya tidak merasa aman atas kejahatannya. Hadis riwayat Al-Bukhari

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

ilmu agama merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Namun, tidak semua orang memiliki kapasitas ilmu di dalamnya. Yang harus diingat bahwa ilmu agama adalah apa yang telah difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam kitabnya Al-Quranul Karim dan disabdakan oleh Rasulnya dalam sunnahnya. Oleh karena itu, termasuk kesalahan yang sangat berbahaya adalah berbicara masalah agama tanpa ilmu dari Allah dan Rasulnya. Ibnul Qayyim mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan berbicara tentangnya tanpa dasar ilmu, baik dalam fatwa ataupun memberikan keputusan. Allah menjadikan perbuatan ini sebagai keharaman yang paling besar, bahkan Dia menjadikannya sebagai tingkatan dosa yang paling tinggi. Lantas, mengapa demikian? Karena berbicara tentang Allah dan agamanya tanpa dasar ilmu akan membawa pada dosa-dosa yang lainnya. Bahkan, hal itu disebutkan lebih tinggi daripada kedudukan perbuatan syirik, karena dalam ayat tersebut Allah mengurutkan perkara-perkara yang diharamkan, mulai yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu merupakan kesesatan dan menyesatkan orang lain. Perbuatan tersebut juga merupakan sikap mengikuti hawa nafsu, sikap mendahului Allah dan Rasulnya, serta tindakan yang tidak berhukum.

0: Siaran pagi, siaran berjaringan, RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia. Kali ini Mutiara Pagi hadir dari Malang berjaringan Satu. Terima kasih mendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia. Kali ini Mutiara Pagi hadir dari Malang berjaringan Skorwil Nusantara 10 Jawa Timur. Oleh karena itu untuk Anda pendengar dari RRI Surabaya, RRI Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban, hari ini Anda dapat mengikuti Mutiara Pagi hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama RRI Malang. Hari ini pendengar kami hadirkan tausiah Mutiara Pagi dengan topik mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnahnya. Hadir bersama kami beliau di studio Pro 1 RRI Malang, Ustaz Dr. Haji Muhammad Amsiono SHSAGMSY. Nanti apabila ada pertanyaan, ada komentar, ada respon pendengar terkait dengan apa yang menjadi topik kita dalam Mutiara Pagi hari ini, yaitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnahnya, Anda dapat kirimkan WhatsApp melalui pesan singkat atau menghubungi langsung ya lewat WhatsApp di WA call dengan nomor 081-555-6915. Sekali lagi pendengar di 081-555-6915. Pendengar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berarti segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik ucapan, perbuatan maupun penetapan beliau memiliki kedudukan yang sangat agung dalam agama Islam. Karena Allah Ta'ala menjadikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penjelas dan penjabar dari Al-Qur'an yang mulia, yang merupakan sumber utama dari syariat Islam. Oleh karena itu, tanpa memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita seorang muslim tidak mungkin dapat menjalankan agama Islam dengan benar. Oleh karena itu, tausiah Mutiara Pagi hari ini pendengar akan mengambil topik mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnahnya. Hadir bersama kami siap memberikan tausiahnya untuk Anda, Ustaz Dr. Haji Amsiono SHSAGMSY. Assalamualaikum Ustaz Amsiono.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas.
1: Arga ya. Kabar baik hari ini, sehat Ustaz?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Hari ini kita berjumpa di Tausiah Mutiara Pagi berjaringan Korwil 10 Nusantara Jawa Timur Ustaz. Jadi pendengar RRI Surabaya, RRI Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban bersama kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Monggo Ustaz untuk mukadimah Tausiah Mutiara Pagi hari ini seputar mencintai Rasul dengan mengikuti sunnahnya. Waktu dan tempat kami persilahkan.
2: Terima kasih Mas Arga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imana ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidil karim sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi yang indah ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya sampaikan untuk daerah di luar Malang, Malang sekarang dingin-dingin empuk ini. Tidak tahu berapa Celsius ini cuacanya. Ya, mudah-mudahan di daerah lain juga seperti ini ya. Ya, oke. Baik, semuanya kita akan mengangkat tema seputar haflah ya, perayaan kelahirannya. perayaan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan tokoh utama dan utama yang itu diakui oleh seorang yang bukan Islam ya, Michael Hart di dalam bukunya 100 tokoh itu ternyata Rasulullah diletakkan pada yang utama dan pertama itu luar biasa itu bukan kalau umat Islam sih wajar ya J. Tapi ini orang non muslim coba meletakkan beliau di tempat yang terhormat ya di urutan yang pertama. Ini pertanda bahwa Rasulullah secara faktual maupun emosional dan imajinernya, hayalan-hayalan mereka diakui kepemimpinan beliau luar biasa, man. Sehingga dari jazirah Arab yang sekecil itu ya sampai menyebar kemana-mana bahkan sekarang mendunia kalau nggak salah sensus dunia sekarang umat Islam itu antara 3-4 miliar dibanding umat yang terdahulu kan itu ya. Dan bahkan di mana-mana di negara-negara mana saja di Inggris, di Amerika ya apalagi gubernur ya Amerika itu sekarang kan seorang Muslim ya sehingga banyak umat Muslim sekarang apa umat yang non Muslim masuk Islam menjadi mu'allaf. Termasuk di Indonesia, meskipun ada juga di Indonesia yang keluar ya. Ya wallahu a'lam. Semua tapi kita akui atau diakui atau tidak di Jerman bahkan di hotel-hotel kalau sudah waktunya adzan apa adzan salat itu kan di hotel-hotel itu berkumandang salat apa adzan itu ya. Ya dan lain sebagainya di Inggris juga gubernurnya, wali kotanya sudah dan bahkan di negara-negara komunis seperti di Uni Soviet ya, masjid terbesar itu yang dibangun diresmikan oleh Vladimir Putin dan lain sebagainya. Ini sebagai pertanda bahwa Islam itu memang diakui. Ini siapa yang mencipta atau merintis awalnya mentalode? Ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mengapa kita tidak cinta kepada beliau dengan kenyataan seperti sebagai umat Islam? Ya tentunya harus sebuah keharusan apalagi kita sebagai umat Muslim. Ini di dunia mas, di akhirat Rasulullah memberi jaminan. Saya bacakan hadisnya di sini sahih ini riwayat Bukhari ini ya. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulul jannah. Coba ini. Semua umatku ini akan masuk surga. Umatnya siapa? Ya Nabi Muhammad tentunya. Bukan umatnya yang lain. Semuanya loh mas. Coba ini. Lah, cuman jalannya yang ada yang terseok-seok itu. Ada yang merangkak, ada yang macam-macam. Tapi ada yang nyelonong langsung itu ya. Nah, siapa itu ya? Sahabat ini ketika di sampaikan begitu kaget itu. Kullu ummati yadkhulul jannata illa Abah katanya. Loh, tercengang lagi malah anu siapa sahabat? Sahabat yang diberi gambar-gambar apa? Beri berita itu kan senang semua termasuk saya jenengan juga ya. Semua umatku nanti akan masuk surga. Dan cuman sahabat dilanjutkan illa Abah kecuali yang enggan. Loh, saya berpikirnya begini, apa ada orang mau dimasukkan ke surga itu enggan?
3: Enggan.
2: Enggan. Lah, kemudian sahabat bertanya, "Qalu," katanya sahabat ini, "Man ya Rasulullah, wa man ya'ba?" Siapa yang enggan itu? Lah, kalau bahasa celotehan kasar ya, Mas ya. Lah goblok lah ya. Nanti diberi senang, bahagia, selamat, enggak mau lah itu ya.
3: Jeh.
2: Lah itu lah ya bahasa kasarannya lah wong goblok gitu lah. Nah, Rasulullah nyatakan gitu. "Mayaba ya Rasulullah, siapa orang yang enggan itu ya Rasulullah? Yang enggak mau?" Maka Rasulullah menjawab, "Qala man ato'ani dahalal jan." Orang yang taat kepada aku kata Rasul. Ini ya makanya sekarang kan mengikuti mencintai Rasul dan mengikuti sunnahnya. Barang siapa yang mengikuti taat kepadaku dahalal jannah, ini yang akan masuk surga. Nah, orang yang enggan siapa ya Rasulullah? Wa man asoni fakot aba, orang yang melakukan dosa. Nah, asoni ini maksiat artinya. Cuman maksiat itu kan kita kan kalau bicara maksiat kan kecenderungannya orang yang melakukan hubungan suami istri yang tidak diikat dengan satu ikatan nikah ya kan. Maksiat ini kalau di kamus itu dosa. Dosa besar, dosa kecil itu yang tersembunyi, yang terakhir itu maksiat namanya. Nah itu maksiat. Nah, orang yang maksiat, yang punya dosa pada Allah, yang tidak pernah ya apa jerah-jerahnya, tidak pernah bosan-bosan, itulah yang disebut dengan disampaikan Rasul, disebut orang yang asoni, ya maksiat, yang melakukan dosa itu yang tidak akan masuk surga. Ya meskipun perjalanannya tadi tersiok-siok seperti itu biasalah. Wong baju yang kita pakai sekarang ini kan mesti melalui proses ya, kotor kita masukkan ke kan ya, tempat cucian, kemudian dicuci runtel-runtel. Kalau pakai mesin cuci kan runtel-runtel. Dan lain sebagainya, dijemur, disetrika. Ya seperti itulah nanti perjalanannya. Tapi janji Rasul, semua umatku pasti masuk surga ya,
1: insyaallah.
2: Nah, oleh karena itu, maka tentunya sebagaimana dalam Quran Al-Ahzab itu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Sungguh laqad kana, ada yang laqad kana lakum, pada diri kalian laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, di dalam diri Rasul itu sebuah teladan, sebuah contoh. Bagi siapa? Ya bagi kita. Bagi kita yang apa? Mangkana ya, dan mereka, kita yang yakin dengan hari akhir. Kalau marga apa yakin dengan hari akhir?
1: Insyaallah.
2: Sebab saya maaf, saya kan sering keliling. Pokoknya ke pelosok-pelosok. Ada sebagian ya, sebagian, enggak sebagian besar tapi sebagian, bahwa yang disebut dengan surga itu ketika kita bisa kumpul dengan keluarga, bisa makan-makan nyaman dan bahagia betul ini. Itu surga yang dijanjikan itu karena masih dalam ilusi, dalam bayangan tentunya. Sampai tek. Nah, orang ini seperti ini enggak bisa dilayani, enggak bisa kita latih dengan disium, orang dia ngotot tetap enggak bisa ya. Tidak bisa masuk karena dalam sehari-hari nggak saya lihat, ya kan saya pantau orang ini, ternyata memang tidak sholat. Ya artinya dia hanya ngaku Islam KTP-nya aja. Ya, ini seperti itu banyak mas di masyarakat itu mas. Ya tidak mayoritas tapi banyak ya, meskipun sedikit tapi jumlahnya banyak ya. Nah bahkan ada yang tidak mengakui ada siksa kubur, ada azab kubur. Ada. Dan ini bahkan orang ngerti agama maksudnya gitu. Nah, oleh karena itu kembali kepada ayat tadi, karena siapa yang harus mencontoh, yang mereka yang yakin dengan hari akhir dan juga dan dia selalu ingat kepada Allah dengan pengingatan itu banyak ya. Jadi apa ini? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha, berdia yakin besok akan bertemu Allah di yaumil akhir ya. Wa dzakarallaha katsiran, dan dia selalu ingat kepada Allah, selalu lah ini ya. Kalau dalam anu always ya, always ya, selalu always, always apa ya,
1: always tidak pernah never
2: kepada Allah di manapun kapanpun juga ya, karena orang yang bahagia ittaqullah itu mah kunta, orang yang besok bahagia itu di dunia akhirat adalah mereka yang selalu takwa kepada Allah dimanapun berada, tidak di tempat yang ramai, tidak tempat yang sepi, tapi di semua tempat dan kapan saja itu ya. Oke. Sudah berapa menit saya tak bawa jamnya. Oke, saya kira itu aja. Sebagai pembuka ya.
1: Itu dia tadi pendengar mukadimah atau pembuka yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Amsiono SHSAGMSY. Kita masih berbincang dalam Mutiara Pagi dengan topik mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikuti sunnahnya. Anda pendengar di Malang, Surabaya, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, serta Tuban, apabila ada yang ditanyakan, ada tambahan komentar, ada respon terkait dengan apa yang kita perbincang, bisa langsung berbincang dengan Ustadz Dr. Haji Amsiono SHSAGMSY. Pendengar, saya undang Anda ya di 081-555-600-915. Sekali lagi bisa telepon melalui WhatsApp di 081-555-600-915 atau boleh berkirim pesan singkat ataupun voice note di nomor yang sama. Sekali lagi 081-555-600-915. Saya baca beberapa komentar pendengar lewat WA, Ustadz Amsiono.
2: Oke.
1: Izin saya baca satu satu dan mohon tanggapan atas apa yang disampaikan pendengar Jay Ustaz. Ada Bu Sri Suhartini dari Surabaya ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Tamsiono dan Mas Arga. Saya mau bertanya, apakah ibadah sunnah untuk menutupi ibadah yang wajib? Karena untuk menyempurnakan kekurangan saat amalan wajib kita mungkin kurang sempurna. Dan apakah akibatnya jika seseorang itu meremehkan yang sunnah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz.
2: Itu ada hadis itu ya. Kelanjutan tadi, ittaqullaha haitsu makunta wa bi'il hasanati wa bi'il sayyi'atil hasanata. Nah, itu wa bi'is sayyi'atal hasanata tamuha. Jadi pekerjaan jelek ya, perbuatan jelek, salah itu ditutup dengan kebaikan. Karena apa? Karena kebaikan itu akan menghapus perbuatan yang jelek. Nah ini Rasulullah ini hadisnya sahih ini ya. Tadi urutan tadi. Jadi ittaqullaha haitsu makunta bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Nah, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Kemudian lakukan kebaikan ketika kalian melakukan kejelekan, karena kebaikan ini akan menghapus kejelekan itu tadi. Nah, itu Bu Sri ya. Jadi boleh silakan, tapi ojo kapok-kapok Lombok Bu Sri. Ini juga bahaya ya. Ah, kan bisa Pak, nantilah Kang. Seperti orang makan pedes ya. Semakin pedes padahal ya pedes ya. Tapi ya tetap
1: dilakukan
2: ya, sehingga nanti dosa-dosa ini iya kalau keburu kita bertaubat ya. Nah, ketika melakukan dosa kemudian mati lah gitu lah. Itu yang kita khawatirkan. Jadi mati su'ul khotimah bukan husnul khotimah itu nanti ya. Jadi jangan mengentengkan dosa apapun bentuknya, yang kecil, yang besar, tersembunyi, yang terang-terangan ya. Itu jangan sampai ya.
1: Baik, mengatakan nggih Bu Sri dari Surabaya ini pendengar kita. Saya terima satu pendengar yang sudah menghubungi di 081555-6915 ini Ustaz. Ada pendengar kita Mas Rendra Priyatna dari Jember. Assalamualaikum Mas Rendra.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Arga.
1: Monggo, kami bersama Ustaz Tamsiono ini Mas Rendra, ada yang mau ditanyakan silakan.
2: Aktif ini, beliau aktif ini, luar biasa.
3: Yang saya tanyakan ini, mencintai Rasulullah itu kan kita kan harus menuruti sunahnya kan, G?
1: J.
3: Nah, di dalam hubungan, nah intinya ngapunten Ustaz Tamsiono, G?
2: Iya, monggo.
3: Di hubungan pernikahan maupun berpacaran, kita apa harus ditanya ibadahnya itu apa, sunahnya itu bagaimana? Yang penting kalau menurut saya itu kan udah sah dari negara, udah ada buku nikahnya lah. Tapi orang sekarang itu kok ditanya kamu ibadah apa enggak, dan itu kamu sunah apa enggak, gini gitu lah. Menurut saya kalau itu kan yang penting kan saling mengerti dan mencintai lah. Kalau apa yang harus kita lakukan, dan menurut Ustaz Asiono ini sekarang itu bagaimana, apa yang harus kita jalani kayak gitu?
1: Baik, jadi siap. Matur nuwun Mas Rendra Priyatna, salam sehat. Assalamualaikum. Di belakang Mas Rendra Priyatna monggo di 081555-6915. Jawaban atas Mas Rendra ditahan dulu sebentar ya Ustaz. Ada satu penelpon kembali, ada Pak Ahmad Irwan Syah Fauzi nih di Karawasan, Bandung. Assalamualaikum Pak Irwan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Arga nih ya.
1: Inge, nah, bersama dengan Ustadz ya. Tamsiono ini di studio Perusahaan Era di Malang. Monggo silakan Pak Irwan.
4: Udah ngasing lagi guru saya yang setiap hari Kamis di Malang.
1: Inge, silakan.
4: Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Ya. Waalaikumsalam.
4: Alhamdulillah ketemu lagi di acara Mutiara Berjaringan ya, ke Korwil Jawa Timur ini. Begini Pak, mungkin ada kaitannya. Saya tertarik juga Pak begini kata-kata Pak Didi Mulyadi begini kan, pemimpin yang soleh, pejabat yang soleh atau orang yang soleh bukan berarti umrohnya tiap bulan atau hajinya tiap tahun. Karena haji itu adalah diwajibkan sekali seumur hidup. Umroh adalah itu hukumnya sunat. Tapi bagaimana katanya biar yang pemimpin yang sebab yang bisa menyelesaikan yang 8 asnaf itu kan. Gitu kata beliau kan. Nah, terus membelanjakan APBD itu bukan untuk kendaraan dinas, bukan untuk seminar-seminar, bukan untuk jalan-jalan keluar negeri. Nah, bagaimana membelakan APBD itu untuk menyelesaikan yang 8 asnaf? bagaimana membangun masjid yang langgar yang banyak, zaman bukan untuk membangun masjid yang mewah yang megah, tapi dijadikan tempat wisata. Akhirnya meninggalkan utang. Itulah yang dikatakan pemimpin yang soal itu. Bagaimana membangun rumah miskin, bagaimana misalkan anak yatim piatu supaya bisa terselamatkan. Nah, bagaimana buat Pak Ustaz? Assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon kembali nggih, Ustaz Amsyone kita terima dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak monggo.
5: Waalaikumsalam. Iya.
1: Inggih.
5: Saya mau tanya Pak.
1: Iya.
5: Pak Ustaz juga. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dari Gilang di Kertosono.
1: Oh, nggih. Iya, monggo Pak Gilang.
5: Iya, iya. Yang mau saya tanyakan gini Pak, tadi Bapak Ustadz bilang ke arah surga nanti ada yang ngesot, ada yang jalan, ada yang cepat gitu ya. Ini saya jadi ingat pada seorang Ustadz juga pernah bilang bahwa tentang jembatan Shiratal Mustaqim gitu ya. Itu katanya itu hanya kata kiasan. Nah, apakah Shiratal Mustaqim itu nanti ada atau tidak dan akan kita lewati atau tidak? Gitu aja Pak Ustadz, mau dikasih penjelasan. Assalamualaikum dilanjut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Gilang dari Kertosono. Tiga penelpon terlebih dahulu nggih, pendengar. Okay. Sementara kita tahan dulu sebentar. Tadi pertanyaannya dari Mas Rendra yang pertama dari Jember. Monggo Ustaz seputar mencari pasangan ini, apakah kita harus menelisik hingga ibadahnya? Apakah betul-betul menjalankan sunnah Rasul atau seperti apa ini, monggo?
2: Sebenarnya ada petunjuk dari Rasul itu. Ya, petunjuknya begini, ya. Tunkihul mar'atu, ya. Li arba'atin. Nah, carilah wanita yang kamu ingin nikahi dalam empat hal. Nah, itu kan berarti petunjuk, perintah dari Rasulullah. Yang pertama itu lima liha. Lima liha ini apa ya? Hartanya. Boleh kita. Target kita, tapi harus sekufu kata Imam Syafi'i itu. Kalau tidak sekufu, bisa jadi tidak bahagia juga. Suaminya miskin, istrinya kaya, nanti semuanya jadi budak, jadi pesuruh. Juga sebaliknya, kalau suaminya kaya, istrinya miskin, jadi pembantu nanti. Harus sekufu. Makanya sekufu ini juga penting dalam Islam itu. Imam Syafi'i menggariskan begitu. Carilah yang sekufu. Kalau wajah ya yang seperti saya biasa-biasa, cari yang biasa-biasa juga. Enggak boleh wajah si laki-laki welek, bojone enggak tenang lagi-lagi deh. Iso mati berdiri. Karena istrinya selalu dilar. Sebaliknya juga kalau istrinya ya jelek, cari yang biasa. Artinya yang sepadan lah.
1: Jangan sekufu cari, sepadan
2: ya, Ustaz. Sekufu sepadan. Itu enggak boleh yang berlebihan. Itu yang lima liha. Kemudian boleh hisabiha. Oh tadi li jamaliha ya, li jamaliha, lima liha ini tadi masalah harta ya, kemudian juga masalah harta tadi. Boleh hasabiha itu masalah keturunan ya, nasab. Jadi nasabnya juga sekarang kan milih-milih, tapi sekarang sudah mulai agak dihindari nih masalah nasab ini. Kalau dulu zaman kerajaan anaknya sopo, anaknya pengemis, wah kata. Meskipun sekarang nih, tapi sekarang kan anak-anak kan milih-milih sendiri ya. Kalau dulu kan dijodohkan. Kemudian wali jamaliha itu tadi kalau wajah itu ya, wajahnya yang sama. Kemudian yang terakhir ini Mas yang harus dicontoh, walidiniha fatfar bidadiddin taribat ziyadak. Jadi cari karena agamanya. Udah harus ditanyakan kamu sholat di handa'ul, itu kan tersinggung nanti ya. Cari informasi dari ya apa tetangga-tetangga seputarnya, dari cari sahabat-sahabatnya. Ya apa sih Mbak si A itu, ya apa akhlaknya seperti itu. Lo kalau akhlakmu apa enggak? Yo saya kalau ditanya yo pasti
1: lah. Oke, baik. Itu pedomannya aja untuk Mas Rendra tadi. Nah, kemudian tadi Pak Irwan soal pemimpin yang baik ini. Ini teladan Rasul pasti beliau sudah menjalankan yang mengimplementasikannya. Bagaimana kita menirunya ini, Ustaz?
2: Tadi kan dicontohkan haji berbalik-balik. Ya, kita bolehlah haji, boleh ya. Cuman kewajibannya satu kali Mas, kedua itu sunat sudah hukumnya deh ya. Kalau kita punya istitoa walillahi alannasi julbaiti manistatoa itu, jadi boleh kita melaksanakan haji karena ada kemampuan. Nah setelah itu sunnah. Apa yang harus kita lakukan daripada kita cari surga yang jauh-jauh istilahnya ya. Ini bahasa-bahasa kiasannya. Di seputar kita ada 8 asnaf yang harus kita penuhi dulu itu. 8 asnaf itu siapa? Fakir, miskin, gorim. Gorim ini orang yang banyak utang. Mu'alaf, orang baru masuk Islam tapi kiri lah ya. Mu'alaf yang kiri. Kalau yang sukiu, saya tidak perlu bantuan. Amil, ya pengelola zakat itu. Kemudian rikob ini budak. Sekarang nggak ada ya. Kemudian ibnu sabil dan sabilillah. Ibnu sabil ini bisa dijadikan cari seperti tempat-tempat ibadah. Musabil ini orang yang dalam perjalanan itu mas. Betulin bersabilillah dan juga bisa juga orang musabil dan sabilillah bersama ini. Ada ulama mengatakan bisa ke masjid itu bisa bentuk zakat itu. Tapi ini masih pro kontra ya masih ini masih karena tidak ke situ karena ini yang di sasar itu adalah personal ya personal. Tapi ada yang mengatakan enggak apa-apa kalau kamu situ. Kita wallahu a'lam lah itu ikhtilaf ya.
1: Baik.
2: Kita mendapat ya. Nah, tentang Shiratul Mustaqim ya, Shiratul Mustaqim.
1: Tadi pertanyaan Kak Gilang dari Kertosono
2: itu Ustaz. Ada di ini, ada di hadis ya. Ya kita sama-sama enggak tahu lah ya cara menafsirin. Ini juga besok enggak ada hisab, enggak ada mizan ya, enggak ada timbangan amal, enggak ada perhitungan amal. Nah, kalau sekarang kalau nggak ada begitu-begitu, lalu manusia seperti apa lalu? Nah itulah. Nah itu kan, makanya mereka yang pahalanya banyak. Jadi kita sebenarnya ini kita berbicara dalam angan-angan ya. Tapi itu ada dasarnya ulama itu mengatakan ada Shiratal Mustaqim, Shiratal Mustaqim, sirat ya, sirat itu jalan lurus gitulah. Nah boleh menafsirkan Shiratal Mustaqim yang disebut itu adalah mereka yang selalu ada di jalan yang lurus, yang acut gitu ya, tidak menyimpang-nyimpang boleh. Karena ini tafsir, karena kita nggak tahu juga kan yang terjadi ya. Hadis-hadisnya ditafsir begitu, bebas akhirnya itu. Nah, kemudian ada yang secara bentuk nyata berjalan di atas si sirat. Sampai di film kan dulu itu ya, titian serabut di belah tujuh dulu itu.
1: Ada ya Ustaz?
2: Ada dulu. Kristen Hakim itu untuk pemerannya zaman saya tapi tahun 70-80 itu. Ada itu titian rambut di belakang ya Shiratul Mustaqim itu maksudnya. Jadi itu berdasarkan hadis. Boleh menafsirkan begitu boleh, tapi yang jelas harus ada keyakinan bahwa kita besok pasti akan terpisah antara surga dan neraka. Tadi itu katakan mereka yang enggan yang apa dia masuk neraka kan itu kan. Mereka yang taat pada Rasulullah itu pasti masuk surga. Itu aja poinnya di situ.
1: Baik. Nah, pendengar dari Malang, Surabaya, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri serta Tuban, kami masih bersama Ustadz Dr. Haji M. Amsyono, SHSAGMSY, masih dalam topik mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunahnya. Kami persilakan untuk Anda yang masih ingin bertanya dalam Mutiara Pagi hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nomornya di 081555560915 ya. Boleh berkirim WA atau langsung telepon lewat WhatsApp call. Sekali lagi di 081555560915. Satu WA kembali ini Ustaz, ada dari Pak Suwito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Mohon diterangkan tentang bagaimana mencintai Nabi Muhammad SAW jika melebihi cinta kita terhadap istri sendiri, diri sendiri, suami atau anak cucu kita, bapak ibu kita, dan manusia yang lain. Karena Nabi kan sudah wafat, maka kita wujudkan dalam bagaimana caranya. Kalau cinta kepada manusia yang lain kan kita bisa memperlihatkannya dalam kehidupan. Kalau kepada Rasul yang sudah meninggal, yang sudah wafat, bagaimana cara kita mencintai Rasulullah? Matur nuwun. Wassalamualaikum. Silakan, Ustaz.
2: At-Taubah ayat 20 apa 24 ya. Kul in kuntum tuhibbuna kul in kana abaukum wa abnaukum wa abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa amwalun iftarahtumuha tijaratun tahsauna kasadaha masakinu tardaunaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadi fisabilillah dan seterusnya itu. Nah, ini Allah itu menggarisan, memberikan garis ya. Katakan Muhammad, jika bapakmu, ibumu otomatis, saudaramu, anak-anakmu, kemudian kerabat dekatmu, kerabat jauhmu, apa kemudian harta yang kamu usahakan, ya, perniagaan yang kamu cari keuntungannya, rumah-rumah yang kamu bangun megah-megah itu, ya, lebih kamu cintai daripada Rasul dan Allah dan Rasulnya, dan berjihad. Nah, berjihad ini ya apa, melakukan sebuah kebaikan di jalan Allah. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah. Ini unjuk, ini apa, ancaman dari Allah. Tunggulah sampai Allah mendatangkan musibah kepadanya. Ini naudzubillah ya. Jadi kita tidak boleh seperti itu. Boleh mencintai itu, tapi Rasulullah memberikan garis gini. Ahbib habibaka haunama asayakuna baghidhaka yawmama wa abghid baghidhaka haunama asayakuna habibaka yawmama. Karena engkau cinta kepada dunia ini, istri cinta pada suami, itu wajar. Zuyina linnasi hubus syahwati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minad dahab. Wah, ini perang ayat nanti. Jadi dihiasi nafsu, kesenangan manusia, laki-laki senang dengan wanita, wanita senang dengan laki-laki. Itu sunnatullah, Mas. Orang tua senang dengan anak, kan itu kan. Orang manusia senang dengan harta benda, senang dengan perhiasan, senang dengan perniagaan, senang dengan binatang piaraan, senang dengan sawah, dengan kebun. Itu sudah sunnatullah itu. Cuman kesenangan itu mata untungnya apa ya, hanya tipu daya dunia aja. Itu semua tidak akan dibawa mati, sampai di kuburan aja nggak dibawa itu kan. Yang dibawa amal ibadah, perbuatan, amal ibadah, amal soleh ini ya. Kemudian dalam hadis yang lah, bagaimana cara mencintai Rasulullah ya, yang nyata itu. Nah, kita dasarnya ini Al-Qur'an surat Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kamu mencintai Allah, ya Muhammad, katakan ke umatmu, ikutilah aku, ikutilah Nabi. Nah, itu loh. Ikutilah Nabi, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosamu. Bukan hanya sekedar mencintai Allah itu, mencintai dan juga menghapus atau mengampuni dosa. Bagaimana wujudnya? Nah, cinta kepada Rasul bagaimana? Satu, menaati perintah Rasul. Begitu sudahnya itu tadi. Yang kedua, menjauhi larangan Rasul. Kan itu kan, mengikuti sunnah beliau. Jangan hanya anggapan kan, ayo sunnah Rasul malam Jumat.
1: Nah, ini hanya sunnah Rasul itu yang kita ingat ya, Ustaz.
2: Yang lainnya marogiba an sunnati, karena barang siapa marogiba an sunnati falesa minni, barang siapa benci, artinya tidak mengikuti sunnah Rasul, maka dia bukan termasuk golonganku. Jadi kan besok kan namanya Rasul itu kan menjadi penolong bagi kita, Mas, di syafi'iyah itu. Makanya agar supaya kita, Rasul kan tidak kenal kita. Kita yang kenal Rasul, katanya Pak tadi. Bagaimana agar kita dikenal Rasul? Banyak baca sholawat. Nah, itu ya. Nah, kemudian meneladani akhlak beliau, mencontoh ya, membela kehormatan beliau dengan cara yang benar, memperbanyak sholawat. Ini tadi yang saya singgung. Jadi itu caranya. Kita kan tidak tahu, tidak ketemu Rasul. Agar supaya Rasul kan tidak tahu dengan kita. Iya, saya faham itu. Nah, tapi kita kan tahu dengan Rasul. Bagaimana caranya agar kita besok diaku sebagai umatnya Rasul? Perbanyak baca sholawat. Itu kuncinya.
1: Baik, Masya Allah. Kemudian satu WA kembali ini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sugiono, kami pendengar setia RRI dari Pasuruan. Tiap pagi mengikuti, terima kasih ilmu-ilmunya. Alhamdulillah, matur nuwun apresiasinya Pak Sugiono. Kembali saya baca satu WA yang sudah masuk di 081-555-6915, Ustaz. Di antaranya tadi, sebentar saya coba cek dulu. Ini tadi ada Bu Rina di kawasan Kota Malang ini. Ustaz, kalau kita sekarang tantangannya kan di dunia digital itu media sosial. Kita ingin mengimplementasikan, mencintai Rasulullah, menjalankan sunnah-sunnahnya. Tapi tantangannya itu adalah HP, Ustaz. Bagaimana menjauhkan diri kita dari tantangan-tantangan ini, termasuk teknologi yang paling dekat yaitu HP. Nah, ini nampaknya jadi musuh kita bersama saat ini, Ustaz ya. HP ini.
2: Sebenarnya ada positif negatifnya juga loh, Mas. kalau dipergunakan untuk baik, kebaikan, untuk dakwah itu. Sekarang dengan begini kan ada HP nih, ada apa, ada namanya AI sekarang ya, ada namanya Google. Kita mencari bahan-bahan itu dah. Saya dulu terus terang ketika ngisi ini bingung, buka-buka buku. Sekarang enggak, sudah. Jadi tinggal buka ini HP, apa judul yang akan kita sampaikan, ya sudah muncul itu. Enggak bingung-bingung. Kalau dulu bingung, Mas. Kan itu. Nah, ini baiknya. Cuman kalau kita enggak bisa memanage, mengelola ini dengan baik, maka yang paling banyak itu buruknya. Hoax, ya. Dan macam-macam itu ya. Makanya sehingga ada guyonannya para ustadz nih, kalau saya sering bacain, bangun tidur HP, mau tidur HP, mau mandi HP, ya sebelum mandi HP, mau makan HP, sudah makan HP. Jadi itu kenapa terlalu sudah jadi kecanduan nih akhirnya itu ya. Nah, ini mau tidak mau saya juga begitu kadang-kadang, tapi alhamdulillah kalau saya mencari informasi. Jadi berita-berita ya, tidak melulu apa carikan. Tapi biasanya yang dipakai-pakai ya, terutama anak-anak ini yang bahaya ya. Game-game itu, apa Roblox. Cucu saya itu yang baru TK, kalau sudah bangun masuk ke kamar saya yang dicari HP Akung. Aduh, Akungnya tidak ketuman ya. Makanya hati-hati Bu ya. Jangan, karena juga repot. Saya pernah disambati oleh tetangga ya. Ustaz, saya punya cucu saya larang sama sekali untuk pegang HP. Cuman dia suatu ketika curhat ke saya, Kung, sebenarnya saya ini Kung ketinggalan berita. Dia berkata gimana? Teman-teman yang sering buka HP itu ada berita ini mesti cerita di sekolah. Padahal dia masih kelas 2 SD. Cerita di sekolah. Aku akhirnya mangap dong, katanya. Lah ini kan ada positif negatifnya juga ya. Nah, cuman tetap harus dibatasi, jangan sampai jadi kecanduan istilahnya, seperti yang kita sering dilihat di medsos itu. Sampai aduh macam-macam ya. Jadi Bu, jangan sampai dihindari 100% untuk anak-anak ya. Nah, cuman kadang-kadang memang kalau sudah asik main HP, mau sholat tuh aras-arasan, Mas.
1: Lupa waktu, Jay, Ustaz.
2: Lupa waktu kadang-kadang. Lah ini yang harus dijaga ya. Makanya iman dan takwa kita harus dijaga. Jangan sampai kita lupa kepada Allah. Nah, itu tadi ittaqullaha tsumma kuntah, itu tadi itu prinsipnya di situ.
1: Ya. Baik. Kemudian ada Pak Sukhoirianto, pendengar kita di Krian Sidoarjo ini, Ustaz, berkirim voice note. Izin saya perdengarkan, Jay, voice note dari Pak Sukhoirianto, pendengar kita dari Krian Sidoarjo.
6: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin tanya Ustaz Hamsyono bersama Mas Arga Saputra. Pertanyaan saya baca kitab suci Al-Quran di surah Al-Isra ayat 84. Kulkulu ya'malu ala syakilati warabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Yang saya maksud tanya dimatang penyenangan tentang soal masalah bagaimana jalan yang benar atau lurus yang perlu kita kerjakan, seperti apa saja. Demikian Ustaz Amsyono, mohon penjelasannya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz Amsyono. Jadi
2: kul kullu ya'malu ala syakilati wa rabbukum alamu biman huwa ahda sabila. Jadi artinya itu, katakan Muhammad ya, setiap orang ya'malu ala syakilatihi. Jadi setiap orang itu berbuat sesuai dengan hodengnya sesuai dengan karakter, sesuai dengan kebiasaannya itu ya. Nah, kemudian a'la farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila, maka Tuhanmu lebih mengetahui, a'lamu biman, kepada orang-orang yang lebih benar ya, yang lebih benar jalannya. Jadi maksudnya begini, jalan yang benar seperti apa? Ya jalan yang sesuai dengan perintah dan larangan dari Allah dan Rasulullah. Jalan yang benar itu ya Al-Quran itu, gak ada lain, dan hadis-hadis Rasulullah dan apa sabda-sabda Rasul. Jangan keluar dari situ, dari konteks itu. Makanya sampai dalam Quran surat Al-Baqarah itu ayat berapa ya, ubashiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtil anhar. Orang-orang yang beramal soleh, berikan kabar gembira. Orang beriman dan beramal soleh, berikan kabar gembira kepada mereka. Kenapa? Mereka sudah ditunggu surga dengan air-air yang mengalir di dalamnya. Seperti Masya itu Pak Suko. Jadi ngikuti Al-Quran, jangan ngikuti yang lain. Lah kalau ada kebaikan, kebaikan ada di tidak di Al-Quran, itu sifatnya normatif, ada di lingkungan kita, ada itu. Ya, misalnya ya, kalau ketemu orang ya lebih baik pakai gelonon kalau Madura ya, atau nyuwun sewu atau assalamualaikum. Ya, pilihlah assalamualaikum karena itu mengandung pahala kan itu kan. Nah, perkara tadi ditambahi nyun sewu saya numpang lewat ya, boleh saja, tapi dahulukan salam itu. Jadi ngikuti aja Al-Qur'an dan sunnah Rasul, itu yang disebut melakukan perbuatan ba. Karena apa? Kedua, niat juga, innamal a'malu binniat kan. Apapun yang kita kerjakan di dalam rumah, di luar rumah, niatnya lillahi ta'ala. Kita hidup ini harus dengan lillahi ta'ala, niat karena Allah, bukan karena ingin cari itu, ingin anda. Kalau Mas Angga ya, Mas apa?
1: Arga,
2: Arga. Lupa. Mas Arga datang ke mulai tadi pagi. Ya, meskipun sudah ada secara otomatis gaji dapat bulanan, tapi diniatkan ibadah, itu gajinya dapat Mas, pasti itu ya. Tapi secara akhirat sampai dapat kalau niatkan ibadah. Kalau niatkan hanya saya tugas besok, ngantuk-ngantuk misalnya, ya gaji hanya dapat gaji.

0: mutiara pagi hari ini, yaitu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikuti sunnahnya. Monggo Ustaz.
1: Baik, yang pertama yang ingin saya sampaikan, ayo semuanya kita berbanyak mencintai Rasul, karena Rasul ini memberikan tauladan. Maka beliau ini diutus oleh Allah minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan, dari kejahiliaan, kebodohan, menunggu pada cahaya, cahaya ilmu, cahaya peradaban ya, yang sangat luar biasa sampai sekarang, sehingga majunya sampai sekarang dunia ini karena Rasulullah awalnya itu yang membawa risalah ini. Kemudian yang kedua, tadi kan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 31 disebutkan, cintailah Rasul dengan mengikuti perintah-perintahnya, menjauhi larang-larangnya, termasuk karena itu dari Allah, maka Allah niscaya akan mencintai kita. Kalau Allah sudah cinta pada kita, mas, apa yang kita persoalkan? Tidak ada masalah sudah hidup ini, ya. Karena apa? Allah akan mencintai kita. Bukan hanya segera cinta, tapi juga sekaligus banyak akan menghapus, mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian terakhir yang ketiga, banyak baca solawat, karena ini yang akan kita akan diakui sebagai umat beliau yang besok akan memperoleh syafaat. Syafaat ini perlindungan besok, pertolongan di yaumil qiyamah ketika manusia di padang mahsyar pada kepanasan. Saya kira itu para pendengar dimanapun berada, karena waktulah kita harus berpisah. Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu di kesempatan yang lain. Amin. Ya, sekali lagi, ke semua yang benar itu dari Allah. Kalau ada yang keliru, ada yang salah, saya yang goblok, saya yang bodoh, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, billahi taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar Ustaz Dr. Haji M. Amsiono SHSAGMSY untuk Mutiara Pagi berjaringan Korwil 10 Nusantara Jawa Timur. Terima kasih untuk Anda pendengar dari RRI Malang, RRI Surabaya, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Kita berjumpa kembali dalam Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 10 Jawa Timur untuk edisi selanjutnya. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang.

Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh. Murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 081-234-08-570. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

0: Jangan menunggu kaya untuk bersedekah. Justru sebaiknya bersedekahlah untuk bisa membuka pintu rezeki dan juga harta.
1: rri.co.id, sumber terbaik.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Ini nanti untuk satu bulan pertama itu adalah masa krisis transisi. Jadi yang pertama kami akan coba untuk mengedukasi anak-anak secara pelan-pelan. Mereka senyaman mungkin bisa di sini.
2: Penerima bantuan sepangan sendiri di Kota Madiun adalah 11.625. Itu adalah bantuan pangan alokasi Juli, Agustus, dan September.
3: Kita tidak bisa serta-merta untuk menghilangkan berita hoax ya, tapi cukup dengan tidak ikut menyebarkannya, saya rasa itu sudah peran penting ya.

Selamat pagi, saudara. Serangkaian informasi dalam Warta Pagi RRI Madiun edisi Jumat 21 Agustus 2026 kembali kami hadirkan di antaranya. Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Pacitan tingkat SD SMP menyiapkan masa transisi untuk mendampingi proses adaptasi siswa. Bulog Cabang Madiun menyalurkan bantuan pangan pada 11.000 lebih penerima di Kota Madiun. Ketua DHC BPK 45 Kota Madiun mendorong anak muda tidak ikut menyebarkan hoax sebagai wujud perjuangan di ranah digital. Selain ketiga topik tersebut, pendengar Warta Pagi juga kami lengkapi dengan serangkaian informasi lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Bersama saya, Prita Audia, inilah Warta Pagi selengkapnya.

0: Kami awali informasi pertama pendengar. Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Pacitan tingkat SD SMP menyiapkan masa transisi untuk mendampingi proses adaptasi siswa di sekolah rakyat. Laporan selengkapnya disampaikan Angela Rizka.
1: SD SMP Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Kabupaten Pacitan berupaya membuat para siswa merasa nyaman di lingkungan keasramaan. Kepala SD SMP SRT 1 Pacitan, Bayu Arifianto, mengakui para siswa SD dan SMP memiliki kemungkinan tidak betah dan ingin pulang. Oleh sebab itu, untuk saat ini pihak sekolah tengah menyiapkan masa transisi kepada seluruh siswa sebagai masa adaptasi.
2: Ini nanti untuk pertama pasti hal-hal tersebut akan terjadi mas ya, manapun yang pada sistemnya boarding. Satu bulan pertama itu adalah masa krisis transisi. Jadi yang pertama kami akan coba untuk mengedukasi anak-anak secara pelan-pelan, mereka senyaman mungkin bisa di sini, tapi selain itu kami juga berkondisi dengan orang tua, boleh masih boleh mereka itu untuk tahap-tahap awal itu tiap hari menjenguk.
1: Sementara itu, hingga saat ini dari 30 kuota SD yang disediakan baru terisi 26 anak. Bayu menerangkan pihak sekolah dan pendamping program Keluarga Harapan PKH masih melakukan pencarian calon peserta didik untuk anak-anak yang masuk dalam desil 1 dan 2. Lebih lanjut, Bayu menambahkan proses penerimaan siswa masih mungkin dilakukan setelah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berakhir. Hal ini dikarenakan sistem sekolah rakyat menerapkan sistem multi entry multi exit. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun melaporkan.
0: Kita menuju ke Kota Madiun, Saudara. Bulog Cabang Madiun menyalurkan bantuan pangan pada 11.000 lebih penerima di Kota Madiun. Program dari pemerintah pusat tersebut ditargetkan rampung pada awal September. Berikut laporan Aris Deka.
3: Perum Bulog Cabang Madiun mulai menyalurkan bantuan pangan kepada 11.625 penerima di Kota Madiun. Bantuan dari pemerintah pusat tersebut berupa beras sebanyak 30 kg untuk setiap penerima, yang merupakan alokasi 3 bulan sekaligus, yakni Juli, Agustus, dan September. Penyaluran bantuan kini bergulir di 27 kelurahan di Kota Madiun. Bulog menargetkan seluruh bantuan rampung didistribusikan pada awal September mendatang. Pemimpin Cabang Perum Bulog Cabang Madiun Agung Saryanto mengatakan, penyaluran bantuan pangan tersebut telah dimulai sejak 19 Agustus. Distribusi perdana dilakukan dalam kegiatan Wali Kota bersama rakyat yang berlangsung di Lapak Kampir, Kelurahan Kanigoro. Agung menjelaskan setiap penerima akan mendapatkan 10 kg beras untuk setiap alokasi bulan. Karena bantuan yang disalurkan mencakup 3 bulan, masing-masing penerima memperoleh total 30 kg beras. Agung optimistis penyaluran di Kota Madiun dapat selesai lebih cepat dari target nasional.
4: Dan untuk penerima bantuan pangan sendiri di Kota Madiun adalah 11.625. Itu adalah bantuan pangan alokasi Juli, Agustus, dan September. Jadi nanti masing-masing menerima bantuan pangan akan menerima 10 kg per alokasi. Nah, totalnya mendapatkan 30 kg seperti yang kita lihat bersama-sama. Jadi masyarakat akan mendapatkan 30 kg beras di bulan ini gitu ya. Insya Allah targetnya di awal September kita sudah selesai, karena di akhir September itu targetnya nasional harus selesai semuanya 30 September.
3: Terkait kualitas beras, Agung meminta masyarakat segera melapor apabila menemukan beras yang dinilai kurang baik. Laporan dapat disampaikan melalui kelurahan atau petugas yang berada di lokasi penyaluran. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, bantuan tersebut merupakan program pemerintah pusat yang disalurkan dengan menggandeng Bulog. Pemerintah Kota Madiun turut membantu proses distribusi kepada masyarakat sesuai data penerima.
5: Ya, ini bantuan pangan yang sudah mulai disalurkan dari Bappanas melalui teman-teman di Bulog. Pemerintah Kota bekerja sama dengan Bulog hari ini mendistribusikan bantuan pangan dari pusat, yaitu 30 kg beras per orang, begitu, per kakak, sesuai dengan penerima, data penerimanya. Ya, harapannya data penerima hari ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk seluruh masyarakat Kota Madiun yang menerima. Pesan saya, jangan dijual, tinggal nambahi sayur dan lauk.
3: Bagus berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat yang berhak menerima. Dia juga mengingatkan agar bantuan beras tidak diperjualbelikan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Saudara, pendataan sensus ekonomi 2026 di Kota Madiun telah melampaui target dari daftar awal sasaran pendataan. Meski demikian, Badan Pusat Statistik Kota Madiun masih terus melakukan pendataan untuk mencakup usaha dan keluarga baru yang ditemukan di lapangan. Berikut laporan Ulfa Larasati.
1: Pendataan sensus ekonomi 2026 di Kota Madiun masih terus berjalan. Hingga Rabu 19 Agustus 2026, Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Madiun mencatat realisasi pendataan sudah melebihi target dari daftar sasaran awal atau prelis. Kepala BPS Kota Madiun Abdul Aziz menjelaskan capaian yang di atas target tersebut terjadi karena petugas menemukan banyak keluarga dan unit usaha baru di lapangan yang belum masuk dalam prelis sebelumnya.
6: Kalau SE sekarang sebenarnya kalau submit kita sudah di atas 100%. Kenapa aku bisa sampai di atas 100%? Karena kami di lapangan pasti menemukan keluarga baru, usaha baru. 100% itu dari prelis yang kita punya dari awal. Di awal itu kan kita punya prelis namanya. Prelis itu daftar yang akan kita kunjungi. Itu ada dari SE 2016 yang lalu. Tetapi dari itu kan perjalanan waktu ini kan ada yang tutup, ada yang bangkrut, ada yang meninggal, ada yang macam-macam kan gitu. Tapi ini ada yang baru-baru juga. Dia sudah nambah. Sudah di atas 110 kalau nggak salah sekarang.
1: Meskipun angka capaian telah melebihi dari daftar sasaran awal, BPS Kota Madiun memastikan proses pendataan akan terus berlanjut hingga seluruh aktivitas ekonomi keluarga dan usaha masyarakat tercatat secara menyeluruh. Aziz juga mengungkapkan bahwa petugas di lapangan masih berupaya melengkapi data sejumlah unit usaha. Salah satunya usaha yang ditemukan pada awal Agustus, tetapi pendataannya belum lengkap karena pemilik usaha sedang tidak berada di tempat dan belum bisa memberikan keterangan. Terhadap kasus seperti ini, Aziz menyebut pihaknya tetap mencatat nama dan keberadaan awal usaha tersebut. Sementara data rinci seperti jumlah tenaga kerja, nilai aset, omset tahunan hingga tahun berdiri akan dilengkapi di kemudian hari, bahkan jika proses pendataan tersebut melampaui batas waktu sensus ekonomi. Aziz pun tidak menampik adanya kendala pada persepsi di masyarakat. Sebagian warga masih enggan didata karena terpapar informasi keliru atau hoax, seperti kekhawatiran bahwa data sensus akan disalahgunakan atau dikaitkan dengan pajak. Untuk mengatasi hal tersebut, BPS Kota Madiun menerapkan langkah persuasif berjenjang. Jika petugas lapangan mengalami jalan buntu, penanganan akan dibantu oleh pengawas di lapangan, pengurus RT RW, pihak kelurahan hingga koordinasi dengan pemerintah Kota Madiun. Dalam kondisi tertentu, BPS Kota Madiun juga dibantu oleh mitra BPS yang sudah dikenal baik oleh warga setempat agar proses wawancara berjalan lebih nyaman dan terbuka. Melalui berbagai langkah tersebut, Aziz menegaskan komitmen BPS Kota Madiun untuk melakukan sensus ekonomi 2026 di Kota Madiun secara menyeluruh tanpa ada yang terlewat. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Laporan berikutnya akan disampaikan oleh Dayus Warno, pendengar juga pemirsa. Sebagai wujud kepedulian, KAI Daup 7 Madiun menghadirkan Rail Klinik, memberikan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat sekitar stasiun.
7: PT KAI Daup 7 Madiun kembali menyelenggarakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL melalui bakti sosial Rail Klinik atau kereta kesehatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dan pengobatan gratis kepada masyarakat, khususnya bagi warga yang tinggal di sepanjang jalur kereta api dan memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan. Manajer Humas KAI Daup 7 Madiun Tohari menjelaskan bahwa bakti sosial Rail Klinik ini merupakan komitmen KAI untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat di wilayah operasional perusahaan.
8: Pelaksanaan dari Rail Klinik ini sendiri tentunya kami berharap pada seluruh masyarakat pada saat itu untuk bisa memanfaatkan benar-benar kehadiran kami di tengah-tengah masyarakat. Karena ini jelas tujuan kami adalah untuk memberikan pelayanan pada masyarakat yang memang jauh dari jangkauan kesehatan.
7: Menurut Tohari, Rail Klinik merupakan kereta kesehatan yang dirancang khusus untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit diakses oleh kendaraan bermotor dengan memanfaatkan jalur kereta api. Adapun layanan kesehatan yang diberikan meliputi pelayanan kesehatan umum, pelayanan kesehatan gigi, layanan kebidanan USG, layanan laboratorium mini, pemeriksaan mata, dan pemberian 10 kacamata gratis untuk siswa-siswi sekolah. Kemudian bantuan kursi roda sebanyak 3 unit untuk 3 desa, yaitu Desa Tepas, Desa Geneng, dan Desa Tambak Kromo. Selanjutnya, penyaluran tentang kesehatan dan keamanan perjalanan kereta api, pemberian 60 paket sembako dari UPZ KAI bagi masyarakat yang membutuhkan, dan 100 paket perilaku hidup bersih dan sehat PHBS. Tohari juga berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan sekaligus mempererat hubungan harmonis antara KAI dengan masyarakat yang berada di sekitar jalur kereta api. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih menyimak Warta Pagi edisi Jumat 21 Agustus 2026. Informasi berikutnya kami hadirkan dari Pacitan, Saudara. Polres Pacitan berhasil mengamankan tersangka pencurian umbi porang yang telah beraksi di 6 TKP di Kecamatan Nawangan, Pacitan. Angela Rizka melaporkan selengkapnya untuk Anda.
1: Polres Pacitan berhasil mengamankan pelaku pencurian umbi porang yang telah beraksi di 6 TKP. Diketahui tersangka yang berasal dari Dusun Pakis, Kecamatan Nawangan, merupakan seorang residivis dengan kasus serupa. Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menerangkan, kasus pencurian umbi porang terjadi pada hari Sabtu lalu, tanggal 8 Agustus 2026 pada jam 11 malam di kebun salah seorang warga di Kecamatan Nawangan. Selain itu, pihak kepolisian juga telah mengamankan sejumlah barang bukti yang membantu tersangka melancarkan aksinya.
9: Kemudian yang sudah kami amankan yaitu yang pertama satu buah sepeda motor sebagai sarana, kemudian satu buah karung warna putih, satu buah pisau, dan 40 umbi porang yang rencananya akan dijual. Yang sudah kita sita satu buah tas lempar, kemudian KTP, dompet, 6 buah nota penjualan koran. Nah, dari situ kita kembangkan ada beberapa nota penjualan koran sehingga diketahui sudah ada 6 TKP yang semuanya berada di Dusun Pakis Baru, Kecamatan Nawangan.
1: AKBP Ayub mengatakan motif tersangka melakukan pencurian adalah untuk mencari uang demi keperluan sehari-hari. Sementara di sisi lain, Kapolres Pacitan menghimbau seluruh masyarakat untuk segera melapor segala tindak pidana kejahatan ke Polres Pacitan. Pihaknya menjamin bahwa segala laporan akan ditindaklanjuti. AKBP Ayub menegaskan bahwa Polres Pacitan akan berusaha secara maksimal untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Dari Pacitan kita bergeser ke Kota Madiun. Pendengar, Satlantas Polres Madiun Kota dan instansi terkait menggelar razia terhadap pengendara kendaraan bermotor. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tertib pajak dan menekan angka kecelakaan lalu lintas. Berikut laporan Aris Deka.
3: Kesadaran warga Kota Madiun untuk tertib berlalu lintas terus didorong. Salah satunya melalui razia gabungan yang digelar Satlantas Polres Madiun Kota bersama Dinas Perhubungan, Jasara Harja, dan Badan Pendapatan Daerah Bapenda Jawa Timur di Jalan Jawa, Kota Madiun. Razia menyasar pengendara yang melanggar aturan lalu lintas sekaligus kendaraan yang belum tertib membayar pajak. Kasatlantas Polres Madiun Kota AKP Nanang Cahyono mengatakan, kegiatan tersebut rutin digelar bulan sekali atas koordinasi dengan sejumlah instansi terkait. Menurut Nanang, razia tidak semata-mata untuk penindakan. Kegiatan tersebut juga menjadi upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan serta menekan angka kecelakaan lalu lintas. Dalam razia tersebut, pelanggaran terkait pajak kendaraan menjadi temuan yang cukup dominan. Selain itu, petugas juga menemukan sejumlah pelanggaran lalu lintas lainnya. Nanang menilai tingkat kesadaran masyarakat Kota Madiun dalam berlalu lintas sebenarnya sudah cukup tinggi, namun masih terdapat sebagian warga yang belum tertib sehingga perlu dilakukan penindakan maupun edukasi secara berkala.
10: Mayoritas pelanggaran hari ini ada 50% adalah mati pajak 5 tahunan yang cenderung kita laksanakan penindakan. Selain itu termasuk ada tadi goncangan 3 juga Pak Bayang, ada goncangan 3, kemudian kelengkapan-kelengkapan daripada kendaraan, diantaranya spion, terus kemudian ada yang nggak pakai helm juga. Terus yang terakhir tadi kami melaksanakan himbauan terkait dengan pemasangan plat nomor kendaraan mobil yang banyak kita jumpai, didesain sedemikian rupa sehingga bisa dibaca dan lain-lain. tadi kita ingatkan langkah baiknya menggunakan yang standar daripada kepolisian sehingga mudah dibaca dan aturannya memang seperti itu. Kesadaran tertib berlalu lintas khususnya Madiun kita sudah termasuk tinggi, namun ada beberapa yang masih belum tertib, nah itu ya yang kita tertibkan.
3: Sementara itu, staf Bapenda Jawa Timur Setio Basuki mengatakan, razia juga dimanfaatkan untuk memberikan pemahaman kepada wajib pajak agar segera melunasi kewajiban pajak kendaraan yang telah jatuh tempo.
11: Ekstensinya itu kita mengadakan apa itu pemahaman pada wajib pajak agar segera bayar karena ada sedikit pemahaman untuk kepada wajib pajak sebenarnya kan bisa ditilang karena tidak registrasi terhadap STNK pajaknya, tapi tetap kami lepas untuk membayar di surat lain apa gimana gitu.
3: Basuki menambahkan saat ini pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan keringanan melalui kebijakan pemutihan pajak kendaraan yang berlaku hingga 31 Agustus. Kebijakan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyelesaikan tunggakan pajaknya. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Ketua Dewan Harian Cabang Badan Pembudayaan Kejuangan DHC BPK 45 Kota Madiun mendorong anak muda untuk tidak ikut menyebarkan hoax sebagai wujud perjuangan di ranah digital. Ulfa Larasati melaporkan selengkapnya untuk Anda.
12: Maraknya hoax di media sosial menjadi tantangan bagi masyarakat, khususnya generasi muda yang setiap hari menerima beragam informasi di ruang digital. Ketua Dewan Harian Cabang Badan Pembudayaan Kejuangan atau DHC BPK 45 Kota Madiun, Indah Raya Ayumi Kosa Putri, mendorong anak muda bijak dalam memilah dan menyebarkan informasi di ruang digital. Indah mengakui berita hoax tidak bisa serta-merta dihilangkan. Karena itu, anak muda dapat mengambil peran dengan tidak menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya sebagai salah satu bentuk perjuangan di ranah digital. Menurut Indah, semakin banyak orang membaca atau membagikan ulang berita hoax, semakin besar peluang informasi tersebut dianggap benar. Kondisi ini semakin kuat jika informasi yang disebarkan oleh tokoh yang memiliki banyak pengikut seperti influencer.
13: Saya rasa kita tidak bisa serta-merta untuk menghilangkan berita hoax ya, tapi cukup dengan tidak ikut menyebarkannya saya rasa itu sudah peran penting ya. Karena ketika itu lebih banyak di-repost atau lebih banyak dibaca oleh orang banyak akan menjadi hal yang benar. Gitu kan, apalagi mungkin yang menyebarkan atau yang menyebarluaskan itu orang yang mungkin dianggap berpengaruh atau penting semacam influencer, pasti diterima oleh para pengikutnya bahwa itu adalah hal yang benar gitu. Padahal sebenarnya ya dia iseng-iseng aja lah. Menurut saya ketika kita bisa memilah dan memilih hal yang benar kita sebarkan, tapi ketika kita tahu bahwa itu mungkin masih dalam konteks abu-abu ya, entah benar atau tidak ya, kita hanya untuk kita aja lah.
12: Untuk menghindari berita dan informasi hoax, Indah mengimbau anak muda untuk memilah informasi sebelum mempercayai dan menyebarkannya. Salah satunya dengan mengonsumsi berita dari kanal atau sumber yang terpercaya sehingga informasi yang diterima dapat dipertanggungjawabkan. Indah menambahkan, orang tua, sekolah, dan guru juga memiliki peran dalam membantu anak muda menghadapi derasnya arus informasi di era digital. Di sisi lain, Indah menilai pemerintah juga memiliki peran dalam menangani penyebaran hoax. Pemerintah diharapkan dapat memperkuat penyaringan informasi agar berita hoax tidak mudah muncul dan tersebar ke publik. Indah berharap masyarakat, khususnya anak muda, lebih bijak menerima dan menyebarkan informasi. Tidak gegabah menyebarkan berita atau informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya dapat membantu mengurangi penyebaran informasi keliru di ruang digital. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: SD Negeri 1 Nambangan Lor Kota Madiun menggelar berbagai lomba dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dayus Warno melaporkan selengkapnya untuk Anda.
14: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, SDN 01 Nambangan Lor Kota Madiun menggelar berbagai lomba kreatif untuk siswa. Kegiatan ini mengusung tema resmi HUT RI yang ke-81, yakni Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Namun yang berbeda kali ini, sekolah mengkolaborasikan tema nasional tersebut dengan kearifan lokal dan budaya daerah sebagai upaya memperkuat akar budaya sekaligus menumbuhkan rasa cinta tanah air sejak dini. Kepala SDN 01 Nambangan Lor Arif Billa Zaharuddin menyampaikan bahwa peringatan kemerdekaan bukan hanya seremoni tetapi juga momentum pendidikan karakter.
15: Melalui lomba-lomba ini, kami ingin anak-anak tidak hanya merayakan kemerdekaan, tetapi juga memahami maknanya. Kami padukan nilai kebangsaan dengan budaya lokal agar siswa atau murid-murid kami punya jati diri, bangga menjadi Indonesia, dan tetap mencintai budayanya sendiri.
14: Menurut Arif, seluruh lomba dikemas menarik dengan unsur edukatif dan nasionalis, sehingga siswa tidak hanya berkompetisi, tetapi juga belajar sejarah, budaya, dan nilai kebangsaan. Ia juga berharap kegiatan ini dapat menjadi inspirasi bagi sekolah lain untuk terus menanamkan semangat kemerdekaan yang berakar pada budaya lokal, sehingga dengan semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, SDN 01 Nambangan Lor berkomitmen mencetak generasi penerus yang cerdas, berkarakter, dan berwawasan kebinekaan. Dayu Suwarno, RRI Madiun.
0: Informasi terakhir, Saudara, cuaca Madiun Raya pada 20 dan 21 Agustus 2026 didominasi cerah hingga cerah berawan. Pagi hari, suhu udara berkisar 18 hingga 26 derajat Celcius dengan kelembapan relatif mencapai 75 hingga 90%. Berikut laporan Sabrina.
16: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Nganjuk merilis hasil monitoring dasarian 1 Agustus 2026 menunjukkan kondisi iklim yang cenderung mendukung terbentuknya atmosfer kering di Jawa Timur. Hal itu ditandai IOD positif dan El Nino dengan intensitas sangat kuat. Pengamat Meteorologi dan Geofisika BMKG Nganjuk Stiaris mengungkapkan, kondisi tersebut didukung oleh menguatnya kembali monsun Australia yang membawa masa udara relatif kering menuju wilayah Indonesia, serta meningkatnya kecepatan angin. Sehingga suplai uap air dan pembentukan awan hujan cenderung berkurang. Sejalan dengan kondisi tersebut, curah hujan di Jawa Timur secara umum diperkirakan berada pada kategori rendah. Sedangkan cuaca wilayah Madiun Raya mulai pagi, siang, hingga malam hari didominasi cerah hingga cerah berawan dengan peluang hujan yang sangat rendah. Pada pagi hari, suhu udara berkisar 18 hingga 26 derajat Celcius dengan kelembapan relatif mencapai 75 hingga 90%.
17: Cuaca untuk wilayah Madiun Raya diperkirakan didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan dengan peluang hujan yang sangat rendah. Pada pagi hari, cuaca cerah hingga udara kabur, langit cenderung bersih, suhu udara berkisar 18 hingga 25 derajat Celcius dengan kondisi yang relatif dingin. Kelembapan udara masih relatif tinggi, berkisar 75 hingga 90%.
16: Stiaris menghimbau agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau terhadap potensi kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta angin kencang. Kemudian, nelayan dan wisatawan di pesisir Pacitan diharapkan memantau kondisi gelombang dan menghindari aktivitas di laut saat gelombang tinggi. Masyarakat juga dihimbau menghemat penggunaan air serta terus memantau informasi cuaca dan peringatan dini dari instansi resmi. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.

Ya saudara, kembali kami bacakan sari berita. Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Pacitan tingkat SD SMP menyiapkan masa transisi untuk mendampingi proses adaptasi siswa. Bulog Cabang Madiun menyalurkan bantuan pangan pada 11.000 lebih penerima di Kota Madiun. Ketua DHC BPK 45 Kota Madiun mendorong anak muda tidak ikut menyebarkan hoax sebagai wujud perjuangan di ranah digital. Dengan demikian, tuntas sudah Warta Pagi edisi Jumat 21 Agustus 2026. Informasi selengkapnya juga bisa Anda update melalui situs resmi kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prita Audia. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

itu sebaiknya Anda tahu. 21 Agustus 1945, Hari Maritim Nasional ditetapkan pemerintah, tepatnya setelah 4 hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hari Maritim bukan hanya untuk Angkatan Laut Indonesia saja, tetapi juga mengenai kemenangan pertempuran di laut dalam melawan penjajah. Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, sebagai negara kepulauan harus mendapatkan tempat yang terhormat dalam kehidupan berbangsa. Tanggal tersebut dipilih untuk memperingati Angkatan Laut Indonesia saat berhasil melawan penjajah dan merebut kembali kedaulatan Laut Indonesia dari Angkatan Laut Jepang pada tanggal 21 Agustus 1945. Kala itu sebaiknya Anda tahu.

Hai, dalam memperingati hari ulang tahun RRI atau Hari Radio ke-81, RRI menggelar RRI Fest 2026. Ayo ramaikan RRI Fest 2026 yang akan berlangsung 1 hingga 12 September 2026 di RRI Madiun. Mulai dari pameran radio 1 sampai 11 September, nanti juga ada tokoh baca berita loh. Workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating tanggal 3 September. Kemudian, jangan lewatkan lomba menulis berita, voice over, dan storytelling content pada 3 hingga 10 September. Kemudian tanggal 4 September akan ada opening ceremony. Dilanjutkan tanggal 5 September, seleksi bintang radio. Dan yang banyak aktivitas seru pada tanggal 6 September, Semarak Festival Harmoni dalam aksi dengan ngontel bareng, daur ulang sampah plastik, donor darah, dan cek kesehatan, serta bazar UMKM. Tanggal 8 September, ikuti serunya wisata radio eksklusif untuk 50 orang. Tanggal 11 September, ada penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Terakhir, 20 September, nikmati pentas seni pagelaran wayang sekaligus pengumuman pemenang lomba. RRI Fest 2026, Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Info harga pasar.
1: Beras Bengawan di Pasar Besar Madiun
2: dari sebelumnya Rp9.668 menjadi Rp9.500.
3: CMK itu harganya mulai
4: telur harga Rp22.000 per kilo.
5: Komoditas bawang merah masih berada di angka Rp22.695.
2: Sedangkan untuk harga kacang hijau turun sebesar 2,77%.
0: Info harga pasar.
6: Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang baru saja mengikuti siaran kami di Pro 1 RRI Madiun, baik di frekuensi siaran kami maupun juga melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, masih di Madiun pagi ini dan saatnya saya juga akan update untuk harga sejumlah bahan pokok yang ada di Jawa Timur, melansir dari Siska perbapo.jatimprov.go.id. Kami awali dari beras premium terlebih dahulu. Pagi ini ada di harga Rp15.049 per kilogram, sedangkan beras medium di Rp13.000 per kilogram, pendengar. Kemudian harga gula pasir ini masih stabil di Rp17.117 per kilogram. Kemudian untuk harga minyak goreng curah, ini 1 kilogramnya ada di angka Rp20.260. Sedangkan 1 liter minyak goreng kemasan premium, pendengar, ada di harga Rp21.816. Sedangkan 1 liter minyak goreng kemasan sederhana di angka Rp18.716. Sedangkan 1 liter minyak goreng minyak kita ini di Rp16.122, pendengar. Sedangkan untuk harga daging sapi ini masih ada di harga Rp129.414 per kilogram atau sedikit mengalami kenaikan dari harga sebelumnya 0,38%. Sedangkan harga ayam juga naik 0,96% menjadi Rp38.821 per kilogram pagi ini. Dan untuk daging ayam kampung, pendengar, Rp70.055 per ekor atau sedikit turun 0,26%. Sedangkan untuk harga telur ayam ras juga sedikit turun 0,11% menjadi Rp23.471 per kilogram. Untuk 1 kilogram telur ayam kampung ada di angka Rp45.832 per kilogram atau naik 0,08% dari harga sebelumnya. Sedangkan untuk tepung terigu ini masih stabil di Rp11.485 per kilogram. Kemudian hal yang sama juga terjadi di kedelai impor yang juga masih stabil di Rp12.586 per kilogram. Begitu pula dengan kedelai lokal masih di angka Rp13.158 per kilogram. Sedangkan cabai merah keriting ini turun 3,05% dari harga sebelumnya Rp31.752. Pagi ini menjadi Rp30.784 per kilogram. Kemudian untuk cabai merah besar juga turun 2,63%, pendengar, pagi ini menjadi Rp31.120 per kilogram. Sedangkan kenaikan terjadi pada cabai rawit merah sedikit naik 0,52% atau menjadi Rp46.904 per kilogram. Kemudian untuk harga bawang merah ini ada di angka Rp27.173 per kilogram. Kemudian bawang putih Rp29.679 per kilogram. Untuk harga kacang hijau masih stabil di Rp27.000 per kilogram dan kacang tanah ini sedikit naik 0,46% menjadi Rp37.154 per kilogram.
0: Demikian info harga pasar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: cuaca hari
1: dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman cuaca buruk.
2: Antisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti di Kota Rokto ya. Kemudian
3: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
0: Info cuaca hari ini.
4: Kami hadirkan perakiran cuaca untuk wilayah kota Kabupaten Madiun yang mana untuk hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Kami kutip dari BMKG Stasiun Geofisika Nganjuk pendengar, di mana pagi hingga jelang siang ini nanti untuk kota Madiun, Kabupaten Madiun, kemudian juga Kabupaten Ngawi dan Ponorogo, ini diperkirakan akan terjadi udara kabur dan juga cerah pendengar ya. Sedangkan udara kabur dan cerah berawan ini terjadi untuk Kabupaten Magetan dan untuk Kabupaten Pacitan, ini adanya kabut ataupun asap ya, dan juga diperkirakan juga akan cerah untuk cuacanya. Hal ini terjadi karena memang ada terjadi beberapa kejadian kebakaran ya di beberapa titik, yang mana ini baik itu di Magetan ataupun di Pacitan dan bahkan di Kota Madiun yang baru saja kemarin terjadi di salah satu hunian warga pendengar ya, tepatnya di Jalan Slamet Riyadi Klegen Kota Madiun. Sedangkan untuk perakiraan cuaca dari siang hingga sore ini untuk Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Ngawi dan juga Ponorogo ini diprediksi akan cerah. Sedangkan untuk Kabupaten Magetan dan juga Pacitan ini cerah berawan dan juga cerah pendengar. Sedangkan untuk sore hingga malam hari ini untuk cerah berawan terjadi untuk Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Magetan. Sedangkan untuk Kabupaten Ngawi ini cerah dan cerah berawan. Sedangkan udara kabur terjadi pada Kabupaten Pacitan namun disertai dengan cerah berawan. Dan untuk Kabupaten Ponorogo ini cerah dan juga berawan. Untuk suhu udara ini berkisar mulai dari 19 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara relatif yakni di antara 43 hingga 98% pendengar. Sekali lagi ya untuk Anda himbauan, apalagi di musim kemarau saat ini di mana juga angin kencang seringkali terjadi ya, apalagi kemarin baru saja terjadi di Kota Madiun juga ada sebuah rumah yang ketika ditinggal pemiliknya ini mengalami kebakaran yang mana ini dipicu dari adanya korsleting listrik ya. Jadi pastikan sebelum meninggalkan rumah pendengar ya, Anda harus memastikan bahwa seperti kabel TV ini sudah tercabut ya, ataupun juga komputer dan barang elektronik lainnya sudah tercabut dari listrik. Kemudian juga matikan lampu di ruangan yang kosong, pastikan juga kompor atau pengatur gas ini juga dalam keadaan mati ya, dan periksa saklar AC juga pendengar ataupun mesin cuci agar benar-benar ini nonaktif ya, dan nyalakan lampu teras secukupnya. Mungkin Anda juga bisa berpindah ke lampu otomatis ya apabila untuk lampu depan dan juga lampu belakang di luar rumah. Pastikan sekali lagi sebelum meninggalkan rumah untuk memeriksa instalasi listrik pendengar ya, demi keamanan dan juga keselamatan bersama.
0: Ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.
4: Ya, dan pukul 7 pagi nanti warta berita juga akan kami hadirkan di ruang dengar Anda bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta. Pastikan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Madiun.